0: pesankan pelatih Graham Arnold di, menjelang pertandingan melawan Prancis, bahwa ia ingin pemainnya tidak takut untuk menghadapi Prancis. Dan benar tadi Irak bermain umpan oper-operan di belakang cukup mengundang bahaya, tapi berhasil kemudian menghasilkan peluang dan sempat mengancam gawang Mike Maignan, tapi kemudian ada sebuah blunder fatal pada menit ke-54 dilakukan oleh kiper tadi, sehingga dengan mudah bola dicolong Usman Dembele dan diberikan bola kepada Kylian Mbappe yang mencetak gol. Kemudian tadi setelah kebobolan dua kali, Irak tampaknya sudah kehilangan daya juang ya.
1: Apakah ke blunder yang dilakukan oleh kiper Irak itu menjadi titik balik yang krusial tadi ini?
0: Iya, saya melihat demikian. Kesalahan Ahmad Basil tadi dalam mengontrol bola di depan gawang itu seharusnya tidak bisa terjadi. Ini seperti mengingatkan ketika kiper Korea gagal menangkap bola sehingga gawangnya kebobolan oleh Meksiko, dan ini terulang di wakil Asia lainnya, sehingga kali ini Irak harus merasakan kekalahan yang kedua di fase grup dan memberatkan langkah mereka untuk jika ingin lolos ke babak 32 besar.
1: Ya, Mbappe layak untuk disebut sebagai man of the match untuk pertandingan kali ini?
0: Ya, sosok pembeda yang ya sangat layak untuk menjadi man of the match tadi dengan satu gol kaki kiri sangat indah dari jarak jauh dari luar kotak penalti. Dan gol keduanya dengan kaki kanan, tadi juga Mbappe punya beberapa peluang namun gagal dikonversi menjadi gol.
1: Seberapa besar Brace Mbappe di pertandingan melawan Irak ini menjadi motivasi untuk menyaingi Lionel Messi atau bahkan menjadi yang terbanyak dalam pencetak gol Piala Dunia 2026
0: ini? Ya, saat ini Mbappe sudah mencetak 16 gol di Piala Dunia. Dari 3 Piala Dunia Mbappe ini sudah mencetak 16 gol. Itu sama seperti Miroslav Klose yang sebelumnya merupakan pencetak rekor gol terbanyak. Tapi saat ini pencetak gol terbanyak adalah Lionel Messi 17 gol. Itu artinya hanya terpaut 1 gol. Jadi Piala Dunia 2026 kali ini juga bisa menjadi ajang Messi versus Mbappe untuk urusan top skor.
1: Ada satu nama yang jarang kita bahas, yaitu Dembele. Usman Dembele. Mana perannya gitu. Seakan-akan spotlightnya ke Mbappe, tetapi pertandingan di babak kedua ini dia berhasil mencuri spotlight itu. Gimana menurut Anda perannya?
0: Ya, memang dukungan lini serang Prancis ini mungkin terlihat hanya Mbappe karena memang Mbappe sosok striker nomor 9, sosok ujung tombak. Tapi peran Dembele juga tidak bisa dikesampingkan ya. Tadi kita buktikan dengan sebuah asis untuk Mbappe untuk yang kedua, dan dia juga mencetak
1: ketiga
0: gol ketiga untuk Prancis. Dia rajin membuka ruang, dia rajin membuat pemain lawan kebingungan, rajin membuat pemain lawan kelimpungan juga oleh aksi-aksi individunya. Dan sepertinya kolaborasi Dembele, Mbappe atau Michael Olise atau Bradley Barcola nanti akan kembali diulang ya oleh Didier Deschamps di pertandingan ketiga melawan Norwegia.
1: Norwegia masih berlangsung di pertandingannya.
0: Untuk sementara unggul
1: 1-0 melawan Senegal ya.
0: Oke. Okay. Betul.
1: Tetapi kembali lagi, bukan menyalahkan cuaca. Pertandingan ditunda sekian lama. Seberapa besar faktor penundaan ini untuk kedua tim?
0: Ya, tadi sepertinya
1: mungkin Anda melihat ada penurunan dari kinerja atau optimalisasi serangan dari Prancis, atau justru Irak dengan adanya jeda waktu yang panjang ini mereka berubah total, gimana ini?
0: Saya melihat justru optimal ya. Istirahat yang lebih panjang, istirahat selama 2 jam, hampir 2 jam ini membuat pemain-pemain lebih segar, pemain-pemain jadi fit kembali. Mungkin ya tadi Bung Rudi Smart bilang babak kedua rasa babak pertama, itu saya melihat bagaimana kepercayaan diri yang diberikan Irak dalam penampilan tadi dari kick off babak kedua dengan penampilan yang rapi. Dan Prancis juga tadi memulai babak kedua dengan sebuah tekanan ya, kick off-nya itu langsung memaksa pemain Irak untuk bertahan meskipun harus melakukan sebuah lemparan ke dalam, tapi langsung di-pressing, langsung ditekan. Itu ciri khas yang sangat menampilkan permainan nyerang sekali dari Prancis.
1: Saya tertarik satu nama Kone yang dimasukkan oleh Deschamps di babak kedua tadi. Saya rasa perannya juga cukup memberi peran penting ya di barisan tengah, bahkan di barisan belakang Prancis.

0: Prancis. Dan terlihat sekali kiri, bagian sektor kiri Prancis pun juga tidak berubah banyak ketika seperti di babak pertama tadi. Anda melihat peran Kone tadi dipilih atau ditentukan oleh Deschamps untuk memperkuat di barisan tengah bagaimana?
1: Ya, Kone tampaknya bermain dari menit pertama ya.
0: Iya. Dari menit pertama. Iya.
1: Sebagai starting
0: line up.
1: Dia jadi double pivot sama dengan Adrian Rabiot.
0: Betul.
1: Ya, Kone ini cukup aktif ya. Dia tidak hanya banyak bertahan, karena Perancis sering memegang bola, maka Kone juga terlihat sering untuk berada di daerah permainan Irak.
0: Ya.
1: Ini kalau dilihat statistiknya, Kone ini memiliki umpan akurat itu 92% dari 73 umpan, ada 67 yang sampai, yang berhasil, dan dia juga punya 84 sentuhan selama 90 menit. Ya, hanya kalah dari rekannya yaitu Dayo Upamecano yang berada di menempati posisi sebagai pemain bertahan atau bek tengah.
0: Oke. Kemenangan Prancis atas Irak ini apakah semakin memperkokoh Prancis sebagai pemuncak klasemen grup B, atau jika Norwegia menang melawan Senegal, ini benar-benar pertandingan yang akan sangat seru untuk memperebutkan posisi juara klasemen ataupun pemuncak klasemen grup ini nanti ini. Bagaimana?
1: Untuk saat ini Prancis menempati peringkat pertama ya, dengan selisih gol 6 kali mencetak gol dan 1 kali kebobolan. Sementara Norwegia sampai saat ini baru unggul 1-0 dan turun minum. Jika Norwegia bisa mencetak lebih dari 2 gol, maka Norwegia akan kembali ke puncak klasemen. Balap-balapan akan saing-saingan di sini, dan tentunya nanti pertandingan Prancis melawan Norwegia pada laga ketiga grup ini akan menjadi sangat seru, karena akan menentukan siapa yang menjadi juara grup, dan juara grup ini akan bertemu dengan runner-up, entah itu runner-up grup C, D, F, atau G. Sementara untuk jika salah satu Prancis atau runner-up menjadi Norwegia menjadi runner-up grup I, maka akan bertemu dengan runner-up grup G, yaitu bisa jadi Pantai Gading. Maka kayaknya akan lebih mudah untuk menghadapi tim peringkat ketiga di grup C, D, F, G, atau H ketimbang melawan Pantai Gading.
0: Artinya tetap tiket untuk pemuncak klasemen betul-betul menjadi fokus ya dari dari Prancis sendiri ya.
1: Ya, seperti itu.
0: Dia nggak mau resiko di peringkat kedua atau runner up di grup I ya.
1: Iya.
0: Oke. Tetapi dengan kemenangan pertandingan kali ini, apakah semakin mengkokohkan Prancis difavoritkan menjadi juara Piala Dunia 2026?
1: Sepertinya gimana? Makin
0: dengan kedalaman skuad yang tadi kita saksikan bersama begitu baiknya, kemudian lini serang, lini pertahanan, pemain-pemain tengah mereka. Anda analisisnya bagaimana ini?
1: Ya, saya rasa ini kembali menegaskan posisi Prancis sebagai salah satu tim favorit, tetapi juga dalam pertandingan tadi Prancis sebenarnya masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya. Penampilannya tidak benar-benar 100, mendapat poin 100 gitu. Mungkin kalau dinilai ya 90 lah, oke lah. Tapi ini justru akan menjadi pelajaran penting, karena seperti kita tahu Piala Dunia ini turnamen yang memainkan tiap tim untuk sampai juara paling 7-8 kali bertanding. Dan ini Prancis sudah melakukan pertandingan kedua, maka kalau misalnya memang bisa melakukan step up, permainannya lebih bagus, bukan tidak mungkin Prancis akan meraih bintang ketiganya pada tahun ini.
0: Di jeda sekali saja ya oleh Argentina ya. Oke, Bung Nova, terima kasih banyak Bung. Sudah ngobrol Piala Dunia, pertandingan grup antara Prancis dan Irak, dan kita tentu nanti akan berjumpa kembali dengan pertandingan lainnya. Terima kasih Bung.
1: Oke.
0: Untuk hadirannya, salam olahraga, selamat pagi Bung.
1: Jaya. Selamat pagi.
0: Dan demikian tadi pertandingan antara Prancis dan Irak, di mana Prancis berhasil mengalahkan Irak dengan skor 3-0, dan untuk sementara Prancis berada di posisi pertama grup I. Saya Rudi Sen undur diri dari pertandingan tadi pagi hari ini.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Irak.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH akan melakukan pendorongan terakhir jemaah haji Indonesia dari Mekah menuju Madinah pada hari ini pukul 8 waktu Arab Saudi. Sementara layanan bus shalawat akan dihentikan pada pukul 12 waktu setempat. Kementerian Haji dan Umroh mengatakan proses pemulangan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Sementara hingga kemarin sebanyak 135.672 jemaah dan petugas atau sekitar 66% dari total rombongan telah kembali ke tanah air. Selain memastikan perjalanan pulang berjalan aman, jemaah juga diimbau menjaga kesehatan, menyiapkan dokumen perjalanan, serta menyimpan barang bawaan dengan baik agar proses kepulangan berlangsung tertib dan lancar. Pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk impor LPG untuk industri petrokimia dan bahan baku plastik hingga 0% sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester 2 2026 sehingga diharapkan dapat menekan biaya produksi dan membantu pelaku akibat kondisi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan karena harga LPG dan bahan baku plastik mengalami tekanan akibat kenaikan harga minyak serta konflik di Timur Tengah, sehingga pemerintah berharap langkah tersebut dapat memberi manfaat ekonomi hingga Rp2,25 triliun rupiah. Selain LPG dan bahan baku plastik, pemerintah juga membebaskan bea masuk impor suku cadang pesawat menjadi 0% agar industri penerbangan dan sektor perawatan pesawat atau MRO dapat meningkatkan daya saing serta mengurangi beban biaya operasional.

0: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat telah selesai dipulangkan. Namun, dari seluruh 5.864 total jemaah haji, sebanyak 4 diantaranya harus tertinggal karena masih menjalani perawatan kesehatan. Adilan Bil Azmi dari RRI Mataram melaporkan.
1: Kepulangan jemaah haji debarkasi Lombok resmi berakhir. Namun, sebanyak 4 jemaah masih tertahan di Arab Saudi karena harus menjalani perawatan. Kloter 15 yang menjadi rombongan terakhir jemaah haji Provinsi Nusa Tenggara Barat tiba dan dipulangkan pada Minggu 21 Juni 2026 kemarin. Dari total 365 orang dalam kloter tersebut, satu jemaah belum bisa kembali ke tanah air karena menderita gangguan pernafasan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB, Lalu Muhammad Amin, mengatakan tertundanya kepulangan jemaah tersebut menambah jumlah jemaah yang tertinggal. Sampai saat ini ada 4 jemaah yang masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan di Arab Saudi.
2: Di sini kebanyakan karena gangguan di pernapasan, gangguan jantung, ada penyakit paru. Kalau dia memungkinkan untuk dapat sembuh dan dipulangkan, bisa disesuaikan dengan reguler keberangkatan atau pesawat reguler yang nanti dikoordinasikan oleh Kementerian Haji. Kepada masa fase sampai tugas PPIH di Arab Saudi itu masih ada.
1: Kondisi tersebut mendapat perhatian dari masyarakat. Salah satu warga kota Mataram, Rika Yadi, berharap para jemaah yang masih menjalani perawatan segera diberikan kesembuhan agar dapat kembali berkumpul bersama keluarga di tanah air.
3: Ya, kita berharap semoga mendapatkan penanganan serius. Jangan sampai mereka melaksanakan ibadah tapi terlantar, apalagi dengan kondisi sakit. Dan mendapatkan kepastian juga, jaminan sehat berangkat, sehat pulang. Karena keluarga juga pastinya tidak tenang sekarang, pasti menanti gitu.
1: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB juga mencatat sebanyak 12 jemaah haji asal NTB meninggal dunia pada musim haji tahun ini. 11 jemaah meninggal saat berada di Tanah Suci, sementara satu lainnya meninggal dunia di tanah air setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara keseluruhan, sebanyak 5.864 jemaah asal Nusa Tenggara Barat menunaikan ibadah haji tahun ini. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 4.544 jemaah dan terbagi dalam 12 kloter. Dari Asrama Haji Kota Mataram, Adilan Bil Azmi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, pemerintah Tiongkok menyatakan komitmennya untuk membantu penanganan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dengan mengirim tim medis, obat-obatan, dan perlengkapan kesehatan karena jumlah kasus yang terus meningkat telah menimbulkan kekhawatiran akan krisis kesehatan yang lebih luas. Tiongkok juga menurunkan tenaga ahli ke lapangan untuk bekerja sama dengan otoritas kesehatan setempat dalam penanganan wabah, sehingga upaya pengendalian dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai kebutuhan di wilayah terdampak. Sementara itu, pemerintah Kongo bersama mitra internasional terus memperkuat penanganan wabah agar penyebaran Ebola dapat ditekan meskipun masih terdapat tantangan dalam pelacakan kontak dan potensi perluasan kasus ke negara lainnya. Informasi dari dunia olahraga, Madura United resmi mendatangkan kiper Angga Saputro sebagai rekrutan pertama untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027 karena klub tersebut menilai pengalaman Angga dapat memperkuat lini pertahanan tim. Direktur Madura United, Anissa Zafarina, mengatakan pihaknya telah lama mengincar Angga, namun rencana tersebut baru terwujud setelah kiper berusia 32 tahun menyelesaikan kontraknya bersama dengan Malut United. Madura United berharap kehadiran Angga Saputro dapat membantu memperkuat pertahanan tim karena kiper berpengalaman tersebut memiliki catatan penampilan yang cukup baik bersama dengan klub sebelumnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih. Dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Catatan peristiwa.
5: Jenderal M. Yusuf lahir pada tanggal 23 Juni 1928 di Kajuara Bone, Sulawesi Selatan. M. Yusuf adalah seorang tokoh militer Indonesia yang dikenal karena karirnya yang panjang dan berpengaruh dalam dunia kemiliteran, termasuk menjabat sebagai Panglima ABRI. Selama menjabat sebagai Panglima, M. Yusuf mencetuskan program ABRI Masuk Desa yang melibatkan prajurit dalam pembangunan infrastruktur di pedesaan. Hari Konvensi Bonn yang diperingati setiap tanggal 23 Juni ini bermula pada diselenggarakannya Konvensi Bonn oleh Badan Lingkungan PBB. Konvensi ini pertama kali diadakan di Bonn, Jerman pada tahun 1979 silam. Pertemuan tersebut digelar setiap tahun yang dihadiri oleh para penandatangan kerangka konvensi mengenai perubahan iklim PBB. Penandatanganan itu berisikan kesepakatan delegasi negara untuk menetapkan batasan emisi gas rumah kaca ke atmosfer bagi setiap negara.
4: Indonesia menyapa pagi.
6: Program beasiswa Garuda Sarjana resmi membuka kesempatan kuliah S1 di luar negeri dengan kuota berimbang 50 berbanding 50 antara lulusan SMA Unggul Garuda dan sekolah umum. Melalui sistem seleksi ketat dan menggunakan standar nilai internasional dan pendampingan intensif dari konselor sekolah, program ini dirancang sebagai ekosistem utama untuk mencetak generasi emas di bidang sains dan teknologi. Bagaimana kesiapan operasional dan juga kesiapan akademis program ini agar tujuannya tercapai secara adil? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber. Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda, pendapat Anda terkait dengan tema kita lahirnya generasi emas dari sekolah Garuda di 021-352-3172, 384-4545, kemudian 386-2375, 386-6712.
4: Indonesia menyapa pagi.

Dan selain itu kami juga terus mengundang Anda untuk dapat berbagi informasi yang Anda miliki pada pagi hari ini, baik itu cuaca di kota Anda bagaimana atau mungkin lalu lintas di ruas-ruas jalan yang Anda lintasi. Silakan sampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja hidup untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meroket drastis pada penghujung tahun 2024.
1: Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kami akan hadirkan perbincangan seperti yang di awal tadi kami sampaikan terkait dengan lahirnya generasi emas dari Sekolah Garuda, dan kami telah tersambung bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek, Amih Al-Humani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Amih, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, Anda melihat bagaimana dengan proyek generasi emas dari Sekolah Garuda ini, Pak?
2: Ya, ini sebenarnya sebagai salah satu ikhtiar ya dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memfasilitasi orang-orang muda terpelajar dan bertalenta tinggi dari satu lapisan generasi yang diharapkan nanti akan menjadi bagian dari kelompok generasi emas di masa yang akan datang. Dan karena itu mereka harus dipersiapkan sejak awal ketika berada dalam satu jenjang pendidikan menengah ini fokusnya, yang kemudian nanti melalui pendidikan Sekolah Garuda itu memang dirancang secara khusus untuk memfasilitasi mereka supaya bisa memperoleh tempat pembelajaran yang memungkinkan bagi mereka untuk mengembangkan bakat, ya, talenta, dan seluruh potensi istimewa yang mereka punya. Dan karena itu mereka disiapkan satu boarding school gitu,
1: yeah,
2: atau sekolah yang sebenarnya apa memfasilitasi.
1: Halo, Pak Amih.
2: Ya.
1: Ya.
2: Ya, sekolah yang memang secara khusus dirancang untuk mempersiapkan mereka supaya nanti mereka bisa berkembang secara maksimal berdasarkan pada talenta dan potensi yang mereka punya dan peminatan untuk mengembangkan bidang-bidang keilmuan yang nanti juga akan diproyeksikan ya untuk melanjutkan pendidikan tinggi di sekolah-sekolah terbaik di universitas terpandang baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu.
1: Iya. Kalau menurut Anda kenapa lulusan dari ekosistem Sekolah Garuda ini diarahkan secara khusus untuk melanjutkan studi ke luar negeri ini, Pak?
2: Ya, betul. Jadi memang kita Indonesia ini kan sebenarnya amat sangat banyak ya punya, memiliki orang-orang muda yang berbakat itu, dan mereka karena keistimewaannya itu perlu difasilitasi melalui proses belajar dan lembaga pendidikan yang memungkinkan bagi mereka untuk berkembang secara maksimal. Dan ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mengistimewakan mereka, karena apa, ada juga perwakilan dari kelompok-kelompok muda, anak-anak muda yang sangat bagus ini juga dari seluruh lapisan dan strata masyarakat, dan mereka juga diberi peluang yang sama untuk berkembang dan menempuh pendidikan terbaik baik di dalam negeri maupun di luar negeri melalui sekolah SMA Garuda yang menjadi unggulan itu.
1: Iya, apa sih Pak yang membedakan kurikulum SMA unggul Garuda ini dengan sekolah biasa ini, Pak Amih?
2: Oh ya, mereka sekolah ini memang dirancang dan ada kerjasama dengan apa Cambridge kah atau yang IB gitu, yang memang orientasinya itu adalah sekolah yang dengan pendidikan berstandar internasional. Jadi supaya mereka juga bisa nanti sejak awal terekspos itu, baik secara materi dalam kurikulum itu, proses pembelajaran, guru-guru terbaik yang dipilih, sumber-sumber pembelajaran, dan seluruh fasilitas pendidikan yang memungkinkan bagi mereka untuk bisa mengoptimalkan seluruh potensi dan talenta yang mereka punya. Dan kemudian nanti proyeksi ke depannya itu adalah menuju universitas-universitas terbaik di dunia. Dan karena itu kurikulum yang dikembangkan juga bekerja sama dengan yang punya standar internasional, yang salah satunya ada apakah melalui Cambridge ataukah juga IB gitu.
1: Ya, kan kombinasinya adalah 50-50 Pak ya, 50 dari sekolah unggulan Garuda ini dan 50 untuk sekolah umum. Dan seperti apa solusi untuk siswa sekolah umum yang mungkin saja belum siap dengan tes standar internasional yang memang memiliki nilai standar tersendiri nih Pak?
2: Ini kan bentuknya juga semacam apa kolaborasi ya, ada kemitraan juga. Jadi sekolah unggul Sekolah Garuda yang secara khusus memang dibangun ya sejak awal dirancang gitu, dan kemudian nanti bermitra dengan sekolah umum yang kemudian nanti menjadi apa dalam kelompok yang mereka bisa saling apa terkoneksi gitu. Dan kira-kira itu ada puluhan itu di satu sekolah Garuda. Di situ juga nanti akan ada sekolah menengah umum yang nanti juga bersinergi dengan sekolah Garuda itu. Dan mereka umumnya juga dipilih sekolah-sekolah yang memang sudah siap secara kelembagaan dan standarnya juga sudah sangat bagus itu. Jadi mereka pada posisi yang satu setara gitu, satu level gitu. Dan itu yang kemudian membuat sinergi di antara sekolah Garuda dan sekolah umum yang bermitra dengan sekolah Garuda itu.
1: Ya, dan untuk mencapai standar tertentu kan ada konselor ya untuk yang disiapkan di sana. Dan apa saja bentuk pendampingan intensif yang akan diberikan konselor kepada para siswa ini, Pak?
2: Oh ya, betul. Jadi memang rancangannya kan memang sejak awal ya, karena memang ini betul-betul disiapkan secara khusus. Jadi setelah, selain fasilitas pendidikan terbaik yang disediakan, juga guru-guru yang juga amat sangat kompeten dengan standar tertentu tentu saja. Dan tadi mengikuti kurikulum yang di IB gitu. Dan tadi apa guru-guru yang secara khusus menjadi konselor itu yang pembimbingannya baik pada proses pembelajaran, proses kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dan juga arahnya itu adalah untuk materi-materi yang diorientasikan untuk supaya mereka bisa menuju universitas-universitas terbaik di dunia itu.
1: Iya.
2: Jadi segala hal yang terkait baik itu akademik maupun non-akademik, ya, ekstrakurikuler itu memang dikombinasikan. Jadi keseluruhan aspek dan dimensi pembelajaran yang memungkinkan bagi mereka untuk bisa berkembang secara maksimal itu disediakan dan difasilitasi.
1: Konselor kan tentu memiliki tugas yang atau peranan yang sangat berat ini, Pak Amih ya, dengan posisi dia dengan memberikan pendampingan yang intensif kepada para siswa. Nah, yang jadi pertanyaan ini bagaimana cara menyetarakan kualitas konselor antara sekolah umum dan sekolah khusus ini, Pak?
2: Ya, ini memang ada standarnya dan mereka yang memenuhi standar tertentu itu yang akan menjadi konselor gitu. Jadi tidak ya, dan akan tentu akan sama. Jadi apakah yang di sekolah Garuda maupun sekolah umum yang bermitra dengan sekolah Garuda itu. Dan itu dimaksudkan supaya mereka, supaya para konselor itu bisa memberikan apa proses bimbingan itu, karena bukan saja untuk memenuhi standar capaian akademik dalam standar tertentu, tapi juga seluruh aspek yang terkait dengan nanti apa student well-being itu juga bisa terpenuhi, karena kan ini sangat tuntutannya sangat tinggi ya. Dan itu tentu akan menciptakan satu tekanan yang tekanan psikologis bagi setiap siswa sangat mungkin gitu, karena beban psikologisnya besar, berat gitu, karena harus mencapai standar tinggi itu dan mungkin ada konsekuensi psikologis yang mungkin tidak sepenuhnya bisa diatasi, dan dalam konteks itulah maka peran konselor itu menjadi penting gitu.
1: Iya. Pak Mi, kenapa fokus beasiswanya kok diarahkan khusus untuk bidang sains dan teknologi nih, Pak?
2: Oh ya, karena kita masih sangat kurang pada bagian itu, dan kita kan coba Indonesia ini kan sebenarnya bisa disebut sebagai laboratorium ilmiah yang sangat kaya dan menjadi bahkan tempat bagi riset-riset ilmiah, eksperimentasi ilmiah oleh ilmuwan asing. Nah, kalau kita sendiri punya laboratorium yang sangat kaya, maka kita juga harus menyiapkan orang-orang yang bertalenta yang akan menekuni bidang tertentu, dan hal ini adalah bidang sains itu dan juga teknologi inovasi, yang kalau misalnya itu bisa kita lakukan sendiri maka akan jauh lebih baik gitu, dan kita punya potensi, kita punya modal dan kesemuanya itu juga harus difasilitasi untuk tumbuh kembang secara baik, terutama dan ini fokusnya adalah pada generasi muda itu, anak-anak sekolah menengah.
1: Dan ketika nanti mereka kuliah di luar negeri ini, mereka memang diselaraskan jurusannya dengan kebutuhan industri nasional itu, Pak?
2: Ya, betul. Jadi ini sekaligus juga soal pemetaan pengembangan ekonomi, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang di situ punya konsekuensi untuk supaya ada pembukaan bidang-bidang keilmuan atau teknologi yang relevan gitu dengan pengembangan wilayah dan industri dan ekonomi tadi itu, dan bidang-bidang ilmu yang nanti juga dimintakan untuk ditekuni oleh para siswa ini ketika melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri juga selaras dengan apa proyeksi dan juga target-target pembangunan jangka panjang ke depan gitu.
1: Ya. Ada target jumlah lulusan yang harus dicapai, Pak? Mungkin pada angkatan pertama?
2: Ya, ini mungkin karena baru perintisan dan tahap awal ya, jadi mungkin tidak terlalu besar. Jadi karena juga kita harus mengukur ya, selain soal kemampuan juga potensi atau kemungkinan keberhasilan ke depannya. Karena kan sebenarnya proyek katakanlah ini sebagai sebuah proyek ya, itu kan bukan sesuatu yang baru karena dulu juga sudah pernah dilakukan terutama oleh zaman Pak Habibie kan, kita masih mengingat itu. Pak Habibie itu bahkan menyekolah mengambil ya siswa-siswa terbaik dari lulusan sekolah menengah atas itu terbaik ini dan kemudian disekolahkan di luar negeri dan dalam jumlah yang sangat banyak. Dan karena ketika itu ekosistem belum terbangun dan belum disiapkan secara bagus, maka sebagian dari mereka justru mungkin lebih nyaman tetap tinggal di luar negeri setelah lulus sekolah master atau sekolah S3.
1: Yeah.
2: Nah, ini kita mengombinasikan membangun institusi pendidikan unggulan dalam bentuk sekolah Garuda itu dan juga nanti membangun ekosistem yang memungkinkan bagi mereka supaya nanti ketika lulus sekolah master maupun sekolah S3 kemudian bisa kembali ke tanah air dan berkiprah di sektor-sektor strategis yang memang itu menjadi pilihan pembangunan unggulan di Indonesia gitu.
1: Ya, Pak Ami, apakah program seperti ini nanti akan menjadi sebuah standar baru bagi mutu pendidikan nasional kita, Pak?
2: Ya, nanti akan mudah-mudahan ya, ini kan sebagai pilot project percontohan ya, dan nanti kalau misalnya ini tingkat keberhasilannya tinggi, maka pelan-pelan nanti secara keseluruhan sistem pendidikan Indonesia nasional itu diarahkan menuju standar yang sama gitu. Dan kita memang ini untuk sebagian orang memandang apa kebijakan yang barangkali agak eksklusif, tapi barangkali ini bisa ditepis karena mereka yang bisa masuk ke sekolah unggulan itu juga dari segala lapisan dan kelompok masyarakat. Jadi
1: yeah.
2: sepanjang mereka apa memenuhi standar tertentu dan juga dimungkinkan untuk mereka bisa menempuh pendidikan di sekolah Garuda ini. Dan kalau itu apa menjadi standar mutu bagi pendidikan yang berkualitas di Indonesia, maka nanti seluruh sekolah di Indonesia juga akan diarahkan menuju standar yang sama sehingga kualitas dari apakah sekolah unggulan di Jakarta ataukah sekolah umum di apakah Ambon, apakah Kalimantan, apakah Papua, apakah Maluku itu juga sama gitu.
1: Iya. Terakhir Pak, seperti apa sebenarnya profil konkret generasi emas yang diharapkan lahir dari program ini, Pak?
2: Nah, sebenarnya kan kalau kita mengikuti ya dari berbagai macam media, apakah media sosial atau dari segala macam platform, kan kita tahu betul dan bisa menyaksikan betapa banyak itu anak-anak muda yang dari sekolah menengah atas itu yang betul-betul punya potensi dan bakat yang sangat besar. Mereka cerdas. Dan juga ketika mereka mengikuti aneka macam olimpiade itu, olimpiade sains, olimpiade matematika atau apa yang lain, itu mereka berprestasi dan mampu berkompetisi di tingkat dunia. Dan mereka tidak kurang-kurang itu memenangi berbagai macam kompetisi internasional itu untuk berbagai macam cabang ilmu pengetahuan. Itu artinya bahwa banyak kita ini memiliki banyak sekali anak-anak muda yang betul-betul potensial dan berbakat. Dan karena itu harus difasilitasi melalui tadi Sekolah Garuda. Dan kita berharap bahwa lapisan generasi terbaik Indonesia nanti betul-betul akan muncul pada waktunya dan kita proyeksikan di tahun 2045 itu akan betul-betul menjadi semacam Sekolah Garuda itu kan menjadi semacam taman sari gitu bagi kemunculan orang-orang terbaik yang sangat brilian dari angkatan baru Indonesia dan akan mengisi Indonesia masa depan yang betul-betul dengan sesuatu yang sangat baik dan kemudian menuju pencapaian tinggi memajukan Indonesia dari sisi ilmu pengetahuan, ekonomi dan yang lain-lain.
1: Iya. Pak Ami Al-Humani, terima kasih untuk waktunya Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi, Pak Ami.
2: Baik, selamat pagi. Salam sehat untuk Pro 3.
1: Iya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek, Ami Al-Humani.
0: Wawancara Pro 3.
3: Daftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
5: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
6: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu meskipun ada masalah-masalah tetapi
5: disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tiga, jaringan berita nasional.
2: Lahirnya generasi emas dari Sekolah Garuda, kini kami akan melanjutkan perbincangannya bersama dengan pengamat pendidikan Doni Kusuma. Pak Doni Kusuma, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mas Rudy, iya. Dan pendengar radio Pro 3 FM dimanapun Anda berada.
2: Baik, terima kasih. Pak Doni, program Sekolah Garuda ini apakah sudah menjawab kebutuhan yang mendasar untuk pendidikan nasional kita saat ini, Pak?
3: Sebenarnya kalau kita lihat menjawab kebutuhan mendasar atau tidak, ini bukan menjawab kebutuhan mendasar. Karena kebutuhan mendasar kita adalah akses. Saat ini masih ada banyak 4 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah. Itu kebutuhan mendasar yang harus diedukasi karena ini hak warga negara. Tetapi sebagai sebuah amanat konstitusi, amanat dari undang-undang, Sekolah Garuda itu memang diperlukan. Karena ada amanat bahwa mereka yang anak cerdas istimewa, berbakat istimewa, itu harus diberikan pendidikan khusus. Nah, Sekolah Garuda itu saya rasa menjawab pertanyaan yang selama ini belum dijawab. Karena selama hampir 20 tahun ada Undang-Undang Sisdiknas, kita tidak memiliki sekolah yang melayani secara khusus anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam arti cerdas istimewa, berbakat istimewa itu. Yeah, jadi kalau yang sekarang ini Sekolah Garuda itu, dia hanya cerdas istimewa, Mas, bukan berbakat istimewa. Karena kita belum memiliki sekolah olahraga yang punya
2: bakat istimewa.
3: Keberbakatan, ya. Jadi artinya mulai dari sepak bola, voli, yeah, dan lain-lain, kita belum ada sekolahnya. Tetapi untuk cerdas istimewa, anak dengan IQ tinggi, yeah, itu sudah ada Sekolah Garuda. Sehingga ini memang meskipun itu bukan mendasar, tetapi ini penting karena juga amanat di dalam undang-undang, Mas.
2: Baik.
3: Dan ini kalau dikelola dengan baik akan dapat membantu untuk masa depan bangsa. Karena ini anak-anak cerdas Indonesia yang jumlahnya hanya 1% dari 60 juta anak. Jadi harusnya kalau secara statistik itu ada sekitar 600 ribuan. Atau katakanlah misalkan bukan 600 ribu, ya 60 ribu anak gitu.
2: Ya. Dan nanti ini kan mereka akan dikuliahkan di kampus-kampus top di dunia, Pak. Komposisinya 50% lulusan Sekolah Garuda dan 50% dari sekolah umum. Nah, seberapa besar peluang dari siswa sekolah umum untuk bisa bersaing dengan sekolah khusus binaan kementerian ini untuk sama-sama mengecap pendidikan di kampus-kampus top dunia ini, Pak Doni, menurut Anda?
3: Ya, saya rasa selama ini sebelum ada Sekolah Garuda, udah banyak kok sekolah-sekolah yang mengirimkan anak-anaknya yang terbaik itu ke sekolah di luar negeri, ya.
2: Ya.
3: Bahkan orang tua membiayai sendiri, itu sudah ada gitu. Nah, sekarang dengan adanya Sekolah Garuda, potensi anak-anak kita bisa memperoleh pendidikan yang baik di luar negeri itu akan semakin besar. Karena seleksinya untuk Sekolah Garuda saja kan sudah ketat, ya. Dan saya rasa nggak apa-apa sih gitu. Tetapi memang kita harus jelas itu konsepnya dari jauh seperti apa. Karena kalau misalkan Sekolah Garuda hanya berfungsi untuk menyekolahkan anak bisa sekolah di luar negeri tanpa ada jangka jauh ini kepentingan bangsa, itu akan sia-sia kita.
2: Yeah,
3: jadi kita hanya akan membiayai tetapi nggak ngerti mind map-nya, petanya gimana, apa langkah-langkah yang harus dilakukan ketika anak itu nanti sudah selesai pulang kuliah di sana gitu.
2: Yeah,
3: karena bisa jadi dia nggak akan balik lagi, Mas, anak-anak itu, karena di sini nggak ada pekerjaannya.
2: Oh, oke. Okay. Pak, itu kan ada syarat skor SAT minimal 1170. Itu apa sih, Pak, maksudnya nih, Pak, skor tersebut yang menjadi syarat ini?
3: Ya, SAT ini kan untuk yang di luar negeri, Mas. Kalau untuk masuk ke sekolah di luar negeri, itu kan memang harus ada standar aptitude test, ya.
2: Yeah.
3: Jadi itu SAT itu istilahnya sikap belajar gitu. Kalau yang satunya biasanya ada pakai GMAT kalau untuk yang doktoral, ya. Jadi itu untuk untuk matematika dan lain-lain itu harus ada. Jadi kalau SAT itu kayak standar aja, Mas. Kayak di sini itu kayak apa ya? UTBK itu, Mas.
2: Oh, jadi standar belajar UTBK mereka ini, Pak, ya.
3: Ya, UTBK tetapi yang tes potensi akademik, Mas.
2: Iya, iya. Nah, dengan adanya iya, syarat skor standar attitude test tadi ini yang minimal 1170 ini apakah menjadi sebuah motivasi belajar siswa? Terutama mereka di daerah ya, untuk bisa masuk ambil bagian ataupun berkuliah di kampus top dunia nih, Pak. Gimana, Pak?
3: Ya, bagi mereka yang berkuliah di kampus top dunia memang SAT itu menjadi syarat ya. Maka ya, mereka mau nggak mau harus mengikuti. Dan karena tes standar itu mengandaikan pengetahuan dan pembiasaan juga, Mas. Maka persiapan-persiapan SAT itu juga harus dilakukan di sekolah-sekolah di Indonesia. Mm-hmm. Terutama untuk anak-anak. Selama ini kalau di sekolah swasta, mereka sudah berkuliah sendiri ya, mempersiapkan sendiri. Kayak mereka misalkan ujian tes TOEFL atau tes IELTS itu, mereka kan mempersiapkan sendiri.
2: Yeah.
3: Ada kursus, ada lesnya. Dan ini kan pasti, TOEFL sama IELTS itu udah pasti, Mas. Jadi bahasa Inggris itu udah pasti sebagai standar awal.
2: Yeah.
3: Tapi SAT harus disiapkan. Dan itu harus ada latihan-latihannya. Karena kalau nggak dilatih nggak bisa, Mas. Sepinter apapun, tetapi kan sistem berubah mendadak. Misalkan anak, nggak terbiasa, itu bisa membuat anak gagal.
2: Iya. Nah, nanti kan mereka didampingi oleh konselor, Pak, ya, baik yang di sekolah Garuda ataupun di sekolah umum nantinya. Nah, tentu di sini tadi kami juga tanyakan bahwa peran konselor itu ternyata cukup penting, tetapi cukup berat juga. Nah, kenapa hal kehadiran seorang konselor itu menjadi faktor yang bisa dikatakan sebagai penentu dalam program tersebut ini, Pak? Bagaimana Anda melihatnya?
3: Ya, konselor itu sangat penting dalam proses pertumbuhan anak-anak cerdas istimewa, Mas. Karena anak-anak cerdas istimewa itu nggak semuanya cerdas, Mas. Gitu.
2: Yeah.
3: Jadi dia itu bisa cerdas matematika saja, tetapi emosional itu nggak terkendali, misalkan. Lalu dia punya istilahnya kebutuhan-kebutuhan khusus yang lain, autis, dan lain-lain. Itu seringkali seperti itu, Mas. Jadi peranan konselor itu untuk memastikan bahwa anak-anak ini memilih jurusan yang bagus, sesuai dengan preferensi psikologisnya ya, yang tidak menghalangi pertumbuhannya. Itu yang diperlukan, Mas. Dan dia bisa membantu ketika anak-anak ini ada masalah psikologis, mental gitu.
2: Yeah.
3: Karena anak yang cerdas istimewa itu nggak semuanya dia bisa menguasai diri, Mas. Ada pengendalian dirinya lemah dan lain-lain gitu.
2: Yeah.
3: Jadi dia harus belajar bagaimana menghandle dirinya ketika ada kelemahan dan kegagalan gitu.
2: Iya, nanti kan mereka begitu lulus SMA, mereka langsung, yang terpilih ini akan langsung kuliah di luar negeri nih, Pak, ya, di kampus-kampus top dunia ini. Anda melihat kesiapan mental anak lulus SMA untuk langsung studi di luar negeri bagaimana sih, Pak, untuk saat ini?
3: Ya, tentu saja harus ada persiapan ya. Artinya sejak awal begitu masuk di sekolah Garuda sudah harus ada orientasi. Ketika ada orientasi, ya sudah, anak sudah mulai mempersiapkan, jadi dilatih. Maka sebenarnya kesiapannya itu bukan hanya kesiapan akademik, karena kan mereka akan di luar negeri itu ada berjumpa dengan budaya lain, Mas. Jadi kedewasaan interkultural itu harus ditanamkan gitu, karena nanti bisa ada konflik nilai, konflik budaya yang membuat anak itu mungkin tidak bisa fokus.
2: Yeah.
3: Jadi persiapan-persiapan studi di luar negeri itu nggak cukup hanya secara akademik otak saja, tetapi bagaimana mereka hidup, tinggal, dan ini kan mengandaikan keterbukaan, apresiasi terhadap perbedaan gitu kan. Jadi bagaimana mereka bisa secara budaya berintegrasi tanpa kehilangan identitas jati diri sebagai orang Indonesia. Nah, itu yang perlu nanti juga menjadi bekal mereka, Mas.
2: Ya, tadi kami tanyakan kenapa fokus bidangnya ini di sains dan teknologi, karena disampaikan bahwa hal itulah yang memang terjadi kekurangan di Indonesia. Tetapi kalau menurut Anda sendiri bagaimana, apakah berfokus pada program

0: kan kita nggak punya. Penerbangan nggak punya, peluncuran roket nggak punya. Ya akhirnya mereka akan bekerja di luar negeri gitu. Yeah. Jadi kalau kita ngambil ceruk sains dan teknologi, okay, itu memang menjadi tetap relevan ke depan. Tetapi kita juga perlu melihat apa yang menjadi keuntungan komparatif kita. Kita itu, Mas, sebenarnya punya laboratorium alam yang luar biasa nih. Kelautan kita, kemudian gunung-gunung berapi, lalu kemudian potensi gempa. Ilmu-ilmu itu kan memang harus yang dipelajari anak-anak untuk misalkan arsitekturnya, lalu kemudian siaga bencana dan lain-lain, lalu kemudian eksplorasi maritim laut, kemudian hutan-hutan kita, lalu antropologi budaya kita, itu kan luar biasa untuk misalkan ekonomi kreatif. Jadi bagaimana mereka mendesain itu, merancang untuk pariwisata, sehingga bisa mendatangkan turis asing ke Indonesia, itu sangat diperlukan, dan itu saya rasa akan lebih kuat, karena itu modal kita punya gitu. Tapi kalau sains dan teknologi, kita laboratoriumnya itu nggak ada, Mas. Yang baru apa, nggak ada gitu. Kita punya laboratorium alam yang bagus, yang bisa dikembangkan tuh. Budaya sosial kita sangat banyak, Mas. Itu bisa menjadi riset yang bisa menghasilkan nanti nilai tambah untuk ilmu di dunia gitu.
1: Terakhir, Pak Doni, masukan Anda agar siswa di daerah tetap optimis untuk mengikuti seleksi ketat ini dan tentu memotivasi attitude belajar tadi, Pak. Silakan.
0: Ya, untuk siswa-siswa yang di daerah, kalian kalau mau masuk ke sekolah Garuda tentu harus mempersiapkan diri ya dengan kemampuan akademik yang unggul. Tetapi jangan lupa harus ada hati, ada sikap, perilaku yang baik. Artinya ada keterbukaan, menerima perbedaan, kemudian mampu berkomunikasi, karena nanti kalian akan kuliah di luar negeri yang akan berbeda budaya, bisa jadi ada shock culture kan. Tapi jangan sampai kehilangan jati diri sebagai anak Indonesia yang punya nilai-nilai spiritual, keagamaan, sehingga kalian justru nanti anak-anak ini bisa menjadi istilahnya inspirasi ya bagi orang lain. Yang di sana kan banyak yang ateis, Mas, nanti mereka banyak yang ateis gitu, sehingga mereka bisa mengenal ilmu semua ini kan anugerah Tuhan gitu. Yang di Eropa, di Amerika itu mereka udah banyak yang ateis, Mas. Jadi saya rasa tetap cinta Indonesia.
1: Balik kembali ke tanah air begitu, Pak, ya nanti ya
0: selasa. Balik ke tanah air, bangun bangsa ini dengan kejujuran dan ketulusan serta integritas lah ya. Jadi jangan balik ke Indonesia hanya untuk ngambil duit di negara kita, jangan. Bisa gitu. Ujung-ujungnya penjara, Mas, kalau seperti itu.
1: Pak Doni, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI, Pak. Sehat selalu, Pak. Selamat pagi.
0: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Pengamat pendidikan Doni Kusuma.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
1: TNI Angkatan Laut memberangkatkan 100 personil calon awak kapal Indo Giuseppe Garibaldi ke Italia untuk mengikuti pelatihan. Kami kutip dari kantor berita Antara, menurut Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, 100 personil tersebut rencananya berangkat pada 10 Juli 2026 mendatang dan mekanisme pemilihan dilakukan berdasarkan pengalaman serta latar belakang yang berkaitan dengan penugasan.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
4: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: siringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Ya, kami undang Anda dalam warga bicara. Silakan 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712 untuk menyampaikan pendapat Anda dari tema-tema perbincangan yang kami hadirkan di pagi hari ini. Termasuk mungkin juga Anda masih ingin memberikan pendapat Anda terkait dengan jalannya pertandingan tadi di grup ya, antara Perancis dan Irak yang berkesudahan dengan skor 3-0 untuk Perancis. Dan di grup lainnya, Norwegia untuk sementara juga unggul 3-1 atas Senegal dan saat ini sudah memasuki masa injury time. Dan mungkin Anda juga ingin memberikan tanggapan terkait dengan bagaimana lulusan unggulan dari Sekolah Garuda ini yang memang melalui proyek kementerian untuk menciptakan kualitas siswa yang unggul yang nanti dapat bersaing di kancah dunia dengan diberikan berkesempatan melanjutkan studi di kampus-kampus top dunia. Dan adapun untuk lulusan yang akan diseleksi untuk dapat melanjutkan studi di luar negeri terdiri dari komposisi 50% lulusan Sekolah Garuda dan 50% dari sekolah umum. Dan mereka akan didampingi oleh konselor untuk dapat mengakselerasi seluruh program yang nanti akan diberikan untuk dapat memenuhi syarat dari nilai yang dipersyaratkan sebuah kampus untuk dapat bersekolah ataupun melanjutkan studi di kampus top dunia. Dan nanti kami juga akan hadirkan perbincangan lainnya, kali ini terkait dengan kondisi terkini di mana Amerika Serikat dan Iran menandatangani kesepakatan damai. Sejauh mana kesepakatan damai ini betul-betul dapat bersifat berkelanjutan, tidak hanya untuk kurun waktu tertentu semata, tetapi dapat menjadi suatu mekanisme perdamaian yang cukup berkelanjutan bagi iklim dunia. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi.
3: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
4: Aku bawa gado-gado.
5: Aku ayam betutu Bali.
6: Bubur Manado, Jo.
4: Eits, jangan lupa berdoa dong.
5: Tapi aku berdoanya beda loh.
3: Aku juga.
7: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
4: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
7: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
8: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara.
9: Salam bela negara.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Silakan pendengar untuk Anda dapat juga memberikan informasi yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Lalu lintas di hari ini bagaimana di ruas-ruas jalan yang Anda lalui? Apakah cukup lancar atau memang tidak seperti biasanya terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintas? Dan mungkin juga perlu diketahui pendengar lainnya untuk dapat mengambil rute alternatif atau rute lainnya agar tidak tersendat dalam kepadatan volume kendaraan tersebut. Informasi cuaca juga silakan kami nantikan untuk informasi yang Anda miliki pada kesempatan pagi hari ini karena ada beberapa daerah yang tadi disampaikan pendengar kami juga turun hujan bahkan cukup deras. Tetapi ada daerah juga yang memang hingga saat ini belum turun hujan dan memang diprediksi saat ini musim masuk kemarau hingga puncaknya nanti di bulan Agustus 2026. Kami tunggu di WhatsApp kami 081-399-399-888.
10: Lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
11: Dari pemerintah selama hampir
12: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
11: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
13: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
10: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
14: Di Indonesia,
6: Salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus mengatakan kesehatan masyarakat menjadi dasar penting dalam keberhasilan pembangunan daerah karena kondisi masyarakat yang sehat dapat mendukung berbagai program pemerintah berjalan lebih baik. Wakil Menteri Dalam Negeri menilai peningkatan kualitas kesehatan masyarakat perlu terus diperkuat melalui berbagai program yang memberikan manfaat langsung sehingga pelayanan kesehatan dapat semakin mudah diakses dan mendukung pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, Wiyagus juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam kegiatan donor darah karena ketersediaan stok darah di rumah sakit sangat bergantung pada kepedulian dan partisipasi warga yang ingin membantu sesama. Pemerintah Kabupaten Bangli memberikan edukasi kepada ratusan kepala lingkungan dan kepala dusun terkait penggunaan digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos agar pendataan serta penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Bangli, Inyoman Murtita mengatakan, portal Perlinsos membantu pemerintah memperbarui dan memverifikasi data penerima bantuan, sehingga bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Melalui pelatihan tersebut, para petugas wilayah mendapatkan pemahaman tentang penggunaan portal Perlinsos, mulai dari pembaruan data hingga verifikasi penerima bantuan, karena pemanfaatan teknologi dinilai dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Informasi mancanegara, ekspor Sri Lanka tumbuh 6% pada 4 bulan pertama 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun kondisi ekonomi global masih tertekan akibat konflik di Timur Tengah, peningkatan tersebut didorong oleh naiknya ekspor jasa yang kini menyumbang sekitar 22% dari total pendapatan ekspor, sehingga Sri Lanka berpeluang mencatatkan pendapatan ekspor yang lebih tinggi dari rekor tahun sebelumnya. Pemerintah Sri Lanka melalui Export Development Board atau EDB terus mendorong pengembangan sektor teknologi informasi, logistik, dan industri jasa lainnya agar dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja sekaligus meningkatkan devisa negara. Informasi dari dunia olahraga, pelatih timnas Austria Ralf Rangnick menilai timnya sudah tampil sesuai rencana meskipun kalah 0-2 dari Argentina pada laga grup I Piala Dunia 2000 grup L Piala Dunia 2026 karena para pemain mampu menunjukkan permainan berani dan disiplin. Austria gagal menahan serangan balik Argentina yang berujung pada gol Lionel Messi sehingga Rangnick menilai timnya masih perlu meningkatkan keberanian dalam mengambil peluang dan melakukan tembakan ke arah gawang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Global. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
5: Ah, nyamuk ini sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
6: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
5: Pergi! Rasakan ini! Pergi!
6: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
5: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
6: Hah, menguburkanku?
7: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa pagi.
11: Kesepakatan damai sementara yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Juni 2026 menjadi titik balik penting setelah konflik bersenjata selama 3 bulan terakhir dimediasi oleh Pakistan, Qatar, dan Arab Saudi. Nota kesepahaman ini mengatur penghentian permusuhan, pembukaan kembali Selat Hormuz, pelonggaran sanksi minyak, serta pengawasan ketat terhadap program nuklir Iran. Meski pasar global merespon positif dengan penurunan harga minyak dunia hingga 5%, ketegangan belum sepenuhnya mereda karena Israel menyatakan tidak terikat oleh kesepakatan tersebut. Bagaimana Indonesia harus memandang peta perdamaian baru yang masih rentan ini? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansyah Jumala.
12: Wawancara Pro 3.
11: Pak Darmansyah, selamat pagi.
13: Selamat pagi, Mas Rudi.
11: Iya, secara sederhana bagaimana Pak melihat makna di balik kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran ini, Pak?
13: Kesepakatan yang ditandatangani 17 Juni kemarin itu, sebenarnya itu adalah, kalau bisa dibilang ya, kesepakatan sementara.
11: Iya.
13: Bisa dibayangkan permusuhan puluhan tahun antara Israel dan Iran, right? Amerika dan Iran hanya diberi waktu 60 hari. Itu secara logika diplomasi saja itu kayaknya kok tidak realistis ya. Oleh karena itulah saya melihatnya kesepakatan yang ditandatangani 17 Juni itu lebih merupakan sebagai apa ya, upaya menghentikan permusuhan, menghentikan serangan-serangan militer atau jeda konflik daripada kita sebutkan perundingan perdamaian. Lebih tepatnya itu sekedar jeda konflik selama 60 hari. Begitu saya melihatnya.
11: Oke, tapi dengan jeda konflik selama 60 hari ini, apakah ini juga berdampak luas kepada respon positif global dengan adanya, walaupun itu adalah kesepakatan sementara ini, Pak?
13: Bagaimanapun, melihat perang terbuka selama 3 bulan ini, memang kesepakatan yang ditandatangani 17 Juni itu sepertinya memberikan sinyal positif ya, memberikan secercah harapan, optimisme bahwa kedua belah pihak bersedia untuk duduk bareng, untuk merundingkan, kita jangan perang-perangan lagi deh, capek ngabisin duit gitulah kira-kira ya.
11: Yeah,
13: yuk
11: yeah.
13: kita tentukan waktu selama 60 hari ini untuk menetapkan langkah-langkah ke depan apa yang harus kita lakukan.
11: Yeah.
13: Ini sebenarnya niat baik sih, niat baik. Makanya muncul optimisme dari banyak pemimpin dunia kepada MOU ini. Okay. Jadi optimisme itu wajar saja.
11: Yeah. Kalau memang ada niat baik dan global ataupun dunia internasional melihatnya itu, apa tanda utama yang bisa kita lihat apakah memang kedua negara betul-betul berniat untuk damai, tidak hanya sekedar mengulur waktu untuk bersiap perang lagi nantinya, Pak? Gimana ini?
13: Dari segi teknis diplomasi ya, saya lihat kedatangan Wakil Presiden G-Defense juru runding dari Iran ke Swiss itu saja sudah menandakan ada niat baik. Walaupun kemarin terjadi semacam deadlock atau walkout oleh Iran. Tapi dengan mereka datang ke Swiss dan mereka menerima mediator Qatar dan Pakistan, itu saja sudah menunjukkan sinyal positif bahwa mereka mau bertemu dan mau berunding. Jadi itu saja udah baik dibanding mereka tembak-tembakan, bunuh-bunuhan. Nah, itu udah send a good signal gitu lah kepada dunia.
11: Ya, seberapa besar kalau begitu peran negara-negara mediator, di situ ada Pakistan, kemudian ada Qatar, ada Arab Saudi, dalam mempertemukan kedua kubu ini, Pak?
13: Dalam resolusi konflik, kebiasaannya ya dalam praktek atau dalam fatsun diplomasi, peran mediator itu memang sangat krusial, sangat penting. Tetapi lebih daripada itu, on top of that, di atas itu semua adalah kehendak politik dari kedua negara yang lagi berantem itu. Kalau Amerika dan Iran tidak ada niat baik untuk menyelesaikan konflik, ya sampai kapanpun mediator tidak akan bisa menyedamaikan dua pihak yang berseteru itu.
11: Iya.
13: Jadi kuncinya adalah kedua negara yang bertikai.
11: Apakah cukup dengan itu untuk memecahkan kebuntuan atau deadlock agar pertemuan yang berlangsung di Swiss itu benar-benar membuahkan hasil nyata? tidak hanya sekedar sebuah formalitas diplomatik, Pak Jumal?
13: Untuk kasus perang Iran, AS Iran ini, ya, saya kira itu tidak cukup. Bahwa kedatangan dua pihak ke Swiss, kemudian mediator Pakistan dan Qatar datang ke Swiss juga menjadi mediator sebagai upaya untuk menciptakan damai, itu tidak cukup. Sangat okay. tidak cukup. Okay. Kenapa? Karena di dalam MOU itu, dari 14 butir kesepakatan, yeah. butir satu yang sangat krusial. Apa itu? Di situ ada faktor Israel. Hmm. Nah, faktor Israel inilah menjadi boleh saya katakan faktor gangguan, yeah. batu sandungan.
11: Yeah.
13: Di dalam proses negosiasi selama 60 hari ini. Terbukti kan, baru 3 hari diteken. Tanggal 17 Juni diteken tuh secara yeah. digital. Presiden loh, Trump itu yang neken sama Pezeskian. Melalui digital. 3 hari kemudian, Israel menyerang Lebanon lagi.
11: Yeah. Yeah.
13: Nah, jadi butir satu sudah tidak terpenuhi.
11: Okay.
13: Makanya Iran walk out waktu itu. Mm. Kan? Kemarin walk out.
11: Yeah.
13: Disitulah kalau kita mau melihat, niat baik tidak cukup. Niat baik mediator tidak cukup.
11: Okay.
13: Selagi ada faktor Israel yang tidak menghentikan serangan fisik militernya ke Lebanon.
11: Ya,
13: Lebanon Selatan maksud saya.
11: Ya. Dan Israel pun juga membuat pernyataan bahwa mereka tidak terikat dalam perjanjian itu. Maksudnya apa ini, Pak?
13: Itulah yang dimaksud dengan tidak ada niat baik dari pihak Israel.
11: Okay.
13: Sebab bukankah di dalam MOU butir satu loh Mas, pertama kali disebut bahwa mereka itu Amerika dan Iran sepakat untuk menghentikan permusuhan, menghentikan kekerasan termasuk di Lebanon. Disebut loh itu di wilayah Lebanon.
11: Yeah.
13: Ini artinya memenuhi prasyarat yang diajukan oleh Iran bahwa saya mau damai, mau berhentikan tembak-tembakan militer, tetapi ini juga mencakup atau mengikat Israel yang selama ini merangsek jauh ke titik-titik wilayah Lebanon Selatan.
11: Oke.
13: Nah, di poin satu juga disebut bahwa kedua belah pihak, Amerika dan AS, berkomitmen untuk menjaga integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon.
11: Ya.
13: Lu kenapa diserang oleh Israel?
11: Okay.
13: Nah, itu loh. Jadi kelihatan bahwa Israel adalah batu sandungan dari kesepakatan 17 Juni itu.
11: Kalau Israel sebagai batu sandungan, seberapa besar potensi Israel ini akan merusak meja perdamaian walaupun dalam jeda konflik selama 60 hari ini?
13: Kuncinya cuma satu kok itu. Bagaimana Netanyahu itu tidak lagi jadi PM dan tekanan dari Amerika.
11: Okay.
13: Dan Amerika ini jangan sampai Trump lagi jadi presiden.
11: Hmm.
13: Kalau dua ini tidak jadi pemimpin, menurut saya akan berubah.
11: Iya. Khawatirnya kan begini, Kak Badan Masa. Ketika Israel merasa secara terang-terangan menolak kesepakatan, ini Netanyahu yang menyatakan itu dan tidak terikat dalam kesepakatan itu, kemudian tetap melakukan aksi militer kepada sekutu Iran di Lebanon, kemudian memicu Iran untuk membalas, bukankah itu akan berpotensi juga akan terjadi aksi militer Amerika Serikat dan Iran yang bisa meletus lagi nih, Pak?
13: Itulah yang saya sebut di dalam awal kita wawancara ini, perjanjian ini kalau tidak ada pihak yang Israel menahan diri, ini hanya sekedar jeda konflik, akan muncul sebelum timbul konflik yang lebih besar lagi. Andainya Israel tidak bisa menahan diri, ya pastilah yang akan dilakukan oleh Iran adalah menutup Selat Hormuz lagi.
11: Yeah.
13: Karena Selat Hormuz ini adalah leverage factor dari Iran di dalam peperangan ini.
11: Yeah.
13: Itulah yang akan menyebabkan batu sandungan akan memperparah konflik ini atau hanya menunggu konflik yang baru lagi.
11: Oke. Okay. Padahal dalam perjanjian
13: silakan. Tapi satu hal Mas Rudi yang perlu kita catat juga ya.
11: Yeah.
13: harus fair kita melihat keadaan ini. Tadi kan ditanya seberapa besar potensi Israel akan mengganggu. Mm-hmm. Nah, itu kita harus fair. Kita sebagai pengamat, ya kita ini kan semua pengamat ya, karena kita tidak ikut di dalam perang dan tidak berpihak. Kalau saya lihat di dalam peta geopolitiknya, ini geopolitik perspektif ya, perjanjian itu kan menyebut menjaga stabilitas kawasan di luar, terutama di Israel dan Lebanon. Nah, kita harus tanya, kenapa Israel itu menyerang Lebanon Selatan? Mm-hmm. Nah, inilah yang harus kita fair. Secara geopolitik, Lebanon Selatan itu adalah tempat bercokolnya Hizbullah.
11: Yeah.
13: Hizbullah itu adalah proksinya Iran.
11: Yeah.
13: Nah, jadi kalau kita secara fair melihatnya, bagaimana Israel merasa aman jika ya jika Hizbullah itu masih bercokol di Lebanon Selatan dan akan mengadakan provokasi-provokasi menyerang kepada terhadap Israel seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu.
11: Baik.
13: Nah, itulah yang menyebabkan Israel merasa tidak aman. Nah, dalam konteks inilah makanya dua-duanya harus menahan diri. Hmm. Baik Israel maupun Hizbullah, dalam hal ini Iran. Itulah yang disebut, ya namanya juga mau damai. Mau damai ya harus take and give dong. Kalau ya berantem melulu.
11: Yeah. Kemudian ini Pak Darmansyah, di poin lain kan Iran sepakat untuk mengrem program nuklirnya. Dan Anda pasti sangat paham sekali dengan isu IAEA. Apakah menurut Anda nih Pak, Iran akan benar-benar patuh untuk kali ini Pak? Gimana?
13: Begini, ini mana telur mana ayam sebenarnya. Ya. Yang saya maksud adalah inti dari segala inti permasalahan Amerika-Iran itu tidak ada lain nuklir, Pak.
11: Iya.
13: Nuklir kan mulanya nuklir. Nah, karena nuklir itulah, ya karena nuklir Iran itulah yang menyebabkan Amerika menjatuhkan sanksi. Nah, sanksi ekonomi ini ternyata tidak mempan untuk Iran. Iran tetap maju terus, tetap berkembang. Nah, oleh karena itulah sekarang permasalahannya adalah bagaimana membujuk Iran untuk secara transparan mengendurkan atau menurunkan kapasitas nuklirnya, jangan sampai membuat pengayaan uraniumnya sampai ke istilahnya ke tingkat sampai bisa membuat senjata nuklir. Nah, oleh karena itu perlu insentif dong kepada Iran. Dibujuknya harus ada insentif apa? Ya cabut dong sanksi itu, ya kan? Nah, sanksi itu memang mencekik choking up benar kepada terhadap Iran karena memang dia bisa hanya berdagang sama Rusia sama Cina kok. Yang lain nggak bisa, terutama minyaknya. Nah, kata Iran, cabut dulu sanksi, baru saya turunkan kemampuan uranium saya yang diterkaya ini. Tapi Amerika bilang, tunjukkan niat baik kalian menurunkan uranium dengan membuka akses bagi inspektur IAEA untuk memeriksa.
11: Yeah.
13: Nah, ini kan mana telur mana ayam, bingung kita kan ya.
11: Sanksi dulu dilepas baru dibuka atau dibuka dulu baru
13: di apa,
11: diturunkan penayakan uraniumnya. Iya.
13: Itu kan kayak telur dan ayam. Pada konteks inilah Mas Rudi, kita sebagai diplomat melihatnya ini yang dinamakan situasi trust deficit. Itu trust deficit. Nah, untuk mengobati trust deficit ini adalah multilateral. Kan orang dua ini berantem udah nggak saling percaya nih. Nah, makanya cara ya ini teknik diplomasi juga sih. Jika ada orang dua berantem udah tidak saling percaya, diperlu pihak ketiga. Tapi pihak ketiganya harus multilateral. Jangan orang satu saja atau dua. Nah, multilateral yang saya maksud adalah mekanisme atau metodologi yang dilakukan tahun 2015. Apa itu? JCPOA. Itu loh, yang kesepakatan nuklir Amerika-Iran yang diikuti oleh T5, negara-negara lima besar itu, PBB plus Jerman. Itu kan multilateral plus one itu. Itu bisa disepakati waktu zaman Obama, bisa disepakati kok. Sudah dilakukan penurunan unaranium, sudah inspeksi IAEA berkunjung ke Iran, terbuka, kemudian Amerika menurunkan sanksinya, telah terjadi kok, pernah. Tapi datanglah yang namanya Trump ke kekuasaannya. Baik. Tahun 2018. Dicabut, dibubarkannya lah itu JCPOA, menarik diri dari JCPOA. Kata Iran, enak aja lu keluar, gua diikat dengan perjanjian ini, gua keluar juga. Dia akhirnya keluar dari JCPOA. Makanya meningkat terus itu kemampuan dia itu.
11: Oke, jadi diperlukan itu model
13: juntrungannya begitu, juntrungan masalah itu begitu.
11: Iya, dibutuhkan model perdamaian lewat perantara pihak ketiga ini, Pak ya, yang bisa
13: multilateral.
11: Multilateral. Iya.
13: Iya.
11: Baik.
13: Balik lagi seperti JCPOA.
11: Iya, terakhir Pak.
13: Kalau mau.
11: Dari perspektif politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ini, Pak Darmansyah. Gimana harusnya posisi kita melihat kesemuanya ini, Pak? Draft perdamaian ini.
13: Diplomasi kita ini kan ya satu jelas itu adalah sabda konstitusi itu, bebas aktif. Kedua adalah musyawarah ya. Ketiga kita harus kemanusiaan, itu Pancasila tuh. Kemanusiaan dan musyawarah itu Pancasila. Tetapi di dalam konteks politik dan diplomasi internasional, pengejawantahan nilai-nilai bebas aktif dan kemanusiaan dan musyawarah itu nggak ada lain. Adalah musyawarah kan itu ini dialog. Ya kan? Dialog itu artinya banyak orang. Banyak orang artinya multilateral. Makanya kita lebih prefer kalau masalah nuklir ini diselesaikan di forum yang bersifat multilateral. Seperti PBB. Dan alhamdulillah di butir ke-14 atau butir keberapa nota kesepahaman MOU Amerika dan Iran ini ada disebut kesepakatan final nanti kalau terjadi akan di endorse oleh PBB. Disebut itu.
11: Baik.
13: Bagus itu.
11: Iya.
13: Nah, kan jadi ujungnya adalah multilateral, Mas.
11: Iya. Baik, kita tunggu menanti-nanti bagaimana ujung dari draft perdamaian ini. Mudah-mudahan tidak sekedar jeda konflik, tetapi betul-betul bisa memberikan solusi yang terbaik.
13: Insya Allah, kita harapkan begitu. Insya Allah.
11: Iya. Pak Darmansyah Jumala, terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah berbicara bersama Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat pagi Pak Darmansyah.
13: Selamat pagi, makasih Mas Rudi.
11: Demikian tadi Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansyah Jumala.
14: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
15: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
16: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
17: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi, dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari reporter kami. Akses kesehatan menjadi salah satu kunci pembangunan sumber daya manusia di Papua dengan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Dari RRI Jayapura, Reski Kurniawan melaporkan. Reski.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menilai akses layanan kesehatan menjadi salah satu kunci pembangunan sumber daya manusia di Papua. Menurutnya, masyarakat yang sehat akan lebih siap mengikuti pendidikan, bekerja, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Wiyagus saat menghadiri kegiatan bakti sosial kesehatan di Jayapura yang digelar pemerintah Provinsi Papua. Dalam kegiatan ini, masyarakat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan sekaligus mendeteksi penyakit sejak dini. Wamendagri mengatakan pembangunan sumber daya manusia merupakan bagian dari aspacita Presiden Prabowo Subianto yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, teknologi, sains, serta pemberdayaan pemuda dan perempuan. Karena itu, pemeriksaan kesehatan gratis ini penting untuk menemukan lebih banyak, lebih awal berbagai penyakit termasuk tuberkulosis, malaria, dan gangguan kesehatan lainnya yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah di Papua. Berikut penuturan Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus.
3: Tahu bahwa pengobatan masal ini kan untuk akses kesehatan kepada masyarakat, tentu juga untuk deteksi dini ya terhadap kondisi kesehatan masyarakat, kemudian juga dalam bentuk bakti sosial. Donor darah juga sama ya. Donor darah ini kan nilai-nilai kemanusiaan ada di dalamnya, kemudian juga sekolah dari sosial, dan ini membuat kesehatan pendonor terjaga.
2: Ya, selain layanan kesehatan gratis, kegiatan ini juga diisi donor darah massal yang ditargetkan mengumpulkan hingga 500 kantong darah. PLT Kepala Dinas Kesehatan Papua, Beri Wopari, mengatakan sekitar 80 tenaga kesehatan yang diterjunkan untuk mendukung kegiatan tersebut, termasuk ada dokter spesialis jantung, dokter paru, anak, dan juga gizi klinik. Ia menyatakan kegiatan serupa ini akan terus diperluas untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia di Papua. Demikian dari Jayapura, Reski Kurniawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah derasnya arus informasi digital, media massa dituntut tetap profesional dan objektif. Ahli pers Zamzami Akarim menilai independensi pers menjadi kunci dalam melawan hoax dan disinformasi. Dari RRI Tanjung Pinang, Aryo Wisnu melaporkan. Aryo.
4: Ya, ruang publik saat ini menghadapi tantangan besar dengan maraknya penyebaran hoax, disinformasi, dan ujaran kebencian, terutama melalui media sosial. Kondisi ini menuntut media massa dan insan pers untuk semakin memperkuat komitmennya dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya. Hal tersebut disampaikan oleh ahli pers Dewan Pers Zamzami Akarim, yang mengatakan kepercayaan publik ini merupakan modal utama yang dimiliki media. Oleh karena itu, wartawan dan perusahaan media itu harus menjaga independensi ya dalam setiap proses peliputan dan penyajian berita. Karena penyebaran hoax dan ujaran kebencian ini tidak hanya merusak kualitas ruang publik, tetapi juga berpotensi memecah persatuan masyarakat. Nah, karena itu media harus hadir sebagai sumber informasi yang kredibel dan mampu membangun ruang diskusi yang sehat berdasarkan fakta. Nah, menurut Zamzami, setiap informasi yang diterima ini harus melalui proses pengecekan fakta, konfirmasi kepada narasumber yang berkompeten, serta disajikan secara berimbang sesuai dengan kaedah jurnalistik.
5: Makanya salah satu penafsiran terhadap kode etik jurnalistik yang menyatakan bahwa pers wartawan Indonesia harus bersikap independen, itu termasuk independen dari intervensi. Mereka memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan cara hati nurani tanpa campur tangan atau paksaan. Nah, disitulah dinilai atau diukur apakah wartawan sebagai pekerja pers itu betul-betul independen ya.
4: Ahli pers, Dewan Pers, Zamzami Akarim juga menegaskan bahwa independensi pers menjadi benteng utama agar media tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan tertentu, baik kepentingan politik, ekonomi, maupun kelompok tertentu yang dapat mempengaruhi objektivitas pemberitaan. Nah, dengan menjaga independensi, media dapat tetap menjalankan fungsi kontrol sosialnya sekaligus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Aryo Wisnu, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bekasi akan membangun hutan seluas 1,1 hektar di lokasi proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bantar Gebang. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
6: Ya baik, pendengar Protokolis, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi akan membangun hutan seluas 1,1 hektar di lokasi proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL Bantar Gebang. Dan menurut Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, PSL di Kota Bekasi akan dibangun dengan konsep berwawasan lingkungan serta berkelanjutan, sehingga PSL bukan sekedar tempat pembuangan sampah biasa. Bahkan PSL nantinya didesain tak kalah dari pusat perbelanjaan maupun hotel, sehingga kesan kumuh terhadap pabrik atau lokasi pengolahan sampah tidak muncul. Berikut adalah pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
7: Bapak Presiden itu keinginan ada satu proses yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar membangun pabrik, tetapi membangun satu konsep pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Makanya, juga kita sampaikan, konsepnya saja, nanti bangunannya, itu akan lebih mewah daripada Summarecon dan juga PowerPoint. Bahwa pabrik yang ada bukan hanya seperti kayak saya lihat pabrik supaya kesannya kumuh dan sebagainya. Kita membangun, termasuk di dalamnya adalah kita akan membangun hutan mini yang seluas 1,1 hektar. Kita akan membangun pabrik yang kemudian sebagai penghasil daripada residu daripada hasil sampah yang tadi. Makanya di samping itu kita akan membangun lagi, dan itulah bagian bagaimana kita nanti akan juga mendapatkan apa namanya hasil bagi hasil dari proses pembuatan pembakaran sampah yang ada. Jadi hasilnya pun akan kita produksi ulang. Jadi apa? Jadi batako, jadi semen, jadi biji besi dan lain sebagainya.
6: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menjelaskan PSL Bantar Gebang nantinya bisa menjadi solusi permasalahan sampah di Kota Bekasi, baik yang selama ini sudah menumpuk maupun sampah harian Kota Bekasi yang mencapai 1.800 ton per hari. Dan bukan hanya itu saja, Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga berharap Kota Bekasi mendapat manfaat ekonomi dari keberadaan PSL, yaitu dari hasil menukar sampah dengan energi listrik, termasuk memproduksi produk bernilai ekonomi seperti batako dari residu sampah yang ada di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita.
8: Kantor Wilayah Imigrasi DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memperkuat budaya anti korupsi sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik. Kolaborasi ini dilakukan melalui sosialisasi nilai-nilai integritas, pencegahan gratifikasi, serta penguatan pengawasan internal bagi jajaran pegawai imigrasi. Langkah tersebut diharapkan dapat mewujudkan pelayanan keimigrasian yang lebih transparan.

0: April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menggelar pelatihan Aceh Go Digital untuk mendorong UMKM Aceh naik kelas. Dari RRI Takengon, M. Sanusi melaporkan. Sanusi.
3: Ya, baik, terima kasih pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat kami laporkan. Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menggelar pelatihan Aceh Go Digital sebagai bentuk mendorong UMKM Aceh Tengah bisa naik kelas. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Takengon hari ini diikuti oleh para pelaku UMKM untuk memperkuat kemampuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mengembangkan usaha mereka. Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Adi Mukhtar Rifai berharap kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi talenta ekonomi kreatif di Takengon Kabupaten Aceh Tengah secara khusus. Melalui kegiatan ini memang diharapkan agar potensi unggulan daerah, seperti kita ketahui di dataran tinggi Gayo ini, komoditas utama masyarakat itu ada kopi Gayo, juga Aceh Tengah ini juga menjadi salah satu tujuan pariwisata dan produk lokal berupa kerawang Gayo, semakin dikenal luas sehingga mampu meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara singkat bersama Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif, Adi Mukhtar Rifai.
4: Dengan adanya kegiatan ini, pemerintahan pengembangan ekonomi kreatif khususnya di ekonomi ini, sehingga akan
2: ya, Sanusi, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda? Silakan. Halo, Sanusi. Ya, pendengar, kami tidak dapat melanjutkan laporan reporter kami, Sanusi dari RRI Takengon, karena pernyataan narasumber yang disampaikan tadi kurang terdengar dengan baik. Dan untuk selengkapnya nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Korannya koran. Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi.

0: nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: SMA unggulan MH Tamrin dinilai berhasil membina siswa hingga diterima di berbagai perguruan tinggi dunia. Keberhasilan tersebut didukung pembelajaran akademik, kemudian kegiatan organisasi, dan kehidupan berasrama. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemdikti Saintek, Profesor Dr. Ardi Finyartini, PhD, mengatakan sekolah tersebut memiliki rekam jejak yang baik. Karena itu, SMA unggulan MH Tamrin ditetapkan sebagai Sekolah Garuda Transformasi. Dan menurutnya, siswa di sekolah tersebut telah memiliki kemampuan akademik yang kuat sejak awal. Pembinaan yang berkelanjutan membuat potensi mereka berkembang lebih optimal. Dan program Sekolah Garuda Transformasi kemudian hadir untuk memperkuat berbagai program yang telah berjalan. Penguatan dilakukan melalui pendampingan, perluasan wawasan, dan konseling pendidikan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Nanti rekan saya Zaini akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudi Zain undur diri. Sampai jumpa.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
3: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
4: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menegaskan rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, RUHAM, yang baru akan memberikan perlindungan hukum bagi aktivis yang melakukan advokasi damai, sehingga mereka tidak dapat dikriminalisasi selama tidak melakukan kekerasan. Pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik melalui uji publik di berbagai daerah untuk menyerap masukan dari akademisi, aktivis, serta masyarakat agar aturan yang disusun lebih terbuka dan tidak bersifat sepihak. Selain itu, RUU HAM juga mengatur hak digital dan pembentukan dana abadi pemajuan HAM, sehingga diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia sekaligus mendukung kerja kelompok masyarakat sipil di berbagai wilayah. Pemerintah Kota Serang menyiapkan revisi peraturan daerah tentang penyakit masyarakat untuk memperkuat aturan terhadap tempat hiburan malam dan peredaran minuman keras karena sanksi yang berlaku saat ini dinilai belum memberikan efek jera. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan penjualan minuman beralkohol secara daring sehingga aparat penegak perda diminta segera melakukan pengawasan dan penindakan sesuai dengan aturan. Pemerintah Kota Serang berharap revisi perda tersebut dapat menghasilkan aturan yang lebih kuat agar penegakan hukum terhadap pelanggaran tempat hiburan ilegal dan peredaran miras dapat berjalan lebih efektif. Insiden penembakan terjadi di Montreal, Kanada dan menewaskan 3 orang termasuk seorang polisi, seorang warga sipil, serta pelaku penembakan setelah terjadi baku tembak di lokasi kejadian. Peristiwa bermula saat polisi menerima laporan adanya penembakan aktif di sebuah kawasan permukiman. Sehingga saat petugas tiba di lokasi, langsung terjadi baku tembak dengan pelaku yang membawa senjata laras panjang tersebut. Pihak kepolisian masih menyelidiki motif kejadian ini dan meminta masyarakat tidak berspekulasi karena proses penyelidikan masih berlangsung dan informasi resmi belum dapat dipastikan. Dari dunia olahraga, Lionel Messi mencatat sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dengan koleksi 18 gol dari 28 pertandingan. Setelah mencetak 2 gol saat Argentina menghadapi Austria di Piala Dunia 2026. Catatan tersebut membuat Messi melewati rekor penyerang legendaris Jerman Miroslav Klose yang sebelumnya mengoleksi 16 gol. Sehingga Messi kini berada di puncak daftar pencetak gol terbanyak turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Perjalanan Messi di Piala Dunia dimulai sejak 2006 dan terus mencetak gol di beberapa edisi hingga membawa Argentina menjadi juara dunia pada 2022 serta masih berpeluang menambah jumlah golnya pada edisi 2026.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapa? Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
3: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta di 2026 ini menjadi momentum krusial untuk merawat dan melestarikan budaya Betawi di tengah penataan Jakarta sebagai kota global. Melalui tema bergerak menuju era baru Jakarta, pemerintah, komunitas seni dan juga masyarakat diharapkan bersinergi agar modernisasi kota tetap berjalan beriringan dengan penjagaan warisan leluhur. Di mana di ranah Betawi banyak sekali budaya-budaya lokal yang sekarang ini dinilai sudah terkikis dengan modernisasi. Nah, seperti apa kemudian para seniman Betawi melestarikan budaya Betawi terkait juga dengan momen hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang bertema bergerak menuju era baru Jakarta. Nanti kita berbincang soal ini ya. Anda juga bisa memberikan komentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita masih coba untuk hubungi pendiri Oplet Robert Ramadhani Kubil AJ atau yang biasa dipanggil Bang Kubil ya, nah, untuk meminta juga pendapat dari Bang Kubil sebagai salah satu tokoh seniman Betawi, bagaimana melestarikan budaya Betawi yang sekarang ini dirasakan masih terkikis oleh modernisasi, apalagi dalam rangka hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang temanya bergerak menuju era baru Jakarta. Diharapkan dengan tema ini, selain Jakarta menuju kota global, budaya lokal Betawi juga bisa lestari, berjalan beriringan dengan kemajuan ekonomi dan juga kemajuan teknologi dan lainnya. Jadi kita masih coba ya untuk hubungi narasumber kita. Silakan, Anda bisa berbagi pendapat juga dalam rangka hari ulang tahun Jakarta dan bagaimana juga Anda melihat seni budaya Betawi, apakah memang betul seperti dikatakan banyak orang bahwa mulai terkikis dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jadi kalau kita lihat ya, berbagai kesenian Betawi yang memang sudah sangat populer diantaranya adalah lenong, seni teater rakyat yang menampilkan dialog jenaka penuh improvisasi diiringi oleh alunan musik gambang kromong biasanya. Kemudian juga ada topeng Betawi, di mana ini adalah gabungan antara tari, nyanyian, dan drama yang sering dipentaskan juga di acara pernikahan. Ada juga tari yapong dan tari cokek. Nah, tari tradisional yang sering digunakan juga untuk menyambut tamu kehormatan atau merayakan hari ulang tahun Jakarta. Nah, ini beberapa seni budaya Betawi ya, yang biasanya memang sering kali kita saksikan. Ada juga ondel-ondel, kemudian yang lainnya ada gambang kromong dan tanjidor, ada juga tradisi palang pintu, kemudian makanannya seperti kerak telur, soto Betawi, asinan Betawi, dan juga lainnya. Silakan ya, Anda bisa memberikan komentar juga. Seperti apa Anda melihat bahwa budaya Betawi sekarang ini, apakah memang seperti dikatakan banyak orang, sudah mulai tergerus dengan perkembangan zaman dan juga teknologi di momen ulang tahun Kota Jakarta ke-499. Kita masih coba untuk hubungi narasumber kita untuk meminta informasi lebih lanjut ya, apa saja aksi nyata dari para seniman Betawi bersama dengan masyarakat dalam rangka melestarikan budaya Betawi.

0: Catatan Peristiwa.
1: Jenderal M. Yusuf lahir pada tanggal 23 Juni 1928 di Kajuara, Bone, Sulawesi Selatan. M. Yusuf adalah seorang tokoh militer Indonesia yang dikenal karena karirnya yang panjang dan berpengaruh dalam dunia kemiliteran, termasuk menjabat sebagai Panglima ABRI. Selama menjabat sebagai Panglima, M. Yusuf mencetuskan program ABRI Masuk Desa yang melibatkan prajurit dalam pembangunan infrastruktur di pedesaan. Hari Konvensi Bonn yang diperingati setiap tanggal 23 Juni ini bermula pada diselenggarakannya Konvensi Bonn oleh Badan Lingkungan PBB. Konvensi ini pertama kali diadakan di Bonn, Jerman pada tahun 1979 silam. Pertemuan tersebut digelar setiap tahun yang dihadiri oleh para penandatangan kerangka konvensi mengenai perubahan iklim PBB. Penandatanganan itu berisikan kesepakatan delegasi negara untuk menetapkan batasan emisi gas rumah kaca ke atmosfer bagi setiap negara.
2: Wawancara Pro 3.
3: Kelihatannya kami sudah tersambung dengan pendiri Oplet Robert Ramadhani Kubil AJ. Kita akan berbincang ya mengenai budaya atau seni budaya Betawi di tengah atau momen perayaan ulang tahun Jakarta ke-499 dengan tema bergerak menuju era baru Jakarta. Selamat pagi, Bung Kubil. Bang Kubil, ya, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Koreksi sedikit abangku.
3: Apa itu?
4: Iya, bukannya Ramadhani, Ramdhani.
3: Ramdhani Kubil aja gitu ya.
4: Ramdhani Kubil aja, ajanya anak Jakarta, anak adiknya Jujun, anak Juhro.
3: Asik. Oh, begitu ya. Baik. Bang sehat Kubil. Bang, ya sehat bang. Alhamdulillah. Bang Kubil sehat juga ya, Bang Kubil ya, bersama dengan teman-teman ya.
4: Alhamdulillah berkah.
3: Iya. Kabarnya akan ada pertunjukan yang diprakarsai oleh Oplet Robert begitu, apa saja nih Bang Kubil dalam rangka ulang tahun Jakarta?
4: Ya kemarin sih kita alhamdulillah dikasih kesempatan ya kemarin malam minggu di main di GIK Graha Indonesia Kaya, Galeri Indonesia Kaya. Alhamdulillah kemarin kita bekerja sama dengan GIK dan alhamdulillah ya berkah lah ya, pertunjukan jalan lancar dua sesi jam 3 sampai jam 7 malam. Nah kami ada kegiatan besar insya Allah, setiap tahun kita memang konsen untuk bikin kegiatan tunggal ya untuk pementasan Lenong Bangsawan itu. Insya Allah kalau nggak ada halangan, Allah ridho, Allah berkahi, Allah kasih pulus yang banyak. Tanggal 28, 29, 30 Oktober Bang, di Gedung Kesenian Jakarta.
3: Ya. Kenapa namanya Lenong Bangsawan, Bang Kubil?
4: Ya biar ini aja, kan ada Lenong kan ada dua tuh, ada Lenong preman, ada Lenong Dennis. Bangsawan ini biar kelihatan agak kerenan dikit kali ya.
3: Dennis itu masih dari bahasa Belanda ya Bang Kubil ya, Dennis itu ya?
4: Enggak juga sih sebenarnya, kan kenapa dulu Lenong Dennis, karena kan dulu tampilan orang-orang tua kita tuh mainnya tuh sama di depan-depan para itu
3: ya. Sinyo Belanda begitu ya. Gitu
4: kan. Ya kan ada yang jadi raja, ada yang jadi menteri ya gitu kan.
3: Itu sejarahnya, nah, makanya muncul istilah Dennis gitu.
4: Seiring perjalanan waktu ya kami Sanggar Oplet Robert tentunya harus bisa juga mengaplikasikan dengan era kekinian juga gitu kan. Kami beranggapan bahwa seni itu kan bukan kitab suci, juga harus berkembang, harus lestari dan harus inovatif juga kan. Bukannya kita ngikutin perkembangan zaman, tapi minimal kita harus ada penyesuaian. Dan lagi dulu kan orang-orang tua kita dulu kan main juga kan pakai cempor, pakai lampu biasa ya kan, pakai layar yang seadanya, main di pelataran gitu. Tapi kan sekarang ini kan kita udah enggak gitu, kita coba naikin nih gitu. Main kita ke gedung Sanggar Robert, berapa tahun ini konsentrasi kita main ke gedung ya kan, yang gedungnya yang mohon maaf kan. Ya kalau dia bilang kan juga gedungnya cukup representatif ya, Gedung Kesenian Jakarta kan gitu loh. Artinya kita ajak juga penonton ini, ayo yang biasanya makan kalau lagi nonton nih dalam gedung nggak boleh makan, nggak boleh minum kan gitu. Jadi konsentrasi gitu. Dari segi pertunjukan kita coba kita ramu sedemikian rupa. Dari segi artistik kita coba naikin grade-nya, itu sih sebenarnya sih Bang. Mimpi kita aja sih sebenarnya sih.
3: Mimpi Lenong bisa lebih naik kelas lah begitu ya, Bang Kubil.
4: Ya kalau boleh bahas bahasa kerennya sih begitu kali ya Bang. Ya karena kenapa kita harus
3: Ya.
4: berani juga Bang. Kalau enggak kan repot juga Bang. Kalau enggak ada yang berani. Sebenarnya sih sedikit banyaknya kita ini nekat, sanggar nekat itu.
3: Ya.
4: Enggak punya modal apa-apa, ya bismillah aja deh. Masa sih enggak ada yang bantu gitu. Minimal Allah ngasih jalan lah gitu.
3: Ya, tapi kolaborasi dengan Pemda bagaimana, Bang Kubil?
4: Ya. Ya artinya Pemda ini kan jujur aja kan yang diurusin kan bukannya satu, bukan sanggar oplet doang
3: Ya.
4: kan. Sanggar di Jakarta ini kan bisa jadi ribuan kan Bang. Makanya ada Sudin Kebudayaan Jakarta Selatan, Jakarta Timur,
3: Ya.
4: Jakarta Utara, Pulau Seribu kan gitu. Turunannya kan begitu. Ya kami juga nggak putus asa dalam hal ini, tetap aja kita minta. Namanya kita minta kalau dikasih kan ya bersyukur aja ya kan, itu aja dikasihnya apa kita bersyukur. Yang
3: Ya.
4: penting kan kita minta dulu nih sama orang tua kita nih, kita mau bikin ini nih ya kan, kita ajuin ini programnya, proposalnya seperti ini segala macam ya kan, bentuk kegiatannya kita dibeberin gitu. Artinya jauh-jauh hari juga kita udah kita masukin, kita udah ngobrol ya,
3: Ya.
4: tinggal ya eksekusinya aja, tinggal rezekinya aja sih Bang nanti pada
3: Ya.
4: waktunya gitu.
3: Tapi Bang Kubil kalau melihat perkembangan seni budaya Betawi seperti lenong begitu ya di tengah modernisasi dan juga gempuran teknologi sekarang ini begitu. Itu bagaimana sih perkembangannya dan juga minat anak muda bagaimana sekarang ini Pak di Betawi begitu di Jakarta?
4: Sebenarnya sih nggak kalah juga ya. Cuman kadang-kadang kan kita ada rasa ketakutan aja,
3: Ya.
4: rasa was-was gitu loh. Rasa was-was yang berlebihan. Ya jalanin aja sih Bang sebenarnya. Pada saat, karena gini, setiap waktu itu kan pasti punya zaman, setiap zaman
3: Ya.
4: itu pasti ada waktu kan gitu.
3: Ya.
4: Jadi kita nggak bisa maksain. Dulu waktu zamannya lenong, zamannya Nasir Bokir kan luar biasa tuh. Tumbuh lagi kembang dengan era yang luar biasa ya, dimodifikasi, timbul Aditya Pretes dengan Lenong Rumpinya
3: Ya.
4: kan luar biasa itu kan. Pemain-pemainnya juga kan harinya dari dengan dialek-dialek bahasa yang berbeda, dari suku yang berbeda, tapi konsepnya konsep lenong kan itu naik grade-nya.
3: Ya.
4: Muncul lagi kekiniannya ya kan, era Bang Aditya Gumai dengan Lenong Bocahnya itu kan
3: Ya.
4: juga menambah kesana lagi kan itu kan, yang akhirnya sekarang dia, mereka udah pada besar-besar kan gitu. Nah, berangkat dari hal tersebut Opet Robet ya berpikir ya yuklah bismillah aja deh gitu loh. Ya kan, tumbuh kembang kita jalanin aja deh, yang jangan putus asa. Kalau kita udah putus asa akhirnya ya, yang ada ya dulu ya.
3: Ya.
4: Kalau udah ya begitu artinya kan susah kan kita berkembang Bang. Ah, kan.
3: Ya.
4: Yang ada cuman ya apa ya, mohon maaf lahir batin. Cuman ngitungin plafon doang ya ntar.
3: Jadi seni budaya memang harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman begitu ya, Bang
4: Ya,
3: Kubil ya.
4: mohon maaf lahir batin. Seni ini kan bukan kitab suci Bang.
3: Ya.
4: Lagi-lagi tadi kan ya berangkatnya dari itu, orang tua kita dulu kan bikin lenong kan bersusah payah lah ya kan, main dari kampung ke kampung dengan alat yang dipikul ya kan, terus mainnya di pelataran, di rumah orang dan sebagainya, mungkin di pasar dan sebagainya ya kan, dengan adanya lampu cempor, belum ada lampu,
3: Ya.
4: terus naik patromak, naik lagi listrik, artinya itu kan perkembangan Bang, perkembangan. Nah, perkembangan seperti itu kita ikutin ya. Nah, kami generasi ini ya tentunya juga mengikutin juga nih ya kan. Kita bawa nih penonton-penonton yang biasa ini, yuk naik ke gedung yuk ya kan.
3: Ya.
4: Di gedung kan ada peraturan tuh ya kan. Setiap mau masuk kan juga diprotek kan, diperiksa istilahnya bawaannya ya kan,
3: Ya.
4: nggak boleh bawa minuman,
3: Cara
4: makan dalam
3: nontonnya juga
4: gedung. Itu kan
3: berbeda begitu
4: itu
3: ya.
4: kan artinya,
3: Ya.
4: artinya itu kan sedikit banyaknya apa ya, memberikan edukasi juga kepada penonton ya kan,
3: Ya.
4: memedukasi juga kepada masyarakat. Ayo, seni ini juga harus dihormatin kan, gitu, pelaku juga harus dinikmatin kan gitu Bang.
3: Ya.
4: Gitu.
3: Nah,
4: Jadi
3: ini kan Oke, Bang
4: ada
3: Kubil.
4: win-win solution
3: Ya,
4: ya.
3: terkait dengan tema ulang tahun Jakarta ya, bergerak menuju era baru Jakarta begitu. Nah, Bang Mandra kan juga sempat berkomentar juga agar tema ini sejalan dengan perkembangan budaya Betawi dan budaya Betawi lebih diberikan ruang lah untuk lebih
4: Iya,
3: berkembang agar
4: porsi.
3: tidak tersisih.
4: Iya.
3: Nah, itu bagaimana
4: Iya.
3: menurut
4: Iya,
3: Bang Kubil?
4: porsi Bang. Benar. Karena kadang kan orang lagi, ayo kan, kan kita zaman global. Lo mau global kayak apel terserah lo deh, tapi budaya lokal harus tetap
3: Ya.
4: jadi tuan rumah di kampungnya sendiri. Itu saya sepaham dengan Bang Mandra gitu loh. Porsi harus ada, misalnya mohon maaf verbatim ya kan, ada kesenian yang lain-lain ya, ada 100 ya kan. Ya
3: Ya.
4: porsi Betawi boleh dong 50%, yang 50% lagi bagi-bagi dong. Kan kita tuan rumah.
3: Ya.
4: Kan ini kampung kita. Ya mohon maaf verbatim kan, yang lain mohon maaf. bahkan buang septic tanknya di tempat kita kan gitu. Nyari rezeki di kampung kita, bahkan buang hajatnya di tempat kita kan gitu.
3: Ya.
4: Betawi ini egaliter, Bang. Betawi ini egaliter. Ya. Siapapun yang masuk kita welcome. Budaya apapun masuk kita enggak pernah tahan, benar ya kan? Sekarang lagi ngetren yang namanya budaya dracin, drakor dan lain sebagainya. Bahkan mohon maaf orang rumah aneh juga udah terkontaminasi. Enggak bisa juga kita tolak, benar gitu. Jujur aja, Bang, jujur. Padahal kita kadang-kadang suka, ya kamu masih ini aja, ya dukung dong aja dong, ya dukung, masa gak didukung, masih laki, tapi tetap aja di nonton.
3: Yeah. Tapi Bang Kubil ya, ini kan paling tidak memang peran generasi muda kan sangat penting sebagai generasi selanjutnya lah yang meneruskan budaya Betawi begitu ya. Nah itu bagaimana caranya Bang Kubil dan teman-teman para tokoh budaya Betawi lah begitu ya, mengajak anak muda itu agar lebih peduli atau lebih berpartisipasi dalam pengembangan dan pelestarian budaya Betawi, bagaimana Bang Kubil?
4: Makanya jujur aja, Lembaga Kebudayaan Betawi kan juga berupaya terus dan terusnya tanpa lelah untuk bagaimana ada MULOK, muatan lokal di setiap sekolah. Ini paling penting, Pak. Ini elementer banget, dasar banget gitu loh. Bagaimana anak-anak diperkenalkan dari sejak dini gitu kan, bahasa Betawi, kan ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Betawi kan gitu kan. Jadi terus kesenian Betawinya, ada istilahnya ada ekskul Betawinya. Nah, itu kita dorong gitu loh. Kita dorong di dunia pendidikan itu, karena jujur aja orang ya kalau dari awal kita anak-anak kita nggak disentuh dengan seni, hatinya beku, Bang, beku nanti ketika besar, ketika tumbuh kembang nggak punya rasa seni, sense humornya nggak ada, waduh repot, Bang, yang ada barbar, yang ada banyak koruptor.
3: Tapi kan Bang Kubil, kalau MULOK ini kan sebenarnya kan sudah lama disuarakan ya oleh para tokoh budaya Betawi begitu ya, muatan lokal ini. Nah, sekarang penerapannya bagaimana kalau dari pantauan Bang Kubil?
4: Ya kalau dari pantauan Anies sih ya secara boleh dibilang jauh ya dekat, dibilang dekatnya jauh ya, tapi memang ini belum bisa di ngajawantahkan secara 100% ada sih, Bang, cuman porsinya belum, harapan kita belum lah gitu ya. Belum mencapai apa yang kita inginkan. Tapi kan kita nggak berhenti terus aja terus dan terus gitu loh. Ya kami selaku pelaku seninya tentunya juga ya udah berbuat aja deh. Kalau misalnya memang ini program ini yang memang tetap masuk dalam kategori dunia pendidikan, ya kitanya lah ya kan beraniin diri, ayo ke sekolah-sekolah, kita bikin ya kan ya ada ini, ada pelatihan ya kan. Ya artinya pemerintah juga udah, kita juga acungkan jempol juga lah ya, pemerintah acungkan jempol. Yeah. Tapi kayak kita harapannya memang fullnya belum lah gitu loh, belum ya, belum sih jujur.
3: Memang harusnya sudah bisa masuk ke sekolah lebih dinilah, diperkenalkan kepada anak-anak budaya Betawi begitu ya.
4: Harus lebih masif, Bang.
3: Lebih masif gitu.
4: Enggak cuma sekedar kulit, kalau bisa kita nyentuh sampai ke sumsumnya gitu loh, Bang. Itu.
3: Nah, oke.
4: Ini kan begitu baru sebatas kulit doang.
3: Iya, betul Bang Kubil. Bang Kubil, lalu apa harapan besarnya dalam rangka HUT Jakarta yang hampir 500 tahun nih umurnya tahun depan ya begitu. Nah itu apa harapan besar Bang Kubil terutama untuk budaya asli Betawi?
4: Ya tadi itu, Bang, ya kan jargon yang diembuskan, jargon yang udah digembar-gemborin ya kan, kita apa bangsa yang global segala macam. Ya boleh lah mau global kayak tetek banget lu ucapin kayak begitu. Yang penting budaya lokal harus jadi tuan rumah di kampungnya sendiri, itu yang paling penting, Bang. Itu yang paling penting gitu loh. Ane punya mimpi, Bang, kepengen tahun kemarin ane 2 tahun yang lalu ane bikin yang namanya Indonesian Offlet. Artinya apa? Pemuda-pemuda kita audisi tuh, pemuda-pemuda dari daerah-daerah untuk apa? Untuk main lenong gitu loh. Bisanya apa? Dia misalnya nari, ayo kita nari. Bisanya apa? Musik, ayo musik. Lo bisa nyanyi, kita kolaborasi, Bang. Nah, insyaallah ya minta bantu doanya deh seluruh pendengar. Ya mudah-mudahan tahun 2027 yang notabene 500 kota Jakarta, ani mau bikin namanya Nusantara Opret gitu.
3: Oh,
4: okay. Goalnya sih, Bang, doain aja, Bang. Dan itu kalau kita mikir-mikir cash flow, pasti cash flow-nya gede banget. Karena kita kan ambil kan orang-orang daerah di sini ya kan, kita bikinin workshop, kita nginepin, tapi kan perwakilan kan di Jakarta kan udah banyak perwakilan Kalimantan.
3: Apalagi itu momen 500 tahun begitu ya, Bang Kubil ya, tahun depannya.
4: 500 tahun harus benar-benar harus budaya Betawi itu harus benar-benar muncul. Yeah. Harus benar-benar di permukaan, nggak cuma ngambang gitu loh. Nggak cuma ngambang, tapi bagaimana mengayuh.
3: Yeah. Baik, kalau begitu Bang Kubil. Bang Kubil, terima kasih banyak sudah bersama kami. Mudah-mudahan budaya Betawi memang makin menjadi tuan rumah di tanah Betawi begitu ya.
4: Tetap istiqomah.
3: Baik, Bang Kubil. Yeah. Selamat siang. Assalamualaikum, Bang Kubil.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendiri Oplet Robert Ramdhani Kubil AJ atau Bang Kubil ya. Jadi tadi kita sudah berbincang mengenai bagaimana budaya Jakarta ini juga diharapkan bisa selaras dengan berjalannya Jakarta menuju ke kota global. Seperti kita ketahui, Jakarta memang sedang dipersiapkan untuk menjadi kota global. Jadi tema untuk hari ulang tahun Jakarta ke-499 di 2026 ini adalah bergerak menuju ke era baru Jakarta. Tahun depan Jakarta genap berusia 500 tahun. Di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 kalau ingin sedikit berkomentar ya mengenai perbincangan kita tadi.
2: Wawancara Pro 3. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia. Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Kita beralih ke informasi mengenai indeks harga saham gabungan IHSG dibuka melemah di level 6.096,5 pada pagi ini. Berikut informasinya disampaikan Sasa Hania. Sasa.
5: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini, di mana pada awal sesi pertama IHSG tercatat berada di level 6.096,5 atau turun sekitar 20,19 poin atau 0,32% dibandingkan sebelumnya. Di mana sehari sebelumnya IHSG ditutup turun 0,98% ke atau 60,45 poin ke level 6.116,69. Analis memperkirakan tekanan terhadap IHSG masih akan terus berlanjut pada perdagangan hari ini. Kondisi tersebut dipengaruhi pergerakan bursa saham global serta sentimen pasar menjelang rilis laporan MSCI. Analis mengatakan IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan terbatas dengan area support di kisaran 6.065 hingga 6.080. Sebelumnya juga bursa saham Amerika Serikat ditutup anjlok pada perdagangan Senin kemarin. Kelemahan itu dipicu aksi jual besar-besaran pada saham-saham teknologi berkapitalisasi besar. Sementara itu, bursa saham Asia ditutup bervariasi dengan perkembangan negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Swiss. Di dalam negeri sendiri, pelaku pasar masih menantikan rilis Annual Market Classification Review dari MSCI. Hasil peninjauan klasifikasi pasar tersebut dijadwalkan untuk diumumkan besok pada Rabu 24 Juni 2026. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Nantikan juga perkembangan mengenai info perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada saat jeda siang dan penutupan sore nanti.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa memastikan tidak ada kenaikan harga minyak kita. Ermelia Rusmala melaporkan selengkapnya. Ermelia.
6: Harga minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita di Pasar Minasa Maupa tidak mengalami kenaikan harga seperti di Kota Makassar dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Perekonomian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa Al-Asar saat dihubungi RRI Makassar via telepon kemarin. Ia mengatakan selama melaksanakan sidak tidak ditemukan kenaikan harga jenis minyak goreng merek Minyak Kita. Dikatakan untuk yang beredar di pasaran terdapat dua jenis minyak kita, Ada yang merek biasa dan ada yang premium. Dan semua dijual dengan kisaran harga Rp17.500 sampai Rp20.000. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Bulog terkait kelangkaan maupun stok di Kabupaten Goa. Diakui Ashar, selama ini ada pembatasan pembelian setiap kepala keluarga agar semua kuota terpenuhi di Kabupaten Goa. Berikut wawancara bersama Ashar.
7: Oh, jadi memang mereka memang ada keterbatasan untuk jatah masing-masing. Masalah harga itu, saya rasa yang kemarin kami habis kenaikan harga. Cuma memang minyak kita ini akan ada beberapa jenis. Ada yang premium juga. Yang premium memang ini beda. Itu yang kami temukan. Yang premiumnya ini memang dia bermacam-macam harga. Kemarin itu harganya yang premium itu kan Rp17.500. Dari harga 15-an, kami setelah turun ke lokasi, memang ada dua macam ini. Yang turunnya kami juga tidak tahu ini yang ngambil yang di yang premium ini dari siapa.
6: Al-Ashar memastikan masyarakat Kabupaten Goa tidak perlu panik dengan kondisi di wilayah lain. Ketersediaan minyak goreng tersebut memang sangat terbatas. Ia mengakui hal ini disebabkan dari distributor Bulog yang memberikan dalam jumlah terbatas di setiap kabupaten. Rata-rata hanya pemberian 2 dus sekali pengadaan untuk jenis merek minyak kita. Emi Bafadal dari Kabupaten Goa, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPKU KMP Kota Palangkaraya menggelar pasar penyeimbang untuk menjaga stabilitas harga komoditas bahan pokok. Berikut laporan selengkapnya Ayu Istri Pramandari. Ayu.
8: Ya, pendengar, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian atau DPKU KMP Kota Palangkaraya menggelar program pasar penyeimbang selama bulan Juni 2026. Pasar murah yang dilaksanakan setiap hari Sabtu di Pasar Kahayan Kota Palangkaraya ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan pokok serta menjaga stabilitas harga di tengah tren inflasi saat ini. Dalam hal ini, Kepala DPKU KMP Kota Palangkaraya, Samsul Rizal, mengatakan, pasar penyeimbang menyediakan berbagai komoditas kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Program ini juga diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terbebani kenaikan harga pasar.
9: Nah, itu menjual diantaranya beras, minyak goreng, gula, ini semacam ya, terus ikan. Begitu juga LPG 3 kilo. Nah, sehingga ini harapan kami, sekedar ini program-program kami bisa diterima. Masyarakat untuk link tidak meringankan beban masyarakat. Di pasar penyeimbang ini harganya harga distributor.
10: Oke. Okay. Jadi lebih terjangkau.
9: LPG juga harga Rp22.000 harga head.
8: Dan lebih lanjut, pendengar, Samsul Rizal menyampaikan bahwa masyarakat sangat antusias terhadap program pasar penyeimbang yang digelar oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Karena itu, pihaknya terus berupaya untuk memastikan ketersediaan stok bahan pokok agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang berbelanja. Dan selain itu, pendengar, selain melakukan pasar penyeimbang, pemerintah Kota Palangkaraya juga menjalankan program operasi pasar bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program ini, warga dapat menebus paket sembako yang berisi beras, kemudian ada minyak dan juga gula dengan harga yang telah mendapat subsidi dari pemerintah. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga komoditas cabai merah, bawang merah, dan daging sapi di Pasar Induk Guntur, Garut mengalami kenaikan. Sementara harga dan persediaan komoditas pangan lainnya aman dan stabil. Berikut laporan selengkapnya Irwan Rudiawan. Irwan.
11: Ya, baik pendengar, memasuki peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau saat ini cukup berdampak terhadap harga sejumlah komoditi kebutuhan pokok masyarakat khususnya di Pasar Induk Guntur, Ciawi, Tali, Garut, Jawa Barat. Salah seorang pedagang sayuran ekstran di Pasar Guntur, Rosmawati, mengatakan cabai merah merupakan salah satu komoditi yang kenaikannya cukup signifikan. Dari harga normal Rp60.000 sampai Rp65.000 per kilogramnya kini menembus harga 85 ribu rupiah per kilogramnya. Ia menyampaikan selain harga cabai, harga bawang merah juga sama mengalami kenaikan dari harga Rp38.000 di tingkat produsen untuk harga di tingkat eceran naik menjadi Rp44.000 per kilogramnya. Ia juga mengatakan sementara untuk kebutuhan pokok lainnya khususnya untuk komoditi sayuran relatif normal paling mengalami kenaikan rata-rata di angka Rp2.000 per kilogramnya.
9: Selain bawang merah apa lagi, Bu, yang lagi naik?
12: Cabai merah, keriting.
9: Berapa itu cabai merah?
12: Itulah 65.
9: Cabai merah ini?
12: Ya.
9: 65 per kilo.
12: Ya.
9: Dari sananya, dari produsennya berapa?
12: Ya, dari sananya.
9: Oh, dari sana 65. Ya. Itu jual?
12: Jualnya 18.
9: 18 per perempatan?
12: Iya. Jadi 72.
9: 72 ya?
12: Iya.
9: Nah, kalau yang lainnya normal, Bu?
12: Biasa. Yang keriting merah tapi kadang gak beli dan mahal.
9: Oh, keriting merah itu
12: mahal lagi.
11: Ya, benar. Meski demikian, saat ini untuk penjualannya tidak seramai pada tahun-tahun sebelumnya. Hal itu diakibatkan salah satunya adalah faktor menurunnya daya beli masyarakat. Sementara untuk stok kebutuhan pokok sayuran khususnya cukup bervariatif. Ada beberapa item stok yang barangnya agak sulit didapat dari tingkat produsen lokal seperti halnya cabai merah. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat, Iwan Udiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke daerah lainnya, musim durian. Suasana di kota Sanggau hari ini diramaikan dengan pedagang durian. Berikut laporan selengkapnya Okto Ferandi. Okto.
13: Ya, musim durian membawa berkah bagi perekonomian masyarakat di Kabupaten Sanggau. Ramainya pedagang yang menjajakan durian lokal dari berbagai kampung turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat selama musim panen berlangsung saat ini. Salah seorang pedagang, Julius Neki, mengaku membawa 35 durian dari kampung Entakai untuk dipasarkan di dalam sekitaran kota Sanggau. Ia menjual durian tersebut dengan harga Rp100.000 untuk 5 buah durian. Ia menjelaskan durian yang dijual tidak langsung dibawa ke kota setiap harinya. Biasanya buah terlebih dahulu dikumpulkan selama 2 hingga 3 hari di kampung tergantung jumlah hasil panen yang diperoleh sebelum kemudian dipasarkan di Sanggau. Menurutnya durian asal kampung Entakai sendiri memiliki keunggulan pada kualitas daging buah yang tebal dan tekstur yang lembut. Hal tersebut membuat durian lokal ini cukup ramai diminati oleh pembeli yang ada di Kabupaten Sanggau.
14: Bawa durian dari kampung Takai 35 buah, jadi saya jualnya setumpuk itu 5 biji itu 100. Hari ini sih alhamdulillah lah, itulah tiap hari kalau ada nyari duriannya tiap hari, kadang ngumpulnya di rumah tuh 3 hari, kalau banyak 2 hari langsung bawa ke Sanggau.
13: Ramainya musim durian tahun ini membuat jumlah pedagang semakin banyak. Julius sendiri menyebut dirinya yang biasa berjualan di kawasan Pasar Jarai terpaksa berpindah ke sekitaran Pasar Senggol karena lokasi biasanya ia berjualan sudah dipenuhi pedagang lain yang juga mencari rezeki dari musim buah tahunan tersebut. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya di mana harga daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Batang terus mengalami kenaikan sehingga mengakibatkan para pengusaha bakso terpaksa mengurangi porsinya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Kisianto.
15: Harga daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Batang mengalami kenaikan sebesar Rp3.000 sejak 15 Juni 2026. Hal tersebut dikarenakan harga sapi hidup yang terus merangkak naik sehingga mengakibatkan konsumen, terutama pengusaha olahan daging, terdampak langsung dari kenaikan tersebut. Kenaikan harga daging sapi sejak pertengahan Juni lalu mengakibatkan intensitas pembelian mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada pengurangan stok pedagang. Salah satu pedagang, Ida, membenarkan selama beberapa pekan harga daging sapi mengalami kenaikan yang mengakibatkan berkurangnya pembeli.
16: Harga daging ada kenaikan per tanggal 15 Juni.
17: Per 15 Juni?
16: Iya.
17: Oh, berapa itu?
16: Satu kilonya 3.000.
17: 3.000.
18: Naik 3.000?
17: Iya. Yeah.
18: Berapa?
17: 140.
18: Sebelumnya berapa?
17: 137, maaf. Yeah. Karena memang dari sapinya aja naik, dari hewannya, harganya naik.
18: Stoknya gimana?
17: Stoknya ya agak berkurang, Mas. Karena stoknya sedikit, kalau otomatis harga naik.
18: Oh, tadinya jadi berapa? Setianya sekarang berapa?
17: Ya ada penurunan 30%. Ya sekitar 75, sekarang ya sekitar... berarti
18: 40 kilo.
17: Iya.
15: Sementara salah satu pengusaha bakso, Sarkuat, menyayangkan kenaikan harga daging sapi karena akan berdampak pada kualitas bakso karena memerlukan takaran yang tepat.

0: 30% karena berkurangnya jumlah pembeli.
1: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif menegaskan bahwa kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB bagi kreator digital merupakan bentuk kepastian usaha sekaligus pengakuan resmi terhadap profesi kreator konten. Dengan adanya NIB, para kreator dapat lebih mudah mengakses berbagai program pemerintah, pendanaan, hingga pengembangan usaha. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital yang semakin berkembang di Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Terjadi penurunan daya beli masyarakat di perbatasan Kalimantan Timur berdasarkan pantauan RRI. Harga sejumlah keperluan pokok di pasar tradisional Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu juga dilaporkan relatif stabil. Nah, bagaimana perkembangannya? Berikut laporan selengkapnya M. Imran. Imran.
5: Ya, rekan ini, penurunan daya beli masyarakat mulai dirasakan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi tersebut terlihat dari berkurangnya aktivitas transaksi di sejumlah lapak pedagang di pasar tradisional Ujung Bilang dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan pantauan di pasar tersebut, harga sejumlah kebutuhan pokok masih relatif stabil. Komoditas seperti daging ayam, telur, dan beras belum mengalami perubahan harga yang signifikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Meski demikian, di antara jenis kebutuhan pokok tercatat mengalami kenaikan harga. Alvin, pedagang pasar tradisional Jubilang, mengatakan komoditas cabai dan minyak goreng menjadi salah satu varietas yang mengalami penyesuaian harga akibat terbatasnya pasokan yang masuk ke wilayah Mahakam Ulu. Kenaikan harga pada sejumlah barang tersebut kembali tingginya biaya distribusi menuju daerah perbatasan. Tergantungan terhadap pasokan dari luar membuat harga komoditas tersebut lebih rentan mengalami perubahan ketika terjadi hambatan pasokan maupun kenaikan ongkos transportasi.
6: Sebenarnya tetap kalau waktu Natal ada yang naik ya, dari besar itu naik 65 bisa. Itu asal kemarin 60 tetap stabil aja ya. Statusnya kurang naik malah. Yang 1 liter 28, yang 2 liter 53. Sebelumnya 50 yang 2 liter, 25 yang 1 liter. Kalau yang naik lagi yang kelihatan muncul itu lauk-lauk tapi 110-100 mas. Sudah sebelumnya 89 telur ayam tetap Pak 5.000. Pasang surut mas SD-nya. Kalau harga melonjak itu ya turun, kalau harga agak stabil ya lumayan lah. Agak sepi mas. Ya memang pelan-pelan pokok juga susah, mahal juga.
5: Di sisi lain, para pedagang mengaku jumlah pembeli mengalami penurunan dibandingkan kondisi normal waktu sebelumnya. Masyarakat cenderung lebih efektif, selektif dalam berbelanja dan memprioritaskan kebutuhan utama untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada. Meski daya beli masyarakat melemah, ketersediaan sebagian besar kebutuhan pokok di pasar tradisional Ujung Bilang masih tetap terjaga. Stabilitas harga pada sejumlah komoditas utama diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga aktivitas perdagangan tetap berjalan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur tersebut. Dari Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: KPK membuka peluang pengembangan penyidikan dugaan aliran dana Blu-ray kargo kepada pihak-pihak yang namanya muncul di persidangan. Nama-nama tersebut seperti pejabat BPOM, kemudian Kemendag, pejabat di Bea dan Cukai. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam. Umam?
7: Ya baik, Daniel pendengar, di mana memang juru bicara KPK Budi Prasetyo telah merespon terkait adanya fakta persidangan yang muncul dalam tuntutan terhadap pemilik Blu-ray kargo yaitu Johnville. Dan Budi juga mengatakan bahwa KPK sendiri atau Jaksa Penuntut Umum nantinya akan membuka peluang untuk mengembangkan penyidikan dugaan aliran dana dari PT Blu-ray Cargo kepada pihak-pihak yang namanya muncul dalam persidangan. Dan langkah itu memang dilakukan setelah muncul fakta persidangan dan juga keterangan saksi terkait dugaan penerima dana impor, di mana fakta persidangan itu terkait aliran dana seperti pejabat bea cukai, nama pejabat dari BPOM dan juga pejabat dari Kementerian Perdagangan. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
8: Tadi sampaikan

0: Budi juga mengatakan memang dalam persidangan juga terungkap dugaan aliran dana sekitar 90 miliar dari PT Blurai Kargo kepada sejumlah pihak, di mana dana itu diduga mengalir kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai yang telah berstatus tersangka, serta pihak lain yang disebut dalam konstruksi perkara yang belum masuk dalam penetapan tersangka oleh KPK. Dan nantinya penyidik akan melakukan analisis dan telaah apakah adanya bukti tambahan dalam pengembangan kasus ini. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kita akan update ya sejumlah informasi lainnya.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga.
7: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
8: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Nanti kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan informasi dari Piala Dunia Sepak Bola 2026. Jelang dinamika olahraga siang. RRI Pro 3 pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang. Hari ini sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Ah, gol. Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamson dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
5: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir dalam rangkaian tur pramusim 2026-2027. Kepala Komunikasi Pemasaran Sound Rhythm Ahmad Satrio selaku promotor mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan klub untuk memastikan kelancaran acara, termasuk memastikan para pemain dari skuad utama hadir di Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
2: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
3: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
2: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Politiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Intan, tiang dua, Senida, Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2.
2: Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
3: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
2: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Farhan Halim kali ini.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wirjawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen perseorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan Akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menjabat Siang hadir untuk Anda pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zeni akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dari siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan rekan kami di Gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari Anda nanti. Siva.
1: Ya, terima kasih Zaini. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 23 Juni 2026. Di antaranya kami akan menghadirkan topik mengenai mencetak pemimpin masa depan, lahirnya generasi emas dari Sekolah Garuda. Sekolah Garuda ini hadir sebagai salah satu program pendidikan yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, disiplin, dan jiwa kepemimpinan generasi muda Indonesia. Melalui berbagai pembinaan dan juga kurikulum yang terarah, sekolah ini diharapkan mampu melahirkan generasi emas yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga siap menghadapi tantangan global di masa depan. Sejauh mana pendidikan seperti ini mampu benar-benar mencetak pemimpin masa depan yang berkualitas, nanti akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai babak baru hubungan Amerika Serikat-Iran melalui kesepakatan damai. Hubungan Amerika Serikat dan Iran ini kembali menjadi sorotan setelah muncul upaya menuju kesepakatan damai yang disebut dapat membuka babak baru hubungan kedua negara. Dan langkah ini juga dinilai penting untuk meredakan ketegangan panjang di kawasan Timur Tengah. Meski berbagai pihak masih menilai implementasi dan komitmennya penuh dengan tantangan. Bagaimana kesepakatan damai ini benar-benar bisa menjadi titik balik perdamaian jangka panjang, nanti juga akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya di ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Siang tentunya. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai pemerintah yang mempertahankan HET minyak kita sebesar Rp15.700 per liter. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari menyampaikan pemerintah berkomitmen mempertahankan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita sebesar Rp15.700 per liter untuk menjaga daya beli masyarakat meski saat ini sedang terjadi peningkatan biaya produksi akibat kenaikan harga minyak sawit dunia. Kepala Bakom RI juga menekankan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat ini menjadi prioritas bagi Presiden Prabowo Subianto. Selain menjaga harga tetap terjangkau, pemerintah juga berupaya memastikan ketersediaan pasokan minyak kita di pasar. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya dapat membeli minyak kita sesuai HET, tapi juga memperoleh pasokan yang memadai dan berkelanjutan di pasar. Mengenai hal ini juga nanti akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya pendengar kami juga tentunya akan menghadirkan euforia Piala Dunia 2026 dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081 399 399 888. Demikian Zaini.
0: Seperti biasa kami hadirkan kembali ya video potensi dari berbagai daerah. Kami awali mengenai Kabupaten Sigi memiliki potensi beragam komoditas pertanian dan perkebunan. Salah satunya adalah kemiri di Desa Baku Bakulu, Kecamatan Palolo. Untuk mengetahui seperti apa potensi komoditas kemiri di wilayah ini, kita ikuti dalam rapor dalam program potensi daerah bersama dengan IKADEK Andika.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Kabupaten Sigi adalah salah satu tempat yang memiliki potensi luar biasa dalam komoditas perkebunan dan juga pertanian. Nah, saat ini saya berada di Desa Bakubakulu, Kecamatan Palolo, untuk mengulik salah satu komoditas yang sangat diunggulkan oleh masyarakat di wilayah ini, yakni komoditas kemiri. Seperti apa? Ikuti perjalanan saya. Baik, pendengar RRI dan pemirsa RRI manapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di satu tempat, Desa Bakubakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Ini tempatnya berada di lokasi pengolahan biji kemiri milik dari Ibu Lilis yang saat ini berada di samping saya. Selamat pagi, Ibu Lilis.
3: Selamat pagi.
2: Nah, untuk olahan Ibu Lilis sendiri, dari kemiri ini olahannya di turunannya apa saja nih, Ibu Lilis?
3: Untuk saat ini saya kembangkan menjadi minyak kemiri. Jadi untuk kemiri yang pecah saya olah untuk menjadi minyak kemiri sehingga meningkatkan harga jualnya. Begitu, jadi meningkatkan harga jual.
2: Harapan Ibu untuk pemerintah daerah sendiri dalam pengembangan produksi dan juga usaha Ibu ini ke depan seperti apa?
3: Harapan saya boleh didukung dalam bentuk peluang untuk penjualan dan juga alat-alat untuk pengembangan produksi turunan minyak kemiri.
4: Saya selaku pemerintah desa, selama ini saya melihat warga saya dengan adanya kemiri, mereka punya penghasilan dalam keluarga dan juga anak-anak mereka setelah pulang dari sekolah bisa ke kebun kemiri. Kalau tidak ada kemiri mungkin ya uang sakunya anak-anak tidak ada karena orang tuanya juga bekerja di kebun yang lain, khususnya palawija, ada yang penyadap aren dan lain sebagainya.
2: Unggulannya di sini kan seperti kakao, kemudian saat ini juga dorong durian. Sebenarnya tantangan menjadi petani kemiri di tengah komunitas-komunitas unggulan seperti apa?
5: Kalau menurut saya, kemiri ini pasti ke depan cuma tidak populer saja.
2: Yeah.
5: Seandainya kemiri ini populer, mungkin orang akan beralih. Kenapa? Biayanya sangat rendah. Tidak pakai pemupukan, tidak kayak coklat tiap 2 minggu, 1 bulan ada pemangkasan, ada pemupukan dan lain-lain. Kemiri tidak. Tanam, kasih bersih saja sekitarnya. Tunggu 3 tahun setengah panen sudah.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Nika, salah satu petani di Kecamatan Palolo ini, bahwa potensi dari kemiri sebenarnya begitu besar. Dan kita harapkan ke depannya harapan dari petani sekaitan dengan harga dan juga hasil produksinya bisa maksimal dan tentunya dukungan dari pemerintah daerah sendiri. Saya Andika dari Desa Bakubakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi melaporkan.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana Museum Negeri Sulawesi Utara, Benteng Pelestarian Sejarah Budaya dan Peradaban Bumi Nyiur Melambai. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Anugrah Pandey.
6: Di tengah arus modernisasi yang terus berkembang, keberadaan museum menjadi salah satu benteng penting dalam menjaga identitas dan memori kolektif suatu daerah. Museum Negeri Sulawesi Utara tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi, pelestarian budaya, dan penguatan jati diri masyarakat. Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara Rini Marpaung menjelaskan bahwa museum memiliki sejumlah fungsi strategis yang sangat penting bagi keberlangsungan warisan budaya daerah. Menurutnya, fungsi utama museum adalah sebagai pelestari dan penyimpan berbagai koleksi yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Benda-benda bersejarah yang dikumpulkan tidak hanya disimpan, tetapi juga dirawat, didokumentasikan, serta dilestarikan agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia menyebut bahwa museum juga menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman budaya yang ada di Sulawesi Utara yang terbagi dalam 3 wilayah budaya, yakni wilayah budaya Minahasa, Belang Mongondow, dan Nusa Utara.
7: Sama-sama kita membangun, sama-sama kita menjadikan museum ini sebagai tempat, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan, tetapi rumah budaya, rumah identitas bagi Sulawesi Utara. Dan rumah sejarah juga bagi Sulawesi Utara. Museum membuka ruang ekspresi untuk masyarakat, ruang ekspresi untuk semua budayawan, sejarawan maupun seniman yang ada di Sulawesi Utara, sama-sama Tora membangun, karena museum tidak akan bisa berdiri tanpa mitra kerja maupun masyarakat yang ada di Sulawesi Utara.
6: Sementara itu, Akademisi Universitas Samratulangi Manado, Ivan Kaunang, menuturkan bahwa museum merupakan ruang yang menyimpan jejak sejarah dan peradaban manusia, sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Menurutnya, tingkat peradaban suatu daerah juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menghargai dan merawat koleksi yang tersimpan di museum. Koleksi-koleksi tersebut merupakan bagian penting dari identitas suatu suku bangsa.
8: Peradaban Sulawesi Utara sangat ditentukan salah satu dari koleksi museum. Jadi kalau ada tamu datang, mereka akan lihat, wah memang luar biasa ini Sulawesi Utara misalnya, dari berbagai aspek. Jadi kalau koleksinya kurang, ya lain lagi tuh. Tapi kalau koleksi kita lengkap, bukan tidak mungkin ini perlu ditambah pegawai di sini karena terlalu banyak tamu yang berkunjung. Jadi sekali lagi, peradaban suatu suku bangsa itu antara lain juga ditentukan dari koleksi yang ada di museum ini sebagai bagian dari identitas kita.
6: Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara, Anton Haryanto, mengungkapkan bahwa saat peresmian museum, Menteri Kebudayaan juga menyampaikan harapan agar Museum Negeri Sulawesi Utara dapat berkembang menjadi museum yang dapat diandalkan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi yang lebih luas dalam penyajian koleksi dan layanan kepada pengunjung. Sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelestarian kebudayaan, pihaknya juga menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan Museum Negeri Sulawesi Utara dalam berbagai program dan kegiatan ke depan.
4: Beliau menyampaikan juga harapannya bahwa museum ini harus menjadi salah satu museum yang memang bisa diandalkan dan penerapan teknologi informasinya mungkin lebih diperbanyak. Nah, di luar itu harapannya dengan keberadaan Museum Negeri Sulawesi Utara ini juga kunjungan-kunjungan siswa terhadap museum ini juga lebih banyak dalam konteks melakukan penguatan pendidikan karakter di Sulawesi Utara. Dan harapannya kami selaku mitra di Sulawesi Utara, di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara, juga menjadi partner strategis ke depan sehingga apapun kegiatan atau event yang dilakukan di museum juga kami bisa supporting untuk itu.
6: Dengan wajah baru pasca revitalisasi, Museum Negeri Sulawesi Utara kini tidak sekadar menjadi tempat menyimpan benda-benda masa lampau. Lebih dari itu, museum hadir sebagai ruang pembelajaran, pusat kebudayaan, dan simbol identitas daerah yang mengajak masyarakat untuk memahami akar sejarahnya, merawat warisan leluhur, serta menatap masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya yang dimiliki. Demikian Anugrah Pandai melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Mengintip geliat UMKM berbasis komunitas di Yayasan Gembala Baik Ruteng Kabupaten Manggarai juga seperti apa informasinya berikut disampaikan selengkapnya Mario Alberto.
9: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di salah satu Yayasan Gembala Baik di Kelurahan Carep, Kecamatan Langkirembong, Kabupaten Manggarai. Dan di yayasan ini berbagai produk UMKM mulai dari handicraft, kemudian obat-obat herbal dan juga untuk kopi asli Manggarai siap disajikan bagi para pengunjung.
10: Kabupaten Manggarai di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, tidak hanya dikenal melalui panorama alam dan budaya lokalnya, tetapi juga melalui tumbuhnya berbagai usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM berbasis komunitas yang kini mulai berkembang di tengah masyarakat. Salah satu pusat pengembangan UMKM tersebut berada di Yayasan Gembala Baik yang terletak di Kelurahan Carep, Kecamatan Langkirembong, Kabupaten Manggarai. Yayasan Katolik ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memproduksi dan memasarkan berbagai kerajinan tangan, obat-obatan herbal, serta kopi khas Manggarai yang dipajang di showroom yayasan. Sejak tahun 2015, Yayasan Gembala Baik mulai fokus mengembangkan UMKM lokal berbasis pemberdayaan masyarakat. Ketua Yayasan Gembala Baik, Suster Natalia, menjelaskan program tersebut dimulai setelah melihat banyak ibu rumah tangga di wilayah Manggarai yang belum memiliki penghasilan tetap, sementara sebagian besar suami mereka bekerja di luar daerah seperti Kalimantan dan Malaysia.
11: Ruteng ini tahun 1987. Waktu itu kami diundang oleh Uskup Edu. Masih Edu. dibutuhkan karya gembala baik itu pastoral, lalu juga pendidikan. Karena di sekitar Ruteng ini banyak sekali anak-anak kecil, lalu mereka juga.
10: Melalui pelatihan produksi kerajinan tangan, pengolahan kopi, dan pembuatan produk herbal, para ibu rumah tangga kini memiliki keterampilan usaha sekaligus tambahan penghasilan untuk membantu kebutuhan keluarga. Selain kerajinan tangan, Yayasan Gembala Baik juga mengembangkan usaha kopi khas Manggarai sebagai salah satu produk unggulan UMKM. Produk kopi tersebut kini dipasarkan kepada masyarakat maupun wisatawan yang datang mencari oleh-oleh khas Flores. Kopi Manggarai dinilai memiliki cita rasa dan aroma khas sehingga memiliki peluang besar untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional. Di yayasan tersebut, pengunjung tidak hanya dilibatkan dalam proses tetapi juga diberikan pemahaman mengenai pengolahan kopi secara tradisional, mulai dari penjemuran biji kopi pasca panen seperti sortir, sangrai, hingga proses penggilingan kopi menjadi

0: yang datang ke sini tuh kami selalu menjelaskan proses kopinya hingga menjadi produk jadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini itu ada 4 jenis kopi yang biasa kami proses. Nah, untuk kopinya sendiri itu kita peroleh dari para petani dalam bentuk gabah seperti ini. Dan
1: menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses produksi membantu meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi warga setempat. Selain kopi, yayasan juga memproduksi berbagai obat herbal tradisional seperti temulawak dan pil herbal. Kedepan, yayasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan UMKM lokal melalui pelatihan, pemasaran produk, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
2: Dari kawasan Yayasan Gembala Baik di Kelurahan Carep, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita.
4: Harga emas bersertifikat Antam yang diperdagangkan di Logam Mulia menguat pada perdagangan hari ini. Kenaikan sebesar Rp5.000 per gram ini terjadi setelah harga sempat tidak bergerak sejak perdagangan akhir pekan. Berdasarkan data dari Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2.673.000. Ini berarti lebih tinggi dibandingkan posisi sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.668.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Keberadaan Roming Ompuk Domauk Panu di Desa Embalah menjadi harapan baru bagi pelestarian adat dan budaya Dayak, khususnya di Kabupaten Sanggau. Berikut laporan selengkapnya, Viko Alhadi.
6: Di Desa Embalah, Kecamatan Parinduk, Kabupaten Sanggau, berdiri kokoh rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu. Ini merupakan wujud kecintaan masyarakat setempat dalam menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Saya Wilhelmus Tri Putra, mari kita ikuti ulasannya.
7: Di tengah derasnya arus modernisasi, masyarakat Dayak di Desa Embala, Kecamatan Palindu, Kabupaten Sanggau, kini memiliki ruang bersama yang menjadi simbol kebanggaan dan pelestarian budaya, yaitu rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu. Kehadiran rumah adat ini tidak hanya memperkaya warisan budaya daerah, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat adat istiadat dan identitas masyarakat Dayak. Bagi masyarakat Dayak, rumah adat bukan sekedar bangunan fisik. Roming Ompuk Domauk Panu mempresentasikan sejarah panjang, jati diri, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur. Di tempat inilah generasi muda dapat mengenal dan memahami akar budayanya, sehingga tradisi yang telah hidup turun-temurun tetap terjaga. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan berharap keberadaan Roming Ompuk Domauk Panu menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian adat dan budaya Dayak di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, simbol budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan identitas suatu suku di tengah perubahan zaman.
8: Rumah betang yang ada di Desa Embala ini adalah sebuah kekuatan untuk kita menjaga eksistensi masyarakat Dayak di tengah keberagaman, di tengah kemajuan teknologi saat ini. Cuma satu hal kelemahan kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tadi Pak Ketua Panitia menyampaikan, walaupun shock saya dengar, itu kelemahan kita. Nah, selain daripada itu, kelemahan kita adalah ada krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan terhadap hewan

0: cara.
1: Lebih dari sekedar simbol identitas dan kebanggaan masyarakat, rumah adat ini juga diharapkan menjadi ruang yang mempererat persatuan dan memperkuat rasa kebersamaan serta menjadi sarana pewarisan nilai-nilai luhur leluhur. Dengan demikian, budaya Dayak akan tetap lestari dan relevan di tengah perkembangan zaman yang terus berubah. Kehadiran roaming Ompu Domau Panu menjadi bukti bahwa pelestarian budaya tidak hanya dilakukan melalui cerita dan tradisi lisan, tetapi juga melalui ruang nyata yang mampu menyatukan masyarakat untuk menjaga warisan budaya agar tetap hidup bagi generasi mendatang.
2: Menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya merupakan tugas kita bersama, khususnya generasi muda. Mari kita rawat sebagai warisan untuk generasi berikutnya. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Wilhelm Mr. Putra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pegiat kopi lokal Rifani, pendiri komunitas Batang Kopi, bertekad menjadikan Batang sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik nasional. Berikut laporan selengkapnya Heri Kisyanto.
4: Pendengar dan pemirsa RRI.net, saat ini saya berada di CV Batang Kopi di Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang merupakan pusat produksi kopi dari para petani lokal. Bagaimana kisahnya? Ikuti perjalanan saya.
5: Berawal dari semangat ingin menanamkan prinsip bahwa warga Kabupaten Batang yang memiliki kopi-kopi berkualitas harus menjadi penikmat kopi di daerah sendiri, maka tak salah rasanya jika Rifani Zunianto melalui Batang Kopi yang didirikannya sejak 2016 lalu berupaya mengenalkan kopi lokal hingga mampu merajai pangsa pasar nasional. Ia bersama rekan komunitas pecinta kopi bersemboyan untuk menjadikan Batang swasembada kopi di tahun 2023.
4: Pendengar dan pemirsa RRI.net, saat ini saya bersama dengan owner dari CV Batang Kopi, Mas Rifani. Nah, selamat pagi Mas Rifani.
6: Selamat pagi juga.
4: Apa kabar?
6: Ya, sehat-sehat.
4: Oke, sehat. Minum kopi terus, jadi nggak pernah ngantuk ya.
6: Iya, siap.
4: Oke, nah Mas Rifani bisa sampaikan, sebetulnya apa sih misi dan dari keberadaan Batang Kopi ini dan bagaimana kiprahnya untuk dunia perekonomian plus juga para petani?
6: Oh, iya. Dasarnya kita sebenarnya pengen mengenalkan kopi Batang, khususnya di Batang sendiri. Karena kita sama teman-teman Komunitas Batang punya visi misi bahwa Batang swasembada kopi tahun 2023, yang artinya bahwa orang Batang menikmati kopi Batang itu sendiri, itu dulu. Kemudian awal perjalanan kita mulai gandeng dengan petani, kemudian saat ini kita fokus di pemberdayaan ke petaninya. Kita fokus ke teman-teman petani, kita mengajari mereka cara budidaya yang baik dan benar, supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
7: Nasional untuk diskusi kopinya nasional.
4: Kemana aja?
7: Ke Jakarta, Kalimantan, kemudian Bali, Surabaya, sebagainya.
4: Pendengar dan pemirsa RRI.net, demikian wawancara saya langsung bersama dengan Mas Rifani. Beliau adalah owner dari CV Batang Kopi yang memberdayakan petani lokal untuk bisa mendunia. Dari Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto melaporkan.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Anggota Komisi 7 DPR RI Husnunia meminta Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau Badan POM memperkuat pengawasan peredaran air minum dalam kemasan atau AMDK guna memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mendorong daya saing. Ia menjelaskan pengawasan terhadap AMDK penting dilakukan karena produk tersebut merupakan kebutuhan primer manusia yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan menjadi bentuk perlindungan terhadap konsumen. Husnunia juga menjelaskan air mineral dalam kemasan pada umumnya aman dikonsumsi, namun memiliki potensi bahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, pihaknya mendorong Badan POM untuk lebih aktif dan rutin dalam melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi AMDK. Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PKP mengungkap usulan pembangunan 412 tower rumah susun atau rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah MBR pada tahun depan akan difokuskan di wilayah perkotaan. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengatakan pembangunan rusun tersebut nantinya diusulkan oleh pemerintah daerah, kementerian, lembaga negara, dan juga pihak terkait lainnya. Sementara itu, Menteri PKP Maurot Sirait menyampaikan bahwa pembangunan rusun subsidi menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan hunian di kota-kota besar yang memiliki keterbatasan lahan. Juru bicara PBB, Stefan Juraj, mengatakan pasukan sementara PBB Lebanon Unifil tidak mencatat adanya pelanggaran terhadap pemberlakuan gencatan senjata di Lebanon pada 21 Juni yang lalu. PBB menyambut baik pengurangan permusuhan antara pasukan pertahanan Israel dan gerakan Hizbullah Lebanon dan berharap agar hal ini terus berlanjut. Selama 3 hari terakhir, pasukan penjaga perdamaian UNIFIL terus mengamati aktivitas darat Israel Defense Force yang ekstensif di seluruh wilayah tanggung jawab misi termasuk manuver kendaraan lapis baja serta aktivitas teknik dan logistik. Dari dunia olahraga, penyerang Norwegia Erling Haaland merasa bangga mengantar Norwegia memetik 2 kemenangan berturut-turut di grup I Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Senegal di Stadion MetLife, New York, New Jersey, Amerika Serikat. Norwegia memetik kemenangan kedua saat melawan Senegal dengan skor akhir 3-2 dan melanjutkan tren kemenangan setelah sebelumnya menundukkan Irak dengan skor 4-1. Dalam 2 pertandingan itu, Haaland yang menjalani debutnya di Piala Dunia mampu mencetak 2 gol di setiap pertandingan untuk mengantarkan Norwegia melaju ke fase gugur. Haaland telah mengukuhkan 4 gol yang menempatkan di posisi yang sama dengan Kylian Mbappe di bawah Lionel Messi yang telah mengoleksi 5 gol.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Pemerintah menggulirkan paket stimulus ekonomi untuk semester 2 2026 yang nilainya mencapai 26,34 triliun rupiah. Paket stimulus ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menerima audiensi perusahaan Climate Tech asal Indonesia Jejakin. Ini merupakan upaya Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mendorong ekosistem yang berkelanjutan melalui sustainability dan green economy. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelesaikan pembangunan rumah susun Kejaksaan Tinggi Papua di Kota Jayapura. Hunian itu disiapkan untuk mendukung kenyamanan aparatur sipil negara sekaligus meningkatkan produktivitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Tiga informasi tersebut selengkapnya bisa Anda baca di laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Warta Nusantara.
1: Penutupan Musyawarah Nasional dan Konferensi Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan siang ini akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Miftahul Umar. Miftahul.
2: Ya, baik pendengar, pada kesempatan saat ini saya ada di lokasi Monas dan Konbes Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil Kabupaten Bangkalan. Para ulama, para peserta sudah berdatangan di lokasi, salah satunya Menteri Agama dan juga Ketua Panitia saat ini menyiapkan diri secara banser untuk kedatangan Presiden Prabowo di lokasi penutupan acara ini. Dan Presiden Prabowo di Madura hari ini adalah kunjungan di dua kabupaten, yakni di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan. Untuk saat ini posisinya ada di Kabupaten Sampang dan saat ini akan merapat ke Kabupaten Bangkalan di acara penutupan ini. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu panitia lokal, bersama Ranasi Asfal. Assalamualaikum, Ran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bagaimana persiapan kedatangan Presiden Prabowo saat ini? Tinggal beberapa menit lagi ini.
3: Ya, alhamdulillah ini sudah dilakukan penyetirilan. Hari ini peserta sudah optimal, semuanya sudah ada di dalam. Tinggal kita menantikan kedatangan Pak Prabowo yang insya Allah kedatangan beliau tidak akan lama lagi. Dan karena memang rutenya adalah dari alun-alun nanti langsung ke lokasi Institut Syekhona Khalil, maka insya Allah akan cepat. Dan penyambutan di sini pun juga sudah kita persiapkan, mulai dari banser, kemudian dari muslimah dan beberapa santri-santri yang memang antusias untuk menyambut kedatangan Pak Prabowo.
2: Ya, acara yang mungkin nantinya Presiden di Mukusida, Pak?
3: Ya, jadi Presiden akan melakukan kegiatan penutupan, hadir dalam penutupan kegiatan ini, di mana nanti beliau akan diminta untuk bisa memukul kentongan khas pesantren sebagai sebuah pertanda bahwa penutupan kegiatan Kombes, Munas Kombes ini bisa diakhiri dengan di kampus kita.
2: Ya, baik, terima kasih. Ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu wawancara langsung dengan panitia lokal Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama. Dan tinggal beberapa menit lagi, karena informasi Presiden Prabowo akan helikopternya turun di alun-alun Bangkalan dan akan menuju ke lokasi ini, sekitar menempuh perjalanan kurang lebih 10 menit. Dan saat ini di lokasi dilakukan penyetirilan, salah satunya petugas dari Banser dan juga Pas Pampres sudah bersiap siaga menunggu kedatangan Presiden Prabowo di lokasi acara ini. Demikian, Mas Umar melaporkan Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Teluk Nibung mengungkap sebanyak 7 warga kota Tanjung Balai meninggal dalam kecelakaan bus travel di jalur B Jalan Tol 50 Indrapura Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hendra Syaputra. Hendra.
4: Baik pendengar, 7 orang warga Kelurahan Semerbau dan Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai meninggal dunia dalam kecelakaan maut yang terjadi di ruas tol Indrapura 50 pada Minggu 21 Juni 2026 kemarin. Para korban merupakan penumpang sebuah bus travel yang membawa sekitar 20 orang rombongan dari Tanjung Balai menuju Basilam, Kabupaten Langkat. Untuk melaksanakan wisata religi, bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan setelah menghantam bagian belakang sebuah truk barang di kilometer 118 jalur B dari arah Kisaran menuju Kota Medan. Akibat benturan keras tersebut, 4 orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 3 korban lainnya termasuk sopir bus travel meninggal dunia saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bidadari Indrapura. Baik pendengar, saat ini saya bersama dengan Camat Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, yaitu Bapak Derwan. Nah, izin Pak Camat, bisa sedikit jelaskan kecelakaan terjadi sekitar pukul berapa, Pak Camat?
5: Kecelakaan terjadi sekitar pukul 3 WIB dini hari, saat rombongan sedang dalam perjalanan menuju Langkat. Mereka berangkat dari Tanjung Balai hendak ke Pasilam, Langkat. Di tengah perjalanan, bus yang ditumpangi mengalami kecelakaan dan menghantam belakang bus.
4: Itu penumpang itu sebagian rata-rata perempuan atau ada anak-anak, Pak Camat?
5: Sebagian besar penumpang dalam rombongan tersebut merupakan warga lanjut usia yang mengikuti kegiatan wisata religi. Korban semua orang tua, rata-rata berusia sekitar 50 tahun. Ada juga beberapa rombongan anak-anak yang ikut dalam rombongan.
4: 5 korban yang meninggal di hari kecelakaan dikebumikan pada Minggu sore di kampung halamannya, sementara 2 orang yang merupakan suami istri meninggal sekitar pukul 21.30 WIB di Rumah Sakit Bidadari Kabupaten Batubara dan dikebumikan pada Senin 22 Juni 2026. Kabar duka ini menyelimuti warga Semerbong. Sejumlah keluarga korban tampak berkumpul di rumah duka untuk menunggu proses pemulangan jenazah dan memberikan penghormatan terakhir pada korban. Salah seorang anak korban mengungkapkan bahwa rombongan berangkat dari Tanjung Balai sekitar pukul 01.30 WIB. Mereka berencana tiba di Basilam sebelum waktu sholat subuh. Selain korban meninggal dunia, sejumlah penumpang lainnya juga mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bidadari Indrapura. Nerwan mengatakan, pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan keluarga korban, pihak rumah sakit dan instansi terkait untuk mendata seluruh korban serta memastikan kebutuhan keluarga yang terdampak dapat terpenuhi. Lanjutnya, pemerintah kecamatan Teluk Nibung menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Adapun ketujuh korban yang meninggal dunia pada kecelakaan tersebut yakni Lasira Subia, Ganti Ilyas Rusnaini, Nuraini, dan sopir Erwinsa. Hingga saat ini penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Batubara. Petugas kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi guna mengetahui kronologi lengkap insiden yang merenggut 7 nyawa tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan dan memastikan kondisi kendaraan maupun pengemudi dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan jauh, terutama pada malam hingga dini hari. Demikian dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program sekolah gratis sebagai upaya meningkatkan daya tampung sekolah lanjutan tingkat menengah atas. Berikut laporan selengkapnya Jalia Winarti. Jalia.
6: Iya, Pemerintah Provinsi Banten kembali memperluas jangkauan program sekolah gratis pada tahun 2026. Kali ini giliran 10.000 siswa-siswi madrasah alias swasta di Banten yang bakal dibebaskan dari biaya pendidikan. Kebijakan baru ini disampaikan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni saat meninjau pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di SMA Negeri 1 Rangkas Bitung Selasa pagi. Program ini sengaja menyasar pelajar madrasah swasta yang selama ini belum terakomodasi oleh program serupa. Sebagai informasi, program sekolah gratis di sektor swasta ini sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2025. Hingga kini Pemprov Banten telah menggandeng 801 sekolah swasta untuk SMA, SMK, dan sekolah khusus dengan total penerima manfaat mencapai 60.705 siswa.
7: Dan SMA, SMK, SKH menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sejak tahun 2017. Kami telah mengelola kurang lebih 200 lebih SMA, SMK. Dan kemudian sejak 2017 kita juga terus membangun sekolah-sekolah, tapi kita sadar bahwa banyak sekolah yang kita bangun pun rasio antara lulusan SMP dengan yang SMA, SMK masih belum sebanding, maka salah satu alternatif kita adalah program sekolah gratis. Harapan kita adalah supaya daya tampungnya bisa semakin besar dan kemudian itu kualitas proses belajar mengajarnya juga meningkat.
6: Penambahan kuota untuk madrasah aliyah ini tahun ini dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi agar program tersebut bisa menekan angka putus sekolah secara lebih efektif. Di samping mengumumkan program tersebut, Gubernur Andrasoni juga memastikan proses seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Provinsi Banten berjalan transparan. Ia meminta masyarakat untuk ikut mengawasi dan langsung melapor jika menemukan praktik pungli atau kecurangan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, informasi lainnya di mana cabang Dinas Wilayah 1 Sumatera Barat meminta sekolah swasta untuk meningkatkan daya saing. Berikut laporan selengkapnya Joni Marbeta. Joni.
8: Ya baik, pendengar maupun anak berada, dengan telah dimulainya sistem penerimaan murid baru SPMB di sekolah negeri SMA maupun SMK pada 22 Juni 2026 di Sumatera Barat, termasuk juga di Kota Bukit Tinggi, sebaliknya sekolah-sekolah swasta di wilayah cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat diminta lebih proaktif dalam menjaring peserta didik yang ada saat ini. Kepala Cabang Dinas Kacapin Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat, Wilia Zuwerni, SPDMSI, kepada RRI mengatakan bahwa sekolah swasta tidak perlu menunggu proses penerimaan di sekolah negeri selesai, justru sekolah yang memiliki kualitas program unggulan dan mampu memberikan pelayanan terbaik harus bergerak lebih awal untuk menarik minat masyarakat untuk bersekolah di tempat tersebut. Menurutnya, sekolah swasta yang kompeten memiliki peluang besar memperoleh siswa lebih cepat, apalagi mampu mempromosikan keunggulan prestasi serta kualitas lulusannya. Dan juga William Zweni mengakui saat ini masih terdapat sejumlah SMA dan SMK swasta di Bukit Tinggi dan sekitarnya mengalami minimnya jumlah peserta didik akibat tingginya persaingan dengan sekolah negeri, dan kondisi tersebut katanya menjadi bahan evaluasi bagi Kacapdin Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat.
9: Ya, ini apa dorongan Kacapdin sendiri untuk meningkatkan sekolah-sekolah swasta umumnya?
10: Oke, kita menyuruh ini berbenah, sekolah-sekolah swasta kita ini berbenah, dan kita juga berikan keluasan untuk mencari murid lebih duluan dibandingkan dengan sekolah negeri, sehingga bagi swasta-swasta yang kompeten diminati masyarakat, dia tentu lebih duluan dapat murid. Nah, itu yang dilakukan oleh Jadin, mengajak terus sekolah swasta kita berbenah.
8: Juga dalam rangkaian itu, perlunya membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat agar minat calon peserta didik terhadap sekolah swasta akan terus meningkat dibandingkan dengan sekolah negeri. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marpeta melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: SMP Negeri 1 Tahuna tahun ini dibatasi hanya menerima 3 rombongan belajar agar terjadi pemerataan siswa. Berikut laporan selengkapnya Anton Laube. Anton.
11: Sebagai salah satu sekolah favorit di Kota Tahuna, sekolah menengah pertama SMP Negeri 1 Tahuna membuka 3 rombongan belajar rombel untuk tahun ajaran baru 2026-2027. 3 rombel yang masing-masing berjumlah 32 siswa dalam sistem penerimaan murid baru akan diterima melalui 4 jalur. Kepala SMP Negeri 1 Tahuna, Victor Matias, SPD, mengatakan bahwa siswa atau murid baru yang akan diterima menyasar beberapa kelurahan di sekitar lokasi sekolah jika masuk melalui jalur domisili. Sistem penerimaan murid baru resmi memberlakukan 4 jalur masuk. Utama terdiri dari jalur domisili yang memprioritaskan jarak tempat tinggal, jalur afirmasi bagi siswa yang kurang mampu atau penyandang disabilitas, jalur prestasi untuk nilai akademik dan non-akademik, serta jalur mutasi perpindahan orang tua.
12: Itu SMP nomor 1 itu diberi jatah 3 rombel, dan masing-masing rombel itu 32 peserta didik. Kemudian jalur penerimaan yang ada di Juknis itu ada 4. Yang pertama sonasi, domisili, kemudian afirmasi, ketiga mutasi, perpindahan orang tua, dan yang keempat jalur prestasi.
11: Matias menambahkan 3 rombongan belajar yang bakal diterima sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia atau tenaga pendidik atau guru, dalam hal ini tenaga guru, dan kesiapan ruang kelas yang memadai. Pengaturan sistem penerimaan murid baru dan penentuan jumlah kuota yang diterima bertujuan untuk terjadi pemerataan di semua sekolah di Kabupaten Sangihe. Dari Sangihe, Anton Mahaubo, Pro 3 RRI Tahuna. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bandung menyebut pemadaman listrik secara bergilir di wilayah Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, berdampak terhadap sejumlah pelaku usaha berbasis energi listrik. Berikut Atep Burhanuddin melaporkan selengkapnya. Atep.
13: Ya, baik, saudara pendengar. Pemadaman listrik bergilir yang beberapa kali terjadi di Kota Bandung mulai menimbulkan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan usaha masyarakat. Sejumlah pelaku usaha dilaporkan mengalami kerugian akibat terganggunya pasokan listrik yang menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan operasional sehari-hari. Wali Kota Bandung M. Farhan mengaku menerima berbagai laporan terkait dampak pemadaman listrik tersebut. Salah satu sektor yang terdampak cukup besar adalah usaha ikan hias yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk menjaga kualitas air dan sistem pendukung kehidupan ikan. Menurut Farhan, kerugian akibat pemadaman listrik tidak hanya dialami oleh pengusaha ikan hias, berbagai sektor usaha lainnya juga menghadapi kendala serupa, terutama usaha yang menggunakan mesin dan peralatan berbasis listrik dalam kegiatan produksinya. Ia mencontohkan banyak bengkel yang beroperasi di Kota Bandung, mulai dari bengkel las hingga bengkel bubut yang aktivitasnya sangat tergantung pada ketersediaan listrik. Ketika terjadi pemadaman, produktivitas usaha langsung menurun bahkan terhenti sementara. Perhan berharap PT PLN dapat segera melakukan langkah-langkah perbaikan dan penguatan sistem kelistrikan agar gangguan serupa tidak terus terulang. Menurutnya, kestabilan pasokan listrik menjadi faktor penting dalam menjaga roda perekonomian daerah tetap berjalan dengan baik. Di sisi lain, Perhan juga mengimbau para pelaku usaha untuk mulai memperhatikan ketersediaan sistem cadangan listrik atau power backup guna mengantisipasi gangguan yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
14: Pengusaha kelas kecil ke menengah yang sangat terganggu, saya dengar beberapa pengusaha ikan hias itu banyak yang mati ikannya, padahal ikan hiasnya nilainya tinggi sekali kan, nilai tambahnya tinggi, itu umurnya pendek dan lain-lain. Kemudian juga para pengusaha lain seperti bengkel, kan di Kota Bandung banyak bengkel. Bengkel las, bengkel bubut itu kan semua pakai listrik. Jadi saya harapkan PLN segera bisa memperbaiki berbagai macam fasilitasnya.
13: Farhan menambahkan salah satu penyebab yang disebut-sebut memiliki kemiripan dengan kondisi saat ini adalah persoalan distribusi bahan bakar untuk pembangkit listrik. Namun demikian, ia menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan kebijakan yang berada di tingkat pusat, sehingga pemerintah daerah hanya dapat menunggu langkah penanganan dari pemerintah dan PLN. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung akan terus memantau perkembangan dampak yang ditimbulkan terhadap dunia usaha. Hingga saat ini, laporan resmi mengenai total kerugian akibat pemadaman listrik masih dalam proses pendataan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terbalik ke informasi lainnya, di mana Badan Pusat Statistik Wilayah Talaut mengungkap saat ini daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaut belum bisa mengandalkan komoditas pangan lokal, namun masih bisa mengandalkan komoditas pangan dari luar daerah seperti Manado dan Minahasa Selatan. Berikut Hendra Asah melaporkan selengkapnya. Hendra.
15: Ya, saya ini dan juga pendengar, dari data Badan Pusat Statistik BPS Talaut, pada kondisi harga sejumlah komoditas bahan pokok dan pangan daerah mengalami presentasi kenaikan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat karena rata-ratanya komoditas tersebut belum bisa mengandalkan hasil dari petani lokal daerah Talaut sebabnya masih mengandalkan dari daerah luar. Riko Aprianto, kuasa Kepala BPS Talaut dalam pendataan sensus ekonomi, menyebut rata-ratanya pedagang yang menjadi pelaku usaha daerah harus mengambil jualannya dipasok masih dari daerah luar di Manado, Minahasa, dan juga Minahasa Selatan dan Utara pada wilayah daratan Manado pada umumnya, karena data ini kemudian menjadi indikator sampai sekarang harga di Talaut mengalami kenaikan. Di tengah jasa pengiriman barang atau pengangkutan juga ikut naik sekarang.
16: Kalau untuk Talaut itu memang bukan daerah produsen, terutama rupa hortikultura dan produksi. Kalau hijau tanaman pangan itu bukan produsen. Kita ketergantungan dari pemasok daerah produsen, jadi Minahasa, Minahasa Utara yang di daratan. Jadi jauh distribusi itu memang pengaruh untuk harga yang ada di Talaut sekarang. Yang di Talaut ini, jadi harga-harga seperti tomat, bawang itu masih Manado, Minahasa Selatan, Minahasa Utara. Tetapi di sana juga mahal, Pak, karena ada pasokan yang harus dipenuhi di Maluku Utara.
15: Saya ini dan juga pendengar, kondisi ini sehingga Lita Laut belum menjadi daerah penentu inflasi dari beberapa kota dan kabupaten di Sulawesi Utara. Namun harga pada kenaikan sekarang ini perlu peran aktif pemerintah untuk melakukan intervensi dalam menekan harga sejumlah bahan pokok dan pangan di Telaut lebih mahal dijual dan dibeli masyarakat dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di daerah kepulauan seperti daerah Kepulauan Sitaro dan Kepulauan Sangihe atau Tahuna. Demikian yang boleh kami laporkan langsung dari Kabupaten Kepulauan Telaut. Saya Hendra Asa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pro 3, jaringan berita nasional.
18: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
17: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
19: Main yuk.
20: Main apa?
19: Main tebak-tebakan.
20: Tebak-tebakan apa pula itu?
19: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
20: Apa rupanya?
19: Jawab dulu dong.
20: Nyerahlah, malas mikir aku.
19: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
20: Menjilat siku sendiri, nggak bisa.
19: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
20: Hah, sabar, aku tes. Susah, nggak bisa juga.
19: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
21: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
17: Warta Nusantara.
1: Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kota Bekasi mencatat faktor penyebab kebakaran di Kota Bekasi dinominasi akibat hubungan arus pendek listrik. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati. Leni.
22: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdam Karmat Kota Bekasi mencatat faktor penyebab kebakaran di Kota Bekasi paling banyak diakibatkan hubungan arus pendek listrik berdasarkan data kebakaran tahun 2025. Dari 314 kejadian kebakaran, sebanyak 206 kejadian disebabkan hubungan arus pendek listrik. Dan selain hubungan arus pendek listrik, kebakaran banyak terjadi akibat tabung gas, ada BBM sebanyak 43 kejadian, kemudian human error 31 kejadian, sampah 18 kejadian, dan penyebab lainnya sebanyak 15 kejadian. Dan menurut Sekretaris Disdam Karmat Kota Bekasi Herianto, kejadian kebakaran di tahun 2025 cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024. Bahkan menurutnya pada tahun 2024 peristiwa kebakaran mencapai 341 kejadian di 2025. Dan kejadian kebakaran turun menjadi 314 kejadian. Dan berikut pernyataan dari Sekretaris Disdam Karmat Kota Bekasi, Herianto.
23: Kebakaran yang paling banyak yang penyebabnya adalah dari hubungan arus pendek listrik. Jadi masih di sekitar itu. Artinya, resleting listriknya ya kalau kita sering ke sana yang paling banyak. Tapi untuk di tahun 2025 itu terjadi penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, artinya tingkat kebakaran turun, tapi tingkat penyelamatan sudah naik. Artinya kita dalam tahun kemarin kurang lebih sekitar 2.700 kalau tidak salah. Dalam satu tahun untuk penyelamatan, tetapi kebakaran sekitar 300, menurun dari tahun sebelumnya.
22: Dan Herianto juga menambahkan, selain angka kebakaran yang mengalami penurunan, pihaknya juga mencatat tingkat penyelamatan yang meningkat sebanyak 2.700 penyelamatan. Dan guna mencegah kebakaran terjadi, Disdam Karmat juga senantiasa memberikan himbauan kepada masyarakat dan juga edukasi seputar kebakaran, sehingga masyarakat bisa melakukan langkah antisipasi atau pencegahan terhadap kebakaran, khususnya di tahun 2026. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sektor perhotelan di Kota Banda Aceh turut menjadi salah satu aspek yang berkontribusi dalam mengembangkan pariwisata syariah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Cindy Novitasari. Cindy.
0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, industri perhotelan menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan pariwisata di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan fasilitas bagi wisatawan, hotel-hotel di Banda Aceh juga menerapkan konsep yang selaras dengan identitas daerah sebagai destinasi wisata syariah. Salah satunya adalah Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh yang terus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Penerapan tersebut tidak hanya dilakukan pada proses pelayanan, tetapi juga pada berbagai aspek operasional hotel. Sales Cluster Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh, Fitri Handayani, mengatakan hotelnya memiliki standar operasional berbasis syariah yang diterapkan secara menyeluruh.
2: Daerah kita adalah daerah syariah, kita pasti melakukan SOP yang sesuai syariah. Dan SOP sesuai syariah itu tidak hanya proses check-in, check-out, tapi juga itu dari proses makanan dan minuman halal yang tidak diproses menggunakan alkohol, proses memasaknya maksudnya. Kemudian tidak menjual minuman keras. Secara fasilitas juga kita menyediakan tempat ibadah yang dibedakan juga antara musola laki-laki dan perempuan. Kemudian di setiap kamar juga kita sediakan kiblat sign, Al-Quran dan sajadah. Itu salah satu penerapan syariah yang bisa kita lakukan di hotel selain proses check-in yang secara baku itu dilakukan seluruh hotel di Aceh.
0: Penerapan konsep hotel syariah dinilai menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh, terutama wisatawan yang mengutamakan kenyamanan beribadah selama berdiam. Konsep tersebut juga memperkuat citra Banda Aceh sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha perhotelan, dan seluruh pemangku kepentingan, sektor pariwisata di Kota Banda Aceh diharapkan terus berkembang. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pertumbuhan pariwisata juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan membuka lebih banyak peluang usaha di daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mendukung langkah pemerintah pusat untuk menyerahkan program makan bergizi gratis dikelola oleh kantin sekolah dengan menerapkan SOP untuk penerapannya. Berikut laporan selengkapnya Iin Nur Fahra ini.
3: Pemerintah pusat berencana melibatkan kantin sekolah dalam pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG. Kebijakan ini bertujuan untuk melakukan efisiensi anggaran serta masalah distribusi terutama menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Iqbal Najamuddin menjelaskan, rencana kebijakan dari pemerintah pusat dengan melibatkan kantin akan pihaknya dukung di daerah. Dan menilai jika diserahkan ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan MBG, mereka akan siap melaksanakannya. Namun diakui Iqbal Najamuddin, ketika ini diserahkan ke kantin maka perlu dipersiapkan menjadi kantin yang layak dan memiliki standar sesuai dengan dapur yang ditugaskan untuk melayani pemberian MBG ke anak-anak sekolah. Dikatakan jika sekarang di sekolah-sekolah sudah banyak kantin namun standarnya harus dipersiapkan.
5: Bisa memang mau bagaimana dibuatkan standar bahwa
4: kantin yang dipersiapkan untuk melayani ini itu memang betul-betul kantin yang sudah siap untuk melaksanakan kegiatan program MBG. Kalau kami ada kebijakan terkait dengan pelaksanaan ini, tentu kita akan mempersiapkan itu, dan insyaallah memang sekolah itu mungkin sudah siap juga.
3: Terkait sekolah di 3T, sarana dan prasarana kantin sekolah, Iqbal Najamuddin menyatakan khusus wilayah 3T yang diperlukan ada perlakuan khusus. Misalnya bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat karena daerah 3T memiliki keterbatasan masalah akses. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman menilai kebijakan melibatkan kantin sekolah untuk memperbaiki tata kelola SPPG di daerah. Menurutnya sejak awal ketika kehadiran MBG ini ditanyakan tentang konsepnya, lebih baik melibatkan kantin sekolah-sekolah. Ada juga menyarankan agar uang itu dikirim langsung ke orang tuanya, buat mereka yang tinggal di pelosok, pedesaan, bisa kirim lewat rekening anak masing-masing.
5: Sekolah-sekolah lain di kota, kasih ke kantin tangani, karena pasti kantin lebih tahu preferensi makanan masih siswa-siswa yang ada di situ. Ada satu daerah di mana anak-anak tidak suka gorengan, gurunya lebih tahu. Oleh mereka suka yang direbus-rebus dan seterusnya. Kalau itu dilakukan, maka kualitas pasti terjamin. Hak anak menerima manfaat itu pasti ditunaikan dengan lebih maksimal.
3: Jufri Rahman mengungkapkan saat ini Kepala BGN Nani SD yang menyatakan program MBG juga sedang dilakukan pembenahan terhadap tata kelola SPPG ini. Jufri Rahman menilai ketika jumlah SPPG banyak, maka jumlah siswa dilayani akan sedikit, tentunya mereka akan lebih fokus mengerjakan, jadi lebih baik titiknya banyak tapi harus fokus, selain juga masalah waktu yang diberikan. Dari Makassar, Iin Nur Fareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengecam keras kasus penyiksaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung Barat yang diduga berlangsung selama 3 tahun hingga akhirnya terungkap ke publik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi. Rian?
6: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di Komplek Parlemen Senayan Jakarta karena baru saja tadi Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid melakukan sesi wawancara dengan wartawan, dan Abdul Wahid pun mengecam keras memang kasus penyiksaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung Barat karena kasus ini diduga berlangsung selama 3 tahun hingga akhirnya terungkap ke publik dan menjadi sorotan DPR RI. Dan Wahid pun menyebut tindakan tersebut sebagai perbuatan yang menunjukkan pelaku sudah kehilangan moral dan rasa kemanusiaan. Ia pun mendesak aparat penegak hukum agar menjatuhkan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku apabila sudah ditemukan. Dan menurutnya negara memang tidak boleh lengah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Jika tidak ada tindakan tegas, kasus serupa nantinya dikhawatirkan akan terus berulang.
7: Kasus ini kami sedang menelusuri ya, dan segera kami akan minta untuk teman-teman terutama di Komisi 3 ya, untuk segera untuk panggil dari pihak mereka pelaku apa namanya pihak kepolisian untuk mengusut tuntas masalah ini. Saya kira begitu ya Pak.
24: Jadi kalau lihat dari kerusakan fisik korban ini kan cukup parah Pak.
7: Ya.
24: Masuk wajar.
7: Ya.
24: Bapak selain kerusakan fisik ini hal terkait.
6: Dan diketahui juga peran Komisi 8 DPR RI memang nantinya akan memanggil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA, yakni untuk meminta penjelasan sekaligus memperkuat langkah perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selain mendorong pengusutan tuntas, ia juga menyoroti pentingnya pemulihan bagi korban karena ia menilai dampak yang dialami korban bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang membutuhkan pendampingan khusus. Demikian pendengar laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Utara.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi sebagai upaya memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Berikut laporan selengkapnya, Ade Ramli.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang secara intensif melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sintang dengan tujuan agar tepat sasaran. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung mengatakan, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi melibatkan instansi terkait. Dalam hal ini, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi ini melibatkan dari Kejaksaan Negeri Sintang, Polres Sintang, dan Disperindagop Kabupaten Sintang.
3: Pengawasan, kita ada tim pengawasan peredaran pupuk subsidi yang anggotaannya selain dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, di sana juga ada tim dari Kejaksaan, dari Polres yang turut memantau proses penyaluran pupuk subsidi.
2: Martin Nandung menegaskan pihaknya mencegah kelangkaan dan praktik penyalahgunaan di tingkat penyalur. Memang hingga saat ini belum ada ditemukan penyalahgunaan pupuk bersubsidi di daerah ini. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka pihaknya akan memberikan sanksi administrasi hingga perdata kepada agen dan distributor penyalur pupuk. Pemkab Sintang secara berkala melakukan rapat evaluasi penyaluran dan penyusunan data kebutuhan bersama seluruh koordinator penyuluh pertanian lapangan dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang. Karyono, petani tebu di Sintang, berharap dirinya mendapatkan bantuan pupuk subsidi dari pemerintah, mengingat selama ini pupuk tanaman ia olah sendiri berasal dari kotoran hewan ternak seperti sapi dan kambing.
4: Dapat bantuan pupuk itu lah, Pak, kan? Nah, kalau bisa kan, untuk bantu pupuk itu aja.
2: Ia berharap pemerintah secara berkala memberikan bantuan pupuk bersubsidi kepada para petani di Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu berupaya menutupi kekurangan pembayaran iuran BPJS Kesehatan sekaligus mengoptimalkan dana bagi hasil pajak rokok sebagai upaya menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional. Puspa Sekar melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Bengkulu dikabarkan masih memiliki kekurangan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang diperkirakan mencapai 5 hingga 7 miliar rupiah. Informasi ini berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Bengkulu terkait pembiayaan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang ditanggung pemerintah daerah. Kekurangan anggaran ini berkaitan dengan pembiayaan sekitar 300 ribu peserta BPJS Kesehatan di Bengkulu. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat yang menjadi peserta JKN. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, mengatakan pemerintah daerah akan segera membahas kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurutnya, penyelesaian kekurangan pembayaran akan dilakukan secepat mungkin agar tidak berdampak pada kepesertaan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.
6: Memang untuk dari sisi penganggaran itu kan baru ketahuan ini lebih kurangnya setelah berjalan. Nanti kita sudah mendapat data dari BPJS, dari Beprida, memang dalam pelaksanaan juga dari Kadis Kesehatan tadi menyampaikan bahwa memang ada kekurangan lebih kurang 300 ribu peserta, itu masih kita kekurangan anggaran sekitar 5-7 miliar. Nah, insya Allah kami sudah koordinasi dengan pihak BPJS, usulan sudah masuk ke kami, nanti akan kami bahas di tingkat TPD untuk dianggarkan.
5: Di sisi lain, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil atau DPH pajak rokok untuk mendukung pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan ini dilakukan guna mempertahankan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage atau UHC di Provinsi Bengkulu. Upaya ini sebelumnya telah dituangkan melalui surat edaran yang meminta pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan DPH pajak rokok untuk membantu pembiayaan iuran BPJS Kesehatan. Namun hingga kini masih terdapat beberapa daerah yang belum mengoptimalkan kebijakan tersebut, yakni Kaur, Bengkulu Selatan, Kota Bengkulu, dan Rejang Lebong. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan pemerintah Provinsi Bengkulu akan melakukan pendalaman dan evaluasi terhadap daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut secara maksimal. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk menyesuaikan penganggaran agar pemanfaatan DPH pajak rokok dapat lebih optimal dalam mendukung pembiayaan kesehatan masyarakat.
7: Dan regulasi, ya, kita sudah mengeluarkan surat edaran, ya, kepada Bupati Wali Kota agar menganggarkan JKN KIS-nya itu 100% ya dari pajak rokok, dana pajak rokok, DBH pajak rokok yang kabupaten kota itu untuk JKN KIS-nya 100%.
5: Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap berbagai langkah tersebut dapat menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional serta mempertahankan status universal health coverage di daerah.

0: Dengan cakupan kepesertaan yang tetap terjaga, masyarakat diharapkan dapat terus memperoleh layanan kesehatan secara mudah dan cepat hanya dengan menggunakan KTP saat berobat. Dari Provinsi Bengkulu, Puspaskar Arum, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, di mana indeks harga saham gabungan IHSG bertahan di zona merah. Pada penutupan sesi pertama perdagangan, IHSG ditutup di level 6037,52. Saat ini pasar masih menunggu raport MSCI untuk menentukan status Indonesia sebagai emerging market. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zafa Putri. Zafa.
3: Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG masih berada di zona merah pada akhir perdagangan sesi 1 hari ini, di mana indeks terpantau melemah hingga 1,29% ke level 6037,52. Sepanjang perdagangan sesi 1, IHSG terpantau sempat menyentuh level terendahnya di 6076, sementara tertingginya mencapai 6121,77. Untuk nilai transaksi perdagangan hingga jeda siang ini tidak seramai biasanya, yakni mencapai angka 6,6 triliun rupiah, sementara volume perdagangan saham mencapai 11,4 miliar lembar saham pada bursa hari ini. Saham emiten juga terpantau dominan merah, yakni mencapai 437, sementara itu 221 saham lainnya terpantau harganya naik dan 152 saham lainnya tidak mengalami perubahan. Saat ini analis memperkirakan indeks melemah terbatas hingga perdagangan sesi kedua nanti, di mana level support dan resistansinya akan berada di rentang 6050 hingga 6220. Selanjutnya, pasar masih menantikan hasil rapor dari MSCI mengenai kepastian Indonesia untuk bertahan di klasifikasi emerging market atau negara yang sedang dalam transisi menuju negara maju berdasarkan ekonominya. Hasil rapor Indonesia sejauh ini dilaporkan mengungguli India hingga Korea Selatan, di mana Indonesia memiliki 10 kriteria berpredikat sangat baik dari 18 kriteria yang ada. Sementara 6 lainnya dilaporkan berpredikat baik dan 2 berpredikat kurang baik. Dengan ini Indonesia hanya kalah dari 2 negara, yakni Hong Kong serta Malaysia. Hal ini tentu diyakini sebagai tanda bahwa Indonesia masih akan mempertahankan statusnya sebagai negara emerging market. Sekian laporan perdagangan pada siang ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah disampaikan, sudah berdasarkan analisis yuridis, sudah berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan, alat bukti dan juga fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.
2: Jadi pelaku usaha di bidang industri kosmetik sudah 1.630. Dari jumlah ini berarti terjadi peningkatan 6,3%.
0: KPK membuka peluang mengembangkan penyidikan dengan dugaan aliran dana Blu-ray kargo. Badan POM mencatat industri kosmetik di Indonesia tumbuh signifikan. Iran dan Oman akan melakukan perundingan membahas perkembangan Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK membuka peluang mengembangkan penyidikan dugaan aliran dana Blu-ray kargo kepada pihak-pihak yang namanya muncul di persidangan, di antaranya pejabat Badan POM, Kemendag, dan juga pejabat di Bea Cukai. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Sudah disampaikan, sudah berdasarkan analisis yuridis, sudah berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang mengembangkan penyidikan dugaan aliran dana dari PT Blu-ray Cargo kepada pihak-pihak yang namanya muncul dalam persidangan. Langkah itu dilakukan KPK setelah munculnya fakta persidangan dan keterangan saksi terkait dugaan penerimaan dana importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengembangan dilakukan setelah muncul fakta persidangan terkait dugaan aliran dana kepada pejabat Bea Cukai, BPOM, dan juga Kementerian Perdagangan. Seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis lebih lanjut bagi jaksa penuntut umum maupun penyidik. Menurut Bundi, dalam persidangan juga terungkap dugaan aliran dana sekitar 90 miliar dari PT Blu-ray Cargo kepada sejumlah pihak. Dana itu diduga mengalir kepada pejabat DJBC yang telah berstatus tersangka, serta kepada pihak-pihak lain yang disebut dalam konstruksi perkara.
1: Sudah disampaikan, sudah berdasarkan analisis yuridis, sudah berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan, alat bukti dan juga fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Kemudian juga disampaikan dalam persidangan tersebut juga berkaitan dengan dugaan aliran uang, di mana dalam perkara ini diduga ada sejumlah sekitar 90-an miliar begitu ya yang mengalir dari PT BR, baik untuk pihak-pihak di Jenderal Bea dan Cukai, yaitu kepada pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maupun disebutkan menurut keyakinan jaksa penuntut umum adalah pemberian dari PT BR kepada saudara AD.
3: Sebelumnya memang jaksa penuntut umum KPK Muhammad Takdir Suhan menyebut adanya fakta persidangan yang menyebut aliran dana kepada pihak-pihak yang belum ditetapkan tersangka oleh KPK.
4: Yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu terkait dengan kegiatan jasa impor Blu-ray kargo namun belum sempat didistribusikan dan telah diakui oleh terdakwa 1, uang-uang tersebut bukan pemberian yang pertama kali dan telah rutin dilakukan. Sebagaimana juga yang sudah kami ungkap di sidang, salah satunya kepada BPOM dan kepada Kemendag. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenko RI diantaranya kepada Rizal, Sisprian, dan Orlando.
3: Budi mengatakan peluang pengembangan perkara masih terbuka karena penyidikan terhadap tersangka penerima berinisial BPP masih terus berjalan. Sementara tersangka penerima lainnya yaitu RZ telah memasuki tahap penuntutan. Dalam proses penyidikan, Budi mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, khususnya terkait dugaan aliran dana dari Blu-ray kargo kepada pihak-pihak lain termasuk Ahmad Dedi atau Dedi Congor. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan mencatat industri kosmetik di Indonesia tumbuh signifikan hingga mencapai angka 6,3% per tahun. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Bersama yang terhormat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr.
6: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar mengatakan jumlah industri kosmetik di Indonesia semakin meningkat. Saat ini jumlah industri kosmetik di tanah air mencapai 1.600 lebih atau meningkat 6,3%. Selain itu, nomor izin edar kosmetik di Indonesia sudah mendekati angka 400 ribu. Taruna menjelaskan bisnis kosmetik di Indonesia semakin menjanjikan dan prospeknya bagus karena pangsa pasar sangat besar mulai dari bayi hingga lansia. Penjelasan itu disampaikan Taruna kepada wartawan di Jakarta.
2: Kita tahu bahwa jumlah industri di bidang kosmetik ini sekarang sudah 1.600 lebih. Kalau di sini menurut contrekan 1.630 industri. Jadi pelaku usaha di bidang industri kosmetik sudah 1.630. Dari jumlah ini berarti terjadi peningkatan 6,3%.
6: Sementara itu, Ketua Harian Kosmetika Indonesia Anjani Kusuma mengatakan meningkatnya industri kosmetik di Indonesia karena pengawasan dan pembinaan dari BPOM.
7: Seperti yang kita lihat saat ini, pertumbuhan di industri kosmetik Indonesia tetap positif dan tinggi. Tentu itu tidak luput dari pengawasan dan juga bimbingan dari BPOM.
6: BPOM telah menerbitkan peraturan BPOM nomor 8 tahun 2026 tentang sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB. Peraturan tersebut memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di bidang industri kosmetik di tanah air. Selain itu, regulasi tersebut juga memastikan produk kosmetik dalam negeri semakin berkualitas tinggi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 76 putra-putri terbaik Indonesia dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat pusat 2026 yang terpilih setelah menyisihkan ratusan ribu pendaftar dari seluruh penjuru tanah air. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Sebanyak 76 putra-putri terbaik Indonesia dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Mereka terpilih setelah menyisihkan 119.000 pendaftar dari seluruh penjuru tanah air. Pengumuman tersebut disampaikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dalam konferensi persnya di Jakarta. Dari total pendaftar, sebanyak 228 peserta dari 38 provinsi berhasil melaju ke tahap verifikasi tingkat pusat. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, program Paskibraka bukan sekedar menyiapkan pasukan pengibar bendera saat peringatan HUT kemerdekaan RI. Lebih dari itu, program tersebut menjadi bagian dari kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.
9: Program Paskibraka merupakan pengkaderan calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. Oleh karena itu, pembentukan Paskibraka adalah proses manajemen talenta nasional dari putra-putri terbaik bangsa yang diharapkan di masa depan akan menjadi pemimpin Indonesia di berbagai bidang yang berkarakter
8: Pancasila. Sebanyak 76 peserta terpilih terdiri atas 38 putra dan 38 putri yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Setelah ini mereka akan mengikuti registrasi pemusatan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. Wakil Ketua BPIP Rima Agristina mengatakan, bagi mereka yang tidak terpilih untuk bertugas di tingkat pusat, mereka kembali ke tingkat provinsi. Jadi nantinya dipersilakan untuk pemerintah daerah segera melakukan penetapan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
10: Terpilih untuk bertugas di tingkat pusat, mereka kembali ke tingkat provinsi. Jadi nanti dipersilakan untuk pemerintah daerah segera melakukan penetapan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dan mereka yang masuk ke tingkat provinsi dan kabupaten kota tentu saja akan mengikuti pemusatan diklat di provinsi dan kabupaten kota.
8: Diketahui usai menyelesaikan seluruh rangkaian tersebut, para peserta akan dikukuhkan sebagai Paskibraka tingkat pusat tahun 2026 dan nantinya akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diselenggarakan di Istana Merdeka Jakarta. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas bersama dengan PWI dan Organisasi Pers meminta pemerintah mencermati dampak perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
11: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau KTP 2JB bersama Komunitas Pers membuat policy brief terkait perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat. KTP 2JB memprotes ketentuan yang dinilai dapat melemahkan pers dalam perjanjian tersebut. Hal itu disampaikan Koordinator KTP 2JB Sasmito Madri dalam keterangan persnya yang berlangsung di Gedung Dewan Pers Jakarta. Sasmito menegaskan perubahan kewajiban perusahaan platform digital berpotensi mengancam keberlanjutan pers yang saat ini sedang dibangun bersama. Menurutnya, publik juga berisiko kehilangan akses terhadap karya jurnalistik dan informasi yang berkualitas. Berdasarkan kajian tersebut, KTP 2JB bersama Komunitas Pers merekomendasikan agar komitmen perdagangan tidak membatasi hak Indonesia mengatur sektor yang memiliki fungsi publik dan demokratis.
12: Kita juga merekomendasikan ke pemerintah supaya memastikan keberlanjutan implementasi Perpres Publisher Right ya, dan tentu Publisher Right ini bukan menjadi satu-satunya jalan untuk keberlanjutan perusahaan media di Indonesia, tapi banyak cara gitu ya untuk mendukung keberlanjutan media di Indonesia.
11: Sasmito juga menegaskan pers memiliki posisi strategis karena menjalankan fungsi publik yang penting dalam sistem demokrasi. Sementara itu, Jufri Al-Katiri dari Persatuan Wartawan Indonesia menilai ketentuan dalam perjanjian tersebut berpotensi menghambat industri pers nasional. Menurutnya, media nasional harus bersatu mendorong pemerintah agar memberikan perhatian lebih terhadap keberlangsungan ekosistem pers di tengah dominasi platform digital global.
13: Nah, ini hari ini dengan teman-teman wartawan kan, kita kompak.
14: Masih dipelajari atau?
13: Nggak usah pelajari lagi, menolak perjanjian RT itu, perjanjian perdagangan, agreement artificial itu tidak menguntungkan itu aja.
14: Tidak menguntungkan bagi pers Indonesia.
13: Iya, iya. Kehidupan pers kita nggak menguntungkan. Itu aja sih kunci. Ya, kalau kita tidak berbuat, ya kita gimana? Kita berbuat itu udah begini. Ya, itu yang perlu ya kekompakan lagi. Yang mengimbau. Ada kita harus, karena kan PWI ini kan rumah besar kan. Ya, PWI ada, ITI ada, AJI ada. Ya nggak bisa juga PWI sendiri. Harus sama, harus sadar. Ini dunia kita, itu aja sih.
11: Seperti diketahui, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Agreement on Reciprocal Trade atau ART atau Perjanjian Resiprokat Perdagangan yang berlangsung di Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 lalu. Perjanjian bilateral tersebut mengatur berbagai aspek kerjasama perdagangan hingga pengaturan hubungan platform digital dengan media. Hal ini menjadi perhatian dari berbagai organisasi pers di Indonesia termasuk Dewan Pers. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya mengenai informasi Haji 2026.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Awali informasi Haji 2026 mengenai memasuki operasional pemulangan hari ke-22, Embarkasi Solo telah menerima kedatangan 62 kloter dengan total 22.180 jemaah. Berikut laporan selengkapnya Sofi Asegab. Sofi.
2: Baik rekan Zaini dan pendengar, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Solo terus berlangsung di Asrama Haji Donohudan Boyolali. Dan pada operasional pemulangan hari ke-22, petugas PPIH Embarkasi Solo kembali menerima kedatangan dua kelompok terbang, yakni kloter 63 dan kloter 64 yang seluruh jemaahnya berasal dari Kabupaten Sukoharjo. Setibanya di Asrama Haji Donohudan, para jemaah terlebih dahulu menjalani proses penerimaan oleh petugas. Seluruh barang bawaan diturunkan dari bus, kemudian dilakukan pendataan sebelum diserahkan kembali kepada masing-masing jemaah. Selanjutnya, para jemaah ini diarahkan menuju gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan untuk mengikuti prosesi penyambutan, kemudian memperoleh informasi dari petugas, serta beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke daerah asal. Ketua PPIH Embarkasi Solo saat kami konfirmasi, yakni Amalia, ini menyampaikan hingga hari ke-22 masa pemulangan di Embarkasi Solo ini telah menerima kedatangan 62 kloter dengan total 22.180 jemaah haji. Seluruh proses pemulangan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan petugas dari berbagai unsur agar pelayanan kepada jemaah berjalan aman, tertib, dan lancar. PPIH juga mencatat hingga saat ini terdapat 53 jemaah Embarkasi Solo yang meninggal dunia. Rinciannya 49 jemaah wafat di Tanah Suci, 1 jemaah meninggal di dalam pesawat saat perjalanan pulang, dan 3 jemaah meninggal setelah tiba di tanah air.
3: Pada pagi hari ini kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 62 kloter dengan jumlah jemaah haji 22.180 jemaah. Dan untuk jadwal kedatangan pada hari ini sebanyak 2 kloter dari kloter 63 dan kloter 64. Keseluruhannya adalah dari Kabupaten Sukoharjo.
2: Selain memastikan proses penerimaan berjalan dengan baik, PPIH Embarkasi Solo terus mengingatkan jemaah yang masih berada di Madinah untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Jemaah juga diimbau tidak memaksakan aktivitas maupun kegiatan di luar hotel dan memperbanyak waktu beristirahat serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan selalu menggunakan alat pelindung diri saat berada di luar ruangan mengingat suhu di Arab Saudi masih cukup tinggi. Dengan masih berlangsungnya proses pemulangan jemaah haji, PPIH Embarkasi Solo memastikan seluruh layanan mulai dari penerimaan jemaah, kemudian distribusi bagasi, ada juga pelayanan kesehatan hingga pemberangkatan menuju daerah asal. Ini terus dilakukan secara optimal agar seluruh jemaah dapat kembali ke rumah dengan selamat dan dapat bertemu dengan keluarga di rumah dengan nyaman. Demikian laporan Sofia Zegaf dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Makassar, pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabrurar haji mereka melalui kepedulian sosial. Kristianto melaporkan selengkapnya. Kris? Ya baik, laporan dari Kristianto akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya. Ya, berikut kami hadirkan laporan dari Kristianto. Kelihatannya kami sudah bisa memutar laporan dari Kristianto berikut ini.
4: Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya langsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 214 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penjemputan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, Wahyudin Hakim, kepada Kabak Kesra Setda Wajo, Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
5: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus ke pulangnya sampai di tempatnya masing-masing dan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
4: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
6: Dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
4: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air, adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan Tiongkok dan ASEAN menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis di tengah meningkatnya tantangan global. Berikut laporan selengkapnya Retno Madasari.
7: Misi Tiongkok untuk ASEAN menggelar Jakarta Forum 2026 memperingati 5 tahun kemitraan strategis komprehensif ASEAN-Tiongkok dan peluncuran laporan khusus Senin kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan kawasan Asia kini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Namun menurutnya berbagai tantangan global mengharuskan negara-negara di kawasan memperkuat kerjasama dan solidaritas. Dubes Wang menegaskan Tiongkok siap bekerjasama dengan ASEAN untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan kawasan. Selain itu, Dubes Wang juga mendorong percepatan implementasi China-ASEAN Free Trade Area atau CAFTA 3.0 guna memperkuat ketahanan pangan, energi, dan rantai pasok kawasan.
8: Kita harus tetap berkomitmen pada keterbukaan dan kerjasama, mempercepat implementasi CAFTA 3.0, dan membangun pasar bersama kawasan yang lebih terbuka. Kita perlu meningkatkan ketahanan pangan dan energi kawasan serta stabilitas rantai pasok melalui kerja sama yang saling menguntungkan dan membangun arus ekonomi kawasan yang lebih tangguh.
7: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis, di mana prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
9: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35 dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
7: Peluncuran laporan khusus berjudul Pentingnya Hubungan ASEAN-Tiongkok Tinjauan Masa Lalu dan Masa Depan menjadi momentum penting merefleksikan capaian sekaligus arah masa depan hubungan kedua pihak. Profesor Yang Yu dari China Foreign Foreign Affairs University menjelaskan, laporan tersebut disusun berdasarkan tiga pilar utama, yakni politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, serta pertukaran sosial budaya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you all.
0: Inggris dan Ghana, nanti kita hadirkan laporannya dari Piala Dunia, tapi sebelumnya kami hadirkan juga informasi mengenai Iran dan Oman. Akan melakukan perundingan untuk membahas perkembangan situasi terkait dengan Selat Hormuz. Iran mengatakan pihaknya akan membahas mekanisme pelayanan untuk Selat Hormuz dengan Oman, di mana sebelumnya Iran dan Amerika Serikat telah mengadakan pembicaraan perdamaian di Bürgenstock Swiss dengan Qatar dan Pakistan sebagai mediator negosiasi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Inggris dan Ghana bertujuan untuk mengamankan tempat mereka di babak gugur Piala Dunia secepat mungkin dengan memenangkan laga grup L di Boston, Amerika Serikat. Berikut informasinya, Nur Diansyah.
10: How much of that is down to him and how much of it is down to you?
11: Tim nasional Inggris berupaya mengamankan tempat di babak 32 besar Piala Dunia saat mereka berhadapan dengan Ghana yang sama-sama mengincar target serupa. Dua tim teratas klasemen grup L Piala Dunia 2026 itu sama-sama mengoleksi 3 poin. Inggris menampilkan salah satu performa paling mencolok di Piala Dunia dengan mengalahkan Kroasia 4-2 di pertandingan pembuka mereka. Sementara Ghana juga memulai dengan kemenangan meski kurang meyakinkan karena mereka baru mencetak gol pada menit-menit akhir untuk mengalahkan Panama 1-0 di pertandingan pembuka. Tim berjuluk The Black Stars atau Bintang Hitam itu berharap mendapatkan hasil terbaik saat menghadapi tim nasional Inggris yang berada di masa kemasan. Timnas Inggris yang diasuh oleh Thomas Tuchel itu hanya kalah 1 kali dari 11 pertandingan terakhir. Inggris yang diperkuat oleh Harry Kane, Declan Rice, dan Nico Aureli memiliki daya serang untuk mengatasi potensi masalah di lini pertahanan mereka. Pada sesi jumpa pers pertandingan, pemain gelandang Arsenal yang juga pemain Inggris, Declan Rice, menyebut bahwa dirinya datang dengan penuh rasa percaya diri.
12: Yeah, I think I come into this tournament with bundles of confidence.
13: Saya rasa saya memasuki turnamen ini dengan penuh percaya diri. Dua musim pertama saya di Arsenal, kami kalah tipis dalam perebutan gelar. Dua kali finish di posisi kedua. Bahkan dalam hidup pun, Anda perlu melewati kekalahan kecil untuk meraih kemenangan besar. Saya merasa di Arsenal hal itu akan terjadi. Saya hanya merasakan tim, manajer, dan cara saya bermain. Sekarang kami telah melewatinya. Saya merasa datang ke Inggris dengan semangat yang tinggi, penuh percaya diri. Tentu saja saya bisa membawa itu ke turnamen ini dan seiring menjalani pertandingan dan kami terus bermain melawan lawan yang bagus. Saya merasa Anda harus terus melihat yang terbaik dari saya.
11: Sementara pelatih Thomas Tuchel menyampaikan bahwa Ghana bermain dengan fisik dan kecepatan yang tinggi.
13: Declan menyebutkan salah satu ancamannya adalah serangan balik karena Ghana bermain dengan banyak fisik. Mereka bermain dengan kecepatan tinggi, kualitas individu. Mereka tidak keberatan jika mereka tidak menguasai bola karena mereka melancarkan serangan kecepatan tinggi melalui serangan balik. Mereka bermain sangat langsung saat menguasai bola. Mereka tidak segan-segan menggunakan bola-bola panjang. Mereka membawa 4 atau 5 pemain untuk menyerang. Jadi ya, ini pendekatan yang berbeda dari pertandingan terakhir. Tapi itulah keindahannya. Kami bermain Piala Dunia. Kami sekarang memainkan budaya yang berbeda, tim nasional yang berbeda, dan pendekatan yang berbeda terhadap pertandingan.
11: Laga antara Inggris dengan Ghana ini akan berlangsung di Stadion Gillette, Boston, Amerika Serikat, dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri, nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah, nggak bisa.
0: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Seserahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
4: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
4: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
3: Terus aku harus ngapain?
4: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
3: Kok banyak banget sih?
4: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
5: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari menyatakan pemerintah berkomitmen mempertahankan harga eceran tertinggi minyak kita sebesar Rp15.700 per liter. Tujuan dari keputusan ini diambil oleh Kepala Negara untuk melindungi masyarakat kelompok rentan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendesak aparat penegak hukum segera menangkap pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR. Kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan mendapat perhatian pemerintah. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait dengan potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Indonesia pada 23 sampai dengan 26 Juni 2026. Gelombang yang mencapai ketinggian hingga 4 meter berpotensi membahayakan aktivitas pelayaran dan juga masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Amerika Serikat dan Iran telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam perdamaian sementara dengan mediasi dari Pakistan dan Qatar. Kesepakatan ini mencakup perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari, kemudian pencabutan blokade dan juga pembukaan kembali Selat Hormuz, serta rencana pemulihan ekonomi. Baik itu ekonomi Iran maupun juga ini diharapkan bisa berdampak terhadap perkembangan ekonomi global. Tapi secara geopolitik juga seperti apa perkembangan terkininya, dampaknya seperti apa nanti dari perjanjian perdamaian antara Iran dengan Amerika Serikat ini, nanti kita membahas soal ini ya bersama dengan Sekjen Ikatan Alumni Lemhanas RI atau IKAL Strategic Center, Surya Wiranto. Jadi ada beberapa poin dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah dicapai oleh Amerika Serikat dan Iran tersebut. Di antaranya soal Amerika Serikat dan Iran menyepakati perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari di semua medan pertempuran, termasuk wilayah Lebanon. Iran juga sepakat untuk membuka kembali Selat Hormuz bagi lalu lintas komersial internasional. Kemudian Departemen Keuangan Amerika Serikat juga memberikan keringanan sanksi dan pengecualian untuk ekspor minyak mentah serta layanan terkait dari Iran. Amerika Serikat juga berkomitmen membuka akses pada dana dan aset Iran yang sebelumnya dibekukan. Nah, sejauh mana kemudian babak baru dari Iran dan Amerika Serikat ini juga bisa berpengaruh positif terhadap geopolitik internasional dan juga tentunya terhadap perkembangan ekonomi global. Kami sudah bersama dengan Sekjen Ikatan Alumni Lemhanas RI atau IKAL Strategic Center, Surya Wiranto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Surya, selamat siang, Pak.
2: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Surya. Pak Surya, jadi melihat babak baru perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran yang sudah mencapai kesepakatan damai ini seperti apa? Pengaruhnya ke depannya nanti, Pak?
2: Ya, kesepakatan damai ini kan sebenarnya diinginkan ya oleh kedua pihak ya. Namun kan ada pihak lain, dalam hal ini Israel, itu yang punya kepentingan utama itu yang justru tidak sepakat gitu dengan kesepakatan damai ini. Nah, sehingga kesepakatan damai atau diplomasi-diplomasi yang selama ini sudah dirancang demikian bagus ya dengan tuntutan dari masing-masing pihak atau proposal masing-masing pihak ini terancam batal ya atau terhambat seperti itu.
0: Yeah.
2: Dan dulu pernah ya kita mereka berdua sudah merancang untuk diplomasi dengan persyaratan-persyaratan itu, tapi tiba-tiba Israel menyerang Lebanon sehingga dibatalkan. Yang sekarang ini sudah rapi-rapi demikian rupa ya, sudah direncanakan dengan matang ya, dari Jumat itu akan ditandatangani, tapi ditandatangani dulu tanggal 17-nya. Namun terancam batal juga, karena pada saat mereka melakukan pertemuan, ini Presiden Trump ini menyampaikan ancaman gitu ya kepada Iran. Nah, pola-pola seperti ini yang hitungan saya sudah 4 atau 5 kali disampaikan oleh Trump, sehingga kesepakatan yang sudah disusun demikian rapi ini menjadi batal. Nah, untuk yang sekarang ini kita melihat ya, dari kemarin baru meeting mereka tiba-tiba Trump itu mengirim message lah bahwa ini harus jadi, kalau nggak jadi nanti delegasinya nggak bisa balik pulang, kira-kira begitu. Nah, makanya mereka langsung walk out itu ya. Nah, ini kan jadi hambatan kembali. Satu pihak Amerika atau Trump ini ingin segera damai ya, semua persyaratan-persyaratannya sudah ada direncanakan akan dipenuhi ya. Jadi contohnya membuka Selat Hormuz lah yang mengganggu ekonomi dunia, kemudian masalah nuklir ya yang mungkin nanti dibicarakan beberapa tahap, kemudian pengembalian uang dana-dana dari Iran yang dibukukan dan sebagainya ya, termasuk penggantian kerusakan-kerusakan itu. Nah, rencananya sudah baik demikian rupa, tapi kalau kita lihat intensi daripada Trump ini kan sejak beberapa kali diplomasi-diplomasi ya, 8 April yang lalu catatan saya, itu selalu
0: berubah gitu, Pak.
2: Berubah, karena tiba-tiba diserang, tiba-tiba menyerang. Nah, Iran ini kan juga dia tidak pernah menyerang, tapi dia kalau diserang pasti dia akan balas, gitu ya. Nah, yang sekarang ini serangan itu bukan serangan dengan militer, tapi serangan dengan ancaman gitu. Yeah. Itu sehingga ya ini jadi menghambat lagi. Kita masih tunggu lah. Ini kan periodenya kan ada 2 bulan ya, 60 hari ya.
0: 60 hari, kitatan senjatanya.
2: Kita lihat kesabaran daripada pimpinan Iran ini dengan situasi ancaman ini, apakah mau berdamai lagi. Demikian juga kalau kita lihat Israel, itu kan yang punya kepentingan utama Israel ya, membangun Israel Raya gitu ya, memperluas wilayahnya. Dia nggak mau meninggalkan Lebanon. Nah, gimana? Padahal Lebanon itu kan salah satu persyaratan daripada supaya damai itu. Dengan Iran itu gitu ya. Tapi Israelnya nggak mau pindah dari situ. Akhirnya Israel, pimpinan Israel Netanyahu dengan Trump ini kan juga terjadi ada kesalahpahaman ya, perbedaan pendapat gitu. Nah, ini yang tentunya akan mengancam niat-niat perdamaian tersebut, Mas. Demikian.
0: Karena kan Israel juga sudah mengatakan Netanyahu bahwa mereka tidak terikat dengan perjanjian baru antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi masa depan perdamaian yang lebih langgeng selama 60 hari atau setelah 60 hari ini juga masih suram begitu, kalau begitu Pak Surya?
2: Masih suram. Masih jauh dari cita-cita damai ya, atau cita-cita diplomasi yang sudah mereka rencanakan ya. Karena intinya konflik ini kan dipicu oleh keinginan Israel yang ingin memperluas wilayahnya ya. Kemudian minta bantuan Amerika, sehingga pada tanggal 28 Februari itu terjadi penyerangan ke Iran ya. Dan berikut-berikutnya ya sudah perang lah, sampai dengan terakhir-terakhir kan perang antara Amerika dengan Iran itu sendiri ya. Israel udah punya mainan sendiri dengan Lebanon ya, dengan Hezbollah di sana gitu. Nah, kesepakatan yang diinginkan Iran itu kan termasuk yang ada di Lebanon itu gitu. Nah, Amerika setuju, tapi Israel nggak setuju, sehingga dia masih terus-terusan menyerang. Nah, ini kapan akan selesai? Tentunya akan mengaruhi daripada upaya damai itu sendiri. Nah, sekarang ini ya kita tinggal wait and see aja bagaimana sih kepemimpinan dua negara ini, utamanya Amerika dengan Israel ini, bisa menyepakati perjanjian damai yang sudah ditandatangani tersebut. Nah, gitu aja Mas.
0: Tapi Pak Surya ya, kenapa Amerika Serikat itu tidak bisa menekan Israel? Intinya begini Pak, kalau kamu menyerang Lebanon misalkan begitu ya, saya akan hentikan bantuan militer, bantuan ekonomi dan lain sebagainya. Kenapa Trump tidak bisa seperti itu dengan Israel Pak?
2: Ya, kembali lagi ya, di atas mereka itu kan masih ada Zionis-Zionis yang
0: menguasai
2: kedua negara itu. Jadi galangnya itu masih ada di situ gitu. Yang mereka berdua ini kan wayangnya aja yang dimain-mainkan seperti itu.
0: Penguasa ekonominya juga ada, Zionisnya di belakangnya juga. Ini yang
2: di belakangnya,
0: yang berbahaya sebetulnya ya, begitu ya.
2: Betul, betul Mas. Ada dalangnya itu yang masih sulit. Selama tidak ada kesepakatan dari dalang ini ya, mereka sekarang kita lihat kan jalan sendiri-sendiri. Sudah jadi satu kesepakatan karena mereka satu pasangan ya, antara Amerika sama Israel ini sejak perang. Nah, sekarang sudah mulai pecah mereka. Nah, padahal keinginan Iran itu ya jadi satu. Kalau mau tidak hanya antar negara, not only bilateral ya, tapi multilateral, negara-negara yang ada di wilayah Timur Tengah tersebut.
0: Demikian. Tapi Pak Surya, paling tidak ya, meskipun ini langgengnya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, meskipun setelah 60 hari nanti begitu ya, itu masih diragukan banyak pihak begitu, tapi paling tidak apakah akan ada sisi positif membawa sedikit perubahan lah bagi geopolitik global begitu Pak?
2: Ya, yang menarik ini kan kenyataannya bahwa Iran ini memiliki daya tahan yang luar biasa. Ya, mempunyai cara-cara berpikir untuk perang ini luar biasa, dengan asimetris yang perbedaan apa kekuatan ini, dia mampu mengeksplor ke minimalis kekuatannya itu untuk melawan ya. Buktinya sampai sekarang Amerika, banyak yang berkomentar Amerika kalah ini. Dari sisi udara, darat maupun lautnya gitu ya. Walaupun Trump itu bicara dia menang, tapi kenyataannya kan yang ngajak damai itu biasanya kan yang kalah ya Mas. Jadi seperti itu. Sehingga saya kok belum yak

0: Israel Raya gitu ya. Nah, musuh yang paling berat ini kan memang Iran gitu loh. Makanya dia minta bantuan Amerika, dan Amerika juga menjanjikan 4 hari, 4 days it will diminimize gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi nyatanya kan hari pertama doang gitu ya, bisa menumpas pemimpinnya, tapi hari-hari berikutnya kan ganti diserang gitu ya. Pangkalan-pangkalan Amerika yang di sana, di negara-negara itu, ada 8 negara itu,
1: yeah,
0: dihancurkan semuanya gitu ya.
1: Baik, jadi sampai intinya memang belum belum jelas lah apakah akan ada perubahan peta politik dunia atau tidak begitu ya, Pak Surya ya.
0: Ya, belum, karena memang intensi dari Trump ini kan seperti itu gitu.
1: Ya.
0: Selalu tidak pernah menepati apa yang sudah diperjanjikan. Padahal proposal awal itu kan dari Trump gitu ya.
1: Ya.
0: Seharusnya dia menepati itu. Kalau Iran kita perhatikan, sepanjang kesepakatan itu dijaga, oke kok. Gitu. Dia ingin damai, dia nggak ingin perang gitu.
1: Ya. Baik, gitu, begitu Pak Tomiran. Pak Surya. Pak Surya, terima kasih banyak sudah bersama kami, Pak, siang hari ini. Kita nantikan perkembangan dari konflik Amerika Serikat dan Iran. Kita tunggu saja perkembangannya kalau begitu ya, Pak Surya ya.
0: Iya, terima kasih, Mas.
1: Baik, terima kasih banyak, Pak Surya.
0: Kalian.
1: Selamat siang, Pak.
0: Oke, selamat sore.
1: Sekjen Ikatan Alumni Lemhanas RI, IKAL Strategic Center, Surya Wiranto. Nanti kita akan bahas juga ya, sejauh mana kemudian dampaknya juga terhadap pasokan energi internasional, karena diharapkan dengan perdamaian tersebut ada pemulihan pasokan energi internasional yang 20%-nya memang melalui Selat Hormuz.
2: Kilas Berita.
3: Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan makan bergizi gratis menjadi instrumen pemerintah untuk memenuhi hak pangan masyarakat. Pasalnya, program tersebut mendukung pemenuhan hak dasar sekaligus meningkatkan kualitas gizi peserta didik nasional. Kementerian HAM menilai hak pangan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara. Pemenuhan hak pangan menjadi salah satu pilar utama dalam RANHAM sebagai bentuk komitmen negara melindungi hak masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Perkembangan terbaru perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran diharapkan berbagai kalangan ini bisa menghilangkan risiko geopolitik dan juga ekspektasi membanjirnya kembali pasokan baru dari minyak dan LNG, di mana seperti kita ketahui ya bahwa jalur ini sangat penting bagi jalur distribusi energi internasional, di mana hampir 20% konsumsi minyak dunia itu berasal dari lalu lintas di Selat Hormuz. Dan diharapkan dengan kembali dibukanya Selat Hormuz tersebut dapat memulihkan pasokan energi global yang sekarang ini memang banyak berpengaruh secara ekonomi terhadap berbagai negara termasuk juga Indonesia. Nah, sejauh mana kemudian ini juga bisa kembali memulihkan pasokan minyak dunia yang melintas Selat Hormuz, kita masih coba untuk hubungi pakar energi Universitas Gajah Mada, Profesor Tumiran.

0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di hapwi.com, suku Polahi, suku

0: terasing di wilayah Gorontalo justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Setelah warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bahas mengenai sekolah Garuda, sejauh mana sekolah Garuda ini juga bisa menjadi jalan untuk menciptakan generasi emas 2045 yang memiliki karakter sebagai pemimpin masa depan untuk Indonesia. Di mana sekolah unggul Garuda adalah inisiatif strategis pemerintah untuk mengakselerasi lahirnya generasi emas 2045. Program ini berfokus pada pengembangan peserta didik di bidang sains dan teknologi atau STEM, serta memperkuat karakter kepemimpinan berwawasan global yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Nah, sejauh mana perkembangan sekolah Garuda, karena tentu pemerintah juga memiliki target tersendiri ya, baik itu dari jumlah sekolah, jumlah siswa, maupun juga target jangka panjang. Karena kalau dari informasi yang sudah ada, untuk peta jalan jangka panjang hingga 2029, pemerintah menargetkan total ada 100 sekolah Garuda di seluruh Indonesia. Angka ini dibagi menjadi dua skema, yaitu 80 sekolah Garuda transformasi, mengoptimalkan SMA atau MA unggulan yang sudah ada, dan 20 sekolah Garuda baru, sekolah berasrama yang dibangun dari nol di wilayah prioritas dan juga daerah 3T. Nanti kita akan bahas soal ini lebih lanjut ya, mengenai perkembangan terkini sekolah Garuda di tanah air. Jalan Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Kabupaten Sampang, Jawa Timur sebagai wujud pemerataan pembangunan nasional. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ima Fadilah. Ima.
1: Baik, Zaini. Presiden Prabowo Subianto baru saja meninggalkan Kabupaten Sampang setelah meresmikan secara simbolis jalan daerah secara nasional di Kabupaten Sampang, diresmikannya di tepatnya di Desa Batuporo, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Jalan desa yang diresmikan hari ini secara simbolis serentak seluruh Indonesia melalui daring sepanjang 1.151 km. Peresmian hari ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga didampingi oleh Menteri Zulkifli Hasan, kemudian juga Menteri Pratikno dan juga Menteri PUPR. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan peresmian infrastruktur jalan ini dipusatkan secara simbolis dan berbangga atas keberhasilan dari pembangunan jalan daerah sebagaimana yang diinstruksikan dalam instruksi Presiden tahun 2025.
2: Siang hari ini untuk meresmikan selesainya pelaksanaan instruksi Presiden Impres tahun 2025, jalan daerah sepanjang 1.151 km di seluruh Indonesia untuk tahun 2025. Saya menyambut dengan bangga dan bahagia telah selesai pembangunan jalan daerah.
1: Baik, dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwasanya komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan antar wilayah, termasuk menghapuskan kesenjangan. Menurutnya tidak boleh lagi ada daerah di Indonesia yang tertinggal karena keterbatasan akses dan konektivitas. Ditambahkan lagi, infrastruktur jalan yang mantap merupakan pilar penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat hingga ke daerah pelosok, seperti sebagaimana pentingnya pembangunan jalan sebagai urat nadi dan juga fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional, terutama untuk kelancaran jaringan distribusi. Menurut Prabowo, jalan yang baik adalah bagian dari ketahanan swasembada pangan itu sendiri. Jadi tidak hanya berbicara tentang benih, pupuk, atau irigasi saja, tetapi juga akses distribusi. Hadir dalam peresmian hari ini, selain rombongan para menteri yang mendampingi Presiden, Kepala Daerah Kabupaten Sampang beserta Forkopimda juga hadir, begitu juga dengan Kepala Daerah dari Madura Raya, Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep, juga beberapa Kepala Daerah dari Provinsi Jawa Timur. Tanpa hadir di lokasi, tadi ada Provinsi, dari Kabupaten Madiun, kemudian Sidoarjo, Lamongan, dan lain-lain. Begitu juga dengan gubernur di seluruh Indonesia juga mengikuti peresmian 1.151 km jalan daerah Impres ini. Para gubernur mengikuti peresmian melalui sambungan daring via Zoom yang disaksikan langsung dan juga diikuti langsung pada saat kegiatan berlangsung. Setelah dari Sampang, direncanakan, diagendakan Presiden juga akan segera beranjak ke Kabupaten Bangkalan untuk mengikuti kegiatan yang lain, yaitu kegiatan penutupan kegiatan NU. Jadi sejauh ini, saya Ima Fadilah dari Sampang Madura Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Provinsi Jakarta mengoptimalkan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai upaya untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Berikut laporan selengkapnya Noviana Gebi.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif sebagai strategi memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun daya tarik kota sekaligus menciptakan ruang interaksi baru bagi masyarakat dan wisatawan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan penguatan Jakarta sebagai kota global tidak hanya bertumpu pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur saja, tetapi juga harus didukung identitas budaya yang kuat, keamanan yang terjaga, serta jejaring internasional yang semakin luas. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026.
4: Dalam menjalankan peran barunya sebagai kota global, Jakarta tidak hanya memperkuat aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga membangun daya tarik, identitas, keamanan, dan jejaring internasionalnya. Oleh karenanya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, serta kawasan-kawasan bersejarah sebagai ruang interaksi baru bagi warga sekaligus daya tarik bagi wisatawan.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, keberhasilan Jakarta menjadi kota global tercermin dari kemampuannya menjaga stabilitas ekonomi daerah, di mana dalam satu tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta berhasil menjaga inflasi dengan relatif stabil.
5: Keberhasilan Jakarta sebagai kota global juga tercermin dari kemampuannya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil menjaga inflasi pada tingkat yang terkendali dan relatif stabil. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jakarta, inflasi tahunan year on year, DKI Jakarta pada akhir tahun 2025 tercatat 2,63%.
3: Selain itu, Akmal juga menjelaskan bahwa pihaknya mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta yang terus mendorong berbagai inovasi dalam penguatan ketahanan pangan, termasuk melalui pengembangan urban farming atau pertanian perkotaan. Menurutnya, upaya tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, memperkuat ketahanan keluarga, sekaligus menciptakan ruang hijau yang mendukung kualitas lingkungan perkotaan Jakarta. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama menyampaikan bahwa pemerintah Jepang siap mengambil langkah tegas terhadap pergerakan nilai tukar mata uang jika diperlukan sesuai dengan kesepakatan dengan Amerika Serikat. Katayama mengatakan pernyataan bersama Jepang dan Amerika Serikat mengenai kebijakan nilai tukar tetap menjadi pedoman bagi kedua negara. Menurutnya, kedua pihak sepakat bahwa intervensi di pasar valuta asing hanya akan dilakukan untuk mengatasi volatilitas serta pelemahan ataupun penguatan mata uang yang tidak teratur. Dari dunia olahraga, klub juara Championship Garuda Yaksa FC dan Bintang Timur Atambua Academy berburu penerus Marcelino Ferdinand di Timnas Indonesia melalui kerjasama kedua belah pihak dalam pengembangan sepak bola usia muda. Garuda Yaksa dan Bintang Timur Atambua Academy menunjukkan komitmennya dalam pengembangan sepak bola usia muda dengan menggelar seleksi pemain EVA Garuda Yaksa di Nusa Tenggara Timur NTT untuk kategori U16, U18, dan U20. Wakil Wali Kota Kupang sekaligus CEO Bintang Timur Atambua Academy, Serena Kosrova Francis mengatakan bahwa NTT memiliki tradisi panjang dalam melahirkan talenta sepak bola berkualitas yang mampu bersaing di level nasional. Menurutnya kehadiran pemain-pemain seperti Marcelino yang memiliki darah NTT, juga pemain lain yang berasal dari tanah tersebut seperti Yabes Roni Malaifani, kemudian Franciscus Saverius Misa menjadi inspirasi sekaligus bukti bahwa talenta dari Timur Indonesia mampu bersaing di panggung nasional bahkan internasional.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
4: Pemerintah mematangkan skema hibah lahan Mekarta untuk mendukung pembangunan apartemen subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan proses hibah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Menteri Keuangan menyatakan akan menerapkan sanksi yang lebih berat pada pelaku yang terlibat impor pakaian bekas ilegal. Hal itu disampaikan dalam penindakan peti kemas berisi pakaian bekas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal OJK menghentikan kegiatan usaha 27 entitas gadai swasta ilegal. Penindakan tersebut dilakukan sepanjang April hingga Mei 2026. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.
5: Catatan Peristiwa.
6: Jenderal M. Yusuf lahir pada tanggal 23 Juni 1928 di Kajuara, Bone, Sulawesi Selatan. M. Yusuf adalah seorang tokoh militer Indonesia yang dikenal karena karirnya yang panjang dan berpengaruh dalam dunia kemiliteran, termasuk menjabat sebagai Panglima ABRI. Selama menjabat sebagai Panglima, M. Yusuf mencetuskan program ABRI Masuk Desa yang melibatkan prajurit dalam pembangunan infrastruktur di pedesaan. Hari Konvensi Bonn yang diperingati setiap tanggal 23 Juni ini bermula pada diselenggarakannya Konvensi Bonn oleh Badan Lingkungan PBB. Konvensi ini pertama kali diadakan di Bonn, Jerman pada tahun 1979 silam. Pertemuan tersebut digelar setiap tahun yang dihadiri oleh para penandatangan kerangka konvensi mengenai perubahan iklim PBB. Penandatanganan itu berisikan kesepakatan delegasi negara untuk menetapkan batasan emisi gas rumah kaca ke atmosfer bagi setiap negara.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kita akan bahas ya mengenai mencetak pemimpin masa depan lahirnya generasi emas dari Sekolah Garuda, di mana program Sekolah Garuda Transformasi menjadi upaya pemerintah menyiapkan siswa berprestasi menuju ke perguruan tinggi terbaik dunia. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesiapan akademik dan juga daya saing siswa di tingkat global. Melalui program tersebut, siswa memperoleh penguatan kapasitas akademik dan juga pendampingan yang berkelanjutan. Siswa juga mendapat akses informasi mengenai berbagai perguruan tinggi internasional. Nah, bagaimana peran Sekolah Garuda dalam membentuk karakter dan juga kepemimpinan siswa agar benar-benar siap menjadi pemimpin masa depan Indonesia yang mampu membawa Indonesia menuju ke generasi emas, di mana mereka bisa menjadi pemimpin yang memiliki juga karakter dan integritas. Dari Sekolah Garuda, kita sudah bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia, Riki Tambah.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Riki, selamat siang.
7: Selamat siang,
4: Pak. Selamat siang, Pak Riki. Bagaimana kabarnya, Pak Riki?
7: Alhamdulillah, sehat dan terus berjuang bantu Pak Prabowo.
4: Baik. Nah, kita akan bahas Sekolah Garuda ya. Sejauh mana sebenarnya Sekolah Garuda menurut Pak Riki dan juga pemerintah bisa menciptakan generasi masa depan kita ke depan yang memiliki kualitas mumpuni, berkarakter, dan juga berintegritas, Pak Riki?
7: Ya, Sekolah Unggulan Garuda ini kan merupakan upaya strategis pemerintah
4: ya
7: untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul sebagai motor penggerak Indonesia Emas 2045. Jadi kita pengen Pak Presiden Prabowo memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik Indonesia untuk mengakses pendidikan tinggi berkualitas, khususnya di perguruan tinggi terbaik internasional. Jadi Sekolah Unggulan Garuda ini orientasinya bukan hanya prestasi akademik, tapi juga pembentukan kepemimpinan, karakter, inovasi, juga pengabdian. Jadi jangan cuma pintar, tapi juga harus mau membangun Indonesia.
4: Yeah.
7: Nah, jadi diharapkan nanti yang terima beasiswa Sekolah Unggulan Garuda ini jadi ada perubahan kalau nanti dia merantau kuliah ke luar negeri di kampus-kampus top seperti Harvard, terus Cambridge, Georgetown School of Economics, MIT dan lain-lain. Dia pulang ke Indonesia itu harus bawa ilmunya, harus pengalamannya, jaringannya untuk membangun Indonesia. Nah, itu sekilas tentang harapan di Sekolah Unggulan Garuda.
4: Ya, artinya jika mereka punya kemampuan akademik akan memiliki pemikiran yang kritis dan kreatif lah begitu ya, Pak Riki ya?
7: Iya, bukan hanya prestasi akademik, tapi juga harus jadi pemimpin
4: ya
7: yang berkarakter
4: dan berintegritas begitu ya, Pak ya?
7: Iya, dan pengen mengabdi buat majukan Indonesia.
4: Ya.
7: Jangan nanti ketika mereka udah enak, udah pinter, mereka lupa kalau pulang ke Indonesia. Nah, kalau Pak Prabowo, kalau tiap hari ada beberapa, tiap tahun ada beberapa ratus yang pinter-pinter, kemudian 5 tahun lagi mereka sudah master, sudah diakui pulang ke Indonesia, mereka bisa bantu masyarakat lah di Indonesia supaya Indonesia lebih maju.
4: Iya. Berarti ini memang proses seleksinya pun tidak sembarangan kalau begitu ya Pak, untuk masuk Sekolah Garuda ya Pak Riki ya?
7: Iya, karena kan pasaran utama ini kan bukan hanya pelajar SMA, alia, SMA,
4: ya,
7: pelajar yang cuma punya prestasi akademik. Bukan, tapi kita lihat juga ada potensi kepemimpinannya, ada motivasi tinggi. Kalau nggak ada motivasi, ngapain kita sekolah jauh-jauh,
4: dulu ya
7: baru dia 1-3 tahun tamat, ternyata tidak punya motivasi untuk sekolah di Indonesia. Ada ini harus bisa diakses merata, bukan cuma di daerah Jawa tapi Sumatera, tapi juga teman-teman pelajar yang punya prestasi, punya karakter pemimpinan dari nilai-nilai 3T, Indonesia Timur dan lain-lain yang punya selama ini keterbatasan terhadap akses media global.
4: Ya.
7: Nah, pemerintah dalam hal ini Pak Presiden Prabowo Subianto juga memberikan direksi jelas bahwa Sekolah Garuda itu harus mengcover kebutuhan pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya biaya pendidikan atau tuition fee, biaya hidup, biaya transportasi keberangkatan dan kepulangan, terus persiapan studinya, asuransinya, pokoknya macam-macam.
4: Yeah.
7: Jadi istilahnya teman-teman yang punya prestasi, punya karakter kepemimpinan yang kuat, punya inovasi, punya motivasi yang tinggi, walaupun di tengah keterbatasan finansial, jangan takut. Negara akan bertanggung jawab atas pendidikan setinggi-tingginya, tapi harapannya harus mau pulang nanti bangun Indonesia.
4: Ya, nah Pak Riki, sebelum mereka bisa menembus perguruan tinggi kelas dunia ini kan berarti kan persiapan di dalam negerinya dari Sekolah Garuda kan memang betul-betul harus mumpuni Pak Riki. Nah itu programnya bagaimana, tenaga pengajarnya bagaimana, kualitasnya juga apa untuk persiapan mereka itu Pak Riki? Bukan hanya soal muridnya begitu?
7: Ya dari Kementerian Dikti saya kan ini main-main mempersiapkan ini
4: ya.
7: Kelasnya itu panjang, berlapis, dilihat prestasinya. Dilihat juga kemampuan berpikir kritisnya, dilihat juga karakternya, dilihat juga semangat kepemimpinannya, atau juga kita tes psikologinya.
4: Yeah.
7: Jadi potensi mereka mau mengabdi untuk membangun Indonesia seperti apa. Juga ada tahapan-tahapan evaluasi, misalnya kompetensi, wawancara, terus penilaian potensi akademik kepemimpinan, ya macam-macam lah. Jadi bukan cuma cerdas, sekali lagi saya ulangi, tapi juga punya integritas. Punya daya juang, punya komitmen untuk bangun Indonesia di masa depan.
4: Itu yeah.
7: dilakukan sementara ini oleh khususnya Kemendikti Saintek.
4: Ya, nah ini kan waktu kami tampung pendapat para pendengar juga ya, Pak Riki ya. Ada saran Pak yang mengatakan bahwa pendampingan negara terhadap anak-anak yang nanti akan sekolah di luar negeri dari jebolan Sekolah Garuda itu harus terus berkesinambungan. Jangan sampai nanti ketika mereka di luar negeri berpikirnya tidak kembali ke tanah air begitu untuk membangun negara. Itu bagaimana Pak Riki dengan masukan seperti itu, Pak?
7: Ya harus. Makanya kan nanti juga ada syarat-syarat yang harus ditandatangani ya. Secara administratif formal oleh teman-teman penerima beasiswa sekolah luar Garuda tersebut. Jadi buat apa jauh-jauh kalau nggak punya motivasi untuk bangun Indonesia, bantu masyarakat buat apa? Karena kan sekolah ini dipersiapkan agar semakin banyak sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Dan Pak Prabowo, Presiden yang berpikir panjang, bukan hanya berpikir 1, 2, 3 tahun, tapi berpikir 10, 15, 20 tahun ke depan. Jadi pendidikan ini kan bukan main-main ya. Bukan main-main, jadi memang efeknya, hasilnya tidak langsung bisa tetap kita ukur. Langsung dimasukkan, nanti kita akan mendapatkan buah maksimal 5, 10, 15, 20 tahun ke depan. Nah, kemudian pendampingan akan terus dilakukan, sosialisasi terus berjalan, terus kemudian persiapan sistem seleksi yang inklusif sampai ke daerah terpencil. Kemudian pendampingan-pendampingan, bukan cuma sekedar oke, mereka mau, sudah lolos, sudah salah, tapi persiapannya kita dampingin terus. Maksudnya nanti jangan sampai nanti ada keterbatasan bahasa, keterbatasan misalnya kemampuan mengikuti adaptasi budaya setempat dan lain itu kan juga kita harus persiapkan.
4: Nah,
7: kita pengen semoga ya putra putri terbaik bangsa, anak-anak terbaik Indonesia ini kalau bisa kita temukan dan jangan berkecil hati melalui saran RRI.com ini. Kami dari Badan Komunikasi Pemerintah mewakili Badan Bapak Presiden Prabowo Subianto Joko Widodo menyerukan kepada seluruh pelajar siswa siswi terprestasi di manapun, ayo segera cari informasi di kota kabupaten terdekatmu tentang sekolah unggulan Garuda dan nanti segera teman-teman mendaftarkan diri, nanti akan ada proses seleksi yang fair dan mudah-mudahan teman-teman yang terpilih nanti juga akan bisa berkuliah setinggi-tingginya di kampus manapun yang kalian minati sesuai dengan daftar kemampuan masing-masing.
4: Ya, artinya pemerintah menjamin bahwa Sekolah Garuda terbuka bagi siapa saja tanpa melihat latar belakangnya begitu ya, Pak Riki ya. Silakan ikut seleksi.
7: Iya, silakan ikut seleksi. Bahkan pemerintah tidak pernah memperhatikan latar belakang suku, agama, ras, golongan, ayam, isim, dan lain. Asal pelajar sesuatu ayo. Asal pelajar sesuatu itu yang tidak integritas, ayo. Asal pelajar sesuatu itu yang punya komitmen, kontribusi untuk membangun Indonesia di masa depan, ayo. Ayo, gabung. Di sekolah Indonesia, dan Pak Presiden Prabowo Subianto Joko Widodo adalah presiden yang sangat memperhatikan dunia pendidikan. Presiden yang mengerti bahwa pendidikan adalah cara termudah untuk memajukan bangsa. Bahwa pendidikan adalah alat untuk memutus transmisi kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi sekolah-sekolah Garuda ini punya multiplier efek yang nanti kembali berjalan, pasti akan membuat Indonesia akan menjadi bangsa yang unggul di masa depan.
4: Ya, baik kalau begitu Pak Riki. Pak Riki, terima kasih banyak sudah bersama kami siang ini, Pak.
7: Terima kasih banyak, maju terus Pak Riki.
4: Terima kasih banyak, selamat siang Pak Riki tambah.
7: Selamat siang, selamat siang.
4: Tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia Riki Tamba. Nanti ada narasumber berikutnya ya. Kita ingin tahu lebih jauh sejauh mana perkembangan Sekolah Garuda hingga hari ini bersama dengan Ketua Tim Sekolah Garuda Kemendikti Saintek Vira Agustina.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
8: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
8: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
8: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayyidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
9: Karena kondisi fisiknya Pak Sudirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
10: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Wawancara Pro 3.
1: Kita masih bahas soal Sekolah Garuda yang merupakan inisiatif strategis dari pemerintah untuk mengakselerasi lahirnya generasi emas 2045, di mana program ini berfokus pada pengembangan peserta didik di bidang sains dan teknologi serta memperkuat karakter kepemimpinan berwawasan global yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Nah, sampai dengan hari ini sejauh mana perkembangan dari Sekolah Garuda tersebut? Kami sudah bersama dengan Ketua Tim Sekolah Garuda Kemendikti Saintek, Vira Agustina. Bu Vira, selamat siang, Ibu.
2: Ya, selamat siang.
1: Selamat siang, Bu Vira. Jadi, sampai dengan hari ini perkembangan Sekolah Garuda seperti apa, Bu Vira?
2: Ya, baik. Selamat siang. Terima kasih untuk rekan-rekan dari RRI Pro 3 FM. Untuk Sekolah Garuda sendiri, ini ada dua skema ya. Ya. Sekolah Garuda itu ada Sekolah Garuda Baru dan ada Sekolah Garuda Transformasi gitu ya. Nah, untuk Sekolah Garuda Baru ini insya Allah kami akan memulai operasional 4 SMA Unggul Garuda Baru pada bulan Juli ini, rencananya di tanggal 20 Juli 2026, itu kami akan memulai operasional untuk 4 Sekolah Garuda Baru. Ya. Itu ada di Beltim, Belitung Timur, ada di PTS, Timur Tengah Selatan, di Kalimantan Utara, di Bulungan, dan juga di Konawe Selatan, di Sulawesi Tenggara. Gitu. Jadi ya. Untuk Sekolah Garuda Baru, insya Allah tanggal 20 Juli ini sudah masuk ke tahun ajaran baru. Gitu ya.
1: Ya.
2: Sementara kalau untuk Sekolah Garuda Transformasi, di mana kami melakukan program pengayaan bagi sekolah-sekolah unggul yang saat ini sudah ada. Ini tahun lalu sudah ada 12 sekolah yang kami tetapkan.
1: Ya.
2: Dan tahun ini ada 30 sekolah lagi yang ditetapkan. Jadi total ada 42 sekolah ya dari target 80 sekolah Garuda Transformasi. Kalau untuk Sekolah Garuda Baru targetnya 20 sekolah dalam 5 tahun.
1: Ya.
2: Itu, Pak Jerry.
1: Nah, perbedaan prioritasnya antara Sekolah Garuda Transformasi dengan Sekolah Garuda Baru ini apa? Kabarnya Sekolah Garuda Baru ini prioritasnya nanti untuk daerah-daerah yang memang jadi prioritas dan daerah 3T begitu, Bu Vira?
2: Kalau untuk Sekolah Garuda Baru secara pembangunan memang kita membangunnya di wilayah di luar Pulau Jawa Bali gitu ya.
1: Okay.
2: Karena dari segi lokasi, tapi kalau dari segi siswanya, karena Sekolah Garuda Baru ini kan SMA atau satuan kerjanya itu langsung di bawah Dikti Saintek ya.
1: Yeah.
2: Jadi ini rekrutmen siswanya atau PPDB-nya itu dilakukan secara nasional. Jadi seleksi nasional.
1: Seleksi nasional.
2: Jadi
1: yang
2: siswanya,
1: baru ya, Garuda
2: betul,
1: Baru. Yeah.
2: Betul. Ya, jadi Garuda Baru ini seleksi siswanya itu secara nasional, jadi berasalnya bisa dari Aceh sampai Papua gitu, dan itu yang juga sudah kami rekrut untuk siswa baru di 4 sekolah tadi. Jadi lokasi sekolahnya di luar Pulau Jawa Bali, tetapi siswanya sendiri berasal dari berbagai wilayah Indonesia seperti itu.
1: Sementara kalau yang Sekolah Garuda Transformasi nanti masih di bawah Pemda atau bagaimana operasionalnya, Bu Vira?
2: Kalau untuk Sekolah Garuda Transformasi, seluruh operasional, tata kelola, kepegawaian, ya pokoknya business as usual gitu. Jadi tidak ada
1: perubahan
2: yang kami
1: gitu
2: ubah
1: ya.
2: Gitu ya. Kurikulum semuanya tetap sama, karena yang kami lakukan hanya memberikan program pengayaan untuk persiapan menuju perguruan tinggi terbaik dunia. Yang kami berikan program pengayaan ini bagi siswa, guru, dan juga manajemen sekolah.
1: Ya. Program pengayaannya seperti apa sih, Bu Vira? Mungkin bisa diberikan gambaran, Bu.
2: Ya, baik. Terima kasih. Untuk program pengayaannya, tentunya kami ingin membangun sebuah bridging program antara pendidikan menengah atas kita ke pendidikan tinggi, gitu ya. Khususnya menuju pendidikan tinggi terbaik dunia, gitu ya. Nah, di dalam programnya sendiri, tentunya kami, ini kita bicaranya dari mulai siswanya dulu, gitu ya. Untuk siswanya, kami memberikan program pengayaan yang memang ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan siswa untuk bisa apply. Nah, kan kalau ke top universities itu, apalagi top 100 universities itu kan yang dibutuhkan portofolio, personal branding dia gitu ya. Lalu juga kemampuan SAT gitu ya, IELTS juga.
1: Yeah.
2: Kita juga memberi fasilitasi kalau dia mau ke negara yang non-English speaking countries, karena kami melingkan juga program kami dengan beasiswa Garuda, jadi ada potensi mereka untuk mengambil program yang persiapannya untuk ke program-program studi di negara yang tidak berbahasa Inggris, bisa ke Prancis, ke Jerman, gitu ya. Seperti itu, dan juga berbagai program untuk penyiapan siswa, personal statement mereka, dan juga berbagai hal yang memang nantinya dibutuhkan, hingga nanti juga ada fasilitasi pendaftaran gitu. Karena kan kalau pendaftaran ke perguruan tinggi terbaik dunia, apalagi ke luar negeri, itu beberapa ada cost-nya juga ya, ada biayanya. Nah, itu menjadi bagian dari fasilitasi yang diterima oleh siswa, tentunya sesuai ketentuannya gitu ya. Karena memang ada proses seleksi juga. Nah, lalu untuk guru dan tenaga kependidikan, ini kami ada pembinaan dan penguatan dalam hal pembelajaran STEM, lalu juga riset kolaboratif gitu ya, lalu juga terkait dengan college counseling, pembinaan SAT, IELTS gitu ya. Nah, itu untuk gurunya gitu ya, dan untuk dari sisi manajemen sekolahnya juga kita memberikan banyak pelatihan yang terkait dengan bagaimana membangun school branding misalnya, seperti itu. Nah, keseluruhan program pengayaan ini kami akan berikan bagi masing-masing sekolah gerak transformasi selama 2 tahun. Tetapi dia akan selalu menjadi bagian dari ekosistem sekolah Garuda, seperti itu
1: gambarannya. Tadi saya sempat mau tanya soal kualitas gurunya. Ternyata memang ada pendampingan juga bagi gurunya, pelatihan juga begitu ya, Bu Fira ya?
2: Betul, betul. Betul, karena kami berharap, karena kan tadi yang saya sampaikan ya, kita kan hanya memberikan program pengayaan 2 tahun ya. Jadi kita berharap setelah 2 tahun sekolah bisa bertransformasi, mulai membangun sebuah support system dan ekosistem yang bisa menunjang bagi peningkatan dan apa ya, lebih ke fasilitasi bagaimana talenta unggul mereka bisa kemudian terbina, terfasilitasi untuk masuk ke perguruan tinggi terbaik dunia gitu. Karena selama ini kan ada keterputusan ya, di mayoritas sekolah menengah atas kita tuh kan ada keterputusan antara pendidikan menengah atas ke pendidikan tinggi gitu. Nah, bagaimana kemudian kami mentransformasikan sekolah ini supaya nantinya bisa ada keterhubungan tadi. Jadi siswa tuh nggak lagi di kelas 12 bingung, saya mau kuliah apa ya, saya mau masuk kemana ya.
1: Mereka
2: gitu.
1: Sudah tahu lah mau kemana tujuannya.
2: Betul.
1: Begitu.
2: Dan mereka sudah punya personalisasi masing-masing. Jadi kalau dia mau, let's say dia mau ambil apa, misalnya dia mau jadi ahli di bidang biologi, maka ya dia sudah menyiapkan berbagai portofolio yang memang relevan dengan bidang yang akan dia ambil. Nah, ini yang kita ingin kembangkan nanti di dalam sekolah-sekolah unggul kita, seperti itu.
1: Nah, ini kalau memang tahun ajarannya ada yang dimulai dari 2006-2007, berarti 2029 itu sudah ada yang terbang ke luar negeri kuliah di Universitas Unggulan Internasional kalau begitu ya,
2: Saat Bu Fira? Ini iya, kalau yang sekolah Garuda baru iya, berarti mereka nanti baru lulusnya di 2029. Tapi kalau sekolah Garuda Transformasi sebetulnya sejak tahun lalu sudah kami fasilitasi ya, karena program sudah dimulai dari tahun lalu dan sudah cukup banyak gitu yang menerima, diterima di perguruan tinggi terbaik dunia, bahkan yang sudah dapat beasiswa Garuda juga gitu, dan berbagai beasiswa lainnya, dan sudah bersekolah atau melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi terbaik dunia.
1: Nah, ini kan tadi banyak juga pertanyaannya dari para pendengar. Tidak, sejauh mana kemudian proses seleksinya itu juga publik mudah mengetahuinya, dan seperti apa mereka bisa ikut seleksi anak-anak mereka begitu, Bu Fira? Mungkin bisa dikasih gambaran juga, Bu Fira, soal itu.
2: Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk sekolah Garuda baru, ini kita bilangnya rekrutmen siswanya ya. Kalau untuk sekolah Garuda baru, itu memang kami melakukan seleksinya secara nasional gitu ya. Dan seleksi nasional ini tentunya ada kriteria umum dan kriteria khusus gitu ya. Jadi kalau untuk peserta didik, calon peserta didik baru, memang kalau untuk kriteria umum sih saya rasa ini mayoritas masih bisa dipenuhi gitu ya. Yang sering kali jadi tricky nih kriteria khusus sebenarnya. Karena kalau kita umum kan kayak WNI, peserta didik kelas 9 itu kan saya rasa masih ini ya, relatif sama gitu, di dalam SPMB pun sama. Tapi kalau kriteria khusus adalah, ini kalau di tahun ini ya, saya bicaranya yang di seleksi PPDB yang tahun ajaran ini, memiliki nilai paling rendah 85 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika semester 1-5 gitu. Jadi nilainya nggak boleh di bawah 85 untuk 3 mapel tadi. Dan atau, nah ini sifatnya dan atau memiliki prestasi akademik di bidang STEM yang telah dikurasi oleh Puskesmas dan masuk di dalam SINTE gitu. Itu persyaratan khususnya gitu. Jadi ini yang sering kali, mungkin nanti buat para pendengar Pro3 FM yang anak-anaknya mungkin nanti mau masuk sekolah Garuda baru di tahun, karena seleksi tahun depan insya Allah akan kami lakukan mulai tahun ini gitu ya. Jadi akan kami majukan gitu ya timeline untuk rekrutmen siswanya itu seleksinya akan mulai dilakukan di tahun ini, di akhir tahun ini seperti itu.
1: Ya, jadi dijagalah nilai anak-anaknya begitu ya Bu ya, untuk memenuhi persyaratan khusus itu begitu ya Bu Fira ya.
2: Betul, ya.
1: Tapi nanti kalau untuk mendapatkan informasi mengenai seleksi begitu, masyarakat apakah ya bisa mendapatkannya mudah, bagaimana caranya Bu Fira?
2: Kalau iya, kami tuh paling update sebetulnya di Instagram kami.
1: Oh, Instagram.
2: Ya, @sekolahgaruda.
1: Yeah, okay.
2: @sekolahgaruda.ri. Nah, itu informasi-informasi seputar Sekolah Garuda, baik Sekolah Garuda Baru, Sekolah Garuda Transformasi, termasuk ketika kami kemarin misalnya dalam seleksi PPDB itu, semua informasi kami update-nya di Instagram kami itu.
1: Iya. Yeah. Bu Fira, mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat kenapa keberadaan Sekolah Garuda ini sangat penting. Silakan Ibu.
2: Ya, baik. Terima kasih. Sekolah Unggul Garuda ini adalah sebuah investasi ya, bisa kita bilang investasi negara dan merupakan bagian dalam manajemen talenta unggul nasional gitu, di mana lewat Sekolah Garuda ini kita memberikan akses gitu ya, dan juga kami ada tiga pilar utama gitu ya dari program ini. Jadi ada pilar penyeimbang, memberikan akses dan kesempatan untuk anak-anak dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang yang memang memiliki keunggulan atau kecerdasan secara akademik, terutama di bidang STEM, lalu juga inkubator pemimpin, kami mempersiapkan para calon pemimpin bangsa dan juga aspek akademik dan pengabdian masyarakat. Jadi kami berharap manajemen talenta yang kami lakukan ini mulai dari ibaratnya kalau Sekolah Garuda ini adalah talent scouting dan talent nurturing-nya gitu ya, membina dan juga membina dan mendidik para calon-calon talenta unggul ini. Lalu nanti ada beasiswa Garuda gitu ya, yang tentunya memang masih melakukan seleksi, tetapi itu salah satu bentuk negara untuk memfasilitasi mereka bisa masuk ke perguruan tinggi terbaik dunia.
1: Yeah.
2: Dan nantinya kita punya anak-anak talenta unggul yang tentu kami persiapkan ini hingga ke hilirisasinya gitu ya, karena kami juga berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang terkait, termasuk dari segi industri gitu, melalui danantara dari BUMN misalnya seperti itu, sehingga manajemen talenta ini kami upayakan untuk dibangun end to end. Jadi bukan hanya talent scouting, tapi bagaimana memastikan talenta unggul yang sudah dibina dan dididik oleh negara, difasilitasi oleh negara, nantinya di masa yang akan datang menjadi leader di bidang STEM, menjadi leader negara yang nanti berkontribusi positif bagi negaranya tentunya, dan bisa memajukan Indonesia nantinya seperti itu. Dan ini kita persiapkan betul untuk 8 area prioritas nasional seperti itu.
1: Ya, baik kalau begitu Bu Fira, kami nantikan perkembangan Sekolah Garuda. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya.
2: Ya.
1: Selamat siang Bu Fira.
2: Selamat siang.
1: Ketua Tim Sekolah Garuda Kemendikti Saintek Fira Agustina. Nah, kita ingin tahu lebih jauh juga ya seperti apa salah satu Sekolah Garuda Transformasi yang ada di Jakarta. Kami juga sudah bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik Sekolah Garuda Transformasi SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin Jakarta, Arif Nuridwan. Pak Arif, selamat siang Pak.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Pak Arif. Kalau Sekolah Garuda dekat rumah saya juga ini Pak Arif nih. Jadi perkembangannya bagaimana Sekolah Garuda Husni Tamrin Pak sejauh ini Pak? Sebagai sekolah transformasi.
0: Baik Bapak. Ya, alhamdulillah di tahun ini kami mengalami perkembangan yang positif dan cukup besar bagi siswa-siswi kami, terutama di dalam bidang akademik. Hal ini bisa terlihat dari perkembangan capaian akademik siswa di tahun ini, di mana yang pertama itu adalah minat dari siswa menuju ke perguruan tinggi terbaik luar negeri itu mengalami peningkatan hampir 100%. Di tahun lalu berminat siswa sebanyak 25 dan di tahun ini menjadi 47 siswa. Kemudian juga dalam hal peningkatan keberterimaan beasiswa di luar negeri juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun lalu beasiswa yang didapatkan oleh siswa-siswa kami sebanyak 36 siswa. Dan di sebanyak 25 siswa dan di tahun ini menjadi 36 siswa.
1: Ke universitas luar negeri itu ya Pak Arif ya?
0: Ya, full beasiswa dari pemerintah sebanyak 36 dan ada anak kami juga mendapatkan beasiswa dari kampus tujuan.
1: Oh, oke. Pak Arif, tapi manfaat yang tadi Pak Arif sudah sampaikan itu ya, Nah, itu bagaimana cara merintisnya, Pak? Dari awal ditunjuk sebagai sekolah transformasi sekolah Garuda itu, Pak?
0: Baik, memang dari awal sekolah kami memiliki visi untuk menjadi sekolah yang bertaraf internasional dengan fokus utama pada bidang STEM.
1: Yeah.
0: Sehingga kami yang ingin masuk ke EMA-TAMBIN memang harus memiliki syarat kualifikasi kemampuan di dalam bidang akademik, terutama sains yang baik. Tentu saja ketika sudah berada di sekolah EMA-TAMBIN, pengembangan sudah langsung kami lakukan dan juga persiapan di kelas 10 melalui pemetaan minat bakat siswa, kemudian sosialisasi mengenai informasi bagaimana caranya bisa berkuliah ke luar negeri, bagaimana caranya menerima siswa. Dan selain itu juga memang tidak 100% semua siswa itu ingin ke luar negeri. Ada juga yang ke dalam negeri.
1: Yeah.
0: Di sinilah pentingnya pemetaan minat bakat dan juga pendampingan secara kontinu dan juga terarah semenjak kelas 10. Sehingga siswa-siswi kami dalam hal yang namanya persiapan dan nanti di akhirnya di kelas 12 mereka sudah memiliki bekal yang cukup baik untuk mendaftar ke perguruan tinggi luar negeri maupun untuk mendaftar ke perguruan tinggi terbaik di dalam negeri.
1: Ya, Pak Arief sebentar kita break dengan info singkat yang diputus ya Pak Arief ya, sebentar saja ya.
0: Baik.
3: Kilas Berita.
4: Pembangunan SMA Unggul Garuda Baru yang berlokasi di Desa Lebo Jaya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara terus berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Profesor Aris Badara menjelaskan, sekolah Garuda dibangun pada lahan seluas 20 hektar dan kini progres pembangunannya sudah mencapai 60% dengan bangunan inti seperti ruang belajar, asrama putra serta rumah dinas guru dan pimpinan sudah terbentuk. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Arief, kita lanjut lagi ya, Pak. Nah, ini kan fokusnya kan tidak hanya kemampuan akademik dari siswa yang meningkat, tapi kan juga mereka nantinya dididik untuk memiliki karakter dan integritas begitu ya, Pak Arief ya. Nah itu apakah memang ada perubahan besar juga Pak dari sisi mungkin kurikulum atau sistem pengajarannya juga ke siswa, bagaimana itu Pak Arief?
0: Baik,

0: masyarakat, pengembangan kepemimpinan, kemudian juga pengembangan pribadi. Dan yang terpenting mereka juga lebih memahami bahwa capaian-capaian yang akan dicapai oleh mereka itu salah satunya itu faktornya dari bagaimana kesiapan diri mereka juga. Sehingga disitulah kemudian program transformasi ini menguatkan kembali kepada siswa-siswi kami.
1: Ya, nah bagaimana juga penguatan terhadap para pengajarnya, Pak Arief?
0: Baik, untuk pengajar, karena memang kita mendampingi siswa-siswi yang dikatakan memiliki kecerdasan cukup tinggi, tentunya yang didampingi ibu guru yang juga memiliki kemampuan mengajar yang baik. Dengan cara bagaimana? Dengan cara satu, guru-guru kami tentu saja harus terus mengupgrade ilmu-ilmu terbaru dalam bidang pedagogi maupun dalam bidang materi pelajaran tersebut.
1: Yeah.
0: Kemudian yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu guru kami juga harus mengetahui perkembangan di luar sekolah. Artinya bagaimana kemudian kebutuhan-kebutuhan untuk mendaftar ke luar negeri, bagaimana kemudian caranya untuk yang namanya ikut bersaing dalam mendaftar ke perguruan dalam negeri. Nah ini informasi itu selalu kami informasikan kepada Bapak Ibu guru kami sehingga kami memiliki satu visi, satu informasi, dan satu pandangan dan tujuan yang sama untuk mendampingi siswa-siswi di sekolah kami.
1: Bagaimana respon para orang tua siswa dengan transformasi sekolah Garuda terhadap Husin Tamrin, Pak Arief?
0: Baik, respon orang tua juga sangat baik. Seperti bagaimana kemudian program ini masuk, perlu diketahui sedikit bahwa dari sekolah Husin Tamrin ini adalah sekolah yang menerima dari semua golongan atau semua kalangan. 50% siswa kami ini adalah 50% siswa yang memiliki kartu Jakarta Pintar atau KJP.
1: Begitu. Oke.
0: Okay. Ya, dan sebenarnya program yang diberikan secara intensif kemudian juga secara gratis ini menjadi suatu harapan, suatu motivasi dan semangat terutama bagi siswa-siswi kami yang memiliki kemampuan akademik baik namun terkadang tidak memiliki kemampuan atau daya dukung ekonomi yang baik.
1: Yeah.
0: Karena seperti kita ketahui bahwa persiapan ke luar negeri itu memang butuh dokumen yang banyak, butuh persiapan yang banyak, dan itu tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, selain itu juga, yang terpenting orang tua juga melihat bahwa program Sekolah Garuda Transformasi ini memberikan suatu perhatian khusus dalam artian siswa-siswi kami yang memang secara awal memiliki keinginan untuk ke luar negeri, yang tadinya motivasinya mungkin hanya dari sekolah, sekarang pemerintah memberikan motivasi lagi, memberikan kesempatan lagi untuk mereka terus menggapai mimpi dan cita-citanya.
1: Ya, jadi responnya positiflah dari para orang tua begitu ya, Pak Arief ya?
0: Ya, betul.
1: Baik, kami nantikan perkembangan dari Sekolah Garuda Transformasi Muhammad Husin Tamrin. Terima kasih banyak, Pak Arief, untuk waktunya siang hari ini, Pak.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya, selamat banyak, siang, Pak Arief.
0: Selamat siang, Pak.
2: Wawancara Pro 3.
3: Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
5: Ini baru enak.
6: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi-content. RRI punya kita.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Kasih Prabowo Subianto menghadiri penutupan Munas Konbes NU. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar. Miftahul.
1: Ya, baik pendengar, pada kesempatan saat ini saya ada di Kampus Perguruan Agama Islam Syafa'iyah Muhammad Khalil, Kabupaten Bangkalan, di mana tengah berlangsung penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bangkalan ini, yang dihadir langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tadi tiba di lokasi sekitar pukul 13.45. Dan saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tengah memberi arahan kepada para peserta musyawarah nasional ini dan sekaligus menutup acara. Dan berikut kita dengarkan bersama sambutan dari beliau.
2: Sesungguhnya paham dan mengerti perasaan rakyat.

0: Dan baik pendengar.
1: Boleh lanjut.
0: Sambutan dari Presiden Presiden saat ini masih break sejenak karena berdekatan dengan azan asar untuk wilayah Kabupaten Bangkalan dan sekitarnya.
1: Ulama Syaikh Umaroh bersatu untuk negara dan bangsa. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita mengerti apa yang dirasakan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, saya dilantik tanggal 20 Oktober tahun 2024 di hadapan seluruh rakyat. Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan segala perundangan-undangan yang berlaku. Saya disumpah, saya harus menjalankan. Dan kita tidak perlu pura-pura. Kita tidak perlu bicara manis-manis, karena itu memang sering. Bangsa Indonesia suka bicara yang manis-manis di depan. Kita kadang-kadang tidak mau bicara apa adanya, tapi saya kira sudah saatnya kita bicara apa adanya. Bahwa
2: bangsa Indonesia suka bicara yang manis-manis di depan. Kita kadang-kadang tidak mau bicara apa adanya, tapi saya kira sudah saatnya kita bicara apa adanya. Bahwa setelah sekian puluh tahun kita merdeka, apalagi sudah saya menjadi presiden, saya melihat data-data, fakta-fakta, saya merasa bahwa sesungguhnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang kita membiarkan. Penyimpangan-penyimpangan ini menurut keyakinan saya inilah yang membuat bangsa kita dalam keadaan sekarang di mana kita harus mengakui terlalu banyak kekayaan negara yang hilang, yang diambil dari hak rakyat, hak bangsa, memperkaya segelintir orang saja, bahkan kekayaan tersebut terlalu banyak mengalir ke luar negeri, tidak tinggal di bangsa Indonesia. Jadi kesulitan yang kita alami sekarang, kita harus berani menghadapi. Kita harus berani menghadapi kenyataan. Karena itu saya di depan konferensi besar ini, walaupun penutupan, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa pandangan saya. Yang pertama, hanya bangsa yang bodoh yang akan meneruskan suatu sistem di mana kekayaan bangsa tidak tinggal di bangsa itu. Saudara-saudara sekalian, saya baru kurang lebih 18 bulan memimpin pemerintahan. Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan. Kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama. Tapi saya disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat. Karena itu saya harus melaksanakan yang terbaik yang bisa saya laksanakan, supaya saya tidak ingkar sumpah saya kepada bangsa dan rakyat. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi beberapa data. Karena para ulama adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Para ulama berhak untuk mengerti. Saudara-saudara sekalian, saya baru saja tadi meresmikan 1.151 kilometer jalan, jalan desa, jalan daerah. 1.000 kilometer jalan ini memakan anggaran 5,4 triliun. 5,4 triliun bisa membangun 1.000 kilometer. Bayangkan kalau 20 triliun, berapa ribu jalan yang bisa kita bangun? Berapa ribu jembatan bisa kita bangun untuk rakyat kita? Berapa puluh ribu sekolah yang bisa kita perbaiki? Saudara-saudara, 5 triliun 1.000 kilometer. Kita butuh ribuan kilometer jalan. Kita butuh ribuan jembatan. Kita butuh ribuan kilometer kereta api. Saudara-saudara sekalian, dan begitu banyak uang kita menguap, hilang. Dan ini pemerintah yang saya pimpin, saya bertekad untuk berbuat yang terbaik untuk menghentikan kebocoran-kebocoran ini. Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektar kebun kelapa sawit yang melanggar hukum. Yang tidak sesuai peraturan, yang bikin kebun di hutan lindung, yang memalsukan laporan. Kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin. Tambang-tambang tanpa izin. Jadi dianggap seolah-olah gak ada negara. Ada satu tambang yang sudah dijalankan 8 tahun tanpa izin. Tenang saja dia. Dan ada tambang-tambang yang tiap bulan keluar ratusan miliar rupiah. Tiap bulan emas, perak, logam-logam yang sangat mahal. Sampai hari ini penyelundupan masih berjalan. Sudah kita kerahkan Angkatan Laut. Sudah kita kerahkan bea cukai. Sudah kita kerahkan ribuan prajurit. Masih saja. Saudara-saudara, jadi memang usaha ini bukan usaha yang ringan. Negara kita besar, negara kita luas, dan negara kita sangat-sangat-sangat kaya. Karena itu kuncinya adalah pemerintah harus bersih. Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia. Ini tidak ringan. Ini tidak ringan. saya mengerti ini tidak ringan. Tapi apa boleh buat, apapun harus kita kerjakan untuk supaya negara kita selamat. Tidak ada negara yang bisa selamat kalau resourcesnya, sumber-sumber dayanya diambil terus. Rakyat banyak yang miskin. Saudara sekalian, saya ingin menampilkan beberapa angka. Angka ini mungkin tidak menyenangkan bagi banyak pihak, tapi harus kita hadapi. Saudara-saudara, kita mengerti dan kita faham bahwa selama 7 tahun belakangan ini dikatakan bahwa ekonomi kita tumbuh 5% tiap tahun. 7 tahun kali 5 berarti 35% pertumbuhannya. Logikanya selama 7 tahun Indonesia tambah kaya 30%, 35%. Tapi kenyataannya itu yang saya katakan, saya merasa ditohok. Waktu saya jadi presiden, ini data ini muncul katakanlah 2 bulan setelah jadi presiden. Kenyataan bahwa setelah 7 tahun tumbuh 5%, masa penduduk miskin tambah? Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah. Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali. Yang kelas menengah yang sudah tadinya lepas dari kemiskinan turun. Saudara-saudara, katanya negara tambah kaya 30%, tok rakyat miskin tambah, kemudian kelas menengah berkurang. Dan ini juga yang harus kita waspadai, bahwa yang tambah kaya ternyata hanya segelintir orang. Jadi saya kembali, saudara-saudara, bahwa akhirnya harus kita lihat bahwa ini berarti sistem kita keliru. Sistem ini keliru karena apa? Kalau orang miskin tambah, yang menengah juga berkurang, berarti yang menikmati pertumbuhan ini hanya segelintir orang saja. Dan ini tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kita, cita-cita kemerdekaan kita, tidak sesuai dengan keinginan pendiri-pendiri bangsa kita. Kita merdeka, kita ingin rakyat kita hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Dan kemakmuran tidak bisa dengan sistem yang keliru seperti ini. Ini yang saya yakini dan ini yang akan saya kerjakan untuk saya penuhi sumpah saya kepada rakyat, untuk menjaga kepentingan rakyat sesuai dengan sumpah saya waktu saya dilantik, saudara-saudara sekalian. Saya sudah katakan dalam buku saya belasan tahun yang lalu dan belum pernah dibantah sampai hari ini. Belum ada profesor-profesor ekonomi yang bisa bantah saya, padahal saya bukan ahli ekonomi. Tapi angka adalah angka, matematik adalah matematik. Saudara-saudara, apa yang saya sampaikan belasan tahun yang lalu, yang terjadi di Indonesia ini adalah mengalir keluar kekayaan bangsa Indonesia ke luar negeri. Dalam bahasa yang keren, bahasa Inggris, yang terjadi adalah net outflow of national wealth. Kekayaan nasional kita mengalir ke luar negeri. Dan sekarang ini diakui oleh PBB. Angka-angka PBB mendukung premis saya sekian belas tahun yang lalu. dari PBB, Comtrade, ya, United Nations Comtrade, yang diolah oleh Dewan Ekonomi Nasional kita. Kalau kita lihat selama 22 tahun, bangsa Indonesia sebagai bangsa sebenarnya telah untung. Hanya 5 tahun kita tidak untung, agak kurang. Tapi dari 22 tahun, 17 tahun kita untung, dan keuntungan kita adalah 436 miliar dolar selama 22 tahun. Kali 17 ribu, berapa triliun. Kemudian, kalau kita lihat selama 42 tahun, kekayaan kita sebenarnya adalah 683 miliar dolar. Kalau sekarang ada yang mengatakan rupiah kita lemah ini dan itu, ya karena kekayaannya keluar. Kalau darah kita, tiap hari darah kita keluar, di ujungnya badan kita kolaps, mati. Begitu kayanya republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri, saudara-saudara sekalian. Jadi kita lihat dari neraca itu, inflow outflow. Kita lihat di sini selama 22 tahun uang yang keluar itu 343 miliar. Jadi keuntungan 436, yang keluar 343, yang tinggal adalah sedikit sekali dibandingkan yang keluar. Ini angka di depan kita. Saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita ambil kesimpulan? Ternyata sekali lagi dari PBB yang terjadi adalah yang disebut under invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi. Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau 15.000 triliun. 15.000 triliun. Saudara-saudara, ini semua data keluar. Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang, ya kan? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Saudara-saudara, kebocoran kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar tiap tahun. 2.500 triliun tiap tahun. Saudara-saudara sekalian. Dan ini sedang saya perbaiki semua. Saudara-saudara, ada perusahaan milik negara, BUMN, jumlahnya luar biasa. Waktu saya jadi presiden, saya baru tahu. Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300. Waktu saya jadi presiden, baru saya tahu. Jumlahnya 1000 lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih berapa Menseknek? Kurang lebih sudah 240 yang kita tutup. Gak ada yang untung, rugi terus. perusahaan negara milik rakyat. 200 kalau tidak salah, kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 lah. Anda bisa bayangkan yang sudah kita tutup 240. Ya benar, Mensesnek, 240. Itu kalau dihitung umpamanya 4 direksi sama 4 komisaris, itu 8 kali 200. 1.600. Kalau gajinya masing-masing 50 juta rupiah sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu. Sudah rugi, minta bonus lagi. Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang enggak benar. Dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka. Jadi saya perintahkan

0: Kami ada demo yang menentang MBG. MBG ini untuk membantu orang yang sulit, yang susah. Kalau yang sudah kaya, ya yang sudah 1% itu yang nggak usah terima MBG. Tidak ada kewajiban menerima MBG. Tapi banyak sekali anak-anak yang tidak makan berangkat sekolah. Bahkan banyak anak-anak yang simpen makanannya dibawa pulang untuk ibunya, untuk adiknya, untuk bapaknya, untuk neneknya. Rakyat kita banyak.
1: Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus.
2: Miftahul.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada pada kesempatan saat ini, sound system yang saya rekam masih ada trouble, dan sambutan dari Presiden Prabowo Subianto masih tengah berlangsung. Namun pengeras suara atau sound system masih ada gangguan. Demikian, Miftahul Umar langsung melaporkan dari Kabupaten Bangkalan, tepatnya di lokasi penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama. Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah memberikan arahan di tengah para peserta, sekaligus nanti akan menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ini. Dari Kabupaten Bangkalan, Miftahul Umar melaporkan, bertiga terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian tadi pendengar, kami hadirkan laporan reporter kami Miftahul Umar terkait Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Munas Konbes NU.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami akan hadirkan dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Indonesia!
2: Sektor sudut yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawah terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
0: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
0: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Aljazair menjaga peluang lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026 usai taklukan Yordania. Portugal akan menghadapi Uzbekistan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Aston Villa akan berkunjung ke Indonesia dalam rangkaian tur pramusim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: dinamika olahraga, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Aljazair menjaga peluang lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Yordania di Stadion San Francisco Bay Area siang tadi. Aljazair mendominasi penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Yordania sepanjang pertandingan. Namun Yordania unggul lebih dulu pada menit ke-36 lewat gol Nizar Al-Rashdan. Aljazair kemudian berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-69. Nadir Ben Bouali menyundul sepak pojok Riyad Mahrez untuk mengubah skor menjadi 1-1. Amine Goiri kemudian memastikan kemenangan Aljazair lewat gol pada menit ke-82. Setelah memanfaatkan bola muntah hasil situasi sepak pojok. Tambahan 3 poin membuat Aljazair naik ke peringkat 3 klasemen sementara grup J. Mereka akan menghadapi Austria pada laga penentuan, sementara Yordania akan menantang pemuncak grup Argentina. Sementara itu, Lionel Messi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia setelah membawa Argentina menang 2-0 atas Austria di Dallas. Sempat gagal mengeksekusi penalti, Messi berhasil membuka keunggulan lewat gol indah menjelang akhir babak pertama. Pemain berusia 18 tahun itu, maksud kami 38 tahun itu, kembali mencatatkan di papan skor pada menit ke-5 tambahan waktu babak kedua. Usai pertandingan, Messi mengaku senang dengan rekor yang diciptakannya serta kemenangan yang diraih timnya.
1: Tentu saja saya sangat senang, terutama dengan kemenangan ini. Ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Kami tahu pertandingan akan berlangsung sangat intens dan kami tidak boleh menurunkan standar karena intensitasnya sangat tinggi. Saya senang dengan hasil ini dan juga kelolosan kami. Penting bagi kami untuk menambah gol agar bisa menjadi pekan yang lebih tenang. Saya senang.
2: Ini sih ke contento.
0: Dua gol yang dicetak Messi pada laga melawan Austria mengantarkan Argentina melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Meski demikian, mereka masih akan menjalani laga terakhir fase grup J melawan Yordania pada hari Minggu mendatang. Masih dari ajang Piala Dunia. Dua raksasa hadapi ujian berbeda di laga kedua Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dan Inggris siap melawan Ghana. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
3: Kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Laga krusial Grup K dan L Piala Dunia 2026 akan dimainkan dini hari nanti. Portugal memulai laga dengan mengecewakan akan menghadapi Uzbekistan, sementara Inggris yang perkasa akan berjumpa Ghana. Laga Grup K, Portugal lawan Uzbekistan akan dimainkan di Stadion Houston, Texas. Sebelumnya Portugal gagal meraih kemenangan di laga pertama setelah ditahan Kongo 1-1. Skuad bertabur bintang asuhan Roberto Martinez mulai dipertanyakan kolektivitasnya. Namun pelatih Roberto Martinez tetap optimis dengan kekuatan timnya.
1: Brief bagi kami, tidak ada yang berubah sama sekali. Aspek kuncinya adalah berlatih dengan baik, mempersiapkan permainan, evaluasi, analisis, dan jadilah sangat kritis terhadap diri sendiri. Itulah yang kami lakukan setelah pertandingan. Kami tampil baik, namun ada beberapa aspek yang kurang baik, tetapi kami fokus pada hal tersebut, pekerjaan sangat bagus. Dan sekarang kita perlu memperbaiki semua itu.
2: Precisamos de mejorar todo aquilo que no conseguimos pasar en el primer.
0: Di sisi lain, Uzbekistan adalah tim debutan yang tampil menjanjikan. Meski kalah 1-3 dari Kolombia, Serigala Putih mencatat 8 ancaman ke gawang lawan. Sementara di grup L, Inggris akan bertemu dengan Ghana yang dimainkan di Gillette Stadium. Inggris membuka langkah dengan kemenangan meyakinkan 4-2 atas Kroasia. Harry Kane mencetak 2 gol, sementara Jude Bellingham dan Marcus Rashford juga ikut mencatatkan namanya di papan skor. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tegaskan semangat timnya di laga ini.
1: Yang paling terpenting adalah semua orang menerima gagasan bahwa kita ikuti turnamen ini sebagai sebuah tim. Hal ini membuatnya sangat istimewa, karena semua orang menerima ide tersebut. Para pemain kami, para pemain hebat, mereka peduli pada semua orang dan itulah semangat yang kami punya dalam menghadapi turnamen ini.
0: Ghana juga memetik kemenangan 1-0 atas Panama lewat gol injury time Caleb Guirenki. Namun performa mereka belum sepenuhnya meyakinkan, meski Carlos Queiroz membuat tim lebih disiplin. Thomas Partey berpeluang kembali ke susunan utama Ghana, namun kiper Lawrence Alzigi masih diragukan karena cedera. Sedangkan di laga lainnya, Panama akan menghadapi Kroasia pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian Kolombia melawan Kongo di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menilai kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi daerah. Antusiasme publik terlihat dari meluasnya penyelenggaraan nobar yang kini telah mencapai ribuan titik di seluruh Indonesia. Berdasarkan data TVRI, terdapat sekitar 7.200 lokasi nobar yang tersebar di berbagai wilayah. Menpora menyebut kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi lokal.
1: Ya, memang ini bagian dari support kami semua, Kemenpora dengan TVRI, yang sudah tadi saya sampaikan menyajikan tontonan gratis. Yang selama ini kurang akses, ya Bapak Presiden sekarang memberikan tontonan gratis. Dan kita dorong lagi kalau bisa memang banyaknya nobar, sehingga ekonomi juga bisa membantu, dan masyarakat juga ceria. Itu yang paling penting juga message-nya.
0: Kemenpora terus berkomitmen mendorong kolaborasi agar lebih banyak pertandingan olahraga dapat disiarkan melalui televisi nasional. Menpora menilai olahraga telah terbukti menjadi sektor yang mampu menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Tottenham mengumumkan Pedro Porro menandatangani kontrak jangka panjang untuk musim berikutnya. Ia merupakan bek sayap yang membuat 47 penampilan di semua kompetisi musim lalu menjadi pemain dengan penampilan terbanyak di skuad. Liverpool menyetujui kesepakatan kontrak jangka panjang untuk Munoz dari Osasuna. Pemain 22 tahun saat ini bermain di Piala Dunia akan bergabung dengan skuad pelatih Andoni Iraola menjelang musim 2026-2027. Kuda Laut Nusantara Angels menang meyakinkan atas Dragon Kuning Ladies pada ajang Women's Pro Futsal League 2026. Tim tersebut menang 3-0 setelah tampil tajam sepanjang babak kedua di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia Menyapa Sore.
0: Selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan hadir di Warga Bicara menyampaikan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan, lalu juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp 081-399-399-888.

0: Kami akan menghadirkan topik terkait menanti taji Ronaldo di laga kedua Portugal versus Uzbekistan. Portugal akan menghadapi Uzbekistan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026. Sebelumnya, mereka ditahan imbang Republik Demokratik Kongo 1-1 pada laga pertama. Sorotan utama kemudian tertuju kepada sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Banyak penggemar di media sosial yang mengkritik pemain Portugal lainnya karena dianggap tidak memberikan umpan kepada Ronaldo pada laga sebelumnya. Nanti kami akan membahas terkait bagaimana seorang pengamat sepak bola menilai penampilan Cristiano Ronaldo saat Portugal ditahan Republik Demokratik Kongo 1-1. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog ini pendengar dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Sudah ada Pak Putra di Kalimantan yang telah bergabung. Selamat sore Pak Putra.
1: Selamat sore Mbak Hana.
0: Salam sehat, olahraga, Hana. Sehat. Pak Putra juga sehat ya.
1: Salam olahraga.
0: Jaya.
1: Amin. Portugal jaya terus nih Pak Mbak Hana, saya nonton terus nih.
0: Waduh luar biasa, terima kasih Pak Putra. Diajak juga teman-temannya Pak Putra di sana.
1: Saya sedih dari malam Mbak Hana.
0: Bagaimana Pak Putra?
1: Iran dihantam 3-0.
0: Oh, 3-0.
1: Negara Asia.
0: Negara mana versus mana ini Pak? Pak Putra, tapi mungkin volume radionya ini dikecilkan terlebih dahulu saja Pak, mendengarnya lewat telepon saja Pak Putra.
1: Ya.
0: Silakan Pak Putra.
1: Ini apa yang apa lagi nih Mbak, yang malam nih?
0: Oh, ini nanti ini Pak, kedua di laga kedua Portugal versus Uzbekistan Pak Putra.
1: Wah, dukung Ronaldo aja sudah.
0: Oh, dukung Ronaldo begitu ya, Pak Putra ya?
1: Ya.
0: Baik.
1: Oke, Mbak Ana, mudah sehat selalu, Mbak Ana.
0: Ya, terima kasih, Pak Putra.
1: Assalamualaikum, Mbak Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Terima kasih.
0: Dan untuk membahas terkait menanti taji Ronaldo di laga kedua Portugal versus Uzbekistan, saat ini kami telah bersama pengamat sepak bola Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat sore, salam olahraga.
2: Salam olahraga dan selamat sore juga Mbak Ana.
0: Bung Aryo, bagaimana Anda menilai penampilan Cristiano Ronaldo saat Portugal ditahan Kongo ini 1-1 Bung Aryo?
2: Wah, ini pastinya lagi jadi topik hangat di banyak tim ya, karena pasti selalu acuannya Ronaldo. Ada apa dengan Ronaldo? Sementara Lionel Messi menggila kan terakhir sama dini hari tadi, bikin 2 gol lagi kan. Sementara Ronaldo dengan Kongo, permainannya bisa dibilang di bawah ekspektasi banyak orang ya. Tapi menurut saya ya situasinya memang sepelik itu buat Ronaldo. Dalam konteks memang artinya pertanyaannya kenapa dia bisa seperti itu, karena sebenarnya kalau kita ngomongin timnas Portugal secara materi kan sebenarnya masuk dalam level tim unggulan yang artinya ya mereka punya kedalaman skuad yang bagus, tapi kenapa ya tidak moncer dan tidak membuat Ronaldo keluar kemampuan terbaiknya. Tapi lagi-lagi seperti yang saya bilang dalam wawancara RRI sebelumnya, persoalannya itu saya malah bisa bilang Portugal bisa moncer, tapi syaratnya jangan mainkan Ronaldo. Kenapa? Wah, Ronaldo kan pemain besar. Bukan itu, tapi artinya gini. Ada sesuatu yang menurut saya area non-teknis yang menurut saya sudah berlangsung beberapa tahun terakhir yang kurang sehat. Bahwa Portugal itu bermain untuk melayani Ronaldo. Gitu loh, bukan bermain sebagai sebuah tim yang memungkinkan seluruh pemain mengeluarkan kemampuan terbaiknya buat dirinya atau buat timnya. Nah, ini sebenarnya sudah terlihat dari Euro lalu dan kemudian Piala Dunia edisi sebelumnya di Qatar, itu kelihatan sehingga Portugal itu seperti tim yang bermain selalu dengan beban. Aliran bola gampang ditebak lawan karena selalu tertuju pusatnya ke Ronaldo, sehingga Ronaldo pun akhirnya dalam posisi tertekan karena dia punya orang banyak ekspektasi besar dia melakukan sesuatu keajaiban. Sementara kalau kita ngomongin taktikal sepak bola, ya permainan Portugal itu terlalu gampang dibaca. Dan itu sudah terlihat dari Piala Dunia 2022 di Qatar. Udah matikan aja Ronaldo, maka Portugal otomatis akan mati. Karena semua aliran bola akan mengarah ke perkara dia. Seperti itu sih Mbak Hana, melihat kondisi Portugal sekarang.
0: Oke, baik. Nah, Bung Aryo, lalu kalau untuk terkait usia Ronaldo sendiri 41 tahun, itu sejauh mana Bung Aryo faktor usianya mempengaruhi efektivitas Ronaldo sebagai penyerang utama? Terlebih juga tadi timnya malah mengikuti Ronaldo begitu ya, Bung Aryo ya?
2: Iya, betul. Ya pastinya, karena kalau kita ngomongin masa peak pemain sepak bola kan semua bilang bahwa pemain sepak bola tuh mencapai masa jayanya maksimal di usia 35 tahun. Ketika Ronaldo masih bermain sampai 41 tahun, tentu kita nggak bisa membayangkan Ronaldo ketika usia 20 tahunan atau 30 tahunan. Karena Ronaldo sudah jauh berbeda. Cuma memang saya bilang gini, kalau ditanya apakah sebenarnya Ronaldo sudah kehilangan touch? Tidak. Tetapi orang tuh harus lebih lihat, lebih realistis. Ronaldo yang mereka tonton bukan Ronaldo yang mereka lihat ketika muda. Kan jadi artinya tingginya ekspektasi ini yang kadang-kadang jadi bias, karena Ronaldo misalnya sekarang sudah nggak main lagi di kompetisi Eropa, dia bermain di kompetisi Arab yang level permainannya tentu di bawah kompetisi Eropa. Bahwa dia berjaya di Arab, ya levelnya beda. Sama kalau ada bercandaan seperti gini, Ronaldo bisa bikin rekor gol lebih banyak lagi kalau dia main di Liga Indonesia, gitu kan? Karena level persaingan makin turun sehingga di usia dia yang tua. Ya dia tetap terlihat moncer, tapi dalam area objektivitas teknik, nah, harus diakuin bahwa Ronaldo sudah jadi pribadi yang berbapak secara sebagai pemain sepak bola, sudah jauh menurun kemampuannya dibanding ketika dia ada di peak performa.
0: Nah Bung Aryo, ini sudah ada yang ikut interaktif bersama kami, boleh ya bergabung ya, berbincang langsung dengan boleh. Bung Aryo juga ya. Oke, kita ke Kalimantan Timur, Bung Aryo. Selamat ada Pak Sofian. Selamat sore Pak Sofian. Salam olahraga. Ya,
1: dari Kalimantan Timur, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Sofian. Jaya,
1: aku mendukung Portugal.
0: Oke, dukung Portugal. 1-0 ya, begitu. Ya, baik.
1: 1-0.
0: Oke.
1: Mbak Ana.
0: Ya, terima kasih Pak
1: salam
0: Sofian.
1: Salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menjagokan Portugal. Tapi sebentar ini Bung Aryo. Karena juga sudah ada pendengar kami di Jakarta yang bergabung, ada Pak Roni. Selamat sore Pak Roni, salam olahraga.
3: Salam olahraga Mbak Ana Pratiwi.
0: Silakan Pak Roni.
3: Olahraga juga Pak Aryo.
2: Salam olahraga juga Mas Roni.
3: Mungkin Ronaldo kali ini adalah Piala Dunia terakhir mungkin ya. Kalau udah 41 dan mungkin Ronaldo tersebut akan diproyeksikan untuk menuju sepatu emas, mungkin kompetitor dengan Messi gitu. Apakah Ronaldo akan mencetak gol, banyak gol di lawan Uzbekistan, dan Uzbekistan juga mereka ketika lawan Indonesia waktu itu juga nggak cuma penyerangannya aja yang bisa ngegolin, tapi pemain sekarang pun bisa gitu. Kalau soal skornya, kalau menurut saya mungkin Portugal 4 Uzbekistan 1. Terima kasih Mbak
0: Baik,
3: Ana.
0: Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Bung Aryo, ini bersabar dahulu Bung Aryo, karena kita akan ke Malang ini tampaknya. Ada Pak Abdurrahman ya, yang sudah bergabung. Selamat sore Pak Abdurrahman, salam olahraga.
4: Selamat sore Bung Aryo ya.
0: Ya betul.
4: Betul sekali ya Bung Aryo tadi mengatakan bahwa Portugal itu melayani Ronaldo, bukan Ronaldo melayani tim Portugal. Karena apa itu kemarin itu padahal tingkatnya lebih baik Portugal daripada Kongo, tapi ternyata dia tidak bisa mengegulkan kan gitu ya, betul itu. Ya ini nanti saya menjagokan Portugal, insya Allah sudah kosong untuk Portugal ya. Karena ini kan levelnya juga jauh di atas Uzbekistan ini ya. Makanya ini aku menjabukan 2-0 bagaimana untuk Bung Aryo ya ini.
0: Oke.
4: Okay.
0: Baik, Pak Abdurrahman.
4: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Bung Aryo. Ini sudah tadi dari beberapa pendengar semua menjagokan Portugal begitu ya. Lalu juga ada pendapatnya yang menyebutkan kalau memang ini sudah terakhir sajalah Ronaldo di Piala Dunia terakhir. Seperti apa Bung Arya tanggapannya?
2: Ya tadi karena Piala Dunia terakhir dan tekanan usianya semakin tua, ya saya ngelihat Ronaldo juga semakin bermain tidak lepas. Sehingga sebenarnya kalaupun memang dia mengalami peak penurunan peak performance gitu ya, artinya dia sudah tidak pada masa jayanya. Tapi artinya kemampuannya dia yang sebenarnya secara level tetap di atas rata-rata pemain sepak bola lainnya itu nggak keluar. Dan kaitan sama Uzbekistan, Uzbek pun saya masih percaya diri bahwa Portugal ini tim yang bagus. Artinya Uzbekistan pun bukan level permainannya jauh di bawah apa Portugal. Tapi lagi-lagi, kalau Portugal bisa bermain apa lebih lepas dan tanda kutip tidak ter

0: dan pemain lain yang di levelnya sama udah tancap gas, makin tertekan lah Ronaldo. Makanya saya tetap pada pendapat saya, mungkin Portugal harus mengambil keputusan ekstrim mengurangi peran Ronaldo sehingga Portugal bisa main utuh sebagai tim yang sebenarnya secara kualitas dihuni banyak pemain bagus. Untuk kemudian meraih hasil positif seperti itu sih Mbak Hana.
1: Oke, baik. Nah Bung Aryo, tapi kalau untuk pelatih Portugal sendiri sudah mengatakan bersikeras untuk tidak mengganti Ronaldo. Jadi apa yang harus dilakukan pelatih ini terkait Ronaldo pada laga melawan Uzbekistan?
0: Masalah ganti-mengganti sih. Sebenarnya kan contoh sederhana gini ya. Apa namanya, kalau kita ngomongin area teknik ya, umur 41 tahun, apakah dia bisa bermain 90 menit full? Saya sih agak ragu. Okay. Tapi kan sebenarnya mengurangi peran Ronaldo bukan berarti meniadakan, tetapi artinya Ronaldo itu bisa diposisikan dalam tanda kutip kontribusinya diperlukan seperti apa. Misal contoh, bisa kan sebenarnya logikanya dibalik bahwa kalau Ronaldo selama ini jadi starting line up, kemudian dia jadi pemain yang masuk pada babak kedua sebagai pemain pemecah kebuntuan. Itu kan sering terjadi untuk tim-tim lain pun ketika dia memperlakukan pemain seniornya kan seperti itu. Misal contoh di Kroasia nih yang terakhir di Piala Dunia 2022 masuk semifinal, dua kali semifinal bahkan berturut-turut gitu kan. Dia juga kan memperlakukan Luka Modric, menyadari bahwa Luka Modric jenderal lapangan tengah mereka bukan orang yang mereka kenal 10 tahun lalu. Sehingga apa yang dilakukan pelatihnya? Dia tetap memainkan Luka Modric, tapi Luka Modric tidak dipus 90 menit bermain untuk timnya. Sehingga Kroasia menurut saya gitu di Piala Dunia sebelumnya ya Mbak, bukan Piala Dunia kemarin kan dia baru kalah lawan Argentina. Gitu loh, bisa lebih sehat, bisa lebih dinamis gitu kan, karena bebannya terangkat semua tuh, jadi bermain sebagai sebuah tim. Portugal saya yakin akan bisa luar biasa kalau mereka menghilangkan beban itu, bahwa tadi kewajiban untuk melayani Ronaldo. Ronaldo menurut saya juga harus mulai seperti Lionel Messi. Kalau di Argentina kan bedanya, kenapa Argentina menjadi tim yang sangat meledak dan juara Piala Dunia? Menurut saya karena logiknya dibalik. Ya, semua pemain itu, artinya Lionel Messi itu melayani rekan-rekannya sehingga teamworknya jalan. Jadi nggak ada kewajiban Lionel Messi harus mencetak gol. Siapapun bisa mencetak gol. Beda dengan Portugal, seluruh bola menuju Ronaldo. Kalaupun misalnya di Argentina ternyata ujung-ujungnya Messi terus membuat gol, tapi tekanan untuk melayani Messi itu tidak ada, tetapi sebaliknya Messi bermain sebagai pelayan teman-temannya sehingga Argentina menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Portugal bisa melakukan hal yang sama karena Portugal menurut saya bahkan punya materi pemain lebih baik dibanding Argentina di setiap lininya.
1: Oke, baik. Nah, Bung Aryo, ini juga sudah ada pendengar lagi yang bergabung bersama kami ya. Kita ke Boyolali nih, Bung Aryo, ada Pak Udin yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Udin. Salam olahraga. Halo, Pak Udin.
2: Ya, halo. Selamat ya,
1: sore. Silakan, Pak Udin. Ya, ya. Salam olahraga, salam. Pak Udin. Silakan.
2: Portugal versus
1: Uzbekistan, Pak Udin.
2: Uzbekistan, ya. Saya pilih Portugal ya.
1: Oke, dengan skor berapa Pak Udin?
2: 1-0 aja.
1: Oke, 1-0 ya Pak Udin ya. Baik Pak Udin. Terima kasih Pak Udin telah berpartisipasi. Kita ke Bogor, ada Ibu Dinda. Sore Ibu Dinda, salam olahraga.
3: Sore Mbak Ana, salam olahraga.
1: Jaya, silakan Bu Dinda di Bogor.
3: Yo, selamat sore, salam olahraga.
0: Salam olahraga juga Mbak.
3: Iya, Bung Aryo, betul. Jadi komentar dari netizen dari seluruh penjuru ya tentang Ronaldo permainan dari Kongo kemarin ya, dengan Kongo kemarin itu yang jadi komentar jadi banyak dari berbagai penjuru, termasuk netizen 62 Bung Aryo. Mungkin faktor usia juga dan mungkin juga hatinya Ronaldo tuh sudah apa namanya keluar dari Portugal, mungkin seperti itu. Jadi dengan Kongo tuh kemarin 1-1 begitu ya. Tapi mudah-mudahan ya, semoga dini hari nanti Portugal meraih menjadi unggul lah ya, lebih unggul dari mana Bung Aryo?
1: Uzbekistan, Bu Dinda.

0: Semoga lebih unggul ya. Jadi jangan seperti dengan Kongo kemarin. Biar netizen juga, termasuk netizen 62 juga puas begitu nontonnya. Semangat Portugal.
1: Baik. Jaya. Terima kasih Bu Dinda di Bogor. Baik, tadi rata-rata juga semua ini mendukung Portugal begitu ya, Bung Aryo.
2: Nah, wajar, Mbak. Ya. Wajar, karena memang Portugal ini sebenarnya kalau melihat skuadnya mengerikan sekali sih. Mereka tuh harusnya bisa melangkah jauh di Piala Dunia. Bahkan buat juara pun bukan sesuatu yang mustahil gitu loh. Jadi artinya cuma beban tadi saya bilang. Ini kenapa ini Portugal main gak lepas? Kalau dia bisa mengatasi itu, menurut saya dia akan sangat, tim ini akan sangat mengerikan sekali.
1: Oke. Tapi peluang Ronaldo mencetak gol di laga ini nanti akan terjadi.
2: Nah, itulah maksud saya gini. Nah, itulah yang saya bilang gini nih. Yeah. Lepas ya apa bahwa Ronaldo harus dilepaskan dari kewajiban harus mencetak gol buat Portugal. Karena menurut saya ketika semua berharap Ronaldo mencetak gol, kan pada ujungnya ya kalau Ronaldonya dalam kondisi performan terbaik, kalau tidak kan akhirnya timnya hasilnya tidak baik. Menurut saya siapapun bisa mencetak gol. Ronaldo jadi, ya tadi saya bilang, bermainlah lebih tim sehingga nama besarnya tetap terjaga dan Portugal bisa main lebih baik. Kalau sekarang ini kan jadi kayak makin stres. Dia kan manusia juga nih. Yeah. Lepas dia luar biasa gitu kan. Ini kan manusia juga. Dia ngelirik di sebelah, udah cetak golnya udah 5 gitu kan. Dia ngelirik lagi yang sebelah, ada pemain muda lagi udah menggila gitu kan. Yeah. Dia belum lagi kita ngomong Harry Kane, strikernya Inggris, udah bikin kemarin 2 gol. Jadinya kan namanya manusia, waduh saya belum bikin gol sama sekali nih. Nah itu yang menurut saya buat berpengaruh ke ton psikologis timnya. Jadi semuanya sama-sama tegang. Sehingga Portugal bermain di bawah ekspektasi yang kita bayangkan dengan skuad yang mereka punya.
1: Oke. Bung Aryo, ini terima kasih telah memberikan analisisnya ya Bung Aryo ya, untuk Portugal versus Uzbekistan begitu Bung Aryo. Dan juga tadi sudah berinteraksi bersama beberapa pendengar kami ya dari seluruh Indonesia Bung Aryo. Terima kasih Bung Aryo, ya, selamat sore.
2: Selamat sore Bung Hana, selamat sore. Cristiano Ronaldo.
1: Pengamat sepak bola Aryo Yosia berbicara terkait menanti taji Ronaldo di laga kedua Portugal versus Uzbekistan. Anda juga pendengar nantinya dapat mendengarkan siaran langsung Portugal versus Uzbekistan pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, lalu Inggris versus Ghana pukul 03 dini hari waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda jangan sampai terlewat di program Dengar Bareng bersama RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, pemerintah memastikan harga eceran tertinggi HET minyak kita tetap sebesar Rp15.700 per liter. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi, silakan dengan informasinya.
1: Iya, Hana dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Pemerintah berkomitmen mempertahankan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita sebesar Rp15.700 per liter demi menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga minyak sawit dunia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari menjelaskan, ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat merupakan prioritas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan berikut kita dengarkan penjelasan dari Ketua Kepala Bakom RI Kodari berikut ini.
2: Komitmennya untuk mempertahankan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita di angka Rp15.700 per liter. Meskipun biaya produksi meningkat akibat meningkatnya harga minyak sawit dunia, bagi Presiden Prabowo yang utama adalah tersedianya minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah memahami bahwa harga kebutuhan pokok selalu menjadi perhatian utama banyak keluarga di Indonesia. Pemerintah juga mendengar, melihat, dan memahami tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini, khususnya kelompok masyarakat yang rentan. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga minyak kita.
1: Ya, pendengar, selain harga yang terjangkau, pemerintah juga memastikan untuk minyak kita mudah untuk didapati, sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan minyak kita. Pemerintah menegaskan bahwa distribusi minyak kita berfokus pada pasar rakyat. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan, distribusi, dan efisiensi tata niaga minyak kita. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait pengelolaan batubara dan dugaan gratifikasi produksi. Pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya bersama reporter Hairul Umam. Umam, silakan dengan update terkininya.
3: Ya baik, Hana dan pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan pemeriksaan terhadap Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, di mana memang Nabil Hussein sendiri diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi gratifikasi permetik tron batubara yang berlangsung di Kutai Kartanegara. Dan Jubir KPK Budi Pasti mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batubara dan juga aliran uang gratifikasi terkait dengan produksi batubara di Kutai Kartanegara. Dan Nabil Hussein sendiri memang diperiksa sebagai kapasitasnya sebagai pemilik PT Nahusam Bermartabat Indonesia. Dan selain Nabil, penyidik juga memeriksa 11 saksi lainnya, namun hanya ada 8 saksi yang hadir dan sisanya tidak memenuhi panggilan dengan tidak ada keterangan. Berikut pernyataan dari Jubir KPK Budi Prastio.
4: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batubara dan juga dugaan penerimaan per metric ton produksi oleh tersangka.
3: Dan diketahui memang KPK telah melakukan pengembangan dalam kasus ini, di mana KPK telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, yaitu Rita Widyasari, dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan keberhasilan negosiasi yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat bergantung pada pemenuhan berbagai komitmen yang telah disepakati kedua pihak. Pezeshkian menyebut, keefektifan pembicaraan dengan Amerika Serikat bergantung pada komitmen penuh terhadap kewajiban-kewajiban yang disepakati dan pelaksanaannya dengan tepat. Ia menegaskan pernyataan yang dibuat di luar kerangka kerjasama yang disepakati tidak akan membantu kemajuan perundingan. Berita olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan 21 cabang olahraga prioritas desain besar olahraga nasional DBON wajib dipertandingkan pada PON di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta sebagai penyangga. Menpora menjelaskan kementerian yang dipimpinnya saat ini tengah menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga Indonesia menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional, yaitu PON.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Prancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Presiden Prabowo Subianto mendorong bank-bank himpunan bank milik negara Himbara menjadi perbankan patriotik. Konsep tersebut menekankan peran perbankan dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengungkapkan bangunan ex-Hotel Sultan berpotensi dirobohkan. Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana penataan ulang kawasan Gelora Bung Karno GBK secara menyeluruh. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pengadaan batu bara oleh PT PLN harus diawasi. Pengawasan ketat dilakukan agar kejadian pemadaman listrik seperti di Pulau Jawa tidak terulang. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore. Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan mencetak pemimpin masa depan lahirnya generasi emas dari sekolah Garuda. Nanti kami akan perbincangkan hal ini bagaimana terkait mencetak pemimpin masa depan lahirnya generasi emas dari sekolah Garuda bersama pihak dari Kemenko PMK. Sekolah Garuda adalah program strategis pemerintah yang digagas untuk melahirkan generasi emas 2045. Dengan fokus utama pada pendidikan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika, STEM, serta kepemimpinan global yang berakar kuat pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Ada beberapa pilar utama dari transformasi pendidikan sekolah Garuda, yakni pendidikan berasrama. Sekolah dirancang sebagai institusi unggulan berasrama yang memberikan akses pendidikan bermutu dan merata hingga ke daerah pelosok. Kurikulum kelas dunia fokus pada penguasaan bidang sains dan teknologi STEM, agar talenta muda Indonesia mampu bersaing secara global. Lalu inkubator pemimpin masa depan menyeimbangkan kecerdasan intelektual dengan penanaman karakter kepemimpinan yang tangguh, peduli, dan berwawasan kebangsaan. Lalu ada target masifnya, jadi penargetan pendirian 80 sekolah Garuda, transformasi hingga tahun 2029 ini. Gagasan ini menjadi tonggak penting dalam mempersiapkan talenta muda penerus bangsa, agar siap menghadapi tantangan zaman dan membawa Indonesia menuju masa kejayaannya. Anda juga dapat bergabung dalam topik kami, yaitu mencetak pemimpin masa depan lahirnya generasi emas dari sekolah Garuda. Dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Dan untuk membahas terkait mencetak pemimpin masa depan lahirnya generasi emas dari sekolah Garuda, saat ini kami telah bersama Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Tinggi Kemenko PMK RI, Maman Wijaya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Maman, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Hana ya.
1: Ya, betul, Pak Maman. Kabar baik ya, ya, Pak Maman ya.
2: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Hana.
1: Pak Maman, ya, apa ini yang membedakan sekolah Garuda dari sekolah unggulan atau sekolah berasrama yang sudah ada sebelumnya, Pak Maman?
2: Ya, sekolah unggul Garuda itu langsung instruksi Presiden dengan Inpres nomor 7 tahun 2025. Jadi jelas beda, gitu. Dan itu terbatas untuk pendiriannya. Ada dua, yang benar-benar baru dari awal, kemudian yang keduanya adalah yang sekolah sudah unggul, kemudian dipilih lagi, lalu kemudian diperkaya. Itu dua hal, sekolah unggul Garuda itu.
1: Baik, lalu kalau untuk sekolah yang saat ini ada yang dari awal, lalu juga sudah ada yang memang sudah unggulan begitu ya Pak Maman,
2: ya,
1: tapi dijadikan
2: betul
1: untuk sekolah Garuda ini. Salah satunya kalau di Jakarta itu di mana Pak Maman? Sudah adakah SMA, atau seperti apa?
2: Ada, jadi tahun 2015 itu sudah dipilih 12 sekolah, lalu tahun 2026 dipilih lagi 30 yang sudah ada ya, yang sudah ada. Itu salah satunya di Jakarta itu SMA Tamrin.
1: Baik, berarti sekolah M. Muhammad Husni Tamrin ini dijadikan sekolah Garuda begitu ya, Pak Maman ya?
2: Dijadikan namanya Sekolah Unggul Garuda Transformasi namanya.
1: Oh baik, sudah tidak menggunakan MH Tamrin lagi begitu namanya ya Pak Maman ya?
2: Ya masih tetap SMA MH Tamrin, cuma dalam kaitan ini disebutnya Sekolah Unggul Garuda Transformasi gitu untuk yang ini namanya. Jadi dua-duanya masih dipakai.
1: Oke baik. Nah Pak Maman, kompetensi utama apa ini yang menjadi fokus pengembangan siswa sekolah Garuda?
2: Utamanya adalah memiliki daya saing global dengan menembus perguruan tinggi 100 perguruan tinggi top dunia lulusannya. Jadi 100%. 100% lulusannya harus masuk di perguruan tinggi 100 terbaik dunia. Itu.
1: Baik, itu dalam negeri maupun luar negeri juga begitu ya?
2: Luar harus negeri. Khusus untuk sekolah Unggul Garuda luar negeri yang 100 perguruan tinggi terbaik dunia itu.
1: Oh, berarti perguruan tingginya harus luar negeri 100 terbaik di dunia begitu ya, Pak Maman ya?
2: Iya, ukurannya. Ukurannya.
1: Baik. Nah, Pak Maman, kalau untuk keseimbangan antara penguasaan akademiknya, lalu juga kepemimpinan, karakter, dan nilai kebangsaan dalam kurikulumnya seperti apa ini, Pak?
2: Pertama, kurikulumnya ada dua, yang yaitu penerapan kurikulum nasional seperti sekolah-sekolah yang lain, kemudian ditambah kurikulum IB, International Baccalaureate. Gitu.
1: Baik.
2: Lalu kemudian ada tambahan untuk pembinaan siswa, ada pelatihan gurunya, lalu pelatihan manajemennya gitu, selain penerapan kurikulumnya juga gitu ya. Nah lalu detail yang diajarkannya, misalnya ya, contoh tentang SAT, tentang IELTS ditingkatkan, bahasa asingnya juga ditingkatkan, penguasaan pendampingan riset kolaboratif, lalu ada penyusunan proposal untuk recommendation letter, dan lain-lain. Artinya ada tambahan pembelajarannya selain dua kurikulum yang tadi.
1: Karena tadi harus masuk perguruan tinggi luar negeri 100 terbaik di dunia begitu ya Pak Maman ya?
2: Betul, jadi ada kemampuan-kemampuan lain yang memang harus dimiliki gitu.
1: Nah Pak Maman,
2: nah, lalu silakan. Itu utamanya pertama penguatan akademik dengan dua kurikulum tadi. Ya, kemudian yang kedua tadi yang Mbak Ana sampaikan, penguatan non-akademik seperti personal branding, penulisan proposal statement, ada minat bakatnya juga dipertajam.
1: Baik.
2: Begitu.
1: Nah Pak Maman, terkait akses dan juga kesetaraan, bagaimana memastikan kalau siswa berprestasi dari daerah 3T ini punya kesempatan yang sama untuk masuk sekolah Garuda Pak Maman?
2: Karena seleksinya secara nasional dilakukan oleh Kemendikbudristek dan diumumkan secara luas ke seluruh Indonesia, maka semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar. Jadi itu, lalu kemudian diseleksi sangat ketat dengan beberapa tahapan gitu, dengan beberapa bidang seperti tadi ke penguasaan akademiknya, lalu kemudian penguasaan bahasanya, lalu kemudian dia terkait dengan penguasaan non akademiknya tadi. Jadi ada empat macam yang menjadi bagian dari seleksi itu. Nah sehingga pertama tadi kesempatan diberikan secara luas ke semua orang, lalu kemudian yang masuknya dan yang terpilih dengan sangat ketat.
1: Baik. Nah, Pak Maman. Silakan Pak Maman.
2: Karena hanya sedikit yang diterima. Untuk yang baru aja sekarang, yang baru kan ada 4 ya, ada yang baru. Kalau yang tadi kan yang transformatif. Kalau yang baru itu hanya menerima 80 orang per sekolah. Baru ada 4. Baru ada 4 sekolah Unggul Garuda baru yang benar-benar baru didirikan.
1: Baik.
2: Gitu, dari ribuan siswa itu hanya 80 orang yang kita ambil.
1: Baik, 80 orang per sekolah begitu ya. Itu untuk
2: per sekolah. Itu iya, per sekolah.
1: Berarti untuk setaraf dengan SMA ya, Pak ya? Karena tadi untuk masuk perguruan tinggi ya.
2: Oh iya. Sementara ini kan namanya karena sekolah SMA Unggul Garuda, maka SMA gitu. Okay. Jadi judulnya SMA Unggul Garuda. Judulnya.
1: Nah, kalau untuk mekanisme seleksinya berarti ini full online begitu ya Pak Maman ya, saat pendaftaran saja begitu online-nya?
2: Pendaftarannya online, lalu ada tes online karena banyak gitu ya. Lalu kemudian setelah itu ada offline-nya, ada di bagian-bagian akhir. Ada wawancara gitu.
1: Baik. Lalu kalau untuk skema pembiayaannya sendiri, ini beasiswa full kah atau seperti apa, Pak Maman?
2: Selama SMA dia full. Jadi tinggal di asrama, kemudian makan minum, seragam, segala macam. Lalu kemudian untuk kebutuhan pembelajaran, bahan ajar, buku gitu, semua gratis.
1: Oke. Nah, kalau untuk progres pembangunannya operasional sekolah Garuda, saat ini seperti apa ini, Pak Maman?
2: Nah, yang sekolah unggul Garuda ini baru 4 sekarang. Mm-hmm. Yang pertama di Belitung Timur, di Konawe Selatan, lalu kemudian di TPS ya, di Timur-Timur Selatan, lalu kemudian di Bulungan. Saat ini kan targetnya Pak Presiden ingin tahun ajaran baru ini selesai, tapi rupanya tidak empat-empatnya bisa, tapi yang Konawe itu insya Allah bulan ini selesai pembangunan fisik berikut peralatannya yang Konawe ya, lalu kemudian yang TTS di SOE selesai.
1: Baik.
2: Tapi empat-empatnya akan menerima siswa baru, empat-empatnya tahun ini. Jadi mulai 20 Juli nanti akan proses pembelajaran dimulai.
1: Oh, 20 Juli sudah mulai ya, Pak Maman ya?
2: Sudah mulai 4 sekolah baru ya, yang sekolah SMA Unggul Garuda baru.
1: Oke, baik. Tapi kalau untuk yang di Bangka tadi belum selesai pembangunan sekolahnya ya, Pak Maman ya?
2: Belitung Timur karena memang kondisi tanahnya kondisi tanah dan lain-lain perlu diolah lebih lama waktu itu sekitar 2 bulan. Itu mungkin bulan September baru selesai, tapi siswanya nanti akan bertempat di Konawe sementara gitu, okay. Sampai bulan September atau Oktober.
1: Oh, berarti nanti kalau untuk pemindahannya sendiri dari Konawe itu kalau sudah selesai begitu yang di Sulawesi ini, nanti ke pulau yang di Sumatera begitu ya, Belitung ini,
2: ya, Pak ya, Maman ya? Di Belitung Timur, nanti diberangkatkan kalau sekolahnya sudah siap.
1: Berarti ini sistemnya juga berasrama ya, Pak Maman ya?
2: Berasrama. Jadi semua di situ, apakah siswanya, juga gurunya, pamongnya, lalu kemudian guru-gurunya, kepala sekolahnya, semua ada diberikan tempat tinggal di sana. Untuk yang baru ya, yang baru.
1: Baik. Nah, Pak Maman, berarti kalau untuk pendaftarannya ini sudah selesai atau bagaimana?
2: Untuk yang tahun ini, yang baru itu sudah selesai. Sudah selesai. Baik. Jadi nanti tanggal 5 Juli itu guru sudah mulai ditempatkan, dideploy di Konawe sama di TPS di sana. 5 Juli itu guru sudah dikirim ke sana. Sudah dipilih gurunya juga gitu.
1: Itu mayoritas gurunya dari daerah setempat kah atau bagaimana Pak Maman?
2: Enggak, diseleksinya secara nasional diumumkan kepada seluruh guru gitu. Lalu kemudian siapa yang berminat mengajar di SMA Unggul Garuda, lalu mereka mendaftarkan, lalu kemudian diseleksi dengan sangat ketat, karena memang misalnya contohnya IELTS-nya minimal 7 gitu.
1: Iya.
2: Bahasa Inggrisnya misal kan gitu. Itu sudah direkrut.
1: Baik, jadi
2: termasuk juga kepala sekolahnya sama juga, direkrut melalui tes yang ketat juga.
1: Guru dan kepala sekolahnya ini juga sama-sama mengikuti tes IELTS tadi begitu ya, Pak Maman ya?
2: Ya, selain tes IELTS ada tes potensi akademik, kemampuan mengajarnya juga, lalu termasuk juga pengalaman dia mengajar selama ini dengan reputasinya tentu saja gitu.
1: Baik, dengan jumlah berarti tadi hanya 80 siswa per sekolah begitu ya?
2: Ya, untuk angkatan pertama 80, tapi nanti angkatan kedua akan 120 untuk 4 kelas itu.
1: Nah, Pak Maman, tantangan yang dihadapi dalam merealisasikan program Sekolah Garuda seperti apa ini yang dihadapi, Pak?
2: Tantangan mungkin kalau yang pembangunan baru ini kan terkait yang Sekolah Unggul Garuda baru ya, terkait dengan pembangunan aja, karena Pak Presiden kan ingin dalam 5 tahun ini terbentuk 20 sekolah. Sekarang kan baru 4 gitu. Nah, lalu kemudian lahannya juga, lahan harus 25 hektar diajukan oleh Bupati, Wali Kota, lalu kemudian dipilih gitu. Nah, itu lumayan memakan waktu yang lama juga. Lalu kemudian ada pengalihan aset, itu tantangan-tantangan seperti itu paling.
1: Baik. Nah, kalau untuk evaluasi independennya, bagaimana ini Pak yang akan dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan?
2: Oh, pertama kan kalau yang pembangunan, misalnya pembangunan fisik, ada timeline-nya, kita atur kapan dan sampai kapan, lalu capaian-capaiannya, lalu misalnya rekrutmen gurunya juga, karena kalau sekolahnya baru nanti yang kelima atau keenam kan gurunya juga harus rekrut. Semua masing-masing ada timnya untuk rekrut siswa gitu. Yang kemudian untuk bangunan fisik, sarana-prasarana, semua ada timnya masing-masing, sehingga kontrolnya juga kita relatif lebih mudah untuk progres tiap bagian.
1: Baik. Nah, antusiasme dari para siswa sendiri untuk mengikuti seleksi dari Sekolah Garuda ini bagaimana Pak Maman?
2: Kalau dari sisi jumlah, aduh saya tidak menyimpan jumlahnya ya, tapi dari ribuan itu ya 80, jadi kalau acceptance rate-nya itu kita ingin agar kurang dari 5%. Kemarin itu sudah kurang dari 5%, tapi Pak Mendikti Saintek dengan Pak Menko, bisa nggak kalau 3% acceptance rate-nya itu? Misalnya kalau dari 100 orang itu, 3 orang terpilih gitu.
1: Baik, berarti cukup antusias juga begitu ya Pak ya, hampir mencapai ratusan ini ya?
2: Ribuan. Yang daftar itu ribuan. Iya, ribuan.
1: Oke, itu dari kita, seluruh Indonesia ya Pak ya?
2: Dari seluruh Indonesia. Jadi kita dibuka. Dan dari sekolah manapun. Jadi kita nggak melihat SMP mana, nggak gitu. Tapi siapa saja yang memiliki kompetensi untuk masuk itu. Dan tiap sekolah nanti itu ada pembinanya dari universitas. Misalnya SMA 10 Fajar Harapan Banda Aceh.
1: Yeah.
2: Itu dibina oleh Universitas Negeri Jakarta. Lalu UI membina Man Insan Cendikia Oki di Sumsel. Lalu SMA Unggul Garuda MH Tamrin tadi itu dibina oleh Universitas Indonesia. Jadi setiap sekolah Unggul Garuda itu ada universitas pembinanya.
1: Baik.
2: Itu tambahan agar memastikan tadi bahwa mereka akan kompeten masuk ke perguruan tinggi ternama di dunia.
1: Baik. Pak Maman, semoga memang ini sesuai dengan cita-cita, begitu progresnya tadi sekolah yang belum terbangun, segera terbangun juga ya Pak Maman ya.
2: Amin, ya.
1: Segera cepat pembangunannya. Terima kasih nih Pak Maman telah menyampaikan update terkininya. Selamat sore Pak Maman. Amin.
2: Ya, selamat sore Mbak Ana, terima kasih.
1: Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Tinggi Kemenko PMK RI Maman Wijaya berbicara terkait mencetak pemimpin masa depan lahirnya generasi emas dari Sekolah Garuda.
3: Wawancara Pro 3.
4: Menuju Baitullah.
5: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
6: Sebenarnya tidak nabung Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
4: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
7: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
4: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Indonesia menyapa sore.
2: Kami akan hadirkan laporan reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG melemah 0,25% pada penutupan perdagangan hari ini. Bersama reporter Zahrotin Aljanah. Zahrotin, bagaimana update-nya?
4: Ya, Hana dan pendengar, memasuki penutupan perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah, di mana indeks ditutup di level 6.161,33 atau turun sebesar 15,35 poin, setara dengan 0,25% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan IHSG hari ini dipengaruhi oleh sentimen pasar global serta sikap pelaku pasar yang cenderung berhati-hati menjelang sejumlah agenda penting pasar keuangan. Investor juga masih mencermati pergerakan bursa global setelah pasar saham Amerika Serikat mengalami tekanan akibat aksi jual pada saham-saham teknologi berkapitalisasi besar. Di dalam negeri sendiri, investor masih menunggu hasil tinjauan klasifikasi pasar tahunan dari MSCI yang akan menentukan status pasar modal Indonesia dalam kelompok emerging market. Kami informasikan juga bahwa sepanjang perdagangan hari ini, pergerakan IHSG cenderung fluktuatif di area negatif, di mana nilai transaksi tercatat mencapai 32,39 triliun rupiah dengan volume perdagangan mencapai 40,81 miliar lembar saham dan frekuensi lebih dari 1,7 juta kali transaksi. Meski demikian, investor masih mencermati perkembangan sentimen global dan domestik yang masih berpotensi mempengaruhi arah pergerakan pasar dalam beberapa waktu ke depan. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Kami juga akan menghadirkan karya jurnalistik berupa feature radio. Semakin padatnya penduduk di Jakarta dan kurangnya lahan membuat makin sulitnya sanitasi yang layak untuk masyarakat Jakarta. Lalu bagaimana solusi pemerintah Jakarta mengatasinya? Berikut kami hadirkan feature radio hari ini, Selasa 23 Juni 2026, berjudul PR Jakarta di ulang tahun ke-500 bersama Poppy Saraswati.

0: Macet di Jakarta sudah menjadi rutinitas harian bagi warga Jakarta. Namun beberapa waktu belakangan, kemacetan semakin terasa di sejumlah titik. Seperti yang terjadi di Abdul Muiz, terlihat kemacetan karena adanya penutupan sebagian jalan yang digunakan untuk proyek. Kami melihat kendaraan yang harus bergantian untuk melewati jalan tersebut. Hingga terjadi penumpukan kendaraan yang menyebabkan kemacetan. Belum lagi masyarakat yang kesulitan untuk menyeberang jalan, khususnya para pegawai yang bekerja di daerah tersebut. Kami pun tergelitik untuk mencari tahu proyek apa yang sedang berlangsung dan mencoba bertanya kepada mereka yang bekerja di daerah sekitar. Apakah mereka tahu tentang proyek tersebut?
1: Saya tiap hari ini sampai, aduh gimana ya mau berangkat kerja. Jadi lemes sebelum berangkat nih, karena setiap hari itu harus macet-macetan. Apalagi sekarang ada proyek strategis nasional ini. Entah ini proyek apa, saya lihat belum selesai-selesai. Jadi bikin macet, apalagi pas waktu hari Senin tuh, makin macet. Untuk penyeberangan juga agak susah, terus lalu lintas juga semeraut kayaknya nih. Jadi nyebrang susah, lalu lintas juga semeraut. Harapannya untuk pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta, tolong dong ini proyek ini ditindaklanjuti, apakah ada yang benar-benar bekerja di sini. Karena setiap saya lihat ini kosong nih, nggak ada pekerjaan nih. Gitu. Biar apa nih, orang-orang yang sekarang terdampak macet bisa normal kembali.
0: Penasaran dengan proyek itu, kami kemudian mencoba melihat tulisan yang ada di sepanjang seng penutup proyek. Tertulis Proyek Strategis Nasional Pengelolaan Air Limbah Domestik. Berdasarkan sedikit informasi tersebut, kami pun mencoba menggali lebih jauh mengenai proyek ini. Ternyata, ini adalah proyek pengelolaan air limbah domestik terpadu di Jakarta yang dikerjakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Mereka bekerjasama untuk melaksanakan proyek strategis nasional Jakarta, Sewerage Development Project. Pemerintah DKI Jakarta melihat seiring berkembangnya tingkat kepadatan penduduk dan di tengah keterbatasan lahan, sehingga membuat akses sanitasi yang layak semakin sulit didapatkan. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu melakukan langkah strategis, salah satunya diwujudkan dengan pembangunan sewerage system atau sistem perpipaan air limbah di Jakarta. Berdasarkan hal ini, kami kemudian mencari tahu titik-titik tempat pengelolaan air limbah tersebut. Karena begitu banyak titik, kami memutuskan untuk menggali informasi ke daerah Jakarta Barat yang padat penduduk, yang minim akses sanitasi, seperti saluran pembuangan air limbah domestik dan rumah tangga di kawasan Jakarta Barat. Kami akhirnya berhasil mendapatkan salah satu warga di Jatipulo, Jakarta Barat, Ibu Dewi, seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga sekaligus membuka warung nasi di depan rumahnya. Rumah Ibu Dewi terbilang sangat dekat dengan pusat jantung kota. Dan untuk menuju rumah Ibu Dewi, kami bisa melewati salah satu dari dua gang dengan jajaran rumah mewah. Tentu hal ini terlihat sangat kontras saat kita akan masuk ke dalam gang rumah Ibu Dewi yang harus menyeberangi aliran kali kecil dengan melihat rumah masyarakat yang sangat berdempetan. Kami pun sadar bahwa rumah-rumah ini tidak memiliki septic tank untuk pembuangan limbah air domestik. Tentu berbeda hanya dengan rumah mewah yang kami lewati sebelumnya. Rumah Ibu Dewi berukuran 16 meter persegi dengan bangunan 2 tingkat. Saat kami tiba di rumahnya, Ibu Dewi baru saja selesai berdagang. Maka kami pun bertanya kepada Ibu Dewi, kemanakah ibu membuang limbah air domestik atau limbah rumah tangganya?

0: buang ke kali, semua ke kali, aliran alirannya ke kali. Enggak bisa sama pembuangan dia ya, dua bisa, yang buat pembuangan air sama saluran cuci piring apa mandi gitu beda, bisa taralon bisa dua. Enggak, pembuangannya sih itu kamar mandi sama WC beda. Bukan sebenarnya sama, tetap kali juga.
1: Di sini berarti yang pada belum punya skuting kan?
0: Belum, cuman ada kontrakan itu doang.
1: Oh satu?
0: Satu doang. Itu kontrakan yang baru bikin, itu dia bikin skuting sendiri di depan teras. Ada satu di sini mah nggak ada yang punya skuting, baru satu orang doang, satu rumah doang. Satu rumah doang karena dia kontrakan.
1: Tadi kayak aku bilang kalau dibikinin spiteng mah kenapa nggak mau?
0: Susah penggaliannya, repot katanya penggaliannya. Penggaliannya soalnya jalanan umum, ntar orang-orang takut pada komplain. Makanya pernah di Pak RW tuh mau semua ini buat warga spiteng, warganya pada kagak mau gitu, ngeganggu jalanan. Soalnya banyak paralon nedeng. Gitu, banyak paralon ledeng gitu. Tapi pak orang ya kan. Jadi namanya gitu. Ganggu jalan orang deh, orang gang semua sini. Dari itu juga udah ditawarin. Dari sono, dari kelurahan Minjau mau bikin spiteng Pak RW apa gitu. Tapi warga pada enggak mau. Katanya ganggu, ngegalinya di mana gitu. Kalau udah ada tuh got-got yang pembangunan baru tuh, gorong-gorong ya kan. Jadi susah di mana gitu ngegalinya, mengganggu jalan. Paralon-paralon ledeng banyak di situ, takut kena pada bocor, repot nah.
2: Kami pun mencoba meminta keterangan Ketua RT setempat, Bapak Yakub, mengenai sosialisasi pengelolaan air limbah domestik terpusat yang mencakup daerahnya.
3: Mau tanya sosialisasi pengelolaan air limbah di sini udah ada belum, Pak RT?
4: Belum ada, Bu.
3: Dari sebelum Bapak menjabat sampai sekarang belum ada?
4: Belum ada sih kalau pengelolaan air limbah masih.
3: Kan itu pengelolaan air limbah, jadi nanti yang apa? Jadi orang-orang di sini warga buang airnya itu nggak ke kali.
4: Oh itu spiteng berarti
3: iya,
4: kan?
3: Iya tapi kayak spiteng jadi salurannya.
4: Salurannya ya, sih belum ada, cuman kalau pembangunan spitengnya kayaknya rencananya ada gitu.
3: Oh udah ada.
4: Iya kalau pembangunan nih, cuman belum realisasi sampai sekarang gitu.
3: Tapi di setiap rumah apa di?
4: Di sini kan rencananya kan kalau komunal kan nggak bisa, jadi perorangan misalkan. Gitu.
3: Jadi per rumah.
4: Cuman kan kalau di wilayah saya kan belum ini, belum baru rencana doang ya. Dananya kan belum ada tuh. Jadi dananya kan dari CSR biasanya. Dari kelurahan maksudnya yang
3: ngurusin.
4: Cari CSR-nya gitu.
3: Tapi ininya belum ada tuh.
4: Kalau rapat-rapat tuh mah sering kalau ituan maksudnya inian. Kalau speed tank gitu. Jadi kan cuman itunya doang kan. Nah, ibaratnya kotorannya nggak ke kali,
3: iya,
4: cuman itunya doang kan mati di itu biasanya.
3: Benar.
4: Udah ada rencananya sih, 2026 sih tahu deh realisasi apa enggak.
3: Kan sekarang 2026?
4: Iya, belum sampai sekarang belum ada.
3: Belum
4: gitu.
3: Ada.
4: Baru nih doang rapat-rapat dari 2005 rapat-rapat doang.
3: Nah, udah setahun dong berarti.
4: Cuman belum ada realisasinya.
2: Berdasarkan informasi dari Ketua RT setempat, kami pun mencoba mencari info ke daerah Taman Sari, Mangga Besar, Jakarta Barat yang menjadi titik akhir pembuangan air limbah di Jakarta Barat. Kami mendatangi Kelurahan Taman Sari untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Lurah Taman Sari.
5: Ya dulu ada sosialisasinya dari India Karya itu ya, India Karya. Karena itu proyek PSN,
1: iya, betul.
5: Proyek strategis nasional, mm-hmm. turun ke bawah itu sifatnya koordinasi aja, mm-hmm. termasuk dengan SDA.
1: Mm-hmm, betul-betul.
5: Sumber daya air itu lebih ke SDA aja, nggak koordinasi aja di wilayah saya, mm-hmm. wilayah maksudnya wilayah Kelurahan Taman Sari. Tapi udah beres, sudah selesai, udah ditutup sama dia. Waktu itu sih ada sosialisasinya, dia bawa tim ahlinya juga dari kementerian kan, yang jelasin bahwa ya sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan tentang lingkungan, harus ada jaringan pipa limbah, nanti diambil dari limbah masyarakat, limbah hotel, limbah restoran, begitu aja sih. Kalau di saya, kelurahan saya itu udah ini, udah sertifikasi itu. ODF itu, Open Defensive Free itu kan, dari Kementerian Kesehatan itu.
2: Lantas bagaimana pemerintah Jakarta mengedukasi masyarakat yang masih enggan membuat septic tank di rumah mereka? Ini menjadi sebuah tantangan dan PR tersendiri bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan edukasi tentang bagaimana manfaat pengelolaan air limbah bagi keberlanjutan ekologis sekaligus manfaatnya untuk masyarakat.

0: Kementerian Sosial bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengakselerasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS atau Bedah Rumah yang menyasar orang tua siswa sekolah rakyat. Kami kutip dari kantor Berita Antara, tenaga ahli Menteri Sosial Fajar WH dalam keterangan di Jakarta mengatakan, integrasi lintas kementerian ini bertujuan memutus rantai kemiskinan ekstrim melalui pembenahan infrastruktur domestik dan pemenuhan kebutuhan dasar hunian.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, lalu juga cuacanya seperti apa di daerah Anda, dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Anda pun dapat bergabung untuk menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi. Salah satunya terkait keberadaan Sekolah Garuda. Mencetak pemimpin masa depan, lahirnya generasi emas dari Sekolah Garuda. Atau juga Anda dapat bergabung dalam topik yang telah kami hadirkan tadi sepanjang Indonesia Menyapa Sore. Dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545. 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Anda juga dapat berbagi terkait bagaimana harga bahan pokok di daerah Anda, pendengar. Apakah memang harganya ada yang stabil atau juga mengalami penaikan dan penurunan? Anda dapat menyampaikannya kepada kami di Warga Bicara. Seperti beras Setra 1 premium di harga Rp16.065 per kilogram untuk di daerah Jakarta, lalu minyak goreng kuning curah di harga Rp22.050 per kilogram, cabai merah keriting di harga Rp53.200 per kilo, cabai merah besar di harga Rp63.400, cabai rawit merah di harga Rp72.600, cabai rawit hijau di harga Rp60.130, lalu ada bawang merah di harga Rp54.700 per kilogramnya. Kelapa kupas di harga Rp14.800 per butir. Lalu untuk harga tepung terigu di harga Rp11.400 per kilogram. Telur ayam ras di harga Rp27.600 per kilogramnya. Ayam broiler atau ayam ras di harga Rp43.800. Seperti apa di daerah Anda? Kami menantikan Anda untuk hadir di Warga Bicara menyampaikan informasi terkait harga bahan pokok di daerah Anda.

0: Nanti kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami setelah jeda berikut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait pemerintah Provinsi Lampung mendorong penggunaan varietas padi gencah dan tahan kekeringan untuk mengurangi resiko penurunan produksi selama musim kemarau bersama reporter Siti Triani.
3: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penggunaan varietas padi gencah dan tahan kekeringan untuk mengurangi risiko penurunan produksi selama musim kemarau. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi

0: mitigasi menghadapi dampak kekeringan yang berpotensi mengganggu sektor pertanian. Varietas padi genjah dipilih karena memiliki umur panen yang lebih singkat dibandingkan varietas biasa. Kondisi itu dinilai dapat membantu petani menyesuaikan masa tanam dengan ketersediaan air di lapangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, penggunaan benih unggul menjadi salah satu strategi penting untuk menghadapi ancaman kekeringan. Lampung juga didukung oleh ketersediaan benih yang diproduksi pelaku usaha perbenihan di daerah. Menurutnya, Lampung saat ini menjadi produsen benih terbesar keempat di Indonesia. Posisi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung kebutuhan benih padi petani saat menghadapi perubahan kondisi iklim.
1: Mengurangi resiko terhadap bencana kekeringan ini kan berbagai upaya. Di antaranya adalah kita menggunakan varietas padi yang genjah atau lebih singkat umurnya, umur panennya gitu kan. Kemudian kita ini kan Lampung ini provinsi keempat produsen benih secara nasional, ranking 4. Nah, jadi cukup banyak pelaku-pelaku usaha perbenihan kita yang sudah memproduksi benih-benih padi varietas genjah tersebut, genjah dan tahan kekeringan.
0: Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengingatkan, fenomena El Nino tahun ini berpotensi lebih ekstrem dan menjadi ancaman serius, khususnya bagi sektor pertanian. Ia menegaskan, upaya antisipasi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, namun membutuhkan sinergi dari seluruh pihak.
2: Fenomena kemarau ekstrim, fenomena El Nino Godzilla. Dampaknya tentu luas, mulai dari sektor pertanian, permukiman, perkebunan, hortikultura, dan lain sebagainya, daerah-daerah yang kekurangan air bersih, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk dapat.
3: Demikian tadi pendengar informasi dari reporter kami Siti Triani.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Pertanian Wamentan Surdaryono meminta petani melaporkan setiap pungutan yang terjadi dalam penyaluran bantuan pemerintah di sektor pertanian. Karena seluruh bantuan tersebut diberikan secara gratis. Wamentan menegaskan bantuan pemerintah berupa benih, bibit, alat, dan mesin pertanian maupun bantuan lainnya tidak dipungut biaya. Ia mengatakan pemerintah saat ini terus meningkatkan dukungan kepada petani melalui penyediaan pupuk bersubsidi, bantuan alat dan mesin pertanian, serta program perluasan areal tanam. Wamen Sudaryono berharap seluruh bantuan yang disalurkan pemerintah dapat diterima petani secara utuh, tanpa adanya praktik pungutan liar. Menurutnya, pengawasan dari masyarakat sangat penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat langsung kepada petani. Berita lainnya, pemerintah menegaskan pemenuhan hak pangan merupakan bagian penting dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
1: Baik, para pendengar RRI, momen Anda berada saat ini berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana pemerintah menegaskan pemenuhan hak pangan merupakan bagian penting dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG disebut menjadi salah satu instrumen yang digunakan negara untuk memastikan masyarakat, khususnya peserta didik, memperoleh akses terhadap pangan dan gizi yang memadai. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Jenderal Bidang Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hak Asasi Manusia, Sylvia Latas mengatakan, hak pangan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Berikut keterangannya.
2: Baik, terima kasih teman-teman semua. Kalau terkait pangan, itu kan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh negara agar masyarakatnya terpenuhi hak pangannya. Kalau terkait dengan hak pangan yang kita masukkan di dalam RANHAM, itu salah satu pilar yang harus dipenuhi.
1: Ia juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan ketahanan kedaulatan pangan karena didukung kondisi alam yang subur dan sumber daya alam yang melimpah. Sofia menjelaskan pemenuhan hak pangan tidak hanya melalui program pemberian makan siap saji atau konsumsi. Upaya tersebut juga mencakup dukungan terhadap sektor pertanian, ketersediaan pupuk, proses produksi pangan oleh petani, hingga distribusi yang merata kepada masyarakat Indonesia. Ia menambahkan MBG menjadi salah satu bentuk nyata pemenuhan hak pangan bagi kelompok usia sekolah. Dari Jakarta Pusat, Aditya Prabowo, Pratiwi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Amerika Serikat mengumumkan pelonggaran besar sanksi terhadap sektor energi Iran. Kebijakan mencakup izin penjualan minyak, pembayaran dalam dolar Amerika Serikat, serta pembukaan peluang impor minyak Iran ke Amerika Serikat. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan kebijakan merupakan bagian dari implementasi kesepakatan yang sedang berjalan. Sementara negosiasi menuju penyelesaian yang lebih luas masih terus berlangsung. Pengecualian sanksi ini berlaku hingga 21 Agustus mendatang, yang memungkinkan Iran memproduksi, menjual, serta mengangkut minyak mentah, produksi minyak, dan petrokimia. Berita olahraga, kontingen DKI Jakarta meraih gelar juara umum pada Kejurnas Panjat Tebing Kelompok Umur 20 Federasi Panjat Tebing Indonesia 2026. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Jakarta 17 hingga 22 Juni. Ketua Bidang Kompetisi Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia PPFPTI Anugrah Agung Karokaro menilai hasil Kejurnas KU tahun ini menunjukkan perkembangan positif olahraga panjat tebing di daerah, karena dari total 12 medali emas yang diperebutkan, Jakarta hanya merebut 4 emas. Meski Jakarta menjadi juara umum, hasil perolehan emas juga semakin merata dalam pemilihan atlet panjat tebing usia muda di berbagai daerah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
4: Indonesia menyapa sore.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi membawa dampak positif bagi SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin Jakarta. Peningkatan terlihat pada minat siswa melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Amerika Serikat dan Iran menyelesaikan putaran pertama negosiasi tingkat tinggi di Swiss. Kedua negara menyepakati peta jalan menuju kesepakatan final dalam waktu 60 hari. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada perdagangan Selasa 23 Juni. Pada akhir sesi 2, IHSG berada di level 6.161,33 atau turun sebesar 15,35 poin. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
4: Indonesia menyapa sore.
5: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
4: Warta Nusantara.

0: Nanti kami akan hadirkan informasi dari berbagai reporter kami di tanah air. Seperti apa saat ini informasi update terkininya. Kita ke informasi terkait dampak pemadaman listrik massal di Magelang, Jawa Tengah. Kini mulai terasa. Sejumlah pelaku UMKM dari pelaku ekonomi dikabarkan mengalami kerugian. Selengkapnya bersama reporter Widias Cahyono. Widias.
1: Ya, pendengar dimanapun berada, dampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kota Magelang pada beberapa hari lalu menyebabkan usaha para pelaku UMKM menjadi terganggu. Mereka tidak hanya aktivitasnya terhenti selama 3 jam saat pemadaman tersebut terjadi, juga pendapatan mereka juga turun. Ajat Sudrajat, salah satu pedagang es jus, mengatakan pihaknya mengalami Ajat Sudrajat mengatakan usaha es jus yang dilakukan sejak 5 tahun terakhir setiap harinya ramai dikunjungi pembeli, apalagi di musim panas seperti saat ini. Dan dia mengatakan pemadaman listrik bergilir beberapa hari lalu bertepatan siang hari sehingga banyak pembeli yang kecewa karena listrik padam. Dan mereka mengurungkan membeli sehingga dirinya merasa rugi.
2: Ya, kedepannya semoga lancar aja. Dari pelayanan apapun itu semoga lancar. Jatuhnya kita sebagai pelaku usaha, apalagi yang membutuhkan listrik setiap harinya, bilang terganggu mungkin.
1: Ya, menambahkan sebenarnya di warungnya itu sudah terdapat genset, tapi genset tersebut dayanya kurang untuk memenuhi pengganti daya listrik sebagai penggerak 3 buah blender, 2 kulkas, dan 1 alat pengepres gelas plastik. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Sayono melaporkan Pro 3 RRI Transmudara untuk Indonesia.

0: Catatan Peristiwa.
1: Jenderal M. Yusuf lahir pada tanggal 23 Juni 1928 di Kajuara Bone, Sulawesi Selatan. M. Yusuf adalah seorang tokoh militer Indonesia yang dikenal karena karirnya yang panjang dan berpengaruh dalam dunia kemiliteran, termasuk menjabat sebagai Panglima ABRI. Selama menjabat sebagai Panglima, M. Yusuf mencetuskan program ABRI Masuk Desa yang melibatkan prajurit dalam pembangunan infrastruktur di pedesaan. Hari Konvensi Bonn yang diperingati setiap tanggal 23 Juni ini bermula pada diselenggarakannya Konvensi Bonn oleh Badan Lingkungan PBB. Konvensi ini pertama kali diadakan di Bonn, Jerman pada tahun 1979 silam. Pertemuan tersebut digelar setiap tahun yang dihadiri oleh para penandatangan kerangka konvensi mengenai perubahan iklim PBB. Penandatanganan itu berisikan kesepakatan delegasi negara untuk menetapkan batasan emisi gas rumah kaca ke atmosfer bagi setiap negara.
0: Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kota Jakarta Barat siap menata ulang kawasan Pecinan Glodok. Kawasan bakal dijadikan destinasi wisata unggulan baru di ibu kota. Selengkapnya dilaporkan reporter Alwan Sadam. Alwan.
3: Ya baik pendengar, pemerintah Kota Jakarta Barat terus melakukan penataan kawasan bersejarah Pecinan Glodok di Taman Sari guna memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di ibu kota. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan salah satu upaya yang dilakukan yakni menghadirkan festival kuliner malam yang melibatkan pelaku UMKM serta panggung hiburan bernuansa budaya lokal. Menurut Iin, penataan kawasan dilakukan dengan tetap mempertahankan ciri khas dan identitas budaya Pecinan Glodok yang selama ini menjadi daya tarik wisata. Iin menegaskan kawasan Pecinan Glodok sudah lama dikenal sebagai ikon wisata di Jakarta, sehingga perlu terus dijaga kelestariannya, baik dari sisi ornamen, budaya, maupun karakter kawasan. Sebagai langkah awal penataan, pemerintah Kota Jakarta Barat saat ini fokus melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek penting seperti sistem perparkiran, keamanan, dan kebersihan lingkungan. Penataan tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan melibatkan berbagai unsur terkait termasuk komunitas lokal yang berada di kawasan Glodok. Iin pun berharap pemerintah penataan kawasan ini dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Demikian dapat saya laporkan dari kawasan Jakarta Barat, Alwan Sadam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akademisi Universitas Tadulako yang tergabung dalam afiliasi Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, Iketut Suhendra, mendorong pemerintah Kota Palu segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap rumah warga dan fasilitas publik pasca gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah. Bersama reporter Susanti Akataba.
4: Gempa yang terjadi di Kota Palu berpotensi menurunkan kekuatan struktur bangunan, meskipun kerusakan tidak selalu terlihat secara kasat mata. Karena itu, pemeriksaan teknis dinilai penting untuk memastikan tingkat keamanan bangunan yang masih digunakan masyarakat. Selain pemeriksaan pasca gempa, Suhendra juga meminta adanya penguatan regulasi untuk bangunan tahan gempa di Sulawesi Tengah, utamanya di Kota Palu. Langkah ini dinilai penting mengingat Kota Palu berada di kawasan sesar aktif yang memiliki potensi gempa bumi cukup tinggi, sehingga diperlukan standar konstruksi yang lebih ketat.
5: Daerah ya, khususnya Kota Palu, ini kan adalah pusat kota provinsi. Tentu kita menginginkan bangunan-bangunan publik tersebut adalah bangunan-bangunan yang mampu kita jadikan tempat yang aman beraktivitas. Perlu dilakukan evaluasi bangunan-bangunan penting. Dalam artian, jikalau memang bangunan tersebut berisiko, perlu dilakukan perkuatan dan perbaikan jikalau terjadi kerusakan.
4: Sementara itu, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu, jumlah rumah penduduk di Kota Palu mencapai 97 ribu unit. Hal ini menyebabkan asesmen tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. BPBD Kota Palu menyebut pendataan dan pemeriksaan bangunan membutuhkan tenaga teknis, waktu, serta dukungan anggaran yang memadai agar seluruh bangunan yang berpotensi mengalami kerusakan dapat teridentifikasi dan ditangani sesuai tingkat resikonya.
6: Sesungguhnya kami sudah merancang untuk melakukan survei-survei kelaikan bangunan dan kerentanan rumah penduduk. Yang paling penting bagi kita ini adalah kerentanan rumah penduduk. Jumlah rumah penduduk kita itu 97 ribu. Coba kita bayangkan kalau 97 ribu, kita perlu waktu berapa lama dan tidak boleh ada yang terlewat. Nah, oleh sebab itu ini saya katakan tadi, kita perlu waktu dan kami sudah sesungguhnya membangun rancangan itu untuk tahun-tahun ini bersama BNPB.
4: Pemerintah Kota Palu berupaya menyusun langkah prioritas untuk mendorong pemeriksaan terhadap keamanan bangunan, mulai dari fasilitas publik hingga rumah penduduk. Meski diakui hal tersebut membutuhkan waktu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tes kemampuan akademik di Provinsi Nusa Tenggara Timur rendah. Kepala Sekolah SD Inpres ND 16 Kabupaten ND kini gencar mendorong penguatan literasi siswa di lingkungan sekolah. Bersama reporter Nikolaus Makumeli.
7: Kepala SD Inpres ND 16 Aisyah Yati SPD SD mengajak orang tua untuk meningkatkan pendampingan terhadap anak selama masa liburan sekolah. Dukungan keluarga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan proses belajar dan perkembangan peserta didik di rumah. Menurut Aisyah, orang tua perlu memperhatikan jam belajar anak serta membangun kebiasaan disiplin sejak dari lingkungan keluarga. Ia menekankan agar anak diberikan suasana belajar yang kondusif tanpa gangguan televisi maupun musik saat belajar. Ia mengajak orang tua untuk bekerja sama mendampingi anak agar terus maju dalam pertumbuhan dan perkembangan anak mulai dari rumah dengan membangun disiplin waktu dan membiasakan anak belajar secara teratur. Ia menilai peningkatan kemampuan akademik perlu menjadi perhatian bersama mengingat capaian tes kemampuan akademik TKA Nusa Tenggara Timur masih berada di peringkat bawah secara nasional.
8: Untuk 1,5 jam itu saja, HP kita orang tua, HP anak kita, TV-TV dimatikan. Di situ kesempatan anak kita mungkin ada yang kerja PR, mengulang lagi pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Anak kita lebih akrab dengan HP ketimbang dengan buku. Di sekolah, guru selalu mendampingi. Di rumah juga orang tua mendampingi. Oleh karena itu, mari kita bergandeng tangan, sama-sama kita berkolaborasi mensukseskan pendidikan anak-anak kita.
7: Selain akademik, Asyayati juga menyoroti rendahnya tingkat literasi siswa yang dinilai semakin terpengaruh oleh penggunaan gawai. Menurutnya, anak-anak perlu lebih banyak berinteraksi dengan buku agar minat baca dan kemampuan literasi dapat berkembang. Ditambahkan, literasi siswa masih perlu ditingkatkan karena saat ini anak-anak lebih akrab dengan gadget. Oleh sebab itu, ia mendorong setiap anak memiliki buku yang dapat dibaca dan dipelajari di rumah dan menumbuhkan budaya membaca sejak dini. Dari Indek Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kasus perundungan di lingkungan sekolah kembali menjadi perhatian serius. Di wilayah Cirebon, Jawa Barat, siswa sekolah menengah pertama, SMP, dinilai menjadi kelompok yang paling rawan terlibat kasus bullying. Reporter Sekar Damayanti melaporkan selengkapnya.
9: Jenjang sekolah menengah pertama dinilai menjadi kelompok yang paling rentan terlibat dalam kasus bullying dibanding tingkat pendidikan lainnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuriani, kepada RRI. Ia menyampaikan sebagian besar kasus yang ditangani melibatkan siswa SMP karena berada di fase peralihan menuju remaja yang membuat mereka lebih mudah terpengaruh lingkungan pergaulan.
10: Yang lebih pahit di SMP, Mbak, dan kita juga tahu sendiri usia SMP itu kayak gimana. Dia menunjukkan gaya hebat gitu tuh. Bahkan ada juga
2: benar.
10: Pusing ini anak-anak SMP kalau seandainya sudah mengikut ke dalam dia pembuli, dia itu akan masuk ke gen, Mbak. Itu suatu gen ini, gen yang maksudnya tuh, ini baru pengawasan orang tua juga nih. Udah masuk suatu gen, kan kalau anaknya udah keluar malam terus, pulang tidak sampai jam 9, pulang ini harus suatu wajib diwaspadai, karena dia itu masuk ke suatu geng. Karena kalau dia merasa hebat, ya saya udah dibully, udah membully orang, udah kayak gitu, timbulnya seperti itu. Dan itu biasanya rata-rata di anak SMP, Mbak.
9: Siti Nuriani menambahkan, keinginan untuk menunjukkan eksistensi dan mendapatkan pengakuan dari teman sebaya menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perundungan pada usia jenjang SMP tersebut. Sementara itu, menurut warga Kabupaten Cirebon, Rizka, yang keluarganya pernah mengalami kasus perundungan, mengaku sepakat dengan pandangan Komnas Perlindungan Anak bahwa masa SMP merupakan fase yang rentan terhadap bullying.
11: Sebetulnya aku punya ponakan cowok SMP. Tadinya dia di pesantren SMP kelas 1. Nah itu tuh korban bullying sampai dia keluar. Sekarang pindah. Dia kan fase dari beranjak SD masuk ke SMP. Terlebih sekolahnya kan pesantren yang dimana nggak ketemu orang tua setiap hari. Mungkin kalau pendapat dari Komnas Kota Cirebon, saya setuju juga sih. Maksudnya masa SMP ini kan termasuk periode yang cukup rawan terjadi bullying, karena di fase remaja ini lagi fase pubertas atau mencari jati diri.
9: Lebih lanjut, Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuriani, menilai pengawasan orang tua dan sekolah perlu diperkuat karena pada masa SMP merupakan periode yang paling rawan untuk munculnya perilaku bullying di kalangan remaja. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu lebih dari 2,7 kg dan 110 butir ekstasi serta ketamin hasil pengungkapan selama periode April hingga Mei. Selengkapnya bersama reporter Mutiara Lubis. Mutiara.
12: Ya, baik pendengar dimanapun berada, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Utara memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba periode April hingga Mei 2026. Pemusnahan dilakukan usai konferensi pers yang digelar di kantor BNNP Sumatera Utara pada hari ini. Kepala BNNP Sumatera Utara Brigjen Pol Tatar Nugroho mengatakan barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas lebih dari 2,7 kg sabu dari total sitaan lebih dari 2,8 kg, 110 butir ekstasi dari total sitaan lebih dari 6.000 butir, serta 10 saset ketamin dari total 50 saset yang disita. Sementara itu 20 butir psikotropika yang diamankan tidak dimusnahkan. Tatar mengatakan sebagian barang bukti disisihkan untuk kebutuhan pemeriksaan laboratorium dan proses persidangan. Tatar menjelaskan berdasarkan perhitungan BNN, pengungkapan kasus tersebut diperkirakan telah menyelamatkan lebih dari 48 ribu orang dari potensi penyalahgunaan narkotika. Berikut pernyataan dari Tatar Nugroho.
13: Itu selamatkan dari pergiatan sebut diasumsikan narkotika sabu itu 28 ribu jenis ekstrasi maupun itu 20 ribu. Nah ketika ini saya tami sudah dikatakan dan dengan siswa terutama dalam menangani pasien tanpa misalnya sebenarnya
12: sebelumnya, Tatar menyampaikan seluruh barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil operasi Saber Bersinar 2026. Dari 4 laporan kasus narkotika yang berhasil diungkap, BNNP Sumatera Utara mengamankan 11 tersangka yang saat ini menjalani proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Warta Nusantara.
1: Masalah legalitas lahan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Waikanan, Lampung. Menyikapi hal itu, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan resmi menerapkan proses verifikasi yang ketat untuk memastikan seluruh bantuan dana peremajaan sawit tepat sasaran. Bersama reporter Bayu Satria. Bayu.
2: Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan bersama pihak terkait menerapkan proses verifikasi ketat dalam pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan dengan tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan, Ishak, mengatakan setiap usulan lahan harus melalui tahapan pemeriksaan secara menyeluruh. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen administrasi maupun legalitas lahan di lapangan. Menurutnya, tim verifikasi tidak hanya memeriksa berkas yang diajukan petani, karena petugas juga turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan titik koordinat dan status lahan. Dirinya menilai proses verifikasi dilakukan untuk memastikan lahan tidak berada pada kawasan yang dilarang atau memiliki permasalahan hukum. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas program pemerintah.
3: Masalah yang terbesar untuk PSRJ itu masalah legalitas lahan. Kawasan ini tidak banyak lahan-lahan yang pertama mereka tidak terlalu terus masalahnya soal HU-nya kan. Jadi bisa ikut program ini benar-benar diundai perimpinasi dari kawasan kanan harus langsung terjadi langsung sambil sisi koordinat ya intinya di situ apa legalitasnya. Apakah lahan itu masuk dalam hal ini perusahaan atau tidak masuk di kawasan? Intinya mas, kalau mereka masuk di kelompok tani tetap diperifikasi kemudian tetap akan turun.
2: Dan selain pemeriksaan di lapangan, tim juga melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi petani. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah keanggotaan dalam kelompok tani dan kejelasan dokumen kepemilikan lahan. Ia juga mengungkapkan masih terdapat sejumlah petani yang belum memenuhi persyaratan administrasi yang menyebabkan usulan program belum dapat diproses. Dirinya berharap proses verifikasi yang ketat dapat memastikan program peremajaan sawit rakyat memberikan manfaat optimal bagi petani yang berhak menerima bantuan. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Bea Cukai Tarakan Kalimantan Utara berhasil mengamankan sekaligus memusnahkan berbagai barang ilegal. Hasil penindakan di lapangan nilainya diketahui mencapai 248 juta rupiah. Bersama reporter Chris Tovan. Chris.
4: Bea Cukai Tarakan memusnahkan berbagai barang hasil penindakan yang telah berstatus barang milik negara atau BMN sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan barang ilegal dan atau berdampak negatif bagi masyarakat. Pemusnahan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara, serta Surat Menteri Keuangan tentang persetujuan pemusnahan BMN pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Kepabeanan B Tarakan. Kepala Bea Cukai Tarakan, Wahyu Budi Utomo menjelaskan barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode September 2025 hingga Januari 2026. Di mana barang-barang hasil penindakan ini sudah berstatus barang milik negara dan telah melalui proses sesuai ketentuan. Adapun barang yang dimusnahkan meliputi 54.292 batang rokok ilegal berbagai merek, kemudian 3.000 gram tembakau iris, 24 bal pakaian bekas, 5 botol dan 4 galon 22,5 liter minuman mengandung etil alkohol atau MMEA, 18 pcs senjata tajam, serta 40 pcs kosmetik ilegal. Dengan total estimasi nilai barang mencapai 248 juta rupiah lebih.
5: Belum kepada jumlahnya pun juga sekarang semakin lama semakin menurun ya. Tidak seperti dibandingkan dengan yang
6: sebelumnya. Nah, kalau tembakonya tadi didatangkan dari mana mereka
5: itu? Kalau untuk tembakau itu nanti saya lihat dari Jaya, tapi sepertinya dari Pulau Jawa. Pulau Jawa cuman memang tidak dilokasi dengan tanda perunasan.
4: Wahyu menyebut kegiatan ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak dalam penindakan di lapangan. Ia menambahkan sebagian barang diduga masuk melalui berbagai jalur distribusi termasuk jasa ekspedisi dengan sumber yang beragam seperti kios-kios kecil hingga pengiriman melalui kapal. Untuk tembakau iris, sebagian berasal dari Pulau Jawa dan masuk tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai. Selain penindakan, Bea Cukai juga terus melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta pihak transportasi termasuk kapal yang bersandar di wilayah Tarakan. Dari Kota Tarakan, Kristopan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur akan menyasar perkembangan industri digital sebagai bentuk dukungan penuh. Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi, menjadi responden pertama yang didata petugas bersama reporter Farin Regi.

0: Kami mohon maaf pendengar tidak dapat menghadirkan laporan reporter kami Farin Regi. Kita ke informasi berikutnya. Program Bangsaku di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, mampu mengubah sampah rumah tangga menjadi bantuan sosial bagi warganya yang membutuhkan, khususnya bagi keluarga prasejahtera. Bersama reporter Nur Fitriani.
1: Kecamatan Bengkalis mengembangkan model pengelolaan bank sampah yang memadukan nilai ekonomi dan kepedulian sosial. Dalam program tersebut, hasil penjualan sampah dibagi menjadi 70% untuk tabungan peserta dan 30% untuk kegiatan sosial yang menyasar warga membutuhkan. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Bengkalis, Giwang Sorabina, menyebut skema tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama agar program bank sampah memberikan manfaat yang lebih luas.
2: Kami udah komitmen dan rembuk bersama melalui Sembang, itu 70% masuk ke tabungan masing-masing yang menabung dan 30% itu untuk disedekahkan. Kita ada standar batas pengambilan uangnya itu minimal 50.000 dulu tabungannya baru bisa diambil. Jadi nanti ditabung-tabung dulu sampai 50.000 bisa diambil. Kalau misalnya lebih dari 50.000 bisa diambil semuanya atau sebagian boleh terserah. Karena nanti ini kan kita setelah ngumpul di sini kita setor lagi ke Bank Sampah Induk Berseri untuk mendapatkan uangnya.
1: Melalui skema tersebut, sampah yang dikumpulkan masyarakat dan pegawai pemerintah dapat menjadi tabungan sekaligus sumber bantuan sosial. Salah satu penerima manfaat, Sahril, menyampaikan apresiasi kepada para penabung sampah yang telah berbagi melalui program tersebut.
3: Kami ucapkan kepada seluruh anggota Bangsaku sudah membagi sembako kepada kami yang wajib menerima. Kami sangat bersyukur sekali kepada Bangsaku.
1: Model pengelolaan ini menjadi contoh bagaimana sampah dapat diubah menjadi sumber kesejahteraan sekaligus memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat.
4: Reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur akan menyasar perkembangan industri digital sebagai bentuk dukungan penuh. Bupati Lamongan, Yuhron Nur Effendi, menjadi responden pertama yang didata petugas bersama reporter Farin Reki.
1: Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lamongan resmi dimulai. Bupati Lamongan, Yuhron Nur Effendi menjadi salah satu responden awal dalam kegiatan pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan sebagai penanda dimulainya Sensus Ekonomi di Lamongan. Pak Esa penangkarapnya mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar kepada petugas sensus. Menurutnya, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat penting untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
2: Saya ingin menegaskan kembali bahwa Sensus Ekonomi 2026 ini dimulai hari ini sampai dengan tanggal 31 Agustus. Mengingat ini adalah momen penting, jadi ini adalah peristiwa nasional ya yang harus kita sukseskan bersama, karena ini akan membuat data dasar bagi pembangunan daerah Kabupaten Lamongan dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Itu saya berharap bahwa momen hari ini kita semuanya, untuk menunjukkan pada kita semuanya bahwa kita punya tanggung jawab yang sama, baik PNS, baik masyarakat, pelaku usaha. Jadi ini tidak hanya tanggung jawab BPS saja, tapi tanggung jawab kita bersama untuk menghasilkan data bagi sensus ekonomi tahun 2026 ini.
1: Kepala BPS Kabupaten Lamongan, Hermanto, menuturkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi pendataan ekonomi paling komprehensif yang mencakup seluruh sektor usaha di Lamongan. Mulai dari sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, hingga sektor jasa dan ekonomi digital yang terus berkembang.
3: Kembali seperti yang tadi disampaikan, 10 tahun yang lalu industri tersebut belum begitu tumbuh, tapi pada saat di Sensus Ekonomi 2026 ini kami akan juga mendata sektor-sektor industri digital, konten kreator yang tidak kasat mata, jadi tidak terlihat aktivitasnya. Padahal potensi industri digital cukup tinggi.
1: Sebanyak 1.258 petugas akan diterjunkan ke 27 kecamatan di Lamongan mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Petugas akan melakukan pendataan secara door-to-door untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi dapat teridentifikasi dan tercatat dengan baik. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga komoditas di Kota Ambon, Maluku terpantau masih tinggi. Harga cabai rawit dikabarkan mencapai Rp80.000 per kilogram. Bersama reporter Lina Tehu Puring.
4: Harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Kota Ambon terpantau masih bertahan di angka yang cukup tinggi. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Mardika Kota Ambon, lonjakan harga ini tetap terjadi meski ketersediaan stok di pedagang masih melimpah. Ani, salah satu pedagang di Pasar Mardika, membenarkan bahwa harga cabai rawit kini menyentuh angka Rp80.000 per kilogram. Tingginya harga tersebut dipicu oleh modal awal dari agen yang sudah mencapai Rp75.000 per kilogram. Tidak hanya cabai rawit, komoditi cabai keriting juga masih dijual dengan harga tinggi, yakni Rp60.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Sementara untuk harga tomat, kini dijual Rp30.000 per kilogram dari harga pengambilan di pengepul sebesar Rp22.000 per kilogram. Lanjut dikatakan, untuk komoditi bawang merah saat ini menembus angka Rp70.000 per kilogram, sedangkan bawang putih bertahan di harga Rp40.000 per kilogram.
5: Barang semua dia nih harga, bawang merah sekarang Rp70.000 per kilo. Putih 40, kemungkinan putih naik lagi karena kemarin putih sudah naik, modalnya sudah naik. Kemungkinan orang bisa jual 45-50 ribu lagi.
4: Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Ihli mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan di Maluku. Dan untuk menjaga stabilitas pasar, Disperindak Maluku terus menerapkan strategi 4K yang meliputi ketersediaan stok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif antar wilayah.
6: Setiap hari kalau di kami di pasar-pasar ini, setiap hari Dinas Perindustrian tentu melakukan pemantauan setiap hari selama 2-4 jam itu melakukan pemantauan hampir setiap hari sehingga data yang kami dapatkan itu secara real time.
4: Kadis menambahkan komunikasi lintas kabupaten menjadi langkah penting untuk mengendalikan disparitas harga komoditas di Maluku. Distribusi barang dari daerah dengan harga lebih murah juga terus didorong menuju wilayah yang harga pasarnya masih tinggi. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisariat Daerah Asosiasi Perusahaan Hutan Indonesia atau APHI Jambi memastikan seluruh perusahaan anggotanya telah memenuhi standar ketat dalam antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Bersama reporter Tia Puspa. Tia Puspa.
1: Ya, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saya menyampaikan bahwa Komisariat Daerah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Jambi yang merupakan wadah bagi perusahaan pemegang izin usaha pengelola dan pemanfaatan hasil hutan Indonesia, Taufik Rahman selaku Ketua Komda APHI Jambi mengatakan seluruh anggota APHI Jambi sudah dipastikan telah memenuhi standar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2026 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
2: Kita seluruh anggota APHI dipastikan bahwa sudah memenuhi standar yang ditetapkan regulasi, yaitu di Peraturan Menteri 32 Tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Nah, di dalam peraturan itu ada beberapa kategori itu dari sisi pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran gitu ya. Dan bukan hanya itu saja, di peraturan juga itu ada kelembagaan, nantinya kelembagaan regulasinya seperti apa. Dan standar peralatan kelengkapan minimal komunikasi operasional dan alat pendukung diri APD. Nah, itu yang secara mandatori seluruh APHI kami pastikan itu memenuhi standar itu.
1: Ya, APHI Jambi juga mendorong pemerintah untuk melakukan audit pemenuhan standar kepada perusahaan-perusahaan pemegang konsesi hutan. Selain itu, Taufik Rahman menjelaskan dalam pembukaan lahan oleh masyarakat, pemerintah maupun perusahaan pemegang konsesi dapat memberikan bantuan alat berat dengan syarat dalam radius 5 km dari wilayah konsesi. Dalam menjaga kelestarian hutan di daerah gambut, Taufik Rahman menjamin air pembukaan air tanah tetap terjaga sehingga tidak akan menyebabkan kebakaran di kawasan hutan di daerah gambut. Berkaitan dengan jelajah satwa di area hutan konsesi, perusahaan pemegang konsesi juga mendirikan pos penjagaan untuk menghindari konflik hewan dan manusia. Dari Jambi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, menginisiasi gerakan penguatan ekosistem digital dengan melibatkan seluruh pihak. Bersama reporter Joshua Sihombing. Joshua.
3: Ya, Anda juga pendengar Pro 3 RRI, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, ini menginisiasikan adanya penguatan dalam sektor ekosistem digital untuk memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat, khususnya pada sektor ekonomi digital. Dalam peluncuran digital ekonomi ekosistem alignment yang diluncurkan pada hari ini, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid ini mengungkapkan bahwa peluncuran digital ekosistem alignment atau DEAL 2026 ini merupakan sebuah langkah strategis dalam memastikan adanya transformasi digital yang memberikan dampak luas kepada masyarakat dan juga sebagai penguatan dari adanya ketahanan digital nasional. Disampaikan oleh Menkomdigi bahwa pendekatan dengan berbasis ekosistem tersebut ini juga melibatkan seluruh pihak, tidak hanya dari antar pihak kementerian lembaga, namun juga terkait dengan digital ekosistem alignment tersebut. Ini juga menggandeng pihak-pihak

0: 2026 kita tempatkan sebagai ruang penyelarasan.
1: Ya, lebih lanjut Bu, disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mekomdigi Mutia Hafid terkait dengan adanya di Digital Ecosystem Alignment 2026 tersebut. Ini tidak hanya diingatkan oleh Mekomdigi bahwa terdapat tiga pilar ataupun prinsip utama yang memang menjadi acuan bagi masyarakat dan juga pihak terkait lainnya dalam memperkuat sektor digital nasional. Ketiga prinsip tersebut ini dijelaskan oleh Mekomdigi, yakni terhubung, tumbuh, dan juga terjaga, di mana disampaikan oleh Mekomdigi bahwa ketiga prinsip tersebut ini merupakan satu kesatuan yang harus dijalankan secara beriringan untuk mencapai transformasi digital dan memperkuat digital ekosistem untuk memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hadis riwayat

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, rancangan undang-undang tentang pengelolaan air minum dan sanitasi dinilai menjadi instrumen strategis mempercepat penurunan angka stunting Indonesia. Akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dinilai berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Badan Legislasi DPR RI Gamal Albin Said mengatakan paradigma pengaturan dalam RUU tersebut perlu diperluas. Menurutnya pengaturan tidak cukup hanya berfokus pada air minum dan sanitasi, tetapi juga harus mencakup aspek higienitas. Menurutnya RUU tersebut harus menjamin akses air minum, sanitasi, dan layanan higienitas bagi masyarakat miskin. Ia juga mendorong adanya kewajiban yang kuat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan hak masyarakat atas air bersih terpenuhi. Informasi lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu mencatat sedikitnya 118 infrastruktur di Ibu Kota Sulawesi Tengah mengalami kerusakan akibat dampak gempa magnitudo 6,7. Isa menyampaikan infrastruktur terdampak terdiri atas 80 rumah rusak, 40 rumah diantaranya berada di Kecamatan Mantikulore, dan 22 rumah di Kecamatan Palu Selatan. Isa menjelaskan pemerintah Kota Palu di masa tanggap darurat telah melakukan identifikasi kelayakan jembatan Palu 3 yang sempat ditutup karena mengalami keretakan. Hingga kini jembatan tersebut sudah dapat dilalui kendaraan. Kita ke berita mancanegara, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran Ali Bahraini menyampaikan Selat Hormuz kini terbuka sepenuhnya bagi kapal-kapal dagang. Bahraini mengatakan dalam beberapa hari terakhir sejumlah besar minyak telah dikirim melalui Selat Hormuz dan jalur perairan strategis tersebut beroperasi secara normal. Pernyataan disampaikan Bahraini setelah Iran dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan yang mencakup pemulihan pelayaran di Selat Hormuz. Berita olahraga, Alexis McAllister memuji performa apik dari Lionel Messi yang sudah tidak dapat digambarkan lewat kata-kata. Messi menjadi sosok kunci atas dua golnya dalam kemenangan Argentina versus Austria pada pertandingan kedua grup C Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium. Dua gol tersebut membawa Messi memuncaki daftar pencetak gol terbanyak sementara di Piala Dunia 2026 dengan torehan total 5 golnya.

Demikian warta berita sore hari ini. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Kejaksaan Agung Kejagung menolak permohonan status justice kolaborator yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya. Hal ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis yang menjeratnya. Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas pada Mei 2026 sebesar Rp10.415,9 triliun. Pertumbuhannya mencapai 10,8% secara tahunan, meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan April sebesar 9,2%. Pemain timnas Indonesia Beckham Putra Nugraha menjagokan Argentina menjadi juara Piala Dunia 2026. Gelandang Persib Bandung menilai kekuatan mereka konsisten. Masih dipimpin Lionel Messi, Beckham menilai Argentina sebagai tim terkuat. Ia yakin tim Tango berpeluang besar meraih gelar Piala Dunia 2026. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Dan kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air. Kita ke Kabupaten Kerinci. Menghadapi kemarau panjang, pemerintah Kabupaten Kerinci terus memperbaiki irigasi persawahan untuk upaya mendukung produksi pangan. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Desman.
2: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus bergerak cepat melakukan langkah mitigasi dampak kemarau panjang yang diprediksi dapat mengancam sektor pertanian di Kabupaten Kerinci. Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus utama saat ini adalah percepatan perbaikan dan juga normalisasi jaringan irigasi persawahan di berbagai wilayah dalam Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Munadi menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan urat nadi perekonomian sebagian besar masyarakat Kabupaten Kerinci. Oleh karena itu, ia memastikan pasokan air ke sawah-sawah warga tetap terjaga selama musim kemarau adalah prioritas yang tidak boleh ditunda. Langkah proaktif dari orang nomor satu di Bumi Sakti Alam Kerinci ini mendapatkan respon positif dari masyarakat, khususnya para kelompok tani, dengan perbaikan yang dilakukan secara berkala. Kekhawatiran akan terjadinya kekeringan massal dapat diminimalisir.
3: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
2: Bupati Kerinci juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya para petani untuk saling bekerjasama menjaga infrastruktur yang sudah diperbaiki. Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan juga masyarakat, pemerintah Kabupaten Kerinci optimis dapat melewati musim kemarau tahun ini tanpa pengorbanan produktivitas ketahanan pangan daerah.
4: Dari Sungai Penuh, Muhammad Desman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengambil langkah antisipasi mewaspadai ancaman kekeringan. Pihak BPBD menyiagakan pasokan air bersih bagi kawasan yang masuk dalam peta rawan kekeringan. Bersama reporter Heri Sulis.
5: Dan diprediksi puncaknya musim kering ini di bulan Agustus.
6: Saudara, tahun ini diperkirakan musim kemarau lebih lama dan musim kemarau di Indonesia diperkirakan mulai bulan Juni hingga Oktober mendatang. Sedangkan Kabupaten Kudus telah mempersiapkan mitigasi kekeringan bila memang terjadi. Kepala Harian BPBD Kudus Eko Harijatmiko mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan mitigasi kekeringan bila terjadi di Kudus. Persiapan yang dilakukan yakni sudah memetakan wilayah rawan kekeringan dan rawan air bersih. Dikatakan, di Kudus ada 3 wilayah kecamatan yang rawan kekeringan, yakni Kecamatan Undaan, Jekulo, dan Kalibungu. Untuk itu, pihaknya sudah menyiapkan 50 tangki isi antara 4.000 dan 5.000 liter atau setara 1.500 air bersih untuk persiapan bantuan ke wilayah rawan kekeringan.
5: Kemudian untuk persiapan di wilayah Kabupaten Kudus, ada beberapa kecamatan yang terkena dampak dari musim kering ini. Ya, untuk kekeringan khususnya yang hasil mitigasi kita itu ada di Kecamatan Undaan, kemudian Kecamatan Jekulo, dan Kecamatan Kaliwungu. Jadi kita juga sudah mempersiapkan untuk dropping air bersih kalau itu sudah dibutuhkan. Kita sudah persiapkan 50 tangki. Totalnya hampir kurang lebih 1.500.000 liter.
6: Sementara itu, Kapitan Aman Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kudus Isnu mengatakan menindaklanjuti adanya perkiraan BMKG wilayah pertanian di Kudus yang rawan kekeringan ada di Mejobo, Kaliwungu, dan Jekulo. Namun untuk wilayah pertanian yang berada di pinggiran Sungai Juwana justru masih ada air untuk pengairan. Secara umum, untuk wilayah pertanian di Kudus relatif aman karena petani juga sudah memiliki sumur-sumur di persawahan. Selain irigasi, pertanian di Kudus berjalan dengan baik.
1: Kalau biasanya yang rawan atas di Kaliwungu juga ada, dan di Mojokerto, Jekulo juga ada lah. Cuma ini kan malah susu kondisinya itu untuk yang di dekat dengan aliran itu yang di Sungai Juwana itu kan itu malah kondisinya kan malah masih banyak genangan air, itu malah petani tidak bisa tanam.
6: Perlu dilakukan kewaspadaan terhadap potensi kerawanan kekeringan di Kudus. Perlu adanya perhatian serius agar lahan pertanian di Kudus benar-benar aman sebagai lumbung pangan nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
0: Indonesia menyapa sore.
7: Kami akan menghadirkan topik terkait penanganan banjir di Surabaya. Kota Surabaya kembali dilanda banjir di belasan titik akibat anomali cuaca berupa hujan deras mendadak yang disertai pasang air laut maksimum. Kondisi terjadi sejak Senin dini hari 22 Juni hingga Selasa 23 Juni. Menyebabkan aktivitas warga terganggu dan banyak kendaraan mogok akibat genangan air yang mencapai ketinggian hingga 50 cm. Seperti apa update dan juga penanganan terkininya? Saat ini kami telah bersama Kalaksa BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto.
0: Wawancara Pro 3.
7: Pak Gatot, selamat sore.
8: Selamat sore Mbak Ana, selamat sore juga untuk seluruh pendengar Pro 3 Jakarta.
7: Pak Gatot, bagaimana kondisi terkini banjir di Surabaya dan wilayah terdampak yang menjadi perhatian utama BPBD ini, Pak?
8: Hingga sore ini, teman-teman, baik itu dari BPBD, baik itu dari Damkar dan PU, sudah melakukan kegiatan penyedotan mulai pagi dan sore. Dan di sore ini ada beberapa wilayah yang memang masih tergenang air di wilayah Surabaya. Tetapi upaya penyedotan terus kita lakukan dan kita harapkan malam ini bisa segera surut.
7: Baik, untuk yang masih tergenang itu ada di wilayah mana, Pak Gatot?
8: Untuk lokasi yang masih tergenang, seperti hanya di Jalan Raya Angin dan Intan Timur, lalu juga ada Inden Intan Selatan, juga ada Jalan Panjang Jiwo, lalu ada di Jalan Manyar Rejo Menur, juga di Tenggilis, ada beberapa wilayah yang pasti. Okay. Sehingga ketinggiannya rata-rata di antara 25 hingga 30 cm.
7: Baik. Nah, kalau untuk warga yang terdampak seperti apa saat ini kondisinya, Pak Gatot?
8: Hingga hari ini tidak ada warga yang mengungsi dan semua kegiatan tetap berjalan. Memang ada kendala, mungkin jalan jadinya macet, terus juga kegiatan yang seharusnya bisa lancar terkendala karena harus memutar, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan warga mungkin seperti mengantar sekolah menjadi terganggu.
7: Baik, berarti langkah penanganannya adalah penyedotan air tersebut, begitu ya Pak Gatot ya?
8: Betul, untuk saat ini yang bisa dilakukan adalah penyedotan air dan memindahkan air yang sudah tersedot situ ke sungai ataupun diangkut dengan menggunakan kendaraan pemadam kebakaran milik Kota Surabaya untuk dipindahkan.
7: Baik, itu penyedotannya juga dari alatnya itu seperti apa Pak Gatot?
8: Untuk Kota Surabaya, karena menurunkan kendaraan pemadam, jadi mobil pemadam itu melakukan penyedotan dan membuang air tersebut ke sungai atau tempat yang sudah ditentukan. Terus dari BPBD juga melakukan penyedotan menggunakan pompa-pompa apung yang dimiliki oleh BPBD Provinsi.
7: Baik, jadi dari pemadam dan juga dari pompa apung tersebut. Nah, kalau untuk alatnya sendiri apakah sudah mencukupi Pak Gatot?
8: Kalau melihat wilayah yang terdampak pastinya tidak mencukupi, tetapi dengan upaya kita berbagi, baik itu teman-teman PU memperbaiki atau membersihkan selokan yang dianggap bermasalah, lalu juga ada Damkar dan BPBD kota maupun provinsi, perlahan-lahan titik demi titik kan sudah mulai surut. Dan kita berharap dengan adanya hujan yang tidak terjadi sore ini bisa membuat proses itu menjadi lebih cepat.
7: Baik. Lalu kalau untuk sistem peringatan dini dalam mengantisipasi banjir di Surabaya, seperti apa itu, Pak, di sana?
8: Alhamdulillah, pemerintah Kota Surabaya ini sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi banjir. Tetapi memang ada beberapa kendala di mana, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Pak Wali Kota Surabaya, ada beberapa proyek yang memang menjadi kendala sehingga menyebabkan air tidak mengalir lebih lancar. Tetapi oleh Wali Kota Surabaya sudah dilakukan peneguran kepada para pelaksana untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Juga ada perilaku masyarakat yang masih kurang tertib dalam membuang sampah di saluran air. Ini juga menjadi kendala. Selain itu juga memang di sungai yang ada di wilayah perbatasan Kota Surabaya dan Sidoarjo, memang pertumbuhan enceng gondoknya sangat cepat, meskipun sudah dilakukan pembersihan dan normalisasi di beberapa waktu lalu, tetapi namanya enceng gondok tetap bertumbuh dengan cepat dan ini menjadi kendala juga. Selain ada tambahan sampah yang sudah ada mengikuti aliran sungai dari buangan masyarakat yang tidak tertib tersebut.
7: Baik, tapi apakah terdapat wilayah yang berulang kali ini mengalami banjir dan membutuhkan penanganan khusus?
8: Untuk wilayah yang pengulangan, untuk saat ini berada di daerah sekitar Ngagel, dan juga ada beberapa wilayah yang memang kondisinya memang belum normal secara aliran, seperti di wilayah perbatasan Surabaya-Sidoarjo tadi. Ini juga kalau hujan cenderung lebat, maka otomatis akan mengganggu saluran air yang mengalir ke sungai, dan karena memang sungainya juga penuh, jadi kembali lagi ke daratan. Ini juga didukung dengan informasi dari BMKG adanya perubahan iklim yang terjadi di wilayah Surabaya serta naiknya tinggi muka air laut, ini menambah beban air yang ada di Kota Surabaya maupun Sidoarjo yang seharusnya ke laut malah kembali ke daratan, demikian.
7: Baik. Lalu kalau untuk rekomendasi khusus dari BPBD kepada Pemda terkait perbaikan drainase dan pengelolaan sungai seperti apa ini, Pak?
8: Kami sudah berkolaborasi

0: dengan BPBD Kota Surabaya maupun Kabupaten Sidoarjo, dan selalu ada langkah-langkah yang kami lakukan melibatkan PU Pengairan maupun PU Bina Marga adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, juga normalisasi beberapa titik. Tetapi kan kejadian ini karena memang sesuatu yang tidak biasa, karena memang ada anomali dari cuaca dan juga ada kegiatan pembangunan gorong-gorong ataupun selokan yang memang kita anggap saat ini kan bagus karena posisinya bukan musim penghujan, tetapi di luar dugaan terjadi hujan dan ini menjadi penyebab salah satu banjir yang ada di wilayah Kota Surabaya.
1: Berarti banjirnya sendiri ini lebih tepatnya ada di jalan raya begitu, tidak pemukiman ya Pak ya?
0: Ada di beberapa pemukiman, ada juga di beberapa ruas jalan seperti di Panjang Jiwo, ini ada pemukiman dan ruas jalan juga. Demikian.
1: Namun tidak ada yang mengungsi sama sekali begitu ya Pak ya, jadi bertahan di rumah masing-masing.
0: Alhamdulillah hingga hari ini tidak ada pengungsian dan beberapa warga juga sudah cerdas untuk memanfaatkan aplikasi ataupun informasi yang disampaikan oleh BMKG sehingga mereka tahu kapan mereka harus berkegiatan dan juga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terburuk apabila cuaca berubah sewaktu-waktu.
1: Baik. Nah Pak Gatot, kalau perbandingan tingkat keparahan banjir kali ini dibandingkan kejadian serupa begitu dalam beberapa tahun terakhir seperti apa ini Pak?
0: Kalau untuk khusus Surabaya, karena memang tadi saya sampaikan, ini kan sesuatu yang memang kita tidak duga. Ini dilakukan perbaikan selokan, tetapi tiba-tiba ada perubahan cuaca yang mengakibatkan hujan deras. Ini memang agak sering banjirnya, tetapi bila dibandingkan pada saat musim hujan, pasti berbeda jauh. Karena ini memang kan kejadiannya di musim kemarau, sehingga tidak selalu terlalu parah sebagaimana kalau terjadi pas musim penghujan.
1: Baik, berarti kalau untuk dari infrastrukturnya sendiri siap, begitu hanya saja cuacanya ya Pak ya?
0: Insya Allah dengan perbaikan infrastruktur yang sekarang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan juga normalisasi yang terus diupayakan oleh teman-teman PU, pastinya ini akan normal pada saat musim penghujan nanti. Tapi karena ini musim panas dan kita salah prediksi akibat adanya perubahan iklim, sehingga adanya perbaikan tersebut berdampak pada beberapa genangan air yang ada di Kota Surabaya akibat perubahan iklim dan mengakibatkan hujan tersebut.
1: Baik, nanti apakah tim dari BPBD juga terus akan di lokasi begitu ketika penyedotan sudah selesai ini Pak Gatot?
0: Kami terus melakukan kegiatan penyedotan bersama teman-teman Kota Surabaya dan juga melakukan pemantauan. Dan sebagaimana informasi BMKG, insya Allah besok itu masih tetap dilakukan pengawasan karena memang informasi yang kami terima perubahan tersebut hingga tanggal 24 Juni perlu ada kegiatan ataupun antisipasi yang waspada.
1: Baik, Pak Gatot dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat supaya lebih siap menghadapi potensi banjir pada musim hujan berikutnya.
0: Oke. Untuk masyarakat kita yang ada di Surabaya maupun di Jawa Timur pada umumnya, kita perlu mengantisipasi untuk wilayah-wilayah baik tempat tinggal kita ataupun tempat yang memang sering terjadi banjir. Dengan cara salah satunya jangan membuang sampah sembarangan khususnya di sungai ataupun selokan. Karena hingga saat ini masih sering ditemukan sampah yang ada di selokan maupun sungai. Juga masyarakat pada saat musim penghujan nanti harus mengantisipasi dirinya apabila melakukan perjalanan di luar rumah, apalagi menggunakan sepeda motor, perlu menyiapkan seperti hanya jas hujan dan juga mungkin sepatu boot dan juga melihat kondisi sepeda motornya, jangan sampai banyak gundul ataupun tidak bagus. Serta untuk pemerintah daerah dan kami pastinya tetap tetap berusaha.

0: untuk melakukan normalisasi dan berkolaborasi dengan masyarakat di wilayah-wilayah yang punya potensi kemungkinan banjir. Kita lakukan bersih-bersih sungai ataupun normalisasi, serta menjaga agar sungai ataupun saluran air bisa berfungsi dengan baik. Demikian.
1: Baik Pak Gatot, semoga memang ini tadi banjirnya yang saat ini sedang disedot airnya surut malam ini begitu ya Pak ya, sesuai harapan lalu juga kondusif kembali untuk keesokan harinya. Terima kasih Pak Gatot telah menyampaikan update terkininya. Selamat sore.
0: Selamat sore Mbak Ana.
1: Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto berbicara terkait penanganan banjir di Surabaya.
2: Wawancara Pro 3.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
8: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: kami juga akan menghadirkan topik terkait mitigasi bencana kekeringan di tanah air. BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2026 di Indonesia akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan dengan kondisi rata-rata normalnya. Fenomena dipicu penguatan fenomena El Nino yang diperkirakan akan terus bertahan hingga awal tahun 2027. Lalu juga disebutkan kemarau 2026 datang lebih cepat. Sekitar 46,5% wilayah zona musim memasuki musim kemarau lebih awal atau maju dari normalnya. Dimulai secara bertahap sejak April hingga Juni 2026, lebih kering sifat bawah normal. Sebanyak 64,5% wilayah Indonesia diprediksi mengalami akumulasi curah hujan yang sangat rendah atau berada di bawah kategori normal. Lalu durasi lebih panjang, lebih dari 57,2% wilayah ZOM akan merasakan periode masa kemarau yang jauh lebih lama dari biasanya. Lalu akan ada puncak kemarau yang diprediksi terjadi secara masif pada Agustus 2026. Yang mencakup hampir setengah wilayah daratan. Nanti kami akan tanyakan bagaimana respon dari seorang pakar kebencanaan terkait hal ini. Poin dari BMKG memprediksi musim kemarau 2026 di Indonesia ini akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan dengan kondisi rata-rata normalnya. Saat ini kami telah bersama pakar kebencanaan UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Eko, selamat sore.
2: Selamat sore, selamat malam.
0: Ya, baik. Prof. Eko, ini BMKG memprediksi musim kemarau 2026 di Indonesia berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang. Maka mitigasinya harus seperti apa ini yang dilakukan, Prof?
2: Iya. Sebenarnya sih pengennya bicaranya, wah ini agak terlambat ini, maksudnya bicara sekarang gitu. Kalau misalnya bicaranya waktu masih hujan kemarin gitu, walaupun memang BMKG ketika itu juga sudah menyampaikan bahwa kemarau besok lebih kering dan lebih panjang, itu artinya waktu hujan kemarin kita bisa nyicil gali sumur, bikin sumur sapan gitu, menangkap sebanyak-banyaknya air untuk disimpan di dalam air tanah dangkal kita gitu, melakukan pemainan air hujan gitu. Itu gitu. Nah, karena sekarang sudah masuk di musim kering di sebagian besar tempat kita, kecuali kalau memang masih ada hujan, ya prinsipnya memang nggak ada kata lain bahwa kita harus berhemat gitu. Berhematnya ini tentu berbeda orang itu berbeda gitu. Jadi kalau saya udah selalu hemat gitu. Nah, hematnya mulai dari perilaku sehari-hari. Itu harus, kalau kita biasa nyuci dengan banyak air ya dikurangin gitu. Nyuci dengan jumlah yang seolah-olah enggak beli ya dikurangi. Kadang-kadang toh kita merasa beli gitu. Itu juga perlu diperbaiki gitu. Hal yang lain memang harus adaptasi, dan ini sebenarnya buruk karena orientasi kita selalu jangka pendek. Dalam jangka pendek di musim kering besok ngapain gitu? Jawabannya selalu memperdalam sumur, misalnya mencari mata air baru gitu. Tapi di sisi lain kita lupa membiarkan sumur sungai kita itu tercemar, terkotori gitu. Nah, senyampang masih bisa, maka marilah kita membersihkan sungai, sehingga kalau sekarang, kalau kita lihat di banyak tempat di Indonesia Timur yang dengan mudahnya erosi di bekas tambang banyak gitu, lantas sungai kotor itu kita bersihkan. Jadi kita bikin tanggul apa masa tanah buangan itu agar tersimpan dengan bagus. Lantas sungai tidak menjadi tempat pembuangan limbah sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan yang sesuai. Kalau kebutuhannya hanya untuk cuci misalnya gitu. Jadi perlulah kita pilah-pilah air yang untuk mandi cuci, air yang untuk minum itu mulai di apa ditata. Itu yang perlu saya sampaikan karena kita agak telat sih sebenarnya. Dan karena siklus itu akan berulang, barangkali kita perlu memastikan jangan sampai lupa untuk tahun berikutnya melakukan hal yang lebih baik. Satu sisi itu ajakan untuk individu, dan pemerintah juga perlu apa melakukan kebijakan-kebijakan memastikan bahwa semua air yang jatuh ke cucuran atap itu bisa masuk ke dalam sumur resapan. Sehingga selain kita melakukan adaptasi terhadap musim kering panjang ya, atau mensiasati melewati musim kering, di musim kering itu kita juga harus menyiapkan perangkat-perangkat penyimpan air untuk musim hujan yang akan datang. Saya percaya setelah musim kering akan ada hujan datang. Yang jadi masalah ketika hujan datang, kita biasanya membiarkan air itu melimpah. Jadi mari mensikapi musim kering dan musim hujan itu menjadi satu kesatuan. Bukan ketika musim kering kita ribut bagaimana mensiasati kekeringan, tapi lupa menyiapkan untuk musim hujan, dan ketika musim hujan kita menyiasati bagaimana agar nggak banjir tanpa memikirkan air itu sebenarnya bisa disimpan, tidak harus dibuang begitu saja. Nah, kesadaran kolektif itu rasanya menjadi perlu, Mbak, sehingga ketika kita secara kolektif sadar, kita juga beramai-ramai mendorong munculnya kebijakan-kebijakan yang baik atas tata kelola air. Ada contoh dan masih beredar di media sosial warga, ya, jurnalistik warga begitu, di Sakea misalnya, mata air atau sistem sungai bawah tanahnya yang tadinya bisa digunakan untuk air minum ya karena di sana karst gitu, sekarang berlumpur gitu. Jadi itu perlu disikapi. Jangan lupa bahwa masalah air itu bukan masalah general gitu, tapi setiap wilayah itu punya kekhasan permasalahan yang harus diselesaikan dengan cara yang khas juga sesuai itu. Jadi kalau di kawasan vulkanik gunung api mesti beda dengan kawasan rawa, beda dengan apa kawasan pantai, beda dengan kawasan kars itu. Nah, mari kita lakukan adaptasi sesuai kawasannya dan mendorong kebijakan pemerintah, keputusan yang lebih ramah pada penggunaan air. Jadi jangan sampai warga berkesulitan nyari air, tapi juga kebijakan-kebijakan itu dibiarkan mengurangi kuantitas dan kualitas air yang sebenarnya di titik tersebut dibutuhkan oleh warga. Ya, hal yang naif itu biasanya masih masih ada gitu. Kira-kira begitu, Mbak, komentar panjang awal saya.
0: Iya, baik.
2: Nah, atas ke depan itu.
0: Baik. Nah, Prof, apakah juga Indonesia ini lebih siap menghadapi kekeringan dibanding mungkin 5 atau 10 tahun lalu berdasarkan analisis dari Prof. Eko ini? Walaupun memang sudah terlambat tadi ya dikatakan oleh Prof. Eko ya.
2: Ya, ini kan jadi tantangan bersama gitu. Di satu sisi kita bilang, wah kita udah siap gitu. Boleh jadi kesiapannya adalah kesadaran kesiapan 5 tahun yang lalu gitu. Ketika lupa jumlah kebutuhan itu bertambah dan gaya hidup kita juga bertambah yang semakin boros air dan yang semakin hemat air. Rasanya kita nggak harus jumawa bahwa kita itu bisa sanggup, tapi yang penting bahwa kita harus mari rame-rame berusaha. Kalau bisa melewati proses ini, alhamdulillah, misalnya gitu. Jadi puji Tuhan bisa terlewati, tapi juga jangan sampai tiba-tiba kita jumawa apa yang ada di depan kita lebih dari apa yang kita bayangkan. Banyak kejadian-kejadian yang seperti itu kan. Jadi artinya kita punya perhitungan, perkiraan, tapi yang ada lebih dari itu. Jadi prinsip kehati-hatian itu perlu diterapkan sekarang. Nah, belum lagi ada masalahnya tidak hanya tunggal perkara air gitu. Kita sekarang juga punya masalah tentang listrik yang mati hidup gitu. Sementara ketergantungan kita pemenuhan air oleh listrik itu juga kuat. Karena itu maka rasanya kita menjadi perlu menata kembali tata kelola air di rumah kita. Kalau biasanya otomatis nyala lantas otomatis tutup gitu, mati gitu. Nah, sekarang mungkin perlu diperbaiki agar kalau listrik nyala dioptimalkan nyala. Kira-kira begitu diisi gitu. Kalau ini untuk jaga-jaga kalau pas mati, jadi jangan sampai dibiarkan nanti pas habis pas mati misalnya itu. Hal yang lain juga barangkali kita perlu menyesuaikan diri dengan kecenderungan itu, dengan adaptasi terhadap kembali dalam tanda petik menggunakan pompa-pompa mekanik. Tidak salah kalau kita menyiapkan juga buat jaga-jaga di rumah kita pompa-pompa mekanik yang dulu sering disebut dengan pompa tangan dragon misalnya gitu. Itu perlu sehingga ketika dibutuhkan itu menjadi mudah ketersediaannya. Kita juga perlu hitung kebutuhan minimal untuk minum agar tidak terjadi dehidrasi. Pada kondisi sekarang ketercukupan rasanya masuk sih kita harus hitung kebutuhan air 5 liter sehari untuk minum gitu. Tapi ketika masalah itu betul ada, kok 5 liter untuk cukup air minum gak ada, adanya mungkin malah cuma sekedar air bersih yang gak cukup gitu. Jadi mari kita kita pikirkan hal seperti itu. Jadi instalasi pengambil air yang tidak sepenuhnya tergantung listrik, sampai nanti ada jaminan bahwa listrik kita aman misalnya gitu. Kita ketahui kecenderungan listrik mati sekarang tidak hanya hitung menit gitu, tapi hitung jam. Ini kan jadi repot itu. Jadi waktu kami sempat kok bisa ya dari siang sampai malam nggak nyala. Bapak kawan-kawan malah ketemu, wah saya itu mati pagi baru nyala malam misalnya.

0: kalau kita mampu. Ya.
1: Baik, ya.
0: Ada orang yang memang nggak bermasalah atas kemampuan itu, tapi jangan lupa Indonesia itu bukan hanya yang terdiri dari orang-orang mampu. Rakyat kita itu banyak yang tidak mampu dibanding yang mampu dari sisi jumlah. Karena itu jumawa itu jadi tidak boleh. Nah, karena itu pemerintah juga harus dalam konteks air itu bersikap terhadap kebanyakan warga yang sebenarnya tidak mampu.
1: Baik, Prof. Eto.
0: Moga-moga
1: Ya.
0: kita tidak salah berpikir gitu. Jadi
1: Baik.
0: prinsip hati-hatiannya sebenarnya seperti itu sih.
1: Baik, jangan
0: Ya.
1: jumawa tadi ya, Prof.
0: Ya.
1: Ya. Terima kasih nih, Prof, telah
0: Betul.
1: memberikan
0: Iya.
1: perspektifnya ini kepada masyarakat. Selamat sore,
0: Ya.
1: Prof. Eko.
0: Terima kasih. Selamat sore, Mbak.
1: Demikian tadi pendengar pakar kebencanaan UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno, berbicara terkait mitigasi bencana kekeringan di tanah air.
2: Wawancara Pro 3.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Jateng bergerak menangani banjirop yang terus menggenangi permukiman warga Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Gubernur Jawa Tengah, Abda Ahmad Lutfi, mendatangi lokasi pada Selasa 23 Juni 2026. Ia memastikan alokasi anggaran sebesar Rp400 juta rupiah untuk perbaikan tanggul yang rusak sebagai langkah penanganan jangka pendek. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan pengecekan lapangan dan koordinasi intensif guna merespon dampak rob yang semakin parah dalam 2 tahun terakhir. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan investor dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya bersama reporter Eliana Zahra. Eliana.
3: Ya, pendengar, Komisi 7 DPR RI melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang atau RUU Kawasan Industri bersama Badan Keahlian DPR RI hari ini. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menekankan bahwa pembahasan RUU Kawasan Industri harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pelaku usaha. Menurut Saleh, sejumlah substansi yang dibahas saat ini menunjukkan fokus pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan industri, diantaranya melalui pemberian ruang bagi UMKM, penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, penguatan aspek konservasi lingkungan, pencegahan konflik sosial, serta pemberian prioritas kepada sumber daya manusia lokal dalam kegiatan industri. Namun demikian, Saleh menilai kepentingan investor juga perlu diperhatikan agar keberadaan kawasan industri tetap mampu menarik penanaman modal. Ia mengingatkan agar regulasi yang sedang disusun tidak menimbulkan kesan bahwa pelaku usaha dan pemilik modal dipinggirkan. Berikut pernyataan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay.
4: Karena itu mungkin ini juga harus dibuat semacam keseimbangan. Dulu kan kita sepakat nih Pak dan Kepala kita, gimana buat ada semacam keseimbangan begitu supaya mereka begitu undang-undang ini lahir, dia tidak merasa dipojokkan gitu. Nah, pemilik modal itu penting sekali untuk dipikirkan, jangan sampai belum mulai ya tengok draft undang-undangnya udah mulai lari gitu loh, jangan sampai hal itu terjadi.
3: Ya, pendengar, selain menyoroti keseimbangan antara masyarakat dan investor, Komisi 7 DPR RI juga menilai pengaturan terkait hak guna bangunan atau HGB masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Saleh menyebut perlu ada kajian filosofis, yuridis, sosiologis, akademis, dan historis untuk menentukan pengaturan yang tepat mengenai jangka waktu HGB dalam kawasan industri. Menurutnya, kajian tersebut penting agar keputusan yang diambil memiliki landasan argumentatif yang kuat. Saleh meminta agar substansi dan tujuan pembahasan RUU Kawasan Industri disampaikan kepada publik. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui bahwa pembahasan regulasi ini tidak semata-mata ditujukan bagi kepentingan pelaku usaha, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat yang berada di kawasan industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 23 Juni. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadilah melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Inpres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Penegasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC yaitu Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahan hanya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan, peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem, Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan...
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat. Sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding. Tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu, lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini, ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, asalnya sudah kita lakukan selama berhaji. Doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya langsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penjemputan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
23: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus jual pulangannya sampai di tempatnya masing-masing dan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
22: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
24: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air, adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multicabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multicabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multicabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
3: Tahu dong.
2: Apaan sih ya?
3: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
2: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
3: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
2: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
3: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
2: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
3: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
2: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
4: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
5: Indonesia menyapa malam.
6: Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pendengar, konsultasi politik pertama antara Republik Indonesia dan negara Qatar telah diselenggarakan di Jakarta, di mana pertemuan dipimpin oleh Yang Mulia Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan Yang Mulia Sultan bin Sa'ad bin Sultan Al Murayhi, Menteri Negara Urusan Luar Negeri negara Qatar, di mana pertemuan perdana ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan persahabatan dan kemitraan Indonesia-Qatar, sekaligus membangun kerangka kerjasama yang lebih terstruktur untuk membahas isu bilateral, regional, dan global yang menjadi kepentingan bersama. Beberapa hasil utama yang dicapai antara lain kesepakatan untuk melaksanakan strategic dialogue pada tingkat Menteri Luar Negeri pada tahun ini dengan fokus pada peningkatan kerjasama bilateral di bidang politik, pertahanan, dan keamanan, ekonomi, serta sosial budaya.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar hubungan internasional, Pak Teuku Rejasyah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Teuku, selamat malam.
2: Selamat malam. Salam dari Presiden University. Selamat malam.
0: Kabar sehat ya, Pak Teuku ya?
2: Kabar baik, yes. Ya. Terima kasih.
0: Pak Teuku, kalau kita lihat tadi ya, konsultasi politik pertama antara Indonesia dan Qatar. Kalau kita lihat, apa kepentingan strategis utama yang mungkin bisa dicapai Indonesia dan Qatar ini melalui pembentukan mekanisme konsultasi politik ini?
2: Saya pikir wajar ya, kalau dua negara itu saling mendekatkan diri. Kita adalah negara utama di Asia Tenggara, dan kawan dari Qatar itu negara utama di Timur Tengah. Kemudian kita punya hubungan kemasyarakatan yang baik. Nah, reputasi Qatar di Indonesia tinggi. Kita tidak pernah mendengar Qatar itu terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang menyangkut HAM, kemudian menyangkut penindasan atas Palestina. Tidak. Kemudian Qatar itu seperti kita ketahui negara petrodolar kan, ekonomi dia itu luar biasa. Kemudian otomatis karena dia petrodolar, maka manajemen perminyakan dia luar biasa. Jadi untuk itu wajar kalau kita memiliki hubungan dengan masing-masing negara di Timur Tengah, baik secara regional maupun secara individual, itu bagus. Karena kita nggak pernah tahu ke depan kan. Terus terang Indonesia sangat butuh investasi sekarang. Dan Qatar saya pikir negara yang duitnya itu, waduh, moncer banget itu. Kalau kita pikir-pikir duit dia ada, malah dia berpikir kemana dia bisa arahkan duitnya itu kan. Cuman ya, Qatar itu kan permainannya permainan Eropa, Amerika. Standar dia itu tinggi. Standar dia itu akuntansinya luar biasa. Kemudian kemampuan dia untuk investasi itu harus di tempat yang tepat, yang standarnya tinggi, nggak kalah sama cara berpikir Eropa, Amerika. Jadi kalau kita bisa membangun hubungan baik dengan Qatar, ya bagus, mudah-mudahan dia melihat, oh ternyata Indonesia itu banyak hal-hal ke masyarakat yang dekat sama dia, dia investasi tanpa pikir-pikir panjang. Ini kan yang kita harapkan, terus teranglah kita perlu investasi di sektor transportasi, soal infrastruktur, kesehatan, soal energi, pembangunan berkelanjutan, energi hijau. Ya tentunya dia sudah punya inilah, dia punya sawit. Jadi gini ya, kita harus juga berpikir ya, kedekatan soal agama itu bukan jaminan ya. Okelah kita berpikir ukhuwah Islamiyah, kemudian ukhuwah watoniyah, umatan wasatan, umatan wahidah, itu kan teori itu. Kalau menyangkut prakteknya, mereka itu akan melihat Indonesia ini benar nggak kerjanya, Indonesia ini bisa nggak kita percaya investasinya, Indonesia benar nggak pemimpinnya berkinerja seperti yang dia biasa hubungan sama negara-negara Eropa, Amerika. Ya ini kan yang harus kita buktikan kepada Tuan Qatar itu, bahwa kita ini ya walaupun kita masih membangun, tapi kemampuan fondasi kita jangka panjang. NT invest di sini, kita punya penduduk 280 juta, itu kan gede, itu jauh di atas dia itu. Ya semoga lah dia berpikir investasi dia di sini aman, nyaman, sejuk, dan berjangkau panjang. Kayaknya seperti itu deh.
0: Salah satu kesepakatannya ini mempercepat MOU anti-terorisme gitu ya. Dan kalau menurut Pak Teuku sendiri ini ya, konsultasi politik ini lebih didorong oleh kepentingan geopolitik atau kepentingan ekonomi dan investasi?
2: Ya mungkin kita harus tanya kepada Tuan Qatar itu, ente maksudnya apakah dalam bayangan antum itu terorisme itu apa? Begitu kan? Karena terus terang di dunia ini sangat banyak interpretasi terorisme. Misalnya sebagian negara menafsirkan korupsi itu terorisme karena korupsi itu membunuh potensi pembangunan manusia. Korupsi itu terorisme karena menghilangkan potensi manusia untuk kuliah, untuk sekolah, mendapatkan fasilitas kesehatan. Jadi ini adalah disepakati dulu. Jangan sampai kita berbicara sesuatu hal dengan Qatar, tapi dalam bayangan dia teroris itu seperti ya yang ada dalam benak dia. Jadi tentunya kita harus
0: beda persepsi gitu.
2: Para pemikir-pemikir kita harus satu ide dulu dengan dia. Apa yang dimaksud dengan terorisme? Karena masing-masing negara beda definisi, PBB juga beda definisi. Karena kapan suatu terorisme itu bisa dianggap ada pelakunya, kemudian ada juga pemikirannya, ada keorganisasiannya, ada dampaknya, kemudian ada sanksinya. Ini kan harus kita sepakati dulu dengan Qatar. Mungkin untuk itulah perlunya pemerintah Indonesia, pemerintah Qatar itu terbuka ini maksud dengan terorisme itu. Apakah teroris keuangan, teroris moral manusia, teroris politik, atau teroris yang tidak tahu tapi melakukan perbuatan terorisme. Ini kan yang harus dikemukakan oleh pemerintah kepada kedua negara. Jangan sampai nanti kita ciptakan satu definisi baru dan dengan seenaknya aja kita menuduh seseorang itu teroris, gitu kan, bisa aja. Jadi saya harap ada keterbukaan dari kedua belah pihak ya.
0: Ya, kalau kita lihat kan kalau perbedaan dari sisi prioritas geopolitik gitu ya. Kalau Indonesia kan menjalankan politik luar negeri bebas aktif gitu ya. Dan berfokus pada kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN. Sementara Qatar juga memiliki fokus yang lebih besar pada dinamika kawasan Timur Tengah dan Teluk. Dan bagaimana menyelaraskan kepentingan dalam isu-isu internasional tertentu ini kan tentunya juga bisa menjadi tantangan, Pak Teguh.
2: Betul sekali. Ada hal-hal yang bisa kita pertemukan, ada hal yang tidak kita bisa pertemukan. Kan misalnya dia itu dekat dengan Amerika, tapi dia dekat sampai pada tingkatan mengizinkan Amerika Serikat menempatkan ini markas militer di tempat dia, begitu kan? Yeah. Kalau kita kan enggak. Kemudian dia punya keterlibatan tersebut, punya kecenderungan tertentu dengan Iran. Nah, kita kan cara kita berpikir pada Iran beda. Kemudian dia juga seringkali dengan mudahnya ikutan Amerika Serikat dalam berbagai aksi internasional, kita kan tidak. Jadi ini harus dikonsultasikan. Jadi dengan demikian kita ketemu kalau diagram Venn itu ada yang mewakili A, ada yang tidak mewakili A, gitu kan. Jadi terus terang ini pembahasannya panjang antara pemerintah kita sama pemerintah dia. Karena jangan sampai nanti Qatar berpikir terorisme versi dia sama dengan kita dan kita harus nerima versi dia. Enggak, kita harus setuju dulu terorisme itu apa, kan, misalnya perbuatan yang menciptakan kegoncangan, kemudian menakutkan, kemudian meruntuhkan sistem politik, sistem ekonomi. Jadi ini harus kita lakukan juga. Kemudian terorisme itu apakah terorisme dari dalam negeri atau terorisme dari luar negeri, ini harus kita buktikan. Jadi jangan sampai nanti setelah perang ini selesai terorisme lagi menjadi isu baru, sehingga dengan demikian kita sesama kita juga dengan gampangnya menyebut seseorang itu adalah pelaku terorisme. Ya mungkin ya, untuk itu kan perlu dibatasin terorisme keuangan, terorisme politik, terorisme kesehatan. Misalnya ada istilah di dunia modern, narkoterorisme. Ya. Gimana kalau kita merokok, kita merokok di depan orang yang tidak merokok, dan orang itu hamil, maka perbuatan kita itu adalah terorisme. Namanya narkoterorisme. Baik. Membuat orang lain menjadi tidak ya. Nyaman, kemudian kandungannya terganggu. Jadi dengan itu, dengan Qatar, mari kita buka-bukaan.
0: Ya.
2: Jadi jangan hanya di level MOU, baik.
0: Ya. Pak Teguh, mohon izin jangan diputus, Pak. Kita jeda sejenak boleh ya, Pak Teguh ya.
2: Baik. Ini siaran pemersatu satu bangsa.
0: Iya, ditunggu, Pak.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menjadikan integrasi ekonomi antara ASEAN dengan Rusia serta penguatan kerjasama di bidang energi dan pangan sebagai fokus dalam KTT ASEAN-Rusia. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Fatna Billa Mulakhela mengatakan Menlu Sugiono turut hadir dalam KTT ASEAN-Rusia di Kazan pada 17 hingga 18 Juni 2026 kemarin sebagai Kepala Delegasi Indonesia mewakili Presiden Prabowo Subianto.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pak Teguh, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak.
2: Ya, siap. Terima kasih.
0: Pak, kalau kita lihat ini ya, apakah fenomena ini juga mencerminkan tren meningkatnya diplomasi negara-negara menengah atau middle power dalam sistem internasional yang mungkin semakin multipolar ini, Pak?
2: Memang kecenderungan ya, kita ini harus berpikir global ya. Karena seringkali satu negara itu merasa terkunci di wilayah terdekatnya, begitu. Kemudian energinya kan harusnya disampaikan, diinteraksikan dengan seluruh dunia. Karena memang kita harus akui pusat-pusat pertumbuhan dunia itu berubah, pusat kemajuan teknologi berubah, pusat investasi berubah, terus ide-ide modern juga berubah. Jadi semua negara itu ingin langsung berhubungan dengan sumber aslinya. Misalnya kita kan selama ini berhubungan energi misalnya dengan Timur Tengah, betul. Yeah. Tapi kita juga berhubungan energi dengan Rusia, gitu, dengan Amerika. Ini kan membuat salah satu bukti bahwa kita ini harus mengenali sumber-sumber produksi itu dari tempat aslinya dan berhubungan langsung dengan pemiliknya. sehingga dengan ini memotong jalur-jalur komisi di tengah-tengah, calo-calo itu udah nggak perlu lagi. Nah, jadi dengan cara itu kita langsung berhubungan dengan Qatar. Cuman masalahnya Qatar itu kan kalau dia ekspor energi itu kan dalam jumlahnya gede-gedean itu. Sehari berapa dia itu menggali dari tanah dia itu, eksplorasi, eksploitasi, itu sudah bagian dari hidupnya itu. Nah, untuk itu kan kita harus juga berpikir, nanti kalau ekspor-impor dengan Qatar, itu larinya kemana? Langsung ke Indonesia. Nggak usah lewat negara ketiga lagi. Lewat negara ketiga lagi, nanti ada aturan asuransi lah, ada aturan sandar lah, ada aturan pemeriksaan lah, yang bikin repot kan. Jadi untuk itu, bagus Indonesia berhubungan dengan semua titik di dunia. Asia Tenggara oke, Asia Timur oke, Eropa Amerika oke, ASEM oke, Asia Eropa Meeting oke, mana lagi Timur Tengah oke. Jadi tapi cuma syaratnya adalah, bisakah kita mengoptimalkan hubungan kita itu untuk direct trade, hubungan langsung. Ya, untuk itu kan tantangan kita juga, semua pelabuhan-pelabuhan kita itu harus terhubung dengan luar negeri. Jadi tidak usah lewat Tanjung Priok lah, tidak usah lewat Tanjung Priok, Belawan, tapi semua pelabuhan-pelabuhan besar Indonesia, terutama sekali yang punya laut dalam, punya pelabuhan dalam, itu langsung berhubungan. Misalnya dari Sabang di Aceh dengan Timur Tengah, kemudian juga dari pelabuhan di Filipina, pelabuhan di Sulawesi Utara dengan Filipina. Karena kan masa kita kalah dengan generasi awal, para pelaut-pelaut Bugis itu, yang sudah merantau ke berbagai titik di dunia itu. Jadi untuk itu, tibalah saatnya Indonesia benar-benar memikirkan pembangunan itu secara berkelanjutan, dan juga pembangunan itu benar-benar di daerah pesisir. Sehingga dengan demikian, masyarakat pesisir itu terbantulah. Jadi mereka itu bukan hanya menjadi penghubung, tapi langsung berhubungan dengan pihak dunia internasional.
0: Nah, Mbak Teguh, ini mungkin juga yang perlu jadi perhatian ataupun jadi sorotan, ini juga terkait dengan perlindungan warga negara Indonesia di negara-negara teluk lainnya gitu ya. Di mana isu perlindungan warga negara Indonesia kan yang bekerja di kawasan tersebut ini tetap memerlukan perhatian yang dan koordinasi yang berkelanjutan. Bagaimana Mbak Teguh melihat ini?
2: Betul. Memang kita harus akui ya, dalam hukum ekonomi itu ada supply, ada demand, itu harus diakui. Yeah. Kemudian juga dalam hukum diplomatik, semakin dekat hubungan ke negara itu semakin mudah berinteraksi, itu betul. Kemudian juga ada hubungan kebudayaan, itu betul. Sehingga banyak orang-orang kita berkinerjanya di Timur Tengah, di Qatar salah satunya kan. Ya kita tentunya berharap ya, bahwa yang bekerja itu kan bukan hanya kerah biru tapi juga kerah putih kan. Kerah biru itu pekerja yang levelnya biasa-biasa saja.

0: Yang kita datang itu adalah mereka yang siap kerja dan mengerti hukum di sana dan juga bisa menyesuaikan diri. Jadi terus terang, kita perlu metode loh mengajar bahasa Arab yang baik dan benar dalam waktu 1 tahun itu harus ada begitu. Jadi suster-suster kita, tenaga kerja kita datang ke sana itu seperti orang Filipina, sudah siap bekerja, sudah siap berkinerja, dan sudah siap berinteraksi dengan masyarakat lokal dan tidak mudah dikibulin. Misalnya urusan duit bisa langsung dikirim ke Indonesia. Kemudian kalau misalnya mereka datang ke sana, tahu harus berhubungan, minta tolong kepada siapa? Kepada Kedutaan Besar Indonesia, misalnya kan. Yeah. Kemudian kalau mereka di sana bermasalah, cari siapa? Bukan calo, tapi cari polisi lokal. Jadi ini adalah hal-hal yang harus disiapkan dari Indonesia. Dan untuk itu kan kita harus sadarlah bahwa namanya Human Development Index kita kan terbatas kan. Rata-rata SMP kelas 2 kan. Maka untuk itu kita harus bekerja keras, berkinerja tinggi, sehingga orang-orang kita itu yang benar-benar siap itu bisa berangkat ke sana, dan juga tentunya pendidikan dalam negeri harus dibangun sedemikian rupa sehingga Human Development Index kita naiklah dari SMP ke SMA, sehingga dengan demikian akan terlahir yang pencari kerja itu tidak membawa masalah. Dia bisa melindungi dirinya sendiri, dia bisa berinteraksi dengan masyarakat lokal, dan dia bisa berkontribusi setelah nanti di sana pulangnya mungkin modalnya bisa ditanamkan di Indonesia, dan dia sendiri pelakunya nanti terlibat dalam interaksi dengan Qatar.
1: Yeah.
0: Jadi ini ya hal-hal yang harus kita bangun, mindset-nya kita rubah dari dalam negeri kita sendiri.
1: Baik. Pak Tengku Rejasa, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Amin.
1: Amin. Pendengar pakar hubungan internasional Pak Tengku Rejasa, kami berbincang bagaimana Indonesia Qatar perkuat kemitraan strategis melalui konsultasi politik.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang menargetkan program kemandirian pangan yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dan kantor imigrasi di sejumlah daerah untuk dapat berperan dalam menjaga inflasi. Kementerian Imipas Agus Andrianto mengatakan melalui program kemandirian pangan tersebut dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan untuk memberikan kapasitas ruang pembinaan yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak warga binaan dalam program pembinaan tersebut. Ia menjelaskan ketika permintaan bahan pokok meningkat, ketersediaan tidak mencukupi akan memicu terjadinya kenaikan harga. Kenaikan harga barang pokok menyebabkan terjadinya inflasi bahan pokok yang berdampak menurunnya daya beli masyarakat. Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini Selasa 23 Juni 2026 dan selengkapnya dilaporkan oleh Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 23 Juni 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp15.900 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.900 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp118.100 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp28.900 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp24.000 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp67.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp33.100 per kilogram di Jambi, harga tertinggi Rp95.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp32.700 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp119.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp34.000 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp112.000 per kilogram di Papua Selatan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp33.800 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp135.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp31.900 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 23 Juni 2026.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani menegaskan bahwa dialog dengan Iran tetap diperlukan untuk menjamin keamanan dan stabilitas kawasan. Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengatakan Doha menginginkan adanya visi bersama negara-negara Teluk serta kerangka keamanan regional yang mampu menjamin stabilitas dan mencegah berulangnya krisis di masa depan. Syekh Muhammad juga menyoroti pentingnya menjamin kebebasan navigasi, menghilangkan berbagai ancaman terhadap keselamatan pelayaran, serta mengaktifkan mekanisme komunikasi langsung dan jalur darat untuk mengendalikan potensi perselisihan di masa mendatang. Kita beralih ke informasi olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Erick Thohir mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026 yang kini telah tersebar ribuan titik di berbagai daerah di Indonesia. Tingginya partisipasi masyarakat sekaligus membuktikan bahwa kegiatan tersebut membawa manfaat yang luas.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi, seperti tim-tim kelas Eropa, seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
3: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
4: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokos Bernandus Fischer. Orang tuanya juga bernama Fischer. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
5: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
6: Catatan peristiwa.
7: Jenderal M. Yusuf lahir pada tanggal 23 Juni 1928 di Kajuara Bone, Sulawesi Selatan. M. Yusuf adalah seorang tokoh militer Indonesia yang dikenal karena karirnya yang panjang dan berpengaruh dalam dunia kemiliteran, termasuk menjabat sebagai Panglima ABRI. Selama menjabat sebagai Panglima, M. Yusuf mencetuskan program ABRI Masuk Desa yang melibatkan prajurit dalam pembangunan infrastruktur di pedesaan. Hari Konvensi Bonn yang diperingati setiap tanggal 23 Juni ini bermula pada diselenggarakannya Konvensi Bonn oleh Badan Lingkungan PBB. Konvensi ini pertama kali diadakan di Bonn, Jerman pada tahun 1979 silam. Pertemuan tersebut digelar setiap tahun yang dihadiri oleh para penandatangan kerangka konvensi mengenai perubahan iklim PBB. Penandatanganan itu berisikan kesepakatan delegasi negara untuk menetapkan batasan emisi gas rumah kaca ke atmosfer bagi setiap negara.
6: Indonesia menyapa malam.
8: Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
9: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.
10: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam Dialog X-Biz atau Energi Sukses Bisnis. Dan kali ini tentunya saya tidak sendiri, ditemani Coach Margetti Herwin atau Coach Getty. Coach Getty, malam Coach.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Lukman.
10: Ya, Coach, ini kita episode keberapa Coach?
11: 96.
10: Dan ada kejutan apa untuk pendengar ya, dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada ini?
11: Jadi biasanya yang saya undang UMKM gitu ya, atau UKM. Tapi malam ini saya undang yang agak naik level sedikit, karena ini adalah perusahaan korporasi gitu ya. Dan bisnisnya juga unik, ya, produksi seragam untuk bisnis outsourcing.
10: Yeah.
11: Nah, ini menarik karena jarang saya undang scoop bisnis yang agak besar. Ya, karena biasanya saya undang perusahaan-perusahaan yang usaha kecil, tapi ternyata bisnis seragam itu juga menjanjikan, dan itu juga bisa dikembangkan menjadi bisnis besar, karena perusahaan-perusahaan korporasi ya pasti butuh seragam, pabrikasi, ya, terus juga seragam untuk eksekutifnya, itu bisa menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan di masa depan.
10: Karena itu sebuah kebutuhan ya Coach ya.
11: Benar.
10: Iya. Hari ini kita undang siapa Coach?
11: Jadi hari ini yang saya undang adalah Pak Dimas ya, dari Gear and Apparel. Ya, nama produknya Gear and Apparel, dan dia spesialisasinya khususnya pembuatan seragam untuk perusahaan-perusahaan yang outsourcing.
10: Oke, kita sapa dulu ya, ada Pak Dimas Krisyanto Putro, Direktur Gear and Apparel Jakarta. Pak Dimas, malam.
12: Selamat malam, Bu Lukman dan Coach Katie.
10: Iya.
11: Malam, Pak Dimas.
10: Sebelum kita bahas lebih lanjut, ini pengen tahu juga bagaimana usaha ini pertama kali didirikan oleh Pak Dimas. Silakan.
12: Oke, baik. Untuk usaha Gear and Apparel ini pertama kali kita dirikan karena melihat pangsa pasar di dunia outsourcing ini begitu menarik ya, Bung Lukman dan Coach Katie.
11: Ya.
12: Sehingga saya berinisiatif untuk membuka lapangan usaha dalam hal seragam. Seragam ini bukan hanya seragam untuk security, mau kita juga menyediakan seragam untuk TKJP maupun untuk cleaning service. Begitu, Bung Lukman.
10: Tahun berapa itu ya, Pak Dimas, awal mula usaha ini?
12: Kita memulai di tahun 2023, Bung Lukman.
10: 2023. Apa yang membuat Pak Dimas ini melirik seragam jadi sebuah bisnis ini? Kan banyak bisnis lain ya, tapi lebih melirik seragam.
12: Saya melihat untuk bisnis outsourcing terlebih itu membutuhkan banyak seragam.
10: Ya.
12: Saya melihat di mall-mall seragam security maupun seragam cleaning service, lalu di Pertamina booth membutuhkan seragam coverall. Itu yang membuat saya ini ingin mengangkat bisnis ini, Coach. Lukman,
10: ya,
12: gitu.
10: Sebenarnya ini ya, Coach ya, ya. Ketika kita melihat tadi mungkin di mall, wah ada satu kebutuhan yang memang jadi bisnis tersendiri gitu, Coach ya. Bagaimana Coach melihatnya dari Pak Dimas ini melihat ya, peluangnya?
11: Contohnya seragam gitu ya. Kadang-kadang ya, kita mau beli seragam ke toko seragam itu ada lengkap gitu ya.
10: Ya.
11: Tapi untuk jumlah banyak, mereka mungkin punya keterbatasan karena mereka tidak memproses atau tidak memproduksi. Dan Gear Apparel ini saya dampingi setahun ini, mereka mulai mengembangkan yang namanya seragam tadi security, seragam cleaning service, memang mereka fokusnya di situ. Dan ini kebutuhannya banyak banget ternyata. Dan kebutuhan untuk para pengusaha outsourcing ini untuk mencari produsen yang bisa mengelola gitu ya, itu juga nggak terlalu banyak karena jumlahnya besar. Dan ini menjadi peluang dan akhirnya Gear Apparel ini begitu saya dampingi, mereka tumbuh, mereka dapat kontrak-kontrak kerja dari beberapa perusahaan besar, dan mereka secara bertahap memenuhi kebutuhan dari pemesanan order baju seragam ini, Bang Lukman.
10: Iya, artinya ini kan tidak satuan gitu ya, ini sudah melihat potensi untuk langsung ke outsourcing yang membutuhkan mungkin ratusan bahkan ribuan begitu ya, Coach.
11: Iya, iya. Jadi memang bertahap karena pesanannya juga ordernya by PO gitu, dibuat dulu dan nanti kan ada ukurannya juga.
10: Iya.
11: Ya, dan juga kadang-kadang mereka punya mungkin orang yang badannya khusus gitu ya.
10: Ya.
11: Tapi kalau security sih nggak ada yang gede-gede banget sih.
10: Ukuran khusus
11: bagus
10: ya.
11: Semua. Ya. Cuman kalau cleaning service mungkin aja. Tapi mungkin saat ini perusahaan-perusahaan outsourcing itu mencari yang mungkin ukuran tubuhnya atau badannya cocok gitu ya. Atau yang memang tahu-tahu badannya lebih besar biasanya, mereka juga carinya di toko-toko seragam itu juga ada yang jual.
10: Pak Dimas, kalau latar belakangnya apa ini? Boleh tidak akhirnya memilih ini bisnis seragam ini?
12: Baik, latar belakang memang awalnya saya dari finance ya, sehingga terhadap pembelian ini saya menarik karena ternyata jumlahnya banyak dan peminatnya juga banyak, sehingga dari situ, berangkat dari situ saya tertarik untuk membuka usaha ini.
10: Awal mula membuka usaha ini di 2023 ini dengan dibantu berapa orang atau karyawan, Pak Dimas?
12: Saya bermula hanya bertiga, Pak. Bertiga, kemudian saya searching, mencari bahan sendiri, mencari produsen. Lalu begitu kita tahu di mana letak produksinya, kita baru menawarkan kepada outsourcing BUJP-BUJP, begitu.
10: Iya. Artinya ini mencoba sebelum mendapatkan klien gitu ya, Pak Dimas ya?
12: Benar.
10: Nah, ini gimana Coach?
11: Ya, jadi saya udah pernah bilang, kalau kita mau jual telur,
10: ya.
11: Kalau kita mau bikin peternakan ayam,
10: ya.
11: Jangan langsung bikin peternakannya. Mm. Tapi jualan telurnya dulu, begitu telurnya laku, baru bikin peternakannya. Jadi ya. Sama, bisnis seragam ini kalau ada kebutuhannya, baru secara bertahap membangun proses konveksinya,
10: ya.
11: Garmennya. Sehingga akhirnya bisa secara periodik, karena membangun pabrik itu atau membangun konveksi itu, biayanya nggak murah.
10: Ya.
11: Dan kalau memang sudah dapat kontraknya secara bertahap, kita tahu kualitasnya, kita punya networkingnya, dan kita membuat bisnis ekosistemnya. Dan memang di sini perlu timing yang tepat sehingga bisnis ini bisa tumbuh secara signifikan ke masa depan, Bang Lukman. Jadi nggak bisa nekat juga, udah keluarin uang besar-besar, ternyata nggak ada yang order. Nah ini akan membuat bisnis itu susah nantinya untuk berkembang.
10: Awal mula dapat order itu berapa banyak, Pak Dimas?
12: Dulu pertama kali mendapat 150, Pak.
10: 150 untuk security atau?
12: Iya, security.
10: Oke. Okay. Nah, dan itu langsung berkembang ya dari situ ya?
12: Iya, puji Tuhan.
10: Tantangannya apa sih, Pak Dimas, menjalankan bisnis ini?
12: Tantangan utama awalnya memang di permodalan, Pak. Jadi dari modal itu kita akhirnya berpikir bagaimana caranya menjalankan proyek ini dengan minim modal. Sehingga saya menawarkan bagaimana kalau kita minta dibayar full di depan tapi harganya kita diskon sedikit untuk memperoleh modal di awal kerja.
10: Ini bisa Coach ya untuk teman-teman UMKM lainnya untuk gaya mekanisme pembayaran seperti ini ya ditawarkan ya.
11: Ya bisa sebenarnya karena pada saat kita nego bisnis kita terus terang bahwa kita ini UKM
10: ya.
11: Modal kita terbatas. Ada perusahaan yang memang mau dapat murah ya dia mau berani bayar di depan asal budgetnya masuk nih segini. Memang untungnya tipis tapi itu bisa panjang karena seragam itu kan kalau pesen nggak cuman 100 mungkin dia akan sampai ribuan tapi bertahap ada yang bayar DP dulu dan juga bisa juga teman-teman yang mau bisnis seperti ini bekerja sama dengan produsen yang mau dibayar mungkin mundur tapi untuk bahan mungkin agak susah dan ini bisa kerjasama karena sekarang bisnis itu sangat sedikit ya yang memang dapat order jadi kita yang punya order ini bisa mengatur yang namanya cash flow. Tetapi dengan kondisi kalau bisnis itu harus punya kepastian. Jangan nanti udah janji bayar seminggu, ternyata mundur sampai 2 minggu atau sampai 1 bulan. Itu kesian.
10: Nah, itu yang kan dikhawatirkan UMKM gitu kan ya.
11: Itu yang ditakutin. Tapi biasanya sih ada juga orang yang mungkin teman kita yang mungkin dia bingung mau bisnis apa, duitnya kebanyakan di bank. Nah itu bisa kita bikin mungkin perjanjian kerjasama, kita bawa ordernya, PO-nya jelas nih kita dapet, dan itu biasanya ada juga sih yang kayak gitu Bang Lukman. Jadi saya bilang UKM itu harus bangun networking, bangun partnership.
10: Oke, Pak Dimas dan Coach Getty kita undang pendengar boleh ya?
11: Silakan.
10: Di kesempatan malam hari ini dan pendengar untuk Anda kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pak Dimas, ketika awal mulai bisnis ini kan hanya dibantu 3 orang gitu atau 3 karyawan. Saat ini sudah berapa banyak, Pak?
12: Saat ini sudah hampir 40 orang, Pak.
10: 40 orang. Udah banyak menangani beberapa kementerian atau lembaga atau memang fokus ke outsourcing saja ini?
12: Saat ini kita banyak di outsourcing sih, Pak.
10: Oke. Baik, ini tadi ya. Nah, bagaimana perkembangan tadi ketika dari awal order pertama untuk bisa mengembangkan ke order-order selanjutnya ini, Pak Dimas?
12: Jadi kita memang ada kesepakatan dengan beberapa outsourcing, Pak. Sehingga untuk pengadaan berikutnya kita dipercaya.
10: Oke.
12: Sehingga lambat-lambat, lama-lama menjadi mereka percaya dengan kualitas kita. Karena mereka melihat begitu hasilnya dari bahan dan jahitan, mereka percaya. Dan sampai sekarang puji Tuhan masih setia dengan kita.
10: Oke. Sebenarnya untungnya dapat orderan dari perusahaan begitu ya, coach ya.
11: Iya.
10: Akan continue gitu.
11: Iya. Karena kalau pindah-pindah vendor juga repot juga.
10: Risiko.
11: Makanya juga mereka tender dalam jumlah tertentu tapi bertahap.
10: Iya.
11: Produksinya.
10: Iya. Kita sapa pendengar dulu ya, Pak Dimas dan Coach Getty. Ada Bu Dinda di Bogor. Malam Bu Dinda.
13: Malam Bung Lukmantara.
11: Malam Bu Dinda.
13: Malam juga Bu Coach Getty.
10: Gimana?
11: Baik.
10: Mau pesan juga apa gimana Bu Dinda?
13: Iya, menarik nih Pak Dimas, selamat malam.
12: Selamat malam Ibu Dinda.
13: Iya, ya. Luar biasa Pak Dimas terpikir ya untuk bisnis ini seragam ya. Biasanya kan kita bisnis itu kan kuliner, fashion dan lain-lain gitu ya. Tapi luar biasa nih Pak Dimas nih. menarik ya Coach Getty dan Bung Lukman ya. Dari awal tadi dengan tiga orang penjahit ya, karyawannya dan sebagainya itu, waktu awal menawarkannya itu seperti apa ya Pak Dimas ya, kalau bisnis seragam seperti ini, karena ini kan perusahaan ya Coach Getty ya. Perusahaan ya, itu awalnya seperti apa? Apakah pernah ada penolakan begitu? Saya sudah ada saya sudah biasa apa yang bikin seragam di A misalnya begitu kan? Apakah pernah seperti itu? Nah, terus yang ke selain memang tadi ini di ini pegawai SPBU juga kan? Juga seragam. Nah, apakah juga dapat pernah atau mungkin sudah dapat orderan dari untuk pegawai SPBU begitu, karena banyak sekali yang pakai seragam-seragam tuh ya Bung Lukman dan sepertinya itu aja pertanyaannya.
11: Terima kasih ya
13: Bu Dinda. Terima kasih Bung Lukman. Selamat
10: malam. Ditahan dulu ya Pak Dimas dan Coach Getty. Kita ke Toli-Toli ada Bu Haryanti. Malam Bu Haryanti.
14: Ya, halo, selamat malam Mas Lukman.
10: Malam.
11: Dan malam Bu Yanti.
14: Selamat malam. Apa kabar Coach
11: Getty? Baik Bu.
14: Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat baik ya.
10: Amin.
14: Pak Dimas, wah hebat, luar biasa idenya. Pengen tanya Pak Dimas, sampai sekarang tuh sebenarnya dari awal tuh seperti apa kok sampai bisa di usaha ini dan sampai sesukses ini begitu kalau menurut saya. Dan pertanyaan mungkin yang kedua, mau tahu dong sampai dari usahanya 2023 ya?
11: Iya.
10: Iya.
14: Iya. Sekarang budgetnya udah berapa, Pak?
11: Dipotong aja, Pak.
14: Itu aja, terima kasih.
11: Terima kasih.
14: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Padahal tadi saya mau ngerayu Pak Dimas loh untuk spill sebenarnya tuh, tapi udah diwakili sama Bu Haryanti. Silakan Pak Dimas, tadi Bu Dinda di Bogor dan Bu Haryanti di Toli-Toli.
12: Baik. Terima kasih, Pak Lukman. Baik, untuk Bu Dinda, memang awal-awal untuk merintis itu agak susah ya, tapi bukan menjadi batasan buat kita patah semangat. Memang awal-awal kita datang dari satu outsourcing ke outsourcing yang lain, membawa kayak
10: sampelnya,
12: bahan, membawa bahan, lalu ada kompro kita untuk meyakinkan bahwa memang kita bekerja secara profesional.
10: Iya.
12: penolakan mungkin ada, tapi kita terus-menerus, mungkin bulan ini atau bulan depan kita datangin lagi atau kita sounding lagi, ya puji Tuhan, di bulan berikutnya lulus juga.
10: Ya.
12: Itu.
11: Untuk tadi ya, apa yang tantangan selain ditolak, pernah ditolak,
10: iya.
11: Tantangan ditolak.
10: Masih di Bu Dinda tadi ya?
11: Iya.
10: Iya.
12: Iya. Ya, memang tantangan tolak itu pasti ada. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Bahwa kita memandang kita berbisnis harus tetap semangat, harus tetap yakin bahwa apa yang kita lakukan sudah sesuai jalur.
10: Ya, begitu. Untuk yang SPBU tadi ya, udah dapat SPBU, pernah dapat orderan tidak atau proyek untuk ini?
12: Belum, kalau untuk SPBU belum, Man.
10: Oke, okay. Ya. Nah tadi Bu Haryanti di Toli-Toli, mungkin tadi belum bergabung ya. Awal mula merintis karir ini, apa yang terbesit untuk arus bisnis seragam ini? Tadi Mas, silakan.
11: Ya.
12: Memang awal mula saya melihat security itu di setiap gedung pasti ada, pasti dibutuhkan. Cleaning service itu begitu juga. Jadi saya tertarik, mereka punya seragam itu dari mana, sehingga itu memicu saya buat untuk melakukan istilahnya searching dulu. Baru begitu kita melakukan pembelajaran studi kasus, oh ternyata ada outsourcing yang menangani itu, sehingga dari situ saya tertarik untuk membuat seragam itu, Bung Lukman.
10: Iya.
11: Ya, sebagai catatan, Gear and Apparel ini punya toko, Bang Lukman.
10: Oh, ada tokonya.
11: Selain online, diawali dengan mereka canvassing dari perusahaan ke perusahaan, dan saat ini Pak Dimas ini udah punya toko. Mungkin bisa ceritain Pak Dimas, tokonya di mana dan apa aja yang ditawarkan di toko tersebut.
10: Oke, silakan Pak Dimas.
12: Kami memiliki, Gear and Apparel memiliki toko di Pasar Senen Jaya. Oh. Senen Jaya 12. Di lantai 2 blok B5 nomor 5.
11: Produknya apa aja tuh?
12: Di situ kami menyediakan seragam security, seragam TKJP dan persafety-an juga.
11: Jadi alat-alat safety juga ada ya, Pak Dimas ya?
12: Ada, Coach.
11: Iya.
10: Coach, ini menarik ya tadi ya, menyinggung ya. Tadi masalah tadi awal mula membangun bisnis ini tentunya banyak penolakan gitu ya. Ya. Nah, bagaimana menyiasati penolakan karena mungkin sudah ada vendor sebelumnya gitu ya, Coach ya.
11: Iya, jadi apapun bisnis, kita selalu memenuhi kebutuhan dari calon pelanggan kita.
10: Ya.
11: Kalau kita bisa membuat produk yang memang dibutuhkan, bahan yang nyaman, harga yang bersaing. Saya nggak bilang harga yang murah, tapi bersaing. Okay. Mungkin aja calon pelanggan kita ambil harga kita yang agak lebih mahal karena produknya lebih bagus, lebih nyaman, lebih cepat ngerjakannya, dan lebih mudah untuk berkomunikasi. Kadang-kadang nih orang-orang ini ngomong pas jualannya jago nih, tapi begitu nanti dihubungi susah. Pada saat diminta perbaikan dari yang jelek produknya nggak bisa, ngilang, susah dihubungi. Jadi itu juga mempengaruhi untuk kita bisa mendapatkan pelanggan-pelanggan loyal kita, Bang Lukman. Dan memang kenapa toko gitu ya? Karena memang orang Indonesia tuh senang juga belanja ke toko dibanding online untuk lihat bahannya, untuk melihat coraknya, ya, untuk melihat mungkin
10: sampel jahitannya, gitu.
11: Jahitannya gitu ya. Dan tetap strategi toko itu tetap ada. Dan memang Pak Luman ini buka toko itu memang disitulah pasarnya yang selalu datang dan banyak pembelinya di Pasar Senen.
10: Nah, ini kan tadi menarik yang disinggung Coach Getty tadi, ada perlengkapan keamanan juga ya, Pak Dimas ya?
12: Benar, Bung Lukman.
10: Nah itu dari mana terbesit juga untuk mengembangkan ke arah situ? Karena awalnya kan seragam saja ini.
12: Baik, memang berawal dari seragam, kita pernah dapat outsourcing itu yang membutuhkan seragam safety.
10: Oh, oke.
12: Sehingga buat saya itu peluang untuk membuka usaha di bidang persafety-an. Sehingga dari situ kita menyediakan coverall maupun safety shoes. Seperti itu, Bung Lukman.
10: Oke. Coach Getty dan Pak Dimas, kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Dan tentunya pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
15: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
16: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
17: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Cukup banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
3: Energi sukses bisnis. Hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Ya, pendengar, kami lanjutkan energi sukses bisnis. Kali ini kita membahas terkait dengan gear and apparel, produksi seragam bisnis outsourcing, bersama dengan Direktur Gear and Apparel Jakarta, Pak Dimas Krisyanto Putro, dan juga tentunya ada Coach Getty yang menemani. Kita lanjutkan ya, Coach?
5: Ya, kita lanjut.
4: Ya, nah Coach, ini tadi kalau tantangan-tantangan gitu dan inovasi gitu ya. Saya sih lebih tertarik ini, Coach ya. Mungkin ini balik lagi ke mental pengusaha gitu. Mungkin ini yang perlu pengusaha pemula atau UMKM ketika menghadapi penolakan nih, Coach. Ini kan tentunya tidak mudah gitu ya. Apalagi untuk tadi mungkin sudah ada vendor yang ada gitu. Bagaimana ya, bisa meyakinkan itu, bagaimana dari sisi mental nih, Coach?
5: Jadi sebenarnya sih pengusaha-pengusaha kita itu boleh dibilang kawakan lah gitu. Maju, ditolak, apa-apa, banyak. Karena perusahaan outsourcing atau perusahaan yang membutuhkan seragam itu banyak sekali. Yang paling penting, saya selalu dampingi klien-klien saya, kalau kita datang, kita tawarin, jangan cuma tawarin produk.
4: Ya.
5: Karena semua orang punya produk yang sama. Mungkin kita bawa sampel, tapi kita jelasin visi, misi, nilai-nilai yang kita mau tawarkan, dan juga menjadi solution partner khususnya untuk seragam bagi calon-calon pelanggan kita. Dan itu memang jadi beda. Ya. Dan juga bagaimana tentang kesiapan kita memproduksi, ketepatan waktu dari janji yang diberikan, itu menjadi sebuah ukuran kualitas yang diterima oleh pelanggan, Bang Lukman.
4: Iya. Pak Dimas, kalau tadi untuk di apa Senin ya, itu toko offline-nya ini memang sebagai contoh saja ya, bentuk ataupun yang ditawarkan oleh Gear and Apparel ini ya.
6: Benar, Bung Lukman. Jadi memang kita di Senin itu menyediakan untuk pembelian offline. Karena ada beberapa security yang memang datang ke Senin untuk mencari barang-barang tentang seragam security sendiri.
4: Oh, bisa langsung pembelian satuan gitu ya?
6: Bisa.
4: Oh, untuk stok. Nah, ini kan sudah berkembang dari seragam security, outsourcing segala macam. Nah, ini kedepannya apa targetnya mungkin dari Gear and Apparel ini, Pak Dimas?
6: Targetnya nanti kedepannya kita akan masuk ke mungkin ke kementerian ataupun ke BUMN.
4: Oh, untuk seragam pegawai gitu ya?
6: Benar.
4: Iya. Pak Dimas, mungkin bisa di-spill nih, ketemu Coach Getty kan sudah setahun yang lalu. Kendalanya apa waktu itu?
6: Kendalanya omset saya nggak naik-naik.
4: Oh gitu.
5: Jadi ini menarik. Karena waktu saya ketemu Pak Dimas belum ada online-nya.
4: Oh.
5: Dan juga masih door to door gitu. Saya bilang nggak bisa begitu. Kalau begitu terus ya lama-lama kalah.
4: Iya.
5: Dan ini ada IG-nya, teman-teman bisa lihat di Gear Apparel ID ya, gearapparel.id, itu ada IG-nya.
4: Okay.
5: Dan memang ini baru banget bikinnya, karena satu, punya keterbatasan, coach, saya mau masukin apa, coach, gitu. Terus produknya kan itu-itu aja.
4: Yeah.
5: Makanya dengan kita punya online dan juga kita punya toko, orang yakin bahwa ini perusahaannya nggak fiktif, perusahaannya nggak hoax,
4: ya.
5: Dan perusahaannya itu ada dan orang bisa menghubungi ya kapanpun, sehingga contohnya di situ ada ya, terus juga klien-kliennya yang pernah didampingi atau dibuatkan itu juga ada jenisnya. Jadi saya rasa bagi bisnis itu udah perlu. Karena saya bilang kalau nggak punya online lama-lama ya jadi perusahaan dinosaurus, hilang, punah.
4: Iya, ini Oh, menarik ya. Nah itu kendalanya gimana coach tadi kalau disinggung oleh Pak Dimas, omsetnya nggak naik-naik itu karena ini online ya, ini?
5: Karena pelanggannya itu aja. Oh. Karena pelanggan itu aja mungkin pada saat itu Pak Dimas nyaman karena ya udah ada rutin gitu ya. Tapi pada saat mengalami waktu itu pembatasan budget, orang sudah mulai perusahaan-perusahaan itu mengetatkan budgetnya, yang tadinya seragamnya mungkin setahun dua kali jadi ntar dulu deh tahun ini kita nggak nyetak seragam, nah itu kan juga berkendala, ya. Tetapi para security ini atau cleaning service ini mungkin dikasih sama perusahaan juga cuma satu. Nah, dia pengen beli sendiri, kalau dia pakai tiap hari kan repot juga. Nah, dia jadi beli sendiri pakai uang dia sendiri karena dia juga mau bersih atau dia mau rapi dan kelihatan juga dia profesional. Makanya dia buka toko.
4: Iya, dikasih satu kehujanan besok basah gitu. Ya. Sementara masuk tugas lagi. Pak Dimas, Coach Getty, kita sapa pendengar ya. Ada Pak Susanto di Pontianak. Malam Pak Susanto.
7: Selamat malam, Pak.
4: Iya, silakan.
7: Susanto. Pak Bong Lukman,
4: Coach
7: Getty ya. Iya. Saya berpikir kemungkinannya kalau dikembangkan ke daerah lain, saya rasa itu mungkin lebih bagus lagi. Sebab ini, kalau perusahaan-perusahaan, ya terutama sekali kalau di Kalimantan kan perusahaan sawit.
5: Tambang ya Pak.
7: Nah, di situ satu perusahaan aja sudah mau ribuan anak buahnya.
5: Benar.
7: Jadi kalau menggunakan rata-rata outsourcing memang, jadi mereka itu. Jadi di situ tuh kemungkinannya kalau ya mungkin tergantung dana juga. Tapi kalau sudah ada yang bisa dihubungi, saya rasa tidak mungkin buat putar-putar di sekitar Senen situ saja nanti. Kemungkinannya semua wilayah ini akan tertarik dan kemungkinannya pun budgetnya pun tidak terlalu mahal gitu lah Pak.
4: Baik.
7: Nah, itulah yang kami tanyakan. Apakah ada planning ke sana ke depannya? Terima kasih.
4: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Pak Udin di Boyolali, malam Pak Udin.
8: Malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
8: Kalau menurut saya toko fisik tuh kita harus mengaturnya tuh 75% ya. Kalau online tuh 25% gitu. Pendapat Bapak apa tentang hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya.
5: Silakan.
4: Pak Dimas, silakan.
6: Baik. Untuk Pak Stanto, terima kasih Pak untuk masukannya. Mungkin itu nanti akan jadi masukan buat kita untuk siapa tahu kita bisa membuka cabang di Kalimantan.
5: Dan memang lalu, potensinya besar ya Pak Dimas ya.
4: Iya ribuan.
6: Nah, Coach. Memang potensi untuk di area apalagi apabila jadi IKN pindah ke sana mungkin Kalimantan akan menjadi pusat bisnis ya.
4: Iya.
6: Sehingga peluangnya besar.
5: Iya.
6: Untuk pusat pindah ke sana gitu.
4: Lalu ada Pak Udin tadi apa ya?
5: Perbandingan penjualan offline dan online.
4: Online, iya.
5: Kalau menurut Pak Udin, online itu masih 25%, tapi pengen tahu juga gimana kondisinya Pak Dimas.
6: Ya. Memang untuk saat ini online kami belum sebanyak offline sih, Pak. Jadi kalau dibilang 75-25 mungkin belum sampai untuk 25-nya. Karena sebagian besar saat ini masih offline. Begitu
4: Bung Lukman. Iya, Coach, ini kan menarik ya kalau yang disampaikan Pak Susanto di Pontianak ini ya untuk bisa berkembang lebih jauh ke memang pusat-pusat yang memang potensinya bukan ratusan lagi loh, ribuan loh Coach kalau memang bisa masuk ke Kalimantan entah itu tambang ataupun sawit gitu.
5: Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau pin atau mau buka cabang gitu ya, karena kan sebenarnya ongkos kirim itu masih merupakan kendala Bang Lukman. Kalau kita mau buka cabang di sana, mungkin kita bisa cari partner yang bisa bikin produksi untuk garmennya di sana. Itu juga nggak perlu pakai uang kita, tapi kita punya ordernya, kita punya projectnya gitu ya, dan kebutuhan untuk Kalimantan kita sudah pegang, kita bisa cari partner untuk bikin produksi di sana.
4: Okay.
5: Tidak harus kita bikin pabrik di sana, tapi semua diatur dan dijamin karena kita memberikan dan mensuplai bahannya, modelnya, desainnya, dan itu juga nggak semua orang juga bisa melakukan itu.
4: Okay.
5: Tapi begitu kita bisa berpartner dengan orang-orang yang punya kualitas produksi dan juga punya komitmen untuk membuat kualitas yang sama standar, saya rasa bisa. Dan begitu pabrik itu dibuka mungkin, dan orang-orang atau toko-toko yang mungkin membutuhkan itu juga bisa untuk retailnya.
4: Okay.
5: Jadi ada projectnya, biasanya begitu dapat order dalam jumlah besar, itu biasanya toko-toko juga mau ambil, karena mungkin orang-orang yang personalnya yang

0: sama jual kaos, jual baju fashion, dan itu 90% itu online, Bang Lukman, dan omsetnya miliaran.
1: Dan biasanya kalau ini pengalaman dari teman-teman juga ya, kalau misalnya baju atau apa, kita memang lihat di online, tetap kita harus datangi tokonya karena untuk pakaian itu artinya tetap dibutuhkan online ini bukan hanya untuk order tapi memang untuk jadi trigger untuk pembelian itu ya, coach.
0: Yes, ya kadang-kadang kita beli barang di marketplace, kita selalu tanya atau orang kita selalu tanya ini tokonya di mana?
1: Iya, gitu. Fisiknya.
0: Kalau nggak ada tokonya dan juga nggak ada reviewnya toko baru agak susah jualannya. Iya. Biasanya kalau kita beli di marketplace kita lihat dulu reviewnya, kan kita lihat dulu berapa yang komplain, nilainya bintang berapa nih, bintang 4, 3, apa 2 kan gitu ya. Baru dia mau beli. Tapi biasanya kalau dia sudah tahu ada toko offline-nya, nah dia udah tenang tuh. Besoknya dia beli online aja karena malas dengan adanya ongkos, jalan, macet. Jadi online itu bisa terus tumbuh karena dia udah yakin kualitasnya dan dia tahu tokonya di mana, Bang Lukman. Iya. Itu karakter kita dalam membeli.
1: Pak Dimas, kalau untuk order saat ini masih lingkup Jakarta atau sudah merambah ke kota-kota besar lainnya?
2: Sudah melambat ke kota-kota besar lainnya, Pak.
1: Mana?
2: Jadi pengiriman kita pernah sampai Papua, Pak.
0: Wow. Oh, jauh juga.
1: Jauh ya. Nah, ini yang dari Papua ini bisa mendapatkan order dari Instagram atau apa ini? Kalau untuk dari Papua ini.
2: Jadi memang yang dari Papua ini adalah outsourcing yang bekerja sama dengan kita. Mereka memiliki proyek ada di sana, sehingga kita melakukan pengiriman ke sana.
1: Oh, basicnya tetap di Jakarta gitu ya, karena membutuhkan ini ya. Nah, Coach, mungkin dari perbincangan kita malam hari ini, apa yang bisa kita petik dalam bisnisnya Pak Dimas, ini Gear and Apparel. Beliau ini tidak memiliki latar belakang penjahit ataupun desainer gitu ya. Justru apa finance tadi ya Pak Dimas ya.
0: Ya, jadi kalau ada peluang ya di mana kita memiliki ide, ada peluangnya dan kita mau untuk mencari sumber dayanya. Ya. Insya Allah kita akan bisa menjalankan bisnis itu step by step. Cuma kadang-kadang kita ini baru bisnis sedikit, ditolak satu kali, dua kali udah males.
1: Iya, iya.
0: Ya akhirnya gak jalan. Dan memang orang-orang yang memang sukses di bisnis adalah orang-orang yang kalau menurut saya orang-orang yang unik, ulet gitu ya.
1: Iya.
0: Tekun, disiplin, dan insya Allah dia terus, karena dia konsisten tadi Bang Lukman.
1: Iya.
0: Dibanding orang-orang yang baru kena dikit aja udah baperan, gitu ya. Baru ditegur aja udah kesel, udah enggak mau ngelayani. Ya kalau kita mau bisnis sih kita harus bisa melayani orang dan kita harus bisa ya bertanggung jawab, profesional dan juga bisa melihat kebutuhan pelanggan dan kita menyediakan sehingga kita jadi menang dalam persaingan bisnis itu.
1: Iya, mental tangguh gitu
0: mental
1: ya.
0: Mental itu sangat menjamin.
1: Itu yang disampaikan secara tidak langsung oleh Pak Dimas tadi ya, menghadapi penolakan-penolakan tapi beliau tetap kuat ya menjalani ini ya. Pak Dimas, mungkin terakhir untuk target di tahun ini ataupun tahun depan apa ini dari Gear Apparel ini?
2: Yang untuk target tahun ini kita mau mencoba merambah ke Kementerian dan BUMN tadi, Pak.
1: Oke, tadi. Baik. Pak Dimas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 dan Coach Getty.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Lukman.
1: Ya. Nanti kita di pekan depan terus menghadirkan.
0: Oh, pasti.
1: Ya, di episode berapa pekan depan berarti?
0: 97. Saya akan undang kafe musik.
1: Wah, ini luar biasa ya dan jangan sampai terlewatkan. Terima kasih untuk pendengar yang sudah memberikan tanggapan atau pertanyaannya. Nanti kita akan kembali pada pekan depan dalam Energi Sukses Bisnis.
3: Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
4: Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, yang mengatakan program makan bergizi gratis dan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih mendorong lahirnya berbagai desa tematik seperti Desa Melon hingga Desa Ayam Petelur. Ia mengatakan bahwa adanya kedua program prioritas ini membuat masyarakat desa kini lebih mudah mengakses makanan bergizi seperti telur dan daging ayam. Menurutnya, KDKMP dapat menjadi lokomotif penggerak ekonomi, sarana pemerataan ekonomi, dan sumber pendapatan baru bagi desa. 20% sisa hasil usaha koperasi akan menjadi pendapatan asli desa, sementara 80% lainnya akan kembali kepada masyarakat desa. Kita beralih ke informasi lainnya, program Sekolah Garuda disiapkan untuk mencetak sumber daya manusia unggul Indonesia. Program tersebut membuka akses menuju perguruan tinggi terbaik dunia bagi siswa berprestasi. Tenaga ahli Badan Komunikasi Indonesia Riki Tamba menjelaskan proses seleksi dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Penilaian mencakup akademik, kepemimpinan, motivasi, serta kemampuan berpikir kritis. Pemerintah juga memastikan kesempatan terbuka bagi seluruh daerah Indonesia. Akses diberikan hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Kita beralih ke informasi mancanegara. Ketua Parlemen Iran sekaligus Kepala Negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, Iran dan Oman membentuk komite bersama untuk melakukan dialog terkait Selat Hormuz. Otoritas Iran menyatakan sedang mengembangkan mekanisme pelayaran di Selat Hormuz bersama Oman. Dokumen tersebut juga menetapkan jadwal bagi Amerika Serikat untuk mencabut blokade angkatan laut terhadap pelabuhan di Iran, serta untuk memulihkan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Kita beralih ke informasi olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengingatkan pemangku kepentingan olahraga di daerah agar jangan melakukan pembajakan atlet dengan mengambil atlet-atlet andalan dari daerah lain untuk menghadapi persaingan di PON 2028. Ia mengatakan bahwa ajang PON merupakan momentum bagi semua daerah di Indonesia untuk menampilkan potensi atlet-atlet hasil pembinaan yang dijalankan. Menpora mengatakan dalam waktu dekat akan memanggil pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia untuk menyelaraskan pemahaman terkait dengan aturan-aturan untuk mendukung kelancaran PON 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
5: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
6: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
5: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
7: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
8: In
4: Info Haji.
8: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
9: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
10: Memastikan ya bahwa semua layanan
11: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan. Dan sebelum kita masuk ke perbincangan terkait dengan penanganan kasus penyekapan perempuan di Bandung yang viral di media sosial, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda laporan dari rekan kami Retno Mandasari, di mana misi Tiongkok untuk ASEAN menggelar pagelaran budaya untuk merayakan 35 tahun kemitraan dialog dan 5 tahun kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada 2026 hari ini di Jakarta. Laporannya langsung disampaikan oleh Retno Mandasari. Retno.
2: Ya, hari ini misi Tiongkok untuk ASEAN menggelar pagelaran budaya bertajuk ASEAN China Cultural Open Day untuk merayakan 35 tahun kemitraan dialog dan juga 5 tahun kemitraan strategis komprehensif antara Tiongkok dan ASEAN pada 2026. Hari ini pada sambutannya, Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan hubungan antar masyarakat antara Tiongkok dan ASEAN saat ini berada pada tingkat yang sangat erat. Wang menuturkan kegiatan budaya yang menghadirkan rombongan seni Guangzhou di Jakarta saat ini menjadi simbol kuat hubungan historis antar kedua wilayah. Dalam acara tersebut, para seniman dari Guangzhou juga menampilkan berbagai warisan budaya tak benda Tiongkok, yang mana kegiatan ini juga merupakan kerjasama dengan London School of Public Relations atau LPSR di Jakarta.
3: I'm sure that cultural open day, we are not only in our audience, but also a hub to have dialogue and another bridge between China and Asia for cultural communication. And especially with the involvement and the dedication of more and more young people on both sides, the China-Asia friendship will last from generation to generation.
2: Sementara pagelaran budaya ASEAN China Cultural Open Day dilaksanakan turut melibatkan China Public Diplomacy Association dengan menampilkan sejumlah karya seni budaya. Di antaranya Nanyin yang merupakan seni pertunjukan tradisional yang elegan dan bertempo lambat. Sementara juga dipamerkan ataupun digelar seni wayang Fujian yang merupakan seni rakyat Tiongkok yang khas, terutama terjadi yang terbagi menjadi wayang tali dan juga wayang tangan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kasus penyekapan dan dugaan penyiksaan yang dialami YTR 29 tahun oleh kekasihnya TH menjadi sorotan publik, di mana saat ini YTR masih menjalani perawatan intensif di ruang isolasi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat sejumlah luka serius yang ditemukan di hampir seluruh tubuhnya. Dan menyusul dengan kasus yang dialami YTR, kini muncul pengakuan diduga korban dari TH. Beberapa dari mereka menceritakan bagaimana modus TH mendekati korbannya.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Ya, kasus ini mencuat ke publik setelah korban berinisial YTR diduga mengalami penyiksaan selama bertahun-tahun oleh kekasihnya yang dimana tadinya sebelumnya dilaporkan ya masih berstatus buron. Nanti kami akan update bagaimana penanganan kasus penyekapan perempuan di Bandung ini bersama dengan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat ya, atau Jubir Resmi Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan yang sedianya memberikan keterangan. Dan berdasarkan informasi yang kami terima ini terkini, dikatakan TH atau pelaku penganiayaan ini informasinya sudah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat. Nanti kami akan konfirmasi ya bagaimana informasi ini, apakah benar adanya apa hoax ya, karena sebelumnya memang menuai sorotan dari berbagai pihak, bahkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melayangkan sayembara 250 juta rupiah untuk siapapun yang mengetahui ataupun dapat mengamankan kepada pihak kepolisian pelaku penyiksaan dan juga penyekapan korban ini.

Sebelumnya Polda Jawa Barat menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO pelaku penyekapan dan penganiayaan selama 3 tahun di daerah Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengatakan pihaknya sudah menerbitkan status itu terhadap pelaku berinisial TH sebagai tersangka atas tindakan penganiayaan korban YTR.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, kita bahas terkait dengan penanganan kasus penyekapan perempuan di Bandung yang viral dan menuai sorotan dari berbagai kalangan. Bagaimana update-nya? Kami akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat yang juga juru bicara resmi Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Hendra, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam Bang Lukman, ya, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Pak Hendra, kami konfirmasi, ini informasi yang kami terima, apakah benar teman-teman dari Polda Jawa Barat berhasil mengamankan tersangka penganiayaan ini?
4: Betul sekali Bang Lukman, jadi setelah kita kemarin membentuk tim gabungan, di mana kita ada bentuk 4 tim, yaitu tim pertama adalah tim penyidik. Nah, kemudian ada tim penganalisa, kemudian ada tim cyber, kemudian juga kita memperkuat tim di lapangan. Nah, dari upaya kita ini yang kita lakukan secara scientific investigation, karena memang ini kita betul-betul kita lakukan lewat jaringan internet, jaringan bank, ya, jaringan ATM, jaringan ini kita akhirnya mengerucut bahwa yang bersangkutan ini ya selalu berpindah-pindah selama 2 jam selama berapa hari ini. Kita temukan di satu titik, yaitu di Kecamatan Majalaya di Kabupaten Bandung gitu. Bang Lukman,
3: Majalaya Kabupaten Bandung ya diamankannya ya. Ketika diamankan ini mendapat apa, melakukan perlawanan tidak, Pak Indra?
4: Jadi kondisinya yang bersangkutan ini ya tidak, karena dia sudah ternyata setelah kita tanya, dia sadar betul bahwa dia sudah diburu gitu ya. Dan memang sudah berapa kali itu kita sudah mencapai titik yang ada dia itu. Tetapi dia selalu bisa melepaskan diri, kurang lebih 2 kali titik yang sudah hampir kita tangkap di situ. Tapi dia bisa melarikan diri, karena ini dia juga termasuk pemain lapangan ya, jadi mata elang juga, debt collector juga gitu, sehingga yang dia bisa mengawasi orang, bisa apa menyanggong orang gitu ya, ini dilakukan oleh dia, sehingga tapi alhamdulillahnya kita profiling dia, dia tidak pernah lari dari Bandung Raya inilah, itu bersyukurnya kita. Dan beberapa kali titik di dia pengambilan uang ATM itu bisa kita deteksi. Nah, di sini pada saat penangkapan yang bersangkutan sadar betul bahwa kepolisian ini dalam keadaan yang betul-betul apa, waspada, serius ya. Sehingga dia tidak melakukan perlawanan apapun ya. Walaupun harapan kita dia melakukan perlawanan atau melarikan diri ya.
3: Biar sekalian dikasih tindakan tegas dan terukur ya.
4: Itu yang kita sekedarkan seperti itu, tetapi aduh ternyata tidak ada lawannya gitu.
3: Pak Hendra, ini ditangkap di Majalaya, ini di rumah keluarga atau di mana, Pak?
4: Kami lihat ini dia ketemu sama orang yang ya bahasa kita itu mungkin dia orang pintar lah, pintar-pintar lah gitu kan. Ya dia konsultan dia gitu ya. Dan kita juga kalau kita memang kita lewat tracking ya, setelah kita
3: kalau pintar dong mereka ya.
4: Ya kalau pintar dengan kita dia pintar, kita pintar-pintar. Ya. Nah, ini kita tracking di situ dan kooperatif keduanya sehingga langsung menyerahkan kepada kepolisian. Demikian.
3: Berarti harus belajar lagi tuh Pak, orang pintarnya tuh Pak ya, biar tidak kalah pintar sama teman-teman Polda Jawa Barat.
4: Jangan, nanti kalau dia pintar kita terpakai sulit.
3: Iya. Pak Hendra, ini kan selain katanya informasinya selain YTR ini korban, katanya ada korban-korban lainnya. Sudah membuat laporan tidak Pak? Ini kan ramai di media sosial.
4: Iya. Kita telah membuka ruang ya untuk apa pelaporan itu, tetapi yang masih kita dapatkan keterangan yaitu dari istri yang pertama dulu ya. Istri yang pertama dulu karena perlakuannya juga seperti itu tetapi tidak melaporkan gitu ya. Dan kalau sebenarnya ada postingan yang katanya ada, ini masih kita tunggu, apabila memang benar ya kita tunggu laporannya demikian. Tapi sampai saat ini belum ada laporan resmi ya. Ke Polda ya.
3: Jadi ramai di media sosial aja, belum membuat laporan resmi ya ke pihak kepolisian.
4: Betul.
3: Ya.
4: Betul sekali Bang
3: Umar. Pak, ini tersangka atau terduga ini masih bekerja nih Pak?
4: Jadi kalau dari keterangan saksi yang di apa salah satu apa namanya kendaraan ya, pengambilan kendaraan ya itu. Ya Adira lah itu bahasanya itu. Yang bersangkutan memang masih aktif, tetapi di kantornya ini juga dia masih menjadi apa ya, menjadi kekesalan kantor karena masih beberapa target itu dia belum diserahkan keuangannya itu, sehingga dia juga termasuk dicari juga. Jadi kalau seandainya dia tertangkap ini, mungkin dari pihak kantor akan melakukan gugatan kepada dia juga.
3: Oh, gitu. Memang problematik ya, ini ya, kasusnya banyak gitu ya.
4: Nah, ya cukup banyak.
3: Pak, ini kalau tersangka saat ini di mana Pak? Di Polda atau di Polres, Polsek?
4: Sudah diamankan ke Polda dan saat ini kami dengan Pak Kapolda menuju ke Polda untuk kita lakukan untuk pertemuan kepada si tersangka ini. Nanti akan kita rilis besok. Ya besok siang tentu saja kita akan lengkapi mindiknya dulu, kemudian kita akan mencari bahan konfirmasi kepada si tersangka ini, termasuk motifnya seperti apa ya, dan tentu saja apakah ada kelainan secara psikologi ini, walaupun nanti waktunya singkat kita upayakan biar tahu nih kok kondisinya dia kejiwanya seperti itu, kok bisa melakukan kejaman yang luar biasa lah,
3: sangat gitu. Keji ya. Itu ya. Iya, ya. Pak Hendra, ini ngomong-ngomong KDM tahu tidak Pak kabar baik dari teman-teman Polda ini Pak?
4: Sudah, karena tadi sudah telepon Pak Kapolda. Dan dia bikin konten itu atas izin Kapolda. Intinya Pak, kami hanya mengucapkan terima kasih kepada Polda, selamat karena telah berhasil menangkap itu ya. Tapi seizin beliau, jadi ya kami tidak bisa tahan.
3: Soalnya ini ramai nih masalah sayembaranya nih yang jadi menarik gitu dari KDM ya. Kata 250 juta kalau ya berhasil.
4: Begini, kalau kami penyampaian Pak Kapolda juga demikian gitu ya. Jadi nanti akan kita tuntut ini Pak KDM kan yang berhasil menangkapkan anggota ini. Berarti uang itu diserahkan anggota kan itu. Harus ke sekwen ya, walaupun itu kan kita bagian daripada masyarakat ya anggota ya.
3: Lumayan Pak, cukup besar itu 250 juta ya.
4: Sangat memotivasi lah gitu
3: ya. Pak Hendra, ini dari mungkin penyidikan awal gitu ya, TH ini dibantu teman ataupun tersangka atau terduga lain atau hanya sendiri ini Pak?
4: Sejauh ini dari hasil pemeriksaan 7 orang saksi ya, ini memang yang bersangkutan adalah pelaku tunggal gitu ya. Dan salah satu inisial R yang mengantar ke rumah sakit ada TH ini sama R itu, yaitu satpam yang ada di lingkungan kos-kosan itu. Nah itu juga dalam pengawasan dan ancaman si TH ini. Oh. Nah, karena TH ini terkenal dia tuh kalau bahasa orang Sunda tuh polontong lah gitu ya. Kalau bahasa ininya berarti dia tuh kayak jeger gitu Pak. Jadi dia selalu bawa golok, bawa sajam, dan dia terkenal di lingkungan itu dia berani untuk mengancam dan juga langsung melukai orang gitu. Sehingga di lingkungan apa daerah situ juga ditakuti lah gitu, dalam arti karena zolimannya dia itu, sehingga sempatlah beberapa saksi yang kita ambil ke sana itu sulit untuk bisa kita ambil keterangan, tetapi atas keyakinan kita, perlindungan saksi dan sebagainya, akhirnya mau. Dan tentu saja nanti setelah tertangkap ini mereka pasti akan lebih terbuka ya, karena mungkin dia khawatir si tersangka ini masih apa belum tertangkap, mungkin dia bisa jadi korban juga gitu kan, dari kelakuan si TH ini. Ya, alhamdulillah, moga-moga nanti lebih mudah lagi, karena kita yakinkan bahwa si TH ini sudah kita amankan dan tidak akan mungkin melakukan pengancaman kepada siapapun, utamanya saksi-saksi yang bisa menyampaikan informasi yang penting buat penyidikan ini.
3: Iya, artinya satpam yang ikut mengantar korban ke RS ini di bawah ancaman TH itu ya, di bawah tekanan itu ya?
4: Iya, bawah tekanan itu.
3: Artinya ini kalau di bawah tekanan atau di bawah ancaman, artinya terbebas ya, tidak ikut dalam ini ya, Pak Hendra ya,
4: satpam ya, ini. Jadi kronologisnya kan dia memang diminta bantu sama TH untuk mengantar ke rumah sakit ya, kemungkinan mungkin sudah mendekati ajal gitu kan, dia mau melempar tanggung jawab gitu. Karena dari rumah sakit ini informasi yang kita dapatkan dari salah satu dokter F ini, ini menyampaikan bahwa si tersangka ini menyampaikan bahwa ini ada korban kecelakaan gitu ya, kecelakaan, kemudian ini tolong dirawat ini. Kemudian dari hasil pemeriksaan visum dan tim terpadu dari rumah sakit Hasan Sadikin ini, ada timbul kecurigaan karena luka-lukanya ini ada beberapa hal yang mengindikasikan bahwa ini luka lama. Kemudian luka lama, kemudian sudah bertahun-tahun gitu ya kata dia. Kemudian ada luka yang ditimbulkan karena benda sajam ya, bentuk sayatan, pukulan, dan juga ada robek yang terganga yang saat itu kondisinya mas ada bernanah dan ada belatungnya itu, sampai ada belatungnya gitu. Nah, sehingga dokter ini menghubungi kami, menghubungi Polda, dan kita sambungkan kepada PPA-PPO, kemudian kita datang ke sana, kemudian setelah kita diberikan penjelasan dari dokter rumah sakit ini, kita berikan apresiasi lah sama dokter ini, kemudian kita juga langsung memeriksa kondisi korban. Nah, kita juga punya ilmu forensik juga ya, kepolisian, sehingga mengatakan bahwa ini sama lah itu kedugaan kita. Hanya kita minta untuk keluarga korban kita hubungi adalah kakak si korban tadi itu sebagai pelapor kita, hanya bikinlah LP.
3: Jadi bukan LP, keluarga yang lebih tahu ya Pak Hendra ya, justru pihak kepolisian ya yang lebih tahu lebih dulu ya.
4: Iya, ya lebih tahu duluan, terus kita bikinkan LP terus. Nah, tapi kendalanya saksi mahkota ini yang tahu betul pelaku dan sebagainya itu saksi mahkota dan juga si satpam ini gitu loh. Nah, ini kondisi pemulihan yang sangat lambat, kemudian kondisi yang sangat parah ini kita masih belum bisa mendapatkan banyak dari penyampaian si korban ini. Sampai tadi siang kita ketemu dengan tim penyidik sama Pak Kapolda pun, dia masih yang ringan-ringan saja. Tapi kalau sudah menuju pertanyaan yang terkait dengan penganiayaan, cerita-cerita dulu, dia sudah mentalnya sudah drop gitu.
3: Karena ada trauma yang mendalam mungkin ya.
4: Ada trauma mendalam gitu, sehingga kita hanya bisa mengambil waktu itu di posisi 10 sampai 15 menit saja itu, dan itu yang ringan-ringan, belum kepada subjek dari penganiayaan tadi yang harusnya kita inti tidak dapatkan. Nah, ini agak kesulitan kita, dan ya kita akan turunkan tim dari psikologi Polda yang sudah kita datangin tadi bersama-sama dengan tim dari apa dari rumah sakit, dan kita juga panggil, kita bersurat ke LPSK, mm-hmm. ya, di mana pelindungan saksi ini, karena ini kita mencoba untuk melindungi saksi untuk tidak eksploitasi ya ke luar, ke media lain gitu ya, tanpa ada pengawasan kita, baik itu dari keluarganya, tidak boleh memanfaatkan situasi dari kesulitan orang. Ini sudah kita temu PH-nya juga, kita komitmen, pokoknya satu pintu adalah dari kepolisian untuk menyampaikan informasi apapun. Demikian Bang Lukman.
3: Tapi kondisi korban sudah perlahan mulai membaik, Pak Hendra?
4: Dari segi luka-luka tadi itu yang seperti berdarah, yang berbelatung tadi itu, itu sudah kita bersihkan ya. Kemudian nanti next time kita tadi rencana adalah proses untuk apa penjahitan bibir sumbing tadi itu ya, yang kita duga itu adalah digunting, luka ya? Dari bacokan tadi dan digunting gitu ya, karena dia sering pakai golok tadi itu dan giginya rotol semua. Nanti dari situ harapan kita nanti apa yang diucapkan itu lebih jelas dibandingkan saat ini yang sulit kita cerna ya dalam penyampaiannya gitu.
3: Pak, ini kan kalau kita lihat juga kita ini kan cukup sadis gitu ya, TH ini melakukan bagaimana memperlakukan korban ini, dan ini bagaimana Pak nantinya proses penyidikan ini, apa memang juga melibatkan dokter atau psikiater ini?
4: Ya pasti kita akan libatkan ya dari kedua belah pihak ya tentu saja, tapi tentu saja ya kita tetap harus, upaya kita adalah memberatkan si tersangka ya, kita tetap menjerat dia pasal yang penganiayaan berat ya, dan juga pasal pencekapan itu ya, nanti akan kita lihat apakah bisa ada jojo pasal lagi yang lebih apa utama sehingga bisa menjerat lebih berat lagi kepada si pelaku ini. Sementara yang kita terapkan adalah pasal itu berdasarkan keterangan dan juga berdasarkan hasil olah TPTKP kita.
3: Ya, Pak, untuk tadi yang diduga korban-korban lainnya dari pihak Polda menunggu sampai kapan, Pak, untuk bisa memberikan atau melaporkan secara resmi ini?
4: Baik, tidak ada batas waktu yang kami berikan, ya, walaupun itu masih dalam proses penyidik apa, proses penyidikan maupun persidangan nanti, kalau seandainya memang ada bukti-bukti yang pelakunya mengarah kepada si TH ini, akan kita proses ya, akan kita jadikan pasal lebih menguatkan lagi Pak itu, kalau ketika ada korban satu atau dua lebih daripada satu, itu ancaman hukumannya lebih berat itu Pak. Nah ini kita harapkan ya seperti itu Bang Lukman, kalau memang betul ada, saya imbau betul, silakan untuk lapor kepada kami, sekecil apapun apa luka yang diterima ulah TH ini akan menjadi penguat dalam ancaman kepada si TH ini.
3: Baik. Ya. Pak Hendra, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Terima kasih dan selamat atas kinerja teman-teman Polda Jawa Barat ini Pak, yang telah berhasil menangkap pelaku penyekapan dan penganiayaan yang viral ini ya.
4: Hatur nuhun.
3: Ya, mudah-mudahan Pak KDM tidak lupa dengan janjinya ya Pak Hendra ya.
4: Iya, tolong disuarakan terus ya Bang Lukman.
3: Baik, terima kasih Pak. Selamat malam. Bergar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan juga juru bicara resmi Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan ya, dengan ditangkapnya TH pelaku penyekapan dan juga penganiayaan yang viral di Bandung, Jawa Barat ini ya. Maka mungkin untuk Anda yang memang memburu atau berharap dengan sayembara yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, ini berakhir pula ya, karena sudah ditangkap ini. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan sayembara Rp250 juta ya untuk siapapun yang bisa berhasil menangkap atau memberi tahu informasi terkait dengan keberadaan TH atau pelaku dari penyekapan dan juga penganiayaan seorang wanita di Bandung, Jawa Barat. Dan tadi dari update-nya ya dari Polda Jawa Barat, dan kita juga akan berbincang bersama dengan Ketua Komnas Perempuan, ada Ibu Maria Ulfa Hansor.
0: Wawancara Pro 3.
3: Bu Maria, selamat malam.
5: Ya, selamat malam.
3: Ya.
5: Sehat, Mas.
3: Alhamdulillah. Bu Maria, ini kabar baiknya Polda Jawa Barat sudah berhasil menangkap pelaku ini ya, penyekapan ini. Nah, apa yang akan dilakukan Komnas Perempuan mengingat ini juga korban katanya saat ini mengalami trauma yang mendalam ini?
5: Ya, tentu saja sebagaimana mandatnya ya, dari mandat Komnas Perempuan di yang ditetapkan melalui Perpres nomor 8 tahun 2024 dan juga Perpres tahun sebelumnya ya, tahun 65 tahun 2005, itu juga memang mandat Komnas Perempuan adalah untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan. Salah satu tugasnya adalah melakukan pemantauan dalam perkembangan ya, kami melakukan pemantauan terkait dengan perkembangan korban, kemudian memastikan bahwa korban ini juga mendapatkan penanganan pemulihan secara komprehensif gitu ya, baik terkait dengan kekerasan yang dialaminya secara fisik, psikis maupun bahkan juga mungkin ya, mungkin juga kekerasan seksual gitu. Nah, ini yang saya kira juga menjadi bagian yang penting untuk terus dipantau, jangan sampai kita mengejar pelaku tetapi kemudian pemulihan terhadap korbannya tidak komprehensif gitu. Ini yang saya kira yang pertama dilakukan pemantauan Komnas Perempuan. Kemudian yang kedua juga tentu Komnas Perempuan juga akan memantau juga pada proses terkait dengan pelakunya ya, dari satu sisi pelaku juga harus dipastikan mendapatkan hukuman setimpal, proses-prosesnya juga sesuai dengan prinsip-prinsip HAM di yang terkait dengan korban. Ini yang menjadi prioritas bagi Komnas Perempuan, pastikan bahwa korban mendapatkan proses pemulihan yang komprehensif tadi.
3: Iya, iya. Artinya ada pendampingan gitu ya, Bu Maria ya, selain ke korban juga pendampingan secara proses hukum gitu ya, Bu Maria ya.
5: Betul. Jadi korban mendapatkan pendampingan baik terkait dengan proses pemulihan kesehatannya, penanganan kesehatannya maupun juga dalam proses ketika dia berhadapan dengan hukum ya, ketika dia melakukan apa, memberikan kesaksian di persidangan.
3: Nah, ini bagaimana Bu Maria? Kan tadi ya, menurut keterangan dari pihak kepolisian atau Polda Jawa Barat, korban masih mengalami trauma yang mendalam sehingga tidak banyak keterangan yang berhasil diperoleh dari korban. Nah, bagaimana Komnas Perempuan juga bisa memastikan hak-hak korban ini terlindungi selama proses penyidikan dan juga persidangan ini, Bu?
5: Ya, tentu saja dalam kondisi seperti ini memang korban tidak bisa dipaksa untuk bicara seperti yang diinginkan pihak kepolisian atau pihak kuasa hukum ya. Harus bersabar, pastikan bahwa apa yang disampaikan itu sesuai dengan mengikuti kondisi korban. Ketika korban mungkin masih dalam trauma yang luar biasa, saya kira karena ini kan kalau boleh disebutkan ini bentuk kekerasannya ini kan kekerasan berbasis gender yang kontrolnya ini kan kontrol yang ekstrim dari pelaku gitu ya, dari pelaku ada kontrol yang ekstrim, penguasaan dan pampasan kemerdekaannya, ini pasti traumanya akan
3: luar biasa
5: butuh
3: ini,
5: untuk dia bisa bicara gitu. Ada ketakutan, pasti ada biasa dalam tekanan, dalam ancaman gitu, tiba-tiba dia harus berbicara terkait dengan peristiwa yang dialaminya, ini saya kira juga memang butuh waktu ya. Jadi harapan kami dari Komnas Perempuan, pulihkan dulu gitu. Jadi korban sebaiknya, ini kan masih dalam penanganan kesehatannya ya, setelah ada penanganan, operasi dan lain-lain kan tentu juga ada butuh pemulihan gitu. Pastikan bahwa dia memberikan kesaksian itu dalam situasi yang sehat, sadar gitu ya, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan gitu. Supaya dia bisa menjelaskan secara secara komprehensif dan sesuai dengan apa yang dialaminya gitu.
3: Bu, kita kan ini perbincangannya juga untuk bisa mengedukasi masyarakat gitu ya. Betul. Apa yang perlu diketahui oleh masyarakat ini hak-hak korban yang agar tidak terabaikan dalam proses hukum, dan bagaimana apakah keluarga korban juga berhak mendapatkan pendampingan psikologis dan bantuan hukum, Bu Maria?
5: Korban, tentu saja korban berhak mendapatkan itu ya, karena ini kan menjadi bagian dari hak korban. Ketika dia dalam proses, dia berhak mendapatkan keamanan, dia berhak juga mendapatkan pendampingan oleh baik oleh kuasa hukum maupun juga oleh pendamping yang lainnya yang dia butuhkan gitu. Boleh jadi dia secara fisik butuh pendamping juga gitu ya, mungkin untuk memastikan bahwa dia bisa duduk dengan baik, bisa bicara dengan suara yang cukup misalnya, itu kan juga butuh didampingi. Kemudian pada aspek hukumnya dia juga butuh pendamping hukum, saya kira itu pasti ya, sesuatu yang hak dia. Lalu hak dia juga tidak boleh dikriminalkan. Tidak boleh misalnya pertanyaan-pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan yang menggiring misalnya, untuk memaksa dia menjawab, itu juga harus dihindari karena dia adalah korban. Dalam konteks kami termasuk yang menduga ya ada kekerasan seksual juga gitu. Dalam konteks ini pastikan bahwa korban tidak dikriminalisasi.
3: Iya. Nah, kalau tadi terkait dengan keluarga korban bagaimana, Bu Maria? Ini kan tentunya juga terguncang sekali ya dengan melihat kondisi fisik, kondisi keluarganya yang luar biasa sadis gitu diperlakukan. Bagaimana? Apakah ada juga pendampingan secara psikologis ini, Bu?
5: Saya kira harusnya bisa ya. Jadi ini kan korban, dan tidak hanya korban, termasuk keluarga korban. Gitu ya. Keluarga korban itu juga punya hak untuk mendapatkan pendampingan. Apalagi kalau situasinya keluarga korban juga misalnya orang tuanya itu juga mengalami apa namanya beban psikologis yang luar biasa, yang shock misalnya, itu juga butuh dipulihkan. Saya kira ini menjadi bagian yang ya tanggung jawab negara lah dalam hal ini untuk memastikan bahwa korban dan keluarganya itu mendapatkan proses pendampingan dan pemulihan.
3: Nah, apa sih, Bu, harapan dari Komnas Perempuan ini terhadap aparat penegak hukum dalam penanganan kasus ini?
5: Yang pertama, kami masih mengutamakan pada korban ya. Jadi pastikan bahwa korban ini mendapatkan pendampingan secara menyeluruh gitu ya. Kemudian yang kedua juga mendapatkan apa namanya prioritasnya pada pemulihan pada korban. Kemudian yang kedua, harapannya juga bahwa ya pelaku tentu saja di apa namanya diproses secara hukum seperti sebagaimana mestinya gitu ya. Dan ini yang saya kira harapannya mendorong pada aparat negara untuk melakukan penyidikan ini juga secara menyeluruh ya. Jadi tidak sekedar menangkap tetapi juga melakukan penyidikan dan penyelidikannya secara menyeluruh, menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta juga menerapkan pasal berlapis ini. Pasalnya pasal berlapis ya, sesuai dengan fakta dan alat bukti. Jadi kalau dari pemantauan sepintas ya, pemantauan cepat dari Komnas Perempuan ini bisa diidentifikasi dalam korban mengalami penyekapan dalam jangka panjang dan isolasi sosial. Ini setidaknya dia mengalami kekerasan berlapis. Itu yang pertama adalah kekerasan fisik, jelas sekali ini kan udah terlihat ya fisiknya ya, mulai dari mukanya, bibirnya, matanya juga, bahkan kemungkinan dia mengalami kebutaan permanen, belum lagi tengkorak yang bagian belakang, dan banyak sekali sisi-sisi yang ini jelas sekali ini adalah sadis ya. Ini adalah kekerasan yang dialami adalah secara fisik, ini sadis. Kemudian secara psikis tentu saja dia mengalami beban psikologis yang sangat berat. Kemudian secara ekonomi juga ini saya kira juga pelaku ini kan juga termasuk yang mengisolasi dia dari pekerjaannya, dari aktivitas-aktivitas yang sebelumnya menghasilkan secara ekonomi lalu dikurung, disekap begitu. Rupanya kan sama dengan memutus mata rantai sumber ekonominya dia gitu. Kemudian juga ya kami menduga juga ada kekerasan seksual di sini ya. Ya ini yang saya kira penting juga dipastikan melalui pemeriksaan visum dan medis dan visum secara komprehensif ya. Itu yang harapan kami adalah seperti itu, sehingga betul-betul proses yang layanan yang diberikan kepada korban itu juga komprehensif. Sementara di sisi yang lain, pelaku juga dalam proses penyidikan terhadap kekerasan yang ekstrim dan berlapis ini juga memperoleh penanganan, penyidikan, penyelidikan itu juga dilakukan secara komprehensif juga gitu dengan berbagai dimensi ya, karena ini betul-betul sangat ekstrim. Kami menyebutnya ini kekerasan berbasis gender yang sangat ekstrim.
3: Ini memang membuat geram semua pihak. Betul. Gitu ya, dengan melihat kondisi. Betul. Seperti ini, dan ini tentunya juga kan menjadi alarm keras terkait dengan sistem proteksi dan deteksi dini terhadap tindak kekerasan perempuan di Indonesia. Nah, apa Bu Maria, mungkin bisa disampaikan untuk perempuan-perempuan di Indonesia agar bisa memitigasi agar tragedi seperti ini tidak terjadi ke depannya. Apa yang mungkin bisa dibangun oleh perempuan Indonesia ini? Silakan, Bu.
5: Ya, menurut saya yang pertama adalah memperkuat ekosistem lingkungan kehidupan perempuan ya. Jadi lingkungan hidup perempuan, baik di level keluarga, di rumah tangga ya, atau di lingkungan keluarga, di lingkungan terkecilnya ini juga pastikan bahwa ada kepedulian terhadap antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Begitu dia misalnya pergi dari rumah, untuk apa kepergiannya, untuk bekerja kah, untuk belajar kah, atau kemana, kemudian berapa lama dia lepas kontak misalnya, itu kan menurut saya bisa diidentifikasi dari awal barangkali. Ya, kalau misalnya ada kepedulian dari kok ini adik saya kok udah 3 bulan nggak bisa dikontak, apalagi sampai setahun nggak pernah ada kabar beritanya, apalagi sampai 3 tahun. Ini kan artinya patut dicurigai ada sesuatu. Nah, ini yang menurut saya perlu ditumbuhkan, kepedulian itu gitu. Begitu juga mungkin kalau dia di tempat bekerja, ini kan ekosistem di luar keluarga, kan ada tempat pekerja, ada komunitas, ada RT RW gitu. Nah, ini juga menurut saya penting untuk disadarkan bahwa ketika menemukan atau mendapatkan indikasi

0: pintu yang satu dengan pintu yang lainnya, ini menjadi agak ini ya, masa ada apa?
1: Jadi kalau tanda tanya juga ya,
0: Iya. Sampai dia babak belur seperti itu, apakah dia juga tidak pernah berteriak, tidak pernah minta tolong gitu ya? Atau misalnya pasti itu kan ada suara-suara apa? Suara-suara di ruangan sebelah itu rasanya terdengar gitu lihat situasinya seperti itu. Nah, ini kemudian ditinggal pergi, selalu terkunci gitu. Jadi ini yang menurut saya yang punya kontrakannya juga kesadarannya itu harus ditumbuhkan seperti itu. Karena ini pemilik kontrakan, dia bisa ngontrol gitu. Oh, suami istri kok kenapa istri tidak pernah keluar misalnya. Yeah. Kenapa kalau pergi dikunci tetapi katanya sakit tetapi tidak pernah ada keluar rumah sama sekali gitu. Ini kan menurut saya bagian dari kesadaran sosial ya yang yang juga penting untuk ditumbuhkan. Jadi bagi saya ini penting juga disadarkan.
1: Bu Maria, kalau tadi menarik tadi Bu Maria, kalau tadi menyoroti bagaimana keluarga ya, peran keluarga. Ya. Apa karena memang sudah dianggap dewasa sehingga kepedulian itu dianggap tidak lagi menjadi penting?
0: Ya betul sih, dewasa memang betul ya, tetapi rasanya ikatan emosi antara orang tua dengan anak, lalu antara saudara dengan saudara yang lain, rasanya selalu ada perbincangan gitu ya. Kok misalnya dalam hari-hari tertentu, misalnya ketika Lebaran misalnya, itu kan hari momentum yang hampir dipastikan orang satu keluarga dimanapun berada tinggalnya kan menyempatkan untuk bisa mudik bersilaturahim ke orang tua misalnya. Dan situasi ini saya kira yang apa namanya, yang kelihatannya mohon maaf kalau saya dugaan saya salah, kelihatannya lepas, tidak ada komunikasi gitu. Nah, ini menurut saya sensitivitas untuk saling berkomunikasi itu juga ternyata penting ya, baik di tingkat keluarga maupun di tingkat komunitas.
1: Iya, karena rentang waktunya cukup panjang ya, cukup lama, 3 tahun gitu loh ya.
0: Betul.
1: Kita aja jangan kan 3 tahun, 2 bulan atau itu selalu khawatir gitu ya, Bu Maria ya. Ini juga mungkin bisa didalami juga bagaimana hubungan korban dan keluarga seperti apa mungkin nanti ya.
0: Menarik, saya kira betul. Kalau itu juga bisa menjadi bagian yang nanti ketika melakukan pemantauan lapangan, mungkin ini juga menjadi bagian yang akan kita cek ya, kita tanyakan, kita eksplor apakah ada kesenjangan komunikasi di sini sehingga begitu lepas gitu.
1: Baik, Bu Maria Alfa Ansor, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Ibu.
0: Terima kasih banyak. Amin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, Ketua Komnas Perempuan Maria Alfa Ansor, kami berbincang bagaimana penanganan kasus penyekapan perempuan di Bandung yang viral ya, dan diinformasikan update terkini dari Polda Jawa Barat di mana pelaku yang sebelumnya ditetapkan DPO atau buron sudah berhasil diamankan atau ditangkap Polda Jawa Barat.
2: Wawancara Pro 3.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memaparkan sejumlah perbedaan antara sekolah nasional terintegrasi dan sekolah reguler. Program tersebut menjadi salah satu gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional. Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasman Gogot Suharwoto mengatakan terdapat jumlah aspek yang membedakan kedua model pendidikan tersebut. Menurutnya, penyelenggaraan SNT akan mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Sistem tersebut memungkinkan pembinaan bakat, minat, dan potensi siswa dilakukan secara berkelanjutan. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Perhubungan menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan dan meningkatkan daya saing pelaut Indonesia melalui peningkatan kompetensi, sertifikasi berstandar internasional, digitalisasi layanan, serta penguatan kesejahteraan dan keselamatan kerja. Wamenhub Suntana menyampaikan Kementerian Perhubungan terus berkomitmen menjamin hak-hak pelaut Indonesia melalui penguatan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan yang layak. Wamenhub memberikan apresiasi kepada para pelaut Indonesia yang dinilainya memiliki keberanian dan peran strategis sebagai pahlawan di lautan dalam menjaga kelancaran perdagangan dan konektivitas maritim. Kita beralih ke informasi mancanegara. Para ahli meteorologi Spanyol memperingatkan hari Selasa bisa menjadi hari terpanas selama Juni. Panas yang intens mendorong suhu di atas 40 derajat Celsius di sebagian besar wilayah negaranya. Tingkat peringatan tertinggi diberlakukan oleh Badan Meteorologi Spanyol di sejumlah wilayah Andalusia, wilayah Basque, dan Cantabria, di mana suhu diperkirakan mencapai 44 derajat Celsius. Sekitar 17 dari 50 ibu kota provinsi di Spanyol diperkirakan mengalami suhu di atas 40 derajat Celsius. Fenomena malam tropis ketika suhu tidak turun di bawah 20 derajat Celsius juga diperkirakan terjadi secara luas sehingga bangunan sulit mendingin. Kita beralih ke informasi olahraga. Persib Bandung resmi melepaskan bek Alfeandra Dewangga ke Arema FC setelah kedua belah pihak menyepakati proses perpindahan pemain melalui skema transfer menjelang musim kompetisi 2026-2027. Deputi CEO PT Persib Bandung Aditya Putra Herawan mengatakan keputusan tersebut diambil melalui pertimbangan profesional dengan memperhatikan kebutuhan klub serta perkembangan karir pemain. Meski hanya satu musim berseragam Persib, Dewangga tetap menjadi bagian dari skuad yang mengukir sejarah dengan meraih gelar juara liga untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026. Pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Yoi, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Rri. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: catatan peristiwa.
1: Jenderal M. Yusuf lahir pada tanggal 23 Juni 1928 di Kajuara, Bone, Sulawesi Selatan. M. Yusuf adalah seorang tokoh militer Indonesia yang dikenal karena karirnya yang panjang dan berpengaruh dalam dunia kemiliteran, termasuk menjabat sebagai Panglima ABRI. Selama menjabat sebagai Panglima, M. Yusuf mencetuskan program ABRI Masuk Desa yang melibatkan prajurit dalam pembangunan infrastruktur di pedesaan. Hari Konvensi Bonn yang diperingati setiap tanggal 23 Juni ini bermula pada diselenggarakannya Konvensi Bonn oleh Badan Lingkungan PBB. Konvensi ini pertama kali diadakan di Bonn, Jerman pada tahun 1979 silam. Pertemuan tersebut digelar setiap tahun yang dihadiri oleh para penandatangan kerangka konvensi mengenai perubahan iklim PBB. Penandatanganan itu berisikan kesepakatan delegasi negara untuk menetapkan batasan emisi gas rumah kaca ke atmosfer bagi setiap negara.
0: Indonesia menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam, Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagaimana pertandingan Piala Dunia

Ya, pendengar, di kesempatan malam hari ini nanti kita akan ikuti bagaimana pandangan mata pertandingan Piala Dunia di pukul 3 dini hari, di mana Inggris akan bertemu dengan Ghana ya. Dan di pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti juga ada Portugal versus Uzbekistan. Tapi kita bahas Inggris versus Ghana terlebih dahulu ya, karena nanti kita akan bahas juga untuk di kesempatan berikutnya terkait dengan Portugal versus Uzbekistan. Bagaimana prediksi Anda? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Inggris akan ditantang Ghana di laga grup L Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Stadion Boston, Amerika Serikat pada Rabu dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat, di mana serangan cepat mematikan akan menjadi senjata The Three Lions untuk menundukkan Ghana sekaligus menyegel tiket 32 besar Piala Dunia 2026. Namun pertahanan tim besutan Thomas Tuchel perlu melakukan perbaikan, terutama bila melihat dua gol yang masuk ke gawang Jordan Pickford. Ghana sendiri punya kecepatan dan agresivitas yang tak boleh diremehkan.

Ya kalau kita lihat dari prediksi ya, memang beberapa pihak ini menjagokan Inggris gitu ya. Namun bagaimana untuk Anda, apakah memiliki prediksi tersendiri atau jagoan tersendiri, atau Anda lebih menjagokan Ghana dibandingkan Inggris?

0: Kalau kita lihat riwayat pertemuan atau head to head antara Inggris dan juga Ghana, di mana memang Inggris dan Ghana hanya pernah bertemu dua kali di sepak bola internasional senior putra dengan hasil satu kali imbang dan satu kali kemenangan untuk Inggris, di mana skor agregat Inggris 3-2 Ghana. Dan riwayat pertemuan itu ada di 23 Juni Piala Dunia 2026 ini, di mana Inggris 3-1 Ghana ya, 3-1 ya versus Ghana ya. Ya, saya akan menuju ke Papua. Ada Pak Felix. Selamat malam, salam olahraga Pak Felix.
1: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Felix? Menjagokan siapa ini?
1: Ya, saya menjagokan Inggris.
0: Wah, Inggris ya. Berapa Pak nanti skornya?
1: Ya, tapi prediksi saya mungkin hanya 2-1.
0: Oh, ada perlawanan tetap ya di ya, Ghana ya?
1: Iya, karena Ghana tim yang cukup kuat juga.
0: Baik, itu saja.
1: Iya, baik.
0: Pak
1: iya,
0: Felix, terima kasih. Dari Papua kita menuju ke Jakarta. Ada Pak Roni. Selamat malam, salam olahraga.
2: Jaya, Ma.
0: Ya, Pak Roni. Prediksinya kali ini untuk Inggris Ghana.
2: Inggris Ghana mungkin Inggris 3-0 lah.
0: Kok nggak ada perlawanan dari Ghana? Kan itu udah biasanya.
2: Harry Kane itu di Bayern Munchen itu lagi top-topnya.
0: Oh,
2: gitu.
0: Sebagai ujung tombak ini Harry Kane ya.
2: Tapi sayangnya Bayern Munchen nggak masuk final Piala Champion sayangnya. Dan itu harusnya Tottenham Hotspur harusnya sih rugi besar melepas Harry Kane ke Bayern Munchen. Gitu. Sedangkan Portugal Uzbekistan kalau menurut saya sih mungkin 1-0 ya buat Portugal. Karena Uzbekistan juga bagus juga dia.
0: Yeah.
2: Dari keseluruhan tim itu enggak depan, enggak tengah, enggak belakang itu semuanya itu bisa mencetak gol gitu kalau Uzbekistan. Tapi ya untuk pertahanan sih mungkin bagus juga untuk Uzbekistannya dan Uzbekistan itu mainnya itu mungkin seperti Eropa Timur gitu, mainnya tipikalnya itu keras. Dan mainnya jam berapa? Jam 12 siang lagi. Ini juga kendala buat Portugal sama Uzbekistan sama-sama hampir Eropa gitu kan. Apalagi mainnya jam 12 siang itu trik-triknya matahari.
0: Iya.
2: Paling ya biar 7 lah. Minta ikan kulit 1-0 lah.
0: Iya. Yeah.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Roni di Jakarta. Ya benar, kalau kita lihat ya memang Inggris datang sebagai favorit kuat ya setelah menang 4-2 atas Kroasia, sementara Ghana menang tipis 1-0 atas Panama. Kedua tim sama-sama mengoleksi 3 poin sehingga pemenang laga ini berpeluang besar lolos ke fase gugur. Kalau kita lihat analisis singkatnya, di mana Inggris memiliki lini serang yang sangat berbahaya dengan Harry Kane, Jude Bellingham, dan Marcus Rashford ya. Ghana ini cenderung bermain lebih defensif dan mengandalkan serangan balik cepat ya.

0: Ya, memang sebagian besar analis model prediksi menilai Inggris akan menang dengan selisih 2 gol gitu ya. Dan berkat kualitas skuad dan daya serang yang lebih lengkap tentunya. Dan tapi apakah Ghana ini akan atau tidak memberi kejutan dalam pertandingan nanti? Dan kita akan ke Bogor terlebih dahulu ya. Ada Pak Rudi di Bogor. Malam, salam olahraga Pak Rudi.
1: Salam olahraga Pak Lukman.
0: Ya, Pak Rudi, jagokan siapa ini?
1: Kalau saya sih juaranya Argentina, cuman kalau pertandingan Portugal pasti menang lah, harusnya Portugal.
0: Portugal. Kalau Inggris Ghana?
1: Inggris Ghana, oh tentu Inggris, masa sih.
0: Wah, tentu Inggris lo. Terputus ya, nanti bisa masuk kembali ya. Ya, memang laga ini sangat penting ya, di mana tim yang menang hampir pasti berada di posisi terdepan untuk lolos ke babak berikutnya. Pelatih Thomas Tuchel kemungkinan akan memakai formasi 4-2-3-1, di mana pemain kunci ada Harry Kane sebagai ujung tombak, Jude Bellingham sebagai motor serangan, Bukayo Saka dan Marcus Rashford menyerang dari sisi sayap. Global. Ya, tentunya untuk Ghana sendiri memang kalau dilihat dari kelebihannya memiliki fisik yang kuat, transisi yang cepat dan tidak terbebani tekanan sebagai favorit. Dan memang kalau bicara kekurangannya sulit menjaga konsentrasi ya selama 90 menit melawan tim yang dominan, dan kedalaman skuad juga tidak sebaik Inggris tentunya.

0: Saya akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat sepak bola Bung Asgar Saleh. Bung Asgar, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Mas.
0: Ya. Selamat malam. Bung Asgar, kita ada dua pertandingan ya, di mana Portugal versus Uzbekistan dan juga nanti di pukul 3 ada Inggris dan Ghana versus Ghana. Kita bahas Inggris dulu terlebih dahulu boleh ya, Bung Asgar ya?
1: Ya.
0: Ya, okay. Gimana kalau Bung Asgar melihat nih? Tadi beberapa pendengar sudah masuk memberikan prediksi, karena luar biasa ini. Ada yang 3-0, ada intinya selisihnya banyak yang 2 gitu. Bagaimana Bung Asgar? Apakah Ghana ini tidak bisa memberikan kejutan di pertemuan kali ini?
1: Soal kejutan kan ini jadi sesuatu yang viral lah, yang jadi biasa di Amerika sejauh ini ya.
0: Yeah.
1: Karena ternyata sejak pertandingan pertama di setiap grup banyak tim-tim besar, banyak hal-hal yang diprediksi akan mudah ternyata sulit. Dan semua bisa terbuka saja bahwa Kroasia dikalahkan oleh Inggris di pertandingan pertama dengan skor lumayan telak, itu tidak merubah prediksi bahwa Ghana juga berbahaya karena mereka juga telah mengandalkan penama di pertandingan yang sama ya, dan peluang untuk lolos kan sama besarnya ini sekarang untuk menentukan memastikan diri lolos, karena Ghana juga tidak bisa dipandang sebelah mata, Bung Lukman. Saya kira itu.
0: Ya, ini kan banyak yang menjagokan Inggris karena memang dari kedalaman skuadnya ini luar biasa gitu ya, banyak bintang-bintang di Inggris. Dan bagaimana dengan Ghana? Apa yang mungkin bisa diharapkan bisa menahan imbang ataupun memberikan perlawanan kepada Inggris ini?
1: Ghana seperti biasa, seperti kecenderungan dari pemain-pemain dari tim dari Afrika mengandalkan kecepatan, kemudian dia punya sesuatu yang berbeda karena transisinya dari bertahan ke menyerang cepat, dan itu sudah diperlihatkan ketika mereka mengalahkan Panama ya di babak pertama. Jadi saya kira meskipun Inggris sangat diunggulkan untuk menang pada dini hari nanti, Ghana tetap harus dihitung, karena meskipun harus pahami bahwa orang pada periode tertentu pernah bertanya bahwa mengapa mereka bisa gagal menang, misalnya Portugal, misalnya Spanyol di pertandingan pertama. Orang-orang lupa bahwa sepak bola sekarang sudah berkembang melintasi benua, melintasi negara, dan nyaris tidak ada lagi kekuatan-kekuatan tradisional yang apa, bisa jadi makanan empuk lah dalam tanda kutip untuk tim-tim besar.
0: Iya. Kita undang pendengar boleh ya, Bu Asgar ya, untuk bisa bergabung sama kita. Pendengar silakan di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, kalau tadi kalau bicara mengandalkan kecepatan, kita tahu juga pemain sayap ini juga luar biasa. Bagaimana bisa memanfaatkan counter attack gitu ya dari Ghana ke Inggris ini, Bung Asgar?
1: Saya kira semua skuad Inggris sekarang tampil dengan skuad yang lumayan lengkap lah menurut saya. Kita membaca hasil pertandingan dengan melawan Kroasia nanti. Tapi bahwa problem besar dari tim nasional Inggris selama ini dengan banyak pemain bintang yang dari periode ke periode adalah soal mentalitas. Selalu saja ada yang merasa lebih besar dari tim nasional. Nah, kebetulan di masa Thomas Tuchel kali ini dia tidak peduli, makanya dia mengenyahkan Harry Maguire, tidak membawa Cole Palmer, tidak memanggil Phil Foden. Itu bagian dari dia tahu kebutuhan Inggris untuk apa bermain di Piala Dunia, dan dia akan memanggil pemain yang hanya patuh pada game plan yang dia tetapkan. Karena itu Inggris agak berbeda wajahnya ketika kita lihat dia melawan tim yang sebenarnya secara tradisional juga salah satu kekuatan di Piala Dunia, tapi mereka bisa mengalahkan dengan skor 4-2. Itu sesuatu yang biasa, luar biasa. Karena itu lini pertahanan Inggris saya kira akan diuji, tapi tidak sebesar seperti yang dilakukan oleh Kroasia di pertandingan pertama.
0: Baik, kita sapa pendengar terlebih dahulu ya, Bung Asgar ya. Ada Pak Dalijan di Bantul. Malam, salam olahraga, Pak Dalijan.
2: Malam olahraga, Mas
0: Rudi ya. Dengan Lukman.
2: Oh iya. Ya. Selamat malam, Mas Lukman.
0: Ya, silakan.
2: Olahraga sama
0: Bung Asgar Saleh. Bung Asgar.
2: Selamat malam, Bung Asgar.
1: Malam, salam Pak Lukman. Olahraga. Malam.
0: Ya, Pak Dalijan, silakan, Pak Dalijan.
2: Ini Inggris sama Ghana ya.
0: Inggris Ghana kita bahas ya.
2: Ya itu kalau Ghana kalah paling 2-1. Semalam saya prediksi Prancis sama Irak itu tepat sekali 3-0 kan?
0: Ya.
2: Mudah-mudahan ini nanti ya tepat lah ya, kalau paling enggak itu 2-2 lah. Kalau nggak 21, 22.
0: Oke.
2: Oke, salam olahraga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, ini peluang tipis dan juga peluang imbangnya bagaimana, Bung Asgar, melihat dari squad ini kali ini?
1: Ya, saya mungkin sependapat bahwa Inggris akan memenangkan pertandingan, tapi soal skor saya tidak mau menganalisanya. Lebih fokus saya lebih kepada bagaimana taktikal dan game plan yang nanti dimainkan oleh Inggris, karena ini lawannya berbeda nih. Di fase berikut, kalau mereka lolos dari grup ini, kan mereka akan menghadapi lawan-lawan yang secara kualitas dan tipikal bermain mungkin akan sama dengan Ghana, mengandalkan kecepatan, bermain low block, menunggu, kemudian nanti melakukan counter attack. Kalau malam itu dia melawan Kroasia, kan Kroasia bermain terbuka dari menit awal, sehingga kita lihat memang Inggris lebih menguasai pertandingan ya. Tapi itu kan sesuatu yang berbeda menghadapi Ghana. Karena itu kita akan melihatlah apa sejauh mana. Jangan lupa bahwa setiap pertandingan di Piala Dunia dengan level seketat ini itu selalu jadi bahan evaluasi bagi pelatih. Ketika pertandingan pertama dia melihat skemanya apa yang masih kurang, itu diperbaiki. Dan saya kira Inggris tidak akan melakukan banyak pergantian dengan 11 pertama yang dia turunkan ketika menghadapi Kroasia.
0: Iya. Sejauh mana faktor cuaca ini bisa memengaruhi performa permainan ini, Bung Asgar?
1: Ya, kita berdoa tidak ada badai ya, karena memang tadi pagi itu kan terganggu
0: tertundanya lumayan lama ya.
1: Stadion-stadion dengan kualitas yang begitu bagus harus tergenang dan harus menunda. Mudah-mudahan itu tidak mempengaruhi di pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena ini akan jadi sesuatu yang sangat tidak bagus untuk penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
0: Baik, Bung Asgar, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
1: Ya, sama-sama Mas.
0: Ya.
1: Malam.

Penggemar sepak bola Asgar Saleh ya, kita berbincang bagaimana Inggris versus Ghana nanti. Memang ditekankan memang untuk kemenangan Inggris ya, dijagokan dari beberapa pendengar. Namun hasilnya nanti seperti apa, apakah Ghana akan memberikan kejutan dalam pertandingan yang akan berlangsung pukul 3 dini hari.

Dan jangan kemana-mana ya, sebelum pertandingan Inggris versus Ghana pukul 3 nanti dan pukul 00 terlebih dahulu kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata pertandingan Portugal versus Uzbekistan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memilih untuk memusnahkan pakaian bekas atau balpres sebagai tindak lanjut dari hasil penindakan praktik impor ilegal. Sebagaimana hasil diskusi dengan industri, Purbaya mengaku telah melibatkan industri untuk menentukan tindak lanjut terhadap barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Dikatakan Purbaya dalam konferensi pers, dulu kami pernah diskusi sama industri, di mana industri bilang bisa dimanfaatkan. Tapi ketika kami tawarkan, mereka bilang nggak mampu, jadi dipikirnya dimusnahkan saja. Kami hadirkan operasi besar Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk memusnahkan puluhan kontainer pakaian bekas ilegal.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Panglima Komando Lintas Laut Militer TNI AL, Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut 3 TNI AL, Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Perwakilan Badan Intelijen Strategis TNI dari BAIS, ya? Badan Intelijen Strategis TNI BAIS, ya? Oke. Perwakilan Polda Metro Jaya, Perwakilan Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priuk, Kapolres Metro Pelabuhan Tanjung Priuk, GMPT Pelindo, ya. Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal di dua lokasi, yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk dan di Kalimantan Barat. Penindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kepatuhan terhadap ketentuan impor, melindungi industri dalam negeri, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil. Pemerintah berkomitmen untuk terus menindak tegas praktik impor ilegal yang merugikan negara, pelaku usaha yang patuh, dan masyarakat. Jadi ini kan sudah kita awalin, ya, ketika saya mulai menjabat Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, kemudian sepertinya diam. Saya pikir para pelaku merasa saya apa ngata-ngata em. Setelah gerak kemudian dorman terus dilupakan. Tidak seperti itu, kita masih jalan terus memeriksa. Dan sekarang kebetulan ada yang besar. Sebetulnya laporannya sih setiap minggu ada yang tertangkap untuk kasus seperti ini.
3: Ya, pendengar, kami mengalami kendala terkait dengan keterangan pers dari Menteri Keuangan Purabaya Yudhistira Sadewa. Nanti kami akan hadirkan sesaat lagi setelah yang satu ini.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
8: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
9: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, kami hadirkan kembali pernyataan dari Menteri Keuangan Purabaya Yudhistira terkait dengan memilih untuk memusnahkan pakaian bekas atau balpres sebagai tindak lanjut dari hasil penindakan praktik impor ilegal.
0: Pro
10: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam.
11: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Panglima Komando Lintas Laut Militer TNI AL, Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut 3 TNI AL, Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Perwakilan Badan Intelijen Strategis TNI, dari BAIS ya? Badan Intelijen Strategis TNI, BAIS ya, oke. Perwakilan Polda Metro Jaya, Perwakilan Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priuk, Kapolres Metro Pelabuhan Tanjung Priuk, GM PT Pelindo ya. Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal di dua lokasi, yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk dan di Kalimantan Barat. Penindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kepatuhan terhadap ketentuan impor, melindungi industri dalam negeri, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil. Pemerintah berkomitmen untuk terus menindak tegas praktik impor ilegal yang merugikan negara, pelaku usaha yang patuh, dan masyarakat. Jadi ini kan sudah kita awalin ya, ketika saya mulai menjabat Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, kemudian sepertinya diam. Saya pikir para pelaku merasa saya apa angkat-angkat ayam, setelah gerak kemudian dorman terus dilupakan. Tidak seperti itu, kita masih jalan terus memeriksa, dan sekarang kebetulan ada yang besar. Sebetulnya laporannya sih setiap minggu ada yang tertangkap untuk kasus seperti ini. Penindakan di Pelabuhan Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman balpres menggunakan KM Eden Mas rute Pontianak Tanjung Priok. Dari total 268 kontainer yang diangkut kapal tersebut, 46 kontainer bermuatan dilakukan pemindahan oleh Direktorat P2 Bea Cukai dan Bea Cukai Tanjung Priok. Hasil pemindaian menunjukkan 43 kontainer terindikasi berisi balpres dan langsung dilakukan penyegelan dan pemeriksaan lanjutan. Hingga tanggal 22 Juni 2026, pemeriksaan terhadap 19 kontainer menemukan 2067 balpres berisi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas. Total muatan pada 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Informasi hasil penindakan di Tanjung Priok ditindaklanjuti dengan pengembangan oleh Direktorat P2 Bea Cukai dan Kamil Bea Cukai Kalimantan Barat. Dari penindakan yang berlangsung tanggal 19 sampai 21 Juni 2026 di dua lokasi pergudangan di Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tim gabungan mencegah dan menyamankan 2.060 bal pakaian bekas ilegal senilai 4,12 miliar rupiah. Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara Bea Cukai, BAIS, TNI, Kejaksaan, dan Korwas Penyidik Polri. Penindakan terhadap 43 kontainer di Tanjung Priok serta pengungkapan lokasi penimbunan di Kalimantan Barat menunjukkan efektivitas pengawasan berbasis intelijen dan kolaborasi lintas instansi. Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam memutus rantai peredaran pakaian bekas impor ilegal dari hulu hingga hilir. Penegakan hukum tidak berhenti pada pengamanan barang. Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasukan, penyimpanan, dan distribusi barang ilegal tersebut. Pemerintah akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat serta pihak terkait dengan kepemilikan 43 kontainer di Jakarta. Seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tadi kita sedang mencari cara hukum untuk menahan kapal atau menghukum kapal atau pemilik kapal yang melakukan kegiatan yang terlibat dalam kegiatan seperti ini. Saya yakin di masa lalu biasanya lepas aja kan, ikan barang-barangnya aja. Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang produsen apa penjual atau pelaku ilegal rokok, biasanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya. Polda Metro akan menindaklanjuti proses apa penyidikan dan pidananya. Jadi ke depan pihak-pihak yang melakukan hal ini tidak bisa lepas begitu saja. Hukumannya akan semakin kuat ke depan. Saya terima kasih kepada Polda Metro, Kapolda untuk dukungannya, juga kepada BAIS dan TNI dan perdagangan. Anda yang punya peraturannya kan? Kita beresin barang-barang ya. Penindakan ini menunjukkan bahwa pengawasan bea cukai berjalan secara aktif dan terukur. Kami menghimbau seluruh pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara legal dan mematuhi seluruh ketentuan kepabeanan serta perdagangan. Pemerintah akan terus menjaga perbatasan, mengawasi arus barang, dan menegakkan hukum demi melindungi kepentingan nasional, industri dalam negeri, serta masyarakat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat dan berkenan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Selanjutnya mari kita simak penjelasan tambahan oleh Kasubdit Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

0: Undang-Undang Perdagangan dijelaskan secara rinci dilarang untuk melakukan importasi barang tidak baru. Kemudian kami juga akan mencoba menerapkan undang-undang yang ancamannya lebih tinggi melalui undang-undang sampah, di mana dijelaskan di dalam undang-undang sampah dilarang melakukan importasi sampah ke negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan. Si pemesan tidak akan bisa mengimportasi langsung tanpa dibantu perusahaan ekspedisi. Perusahaan ekspedisi tidak akan bisa mengimportasi tanpa bantuan dari shipping company. Dan selanjutnya shipping company akan mengambil barang ini dari pemilik barang yang akan di yang berada di luar negeri. Saya berharap rangkaian yang saya ceritakan tadi bisa kami ungkap melalui joint investigation penyidik Polda Metro Jaya dengan teman-teman P2 Kementerian Keuangan. Dan selanjutnya apabila kami sudah melakukan penyidikan dan penetapan tersangka, kami nantinya akan rilis kembali dengan teman-teman Bea Cukai atas proses penyidikan yang telah kami lakukan nantinya. Demikian sementara yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menginformasikan kembali bahwa kegiatan kita hari ini juga dihadiri oleh rekan-rekan Bea Cukai Kalimantan bagian Barat secara daring. Dan demikian penyampaian konferensi pers oleh narasumber.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, yang menyatakan rasio dana transfer ke daerah pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027 ditetapkan berkisar antara 2,5 sampai 2,7% dari produk domestik bruto. Ia mengatakan anggaran tersebut juga akan difokuskan untuk mengurangi ketimpangan fiskal, mendorong sinergi fiskal yang semakin baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung daya saing daerah untuk pembangunan yang lebih berkualitas. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mengatasi ketimpangan di tanah air. Ia berkomitmen melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui program Transmigrasi Patriot. Menteri Iftitah menyebut program tersebut dirancang untuk menghadirkan talenta muda, peneliti, dosen, inovator, dan pemecah masalah ke kawasan-kawasan. Menurutnya masa depan Indonesia harus dibangun agar semakin banyak pusat pertumbuhan baru di seluruh Nusantara. Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat tidak akan mampu mempertahankan stabilitas ekonominya tanpa menjaga superioritas militer. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pat Hegseth menekankan bahwa selama puluhan tahun Pentagon telah menopang kemakmuran Amerika Serikat, mulai dari mendukung dominasi dolar hingga melindungi perdagangan global. Menurut Hegseth, kekuatan militer terbesar di dunia memberi stabilitas, keterdugaan, dan keuntungan ekonomi yang nyaris tak terbatas bagi Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Lazio resmi menunjuk mantan pelatih tim nasional Italia, Gennaro Gattuso, sebagai pelatih baru mereka yang diumumkan pada Selasa hari ini. Gattuso bergabung dengan Lazio setelah meninggalkan posisinya sebagai pelatih Italia. Mantan gelandang AC Milan berusia 48 tahun itu mengakhiri masa tugasnya bersama Gli Azzurri usai gagal membawa negaranya lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso menggantikan Maurizio Sarri yang berpisah dengan Lazio pada Mei lalu. Keputusan tersebut diambil setelah Biancocelesti hanya mampu finish di peringkat ke-9 Serie A musim 2025-2026 dan kalah dari Inter Milan pada final Coppa Italia.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bakso.
1: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur Manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
3: Tapi aku berdoanya beda loh.
1: Aku juga. Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
5: Bela Negara. Salam Bela Negara.
6: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Negara di Piala Dunia 2026. Ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina. Absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di 3 negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Semua satu gol, satu doa. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kita memasuki info musik dan jika nanti ada informasi yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Menemani malam hari Anda, kami hadirkan langsung 420 featuring Carita Utami, Manggung.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 24 Juni 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di perairan barat Bengkulu dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan barat Lampung, dari Bengkulu hingga perairan barat Bengkulu, Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Barat, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara dan Kepulauan Riau, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi dan Tanjung Selor, kemudian terdapat juga potensi hujan ringan di sebagian besar Sumatera, Serang, Jakarta, Bandung, dan Semarang, kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Merauke, terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Palu, Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, dan Ternate, serta terdapat potensi udara kabur di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dengar sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Jangan kemana-mana. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam laporan pandangan mata pertandingan Portugal versus Uzbekistan. Dan tentunya dengan komentator bola nantinya ya. Dan saya undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
3: Uzbekistan.
2: Ya.
3: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
2: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
3: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
2: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
3: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
2: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
3: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat jelang dini hari. Karena pertandingan tim dini hari Pro 3 RRI akan memandu jalannya pertandingan antara Portugal melawan Uzbekistan di grup K perhelatan Piala Dunia 2026 kali ini di putaran kedua. Di grup K untuk pemimpin klasemen sementara di grup K itu Kolombia, disusul oleh Kongo, lalu Portugal, lalu Uzbekistan. Uzbekistan, Portugal, tentu dua-duanya butuh kemenangan. Dan Kolombia juga Kongo nanti akan bertanding. Mungkin Kolombia juga akan mencoba untuk mengamankan tiket melaju ke babak selanjutnya. Nama besar Cristiano Ronaldo, kita akan bahas itu bagaimana statistik dan juga gol-gol yang tercipta dalam perhelatan Piala Dunia ataupun beberapa pertandingan terakhir, bagaimana Cristiano Ronaldo. Kenapa Cristiano Ronaldo? Karena kemarin Messi udah mecahin rekor tuh. Kita akan ngobrol pada malam hari ini bersama pengamat sepak bola, ada Bung Jupri Alexander. Bung Jupri, selamat dini hari, salam sehat, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Fajar, apa kabar?
0: Baik, Bung Jupri sehat ya?
1: Sehat
0: banget ya. Ini fans Cristiano Ronaldo, bukan fans Portugal, fans Cristiano Ronaldo ini mengharapkan tampil impresif malam hari ini, setidaknya menciptakan gol. Perburuan sepatu emas terus berlanjut. Mbappe kemarin golin juga, dua. Tambah pusing nih. Saya ingin tahu bagaimana nih prediksi. Kita ngobrolin mungkin head to head udah pernah ketemu ya kedua belah tim ini?
1: Belum
0: pernah ya?
1: Baru pertama.
0: Tapi gimana nih prediksinya di babak pertama ini, jalannya pertandingan antara Portugal melawan Uzbekistan di grup K ini?
1: Ya, tadi yang seperti dikatakan Bu Fajar ya, bahwa ini kan laga yang akan sangat menentukan ya, terutama sebenarnya lebih ke Portugal ya, karena mereka datang dengan nama besar dan kita tahu Portugal datang dengan label juga sebagai salah satu favorit juara juga. Tapi kemarin di pertandingan pertama kita melihat penampilannya benar-benar anti klimaks ya. Mereka kesulitan, benar-benar kesulitan. Artinya kalau kita lihat mereka tidak mampu untuk bisa menerobos ya, menembus pertahanan yang kita tahu sangat-sangat solid dibangun oleh Kongo. Dan sorotan tentu kalau kita lihat selain kepada Portugal adalah kepada Cristiano Ronaldo.
0: Oke. Okay.
1: Yang Bung Fajar katakan, karena kalau kita lihat di pertandingan kemarin, Ronaldo memang sangat-sangat minim kontribusi ya. Jadi kalau kita bicara, dia hanya melakukan 3 tembakan dan 3-3-nya off target. Tidak ada tembakan yang on target
0: dan on target enggak ada ya.
1: Enggak ada on target. Jadi kalau kita lihat, tapi kalau kita ambil gambar yang lebih besar ya. Portugal juga di pertandingan kemarin hanya 7 tembakan juga. Jadi 3 off target dari Ronaldo artinya cuma 7 totalnya. Jadi memang 7. Bisa dibilang memang performanya secara tim juga memang benar-benar tidak sesuai ekspektasi lah gitu. Jadi artinya tidak maksimal, dan saya kira menghadapi kalau kita bandingkan dengan Kongo, bahkan Kongo 8 tembakan loh.
0: Wah. Iya, lebih unggul gitu. Padahal Portugal salah satu negara yang difavoritkan untuk melaju ke minimal semifinal, bahkan ke final, bahkan ada gambaran begitu. Kenapa? Karena ada Bruno Fernandes, pemain Manchester United yang baru saja memecahkan rekor asis terbanyak sepanjang masa karir dari pemain Manchester United.
1: Ya.
0: Ataupun Liga Inggris ya, seluruh Liga Inggris atau?
1: Di Liga Inggris.
0: Betul. Luar biasa, asis terbanyak. Otomatis siapapun pemain depan dari Portugal itu harusnya bisa dimanjakan. Serangan demi serangan itu bisa di build up ataupun dibangun dengan materi pemain Portugal sekarang ini, terlebih dengan nama besar Cristiano Ronaldo. Tapi statistik mengatakan berbeda. Kemarin itu hanya beberapa kali tembakan yang diciptakan oleh Portugal, bahkan untuk sang bintang Cristiano Ronaldo off target 3-3. Oke, kita akan undang pendengar, mungkin bagaimana pandangannya nih ya. Saya coba sapa dulu nih. Ada Pak Hartong di Pekanbaru. Pak Hartong, selamat malam.
2: Selamat mau dini hari.
0: Iya, masih belum. Iya. Silakan.
2: Jadi kalau prediksi Pak Hartong, Portugal itu 0-1. Kalau kita sebut Portugal, Uzbekistannya berarti Portugalnya yang bertindak tuan rumah. Jadi 0-1 Portugalnya.
0: Oke. Okay.
2: Portugalnya kemasukan, bukan memasukkan. Kalau João Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, kalau Ronaldo masih ada di Portugal, itu yang ada mukanya masam semua.
0: Wah, ini saya akan tanyakan karena langsung kepada Bung Jupri. Makasih, Bung Tong.
2: Bung Rono itu beban buat Portugal.
0: Oke, oke, oke. Baik, baik, makasih, Bung Tong. Ini sebenarnya saya melihatnya di sosial media banyak yang mengatakan demikian, tapi ada yang tidak sependapat. Beberapa warga negara Portugal sendiri banyak yang mendukung bahwa give it to Ronaldo, kasih asis aja udahlah gitu. Masih percaya bahwa sang mega bintang ini bisa menjadi suatu pembeda bagi timnas Portugal. Tapi kita coba ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Pak Sarwi, halo. Terputus Pak Sarwi, bisa dihubungin kembali ya. Lalu ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
3: Ya, selamat malam.
0: Malam, ya. Gimana nih, Pak Andi?
3: Ya, kalau ngelihat di klasemen di grup K ini, ya nggak ada pilihan lain. Pasti Portugal bisa mengatasi Uzbekistan gitu ya.
0: Ya.
3: Dan mega bintang mereka, Ronaldo, mandul di partai perdana.
0: Oh, kalau yang sekarang ini gimana? Kalau menurut prediksi Pak Andi?
3: Ya insya Allah Ronaldo bisa gitu mencatatkan namanya.
0: Oke, okay, baik.
3: Apalagi di Sokonda apa sama Pedro Neto maupun João Félix gitu ya.
0: Oke, okay, baik.
3: Saya kira itu aja.
0: Oke, okay, baik, makasih. Selamat malam, Pak Leman di Lampung. Halo Pak Leman.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam Pak Leman. Waalaikumsalam.
4: Bung Fajar.
0: Iya, silakan ya. Pak Leman.
4: Iya, kalau saya sih begini Bung ya. Kalau prediksi saya itu ya Portugal lah kalau itu. Nah, kita mengandalkan apa namanya Cristiano Ronaldo gitu kan.
0: Yeah.
4: Yang walaupun dia usianya sudah 13 tahun, jadi masih kuat lah gitu. Jadi jangan dianggap enteng gitu.
0: Jangan dianggap gitu enteng dari Ronaldo. Jadi iya, Portugal betul masih dijagokan oleh Pak Leman untuk bisa memenangkan betul, laga
4: betul,
0: ini.
4: Betul oh sekali. Saya hanya mendapat kedua 2-0
0: lah
4: gitu.
0: 2-0, mantap.
4: Malam ini gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih.
4: Terima kasih. Selamat malam.
0: Malam, iya. Ya, meskipun di awal pertandingan Uzbekistan juga tidak tampil impresif, kebobolan 3 ya dari Kolombia, tapi ada satu gol yang diciptakan oleh Uzbekistan. Artinya daya gedor Uzbekistan juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun kalau enggak salah itu malah justru pemain belakang ya yang ngegolin ya.
1: Abusbek sorot ini gelandang serangnya.
0: Oh, gelandang serang.
1: Serang Abusbek Pazulaev.
0: Oh, Abusbek Pazulaev ya. Nah, ini bagaimana sih pemain kunci dari Uzbekistan ini siapa aja nih? Jujur ya aja saya jujur, enggak ada yang tahu.
1: Ya, kalau saya lihat memang kuncinya ada di 3 pemain ya. Artinya kalau kita lihat ada di depan ada Eldor Semurodov.
0: Oke. Okay.
1: Yang menjadi memegang peran sebagai kapten tim. Kemudian ada Abosbek yang kita tahu juga pemain yang kreatif di depan, dan kalau kita lihat juga memang posturnya mungil, mungkin sekitar 160-an, tapi kalau kita lihat
0: tinggi mana sama Messi?
1: Masih hampir-hampir mirip kayaknya.
0: Hampir mirip ya.
1: Messi sedikit. Hmm. Tapi kalau kita lihat dia punya kreativitas, punya visi dan juga kecepatan yang ya saya kira akan bisa memberikan kesulitan lah buat para pemain dari Portugal. Dan
0: posisinya sebagai gelandang serang.
1: Dia sebagai gelandang serang, dan ada di belakang ada Abdulkadir Kusanov ya, pemain belakang yang kita tahu juga di musim ini belakangan jadi andalan Pep Guardiola di Manchester City. Jadi saya kira
0: oh, oke. Okay.
1: Saya kira emang ini 3 pemain yang punya peran penting lah. Ini pemain belakang, pemain tengah dan juga pemain depan. Jadi 3 pemain ini saya kira tapi memang harus diingat juga mereka butuh support juga dari rekan-rekannya yang lain. Artinya bukan hanya soal 3 pemain. Ini menghadapi Portugal yang secara kalau kita bicara
0: kolektif ya.
1: Ranking juga sangat jauh. Portugal kan ada di peringkat 9 sedangkan Uzbekistan ada di 54. Jadi memang komparasinya jauh dan
0: okay
1: dan dilihat juga kalau kita bicara kualitas ya, kedalaman tim tadi sangat-sangat unggul Portugal, tapi lagi-lagi di lapangan kan soal bagaimana juga kesiapan ya, kesiapan
0: iya,
1: dari para pemain.
0: Benar banget.
1: Dan kalau kita lihat mungkin Uzbekistan saya kira pendekatannya mungkin akan agak-agak mirip dengan saat melawan Kolombia, mereka mungkin akan main lebih ke dalam. Mungkin main dengan 3 back atau 5 back menjadi pilihan sembari menunggu memang opsi untuk bisa melakukan serangan balik. Tapi sedangkan bagi Portugal pilihannya adalah bagaimana mereka sekarang harus berani bermain lebih agresif, bermain lebih menyerang karena mereka harus menang. Karena kalau kita bicara kalau sampai mereka gagal lagi, situasinya akan sangat-sangat berat buat mereka untuk bisa lolos ke babak 32.
0: Oke, baik. Pak Adi di Aceh. Pak Adi, selamat malam.
5: Selamat malam, Pak.
0: Iya, gimana nih kalau pandangannya Pak Adi? Prediksinya?
5: Kalau saya prediksinya lebih ke Portugal.
0: Iya, oh, menjagokan Portugal. Oke. Berapa kira-kira skornya?
5: Kalau skornya mungkin 3-0 atau sampai 4-0, Pak.
0: 3-0 sampai 4-0. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo kira-kira ngegolin enggak kalau prediksinya Pak Adi?
5: Mungkin bisa saja dia, Pak.
0: Oh, dia. Oke. Okay. Baik, makasih Pak Adi. Wah, sekali lagi pendengar untuk yang ingin bergabung, matikan volume radionya ya biar suaranya enggak delay ataupun feedback ya. Dari Pak Arjuna di Makassar. Halo. Nah, ini Pak Arjuna dimatikan dulu volume radionya.
6: Pagi.
0: Pak Arjuna di Makassar.
6: Iya.
0: Silakan, Pak Arjuna.
6: Iya. Saya pilih Portugal ini,
0: Bung. Kenapa jawabin Portugal? Kalau melihat dari lawannya nih, Uzbekistan.
6: Ya, karena kebetulan di Indonesia ini kan ada beberapa nih termasuk pelatih dan pemain asing merumput di Indonesia ya. Lumayan kacor juga dia punya pemainnya ya.
0: Pemain siap maksudnya Pak Arjuna? Bermain di Indonesia?
6: Pelatih dari bandara Portugal itu.
0: Oh, oke. Okay. Ya, pelatih.
6: Pendeta Pak Ars adalah saya itu, Bu.
0: Oke. Okay. Oh iya, iya menarik nih. Ya. Ya, terima kasih Pak Arjuna. Wah, ada Bu Dinda nih di Bogor. Bu Dinda, halo.
7: Halo, selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bu Dinda. Emang nonton bola nih Bu Dinda?
7: Nonton dong, sambil dengan sama olahraga.
0: Raja ya. Jagoin siapa?
7: Salam olahraga Bung Jupri.
1: Salam olahraga Bu Dinda.
7: Kemarin mau masuk nggak kedapet, dan nggak dapet kayak ada kuis nih. Di
0: kayak ada kuis. Iya. Gimana nih kalau Bu Dinda? Jagoin siapa?
7: Pasti Portugal lah.
0: Kenapa?
7: Ya, walaupun akibat dari waktu sama Kongo kan?
0: Iya.
7: Jadi banyak netizen di segala penjuru yang bilang Ronaldo. Banyak begitulah. tapi Ronaldo tetap mega bintang.
0: Mega bintang. Oke. Okay.
7: 3-1 buat Portugal.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya. Sebentar. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Bu Dinda, terima kasih ya. Nah, tadi ada yang menarik dari pendengar kita di Pekanbaru, Pak Ahtong.
1: Ya.
0: Itu pun kalau tidak salah saya ingat itu ada komentator sepak bola Coach Justin yang mengatakan juga bahwa selama Ronaldo masih di dalam pitch di lapangan hijau, itu akan mengganggu mood dan mentalitas teman-temannya gitu. Nah, ini gimana nih kalau pandangannya Bung Jupri? Karena kabarnya juga dari performa yang pertandingan pertama itu terlihat sekali bukan bermain untuk tim tapi untuk dirinya gitu. Jadi kontribusinya dirasa sangat minim. Bahkan skornya poinnya itu 6, sekian lah saya lupa. Silakan Bung Jupri.
1: Ya kalau saya melihatnya lebih ke apa ya? Lebih ke kolektivitas ya. Artinya kalau kita bicara individu ya Ronaldo, kita tahu memang selalu jadi tumpuan ya dimanapun dia bermain gitu, itu ekspektasi yang wajar buat siapapun.
0: Oke.
1: Dan kalau kita lihat memang performa dia di pertandingan pertama ya memang di bawah standar seorang Ronaldo gitu, karena kalau kita lihat sepanjang pertandingan tidak ada tembakan, itu kan menunjukkan bahwa bagaimana dia kesulitan dalam hal bagaimana mereka mencari peluang-peluang yang bersih. Bahkan ada satu momen kemarin yang sempat juga jadi ramai. Ada momen saat sebenarnya peluang bisa lebih terbuka buat Portugal ketika harusnya bola dilepas ke Bruno Fernandes.
0: Tapi diambil oleh Ronaldo.
1: Tapi diambil Ronaldo. Nah itu yang akhirnya memang menjadi bumbu-bumbu lainnya lah. Jadi saat ini saya kira momennya buat Ronaldo untuk buktikan, terlepas soal rivalitas dengan Messi dan
0: okay.
1: atau dengan nama-nama lain. Tapi yang lebih penting sekarang adalah dia harus fokus untuk bagaimana Portugal bisa meraih kemenangan, karena itu yang harus menjadi yang terpenting. Karena situasinya kalau Portugal sampai tidak bisa menang, bahkan untuk melawan tim yang bisa dikatakan paling lemah di grup ini gitu, Uzbekistan, ya ini pasti kritiknya akan sangat-sangat hebat gitu untuk Portugal. Jadi sekarang yang terpenting buat Portugal adalah bagaimana mereka meraih kemenangan, bagaimana mereka main lebih baik, dan support saya kira juga harus diberikan juga buat Ronaldo, karena lagi-lagi dia adalah pemain utamanya lah gitu, ibaratnya
0: pemainnya
1: Ronaldo. Pas kalau kita tadi Bung Fajar katakan Bruno Fernandes mampu menciptakan rekor assist Liga Inggris, tapi lagi-lagi yang memang menjadi superstar Portugal sejauh ini sampai dengan saat ini ya masih Cristiano Ronaldo gitu. Jadi saya kira kalau kita bicara dia menghambat tim, saya kira lebih kepada bagaimana kemarin, kalau pertandingan kemarin yang kita bicara, karena di kualifikasi Piala Eropa Portugal baik-baik aja, Ronaldo main juga gitu. Tapi kalau kita lihat secara lebih dalam soal bagaimana performa dia, memang kalau kita bicara di 10 laga terakhir di turnamen besar, di Piala Eropa, di Piala Dunia, memang nggak ada gol buat Ronaldo. Jadi kalau kita lihat memang ini menjadi saya kira bisa menjadi beban, bisa menjadi motivasi buat Ronaldo untuk bisa membuktikan bahwa dia masih bisa berbuat untuk Portugal di Piala Dunia kali ini.
0: Baik, ada Pak Dalijan, saya coba sapa dulu Bung Jupri. Ada Pak Dalijan di Bantul. Pak Dalijan, halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam Mas Fajar.
0: Iya, silakan Pak Dalijan.
8: Oke, kalau ini Portugal itu ya kalau menang tipis 1-0. Tapi kecondong imbang kalau saya sih.
0: Oh, kok bisa?
8: Ya kira-kira aja, semalam itu Irak kan betul kan 3-0. Ya kebetulan.
0: Iya, baik. Jadi kalau ini sekarang ini malam hari ini prediksinya gimana Pak Dalijan?
8: Iya, kalau Portugal kalau menang tipis 1-0, tapi kecondong ke imbang tuh.
0: Oke, jadi lebih nah, lebih
8: enggak tahu 0-0 atau 1-1.
0: Oh, aduh, ini agak membosankan kalau 0-0 kayaknya. Pak Dalijan, terima kasih atas prediksinya. Pak
8: Dalijan. Assalamualaikum.
0: Jaya, Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, halo.
9: Halo, selamat
0: malam. Ya, malam Pak Sarwi, silakan.
9: Selamat bergabung dengan Bung siapa ya?
0: Dengan Fajar, Salam Olahraga Jaya, Pak Sarwi. Dengan Bung Juprianto Alexander.
9: Iya, selamat.
1: Selamat malam.
0: Ya.
9: Ini kan Portugal kan calon 4 besar.
0: Ya.
9: Jadi menurut saya
0: calon 4 besar 2, nih.
9: 2-1 lah menurut saya.
0: Oh, masuk. Ya. Baik. Makasih. Oke, statistik. Kita main statistik. Dari negara seluruh dunia itu 195-an dibagi 4 itu ya 48 jumlah negara yang bertanding di Piala Dunia kali ini. 1/4 dari negara di seluruh dunia

0: mind blowing, luar biasa. Ini sebuah rekor juga, pertama kali tampil di Piala Dunia langsung mendapatkan 2 poin seri-seri ya.
1: Yeah.
0: Tapi mencetak skor itu hal yang sangat di luar prediksi mungkin orang-orang gitu ya. Sampai bisa sampai seri. Tapi ya ini tadi dari berbagai statistik termasuk juga performa Portugal 5 pertandingan terakhir dan Uzbekistan 5 pertandingan terakhir, walaupun yang tidak dijagokan Uzbekistan, tapi bagaimana sih kalau dari prediksinya Bung Jupri, bisa nggak kalau dari Pak Dalijan itu kemungkinan bisa jadi seri gitu?
1: Ya, ya kalau kita lihat statistik ya, statistik Portugal ya saat melawan Kongo mereka penguasaan bola sampai 75% aja.
0: Wow.
1: 75% operannya bahkan hampir 800.
0: Wow.
1: Tapi tembakannya cuma 7.
0: Ah, berarti ini menjadi tanda tanya kan?
1: Tanya kan, berarti kan operannya jangan-jangan back pass aja. Gitu. Itu yang saya kira memang harus berubah di pertandingan kali ini. Artinya mereka harus berani melakukan progressive passing gitu. Artinya mencoba untuk paling tidak memberikan ancaman yang konstan buat pertahanan dari Uzbekistan. Karena kalau kita Uzbekistan saat lawan Kolombia, mereka penguasaan bola

0: bisa menjaga harapan ya, menjaga harapan dan juga menjaga peluang untuk bisa lolos ke babak 32 besar.
1: Nah, ini menarik juga bahwa Ronaldo berusia 41 tahun yeah. full time tidak diganti. Saya pikir babak kedua akan di istirahatkan begitu yeah. ternyata full sampai peluit babak kedua dibunyikan oleh wasit. Performanya juga luar biasa, bahkan hampir menciptakan gol ketiga bagi dirinya sendiri. Ini bagaimana penampilan dari Cristiano Ronaldo ini?
0: Ya, saya kira memang sebenarnya bukan hanya tiga ya, mungkin bisa lebih.
1: Oh, bisa lebih banyak.
0: Bisa lebih dari tiga gol ya.
1: Iya.
0: Karena ada beberapa momen kita lihat peluang-peluang yang didapatkan oleh Ronaldo, tapi dan kita tidak bisa melihat hat-trick ya di pertandingan ini untuk Ronaldo. Tapi terlepas dari itu, kita bisa melihat bahwa performa yang positif artinya bukan hanya soal Ronaldo, tapi bagaimana kerjasama yang sangat baik.
1: Benar. Solid banget nih ke Portugal, terlihat banget ya. Terlihat solid sekali, tidak ada isu-isu yang sempat dirumorskan beredar begitu ya, bahwa ada ketidakharmonisan antara Ronaldo dengan tim senegaranya, tapi ternyata ya, ya. Itu terlihat tidak terjadi pada malam hari ini.
0: Betul, betul. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kerja dari seorang Nuno Mendes sisi kiri, beberapa kali memberikan umpan-umpan yang memanjakan sebenarnya buat Ronaldo.
1: Dan ya.
0: Kita lihat juga kombinasi tadi untuk gol yang kedua Ronaldo, bagaimana umpan terobosan dari Bruno Fernandes yang akhirnya mampu dikonversi menjadi gol. Kemudian juga Cancelo memanjakan Ronaldo tadi lewat umpan yang menjadi gol pembuka. Jadi memang ya itu tadi, mereka bermain sebagai unit dan saling mendukung, saling support, dan terlihat bagaimana juga kombinasi, artinya kalau kita bicara bagaimana kerjasama para pemain, berjalan-jalan sangat positif. Dan saya kira ini menjadi modal yang bagus buat Portugal untuk menyambut pertandingan terakhir yang saya kira akan jauh lebih sulit karena mereka akan menghadapi Kolombia.
1: Oh iya, betul, betul. Ini akan menjadi sulit. Tapi yang menjadi catatan juga ternyata Fabio Cannavaro tidak bisa menjawab bagaimana untuk menutupi celah di sisi kiri pertahanan Uzbekistan yang terus seringkali dimanfaatkan oleh Portugal ini, Bung, untuk dijadikan apa, pintu masuk untuk serangan-serangan yang diumpan langsung ke lini depan Portugal seperti Ronaldo dan lain sebagainya.
0: Ya, sebenarnya tadi sudah ada dicoba ya, artinya ada pergantian pemain yang dilakukan untuk paling tidak menambah soliditas ya.
1: Ya.
0: Soliditas mereka di lini tengah dan juga dalam pertahanan. Tapi ya itu tadi, kita bicara bagaimana Portugal bermain sangat baik di pertandingan kali ini, dan kita lihat kerjasama yang terjalin juga. Bagaimana umpan-umpan segitiga yang dikombinasi tadi dengan umpan-umpan terobosan, kemudian juga kerjasama yang apik juga di lini tengah, beberapa kali kita lihat pergerakan umpan-umpan satu sentuhan.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Itu yang pada akhirnya memang membuat para pemain dari Uzbekistan benar-benar kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan Portugal di pertandingan kali ini. Dan saya kira 5-0 memang skor yang sangat-sangat mengecewakan, tapi buat Uzbekistan di penampilan pertama mereka, di debut mereka di Piala Dunia, ya ini bisa jadi pelajaran lah untuk mereka bisa melakukan hasil yang lebih baik jika memang nanti ada. Karena kalau kita lihat bicara Uzbekistan, sebenarnya sudah menjadi kekuatan di Asia ya, mereka tahu juga sepertinya akan rutin juga tampil di Piala Dunia, tapi ya ini mereka datang dengan skuad yang bisa dibilang baru, artinya ini bagian dari.
1: Atau mungkin gara-gara pelatih yang baru diganti juga sih.
0: Ya kalau kita lihat ya memang ya inilah bagian-bagian dari sepak bola ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Arab Saudi juga, kemarin kan pelatihnya sebenarnya diganti juga. Kalau kita Trevor Renard kan diganti di setelah mereka berhasil lolos, diganti oleh Giorgos Donis, pelatih Asal Yunani
1: ya.
0: Jadi ya itu memang dinamika yang terjadi dari sepak bola. Terkadang memang pelatih yang berhasil membawa sebuah tim lolos digantikan, ya itu ya risiko yang terjadi. Dan kalau kita mungkin ya waktu bukan hanya soal bagaimana juga pergantian pelatih, tapi memang ya itu kualitas tim ya.
1: Kualitas tim
0: antara Uzbekistan dan juga Portugal, ya memang ya Portugal masih di atas dari Uzbekistan, terbukti di laga ini dengan skor 5-0.
1: Iya, sebagai asis terbanyak di Liga Premier Inggris
0: ya.
1: Penampilan Bruno Fernandes sendiri gimana nih?
0: Ya kalau kita lihat jauh-jauh lebih menarik ya, artinya kita lihat dia terkoneksi dengan baik dengan Ronaldo, kemudian juga bagaimana kerjasama dia beberapa kali juga dengan Pedro Neto, ataupun kalau kita lihat Joao Cancelo tadi di babak pertama juga berjalan bagus.
1: Dan yeah.
0: Kalau kita ya bagaimana juga pergerakan tanpa bola dia juga beberapa kali juga memancing para pemain dari Uzbekistan, mengecoh pertahanan dari Uzbekistan. Jadi performa yang juga jauh lebih baik buat seorang Bruno Fernandes, dan rekan-rekannya juga kita lihat ya sepertinya memang punya motivasi berlebih ya di pertandingan ini, karena memang mereka membuktikan bahwa Portugal layak diunggulkan sebagai tim
1: papan. Ah, itu dia. Tapi berikutnya adalah lawan yang tidak mudah, Kolombia. Kalau dari performa yang diperlihatkan Portugal pada dini hari ini melawan Uzbekistan, mungkin berbeda dengan Portugal ketika melawan babak pertama sebelumnya

0: Lawan Kongo ya?
1: Kongo, iya. Tapi kalau dari penilaian yang ditampilkan oleh Portugal pada dini hari ini untuk melawan Kolombia gimana nih kansnya nih?
0: Ya, Kolombia kan masih harus bertanding juga lawan Kongo ya. Lebih dulu apa nanti akan bertanding lawan Kongo. Jadi saya kalau saya melihatnya adalah ini pertandingannya akan jauh lebih menarik karena kalau kita lihat di dua dari empat tim ini ya.
1: Iya.
0: Kongo dan juga
1: Ghana
0: juga Uzbekistan datang dengan pendekatan yang memang lebih defensif ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita bicara Kolombia mereka cenderung lebih bermain terbuka, jadi ini akan menjadi duel yang menarik buat Portugal dan juga Kolombia. Tapi memang akan bergantung juga terhadap hasil yang dari Kolombia nanti. Kalau mereka meraih kemenangan, ya mereka bisa dipastikan akan lolos ya.
1: Lolos
0: ke fase berikutnya dan mungkin akan ada rotasi. Jadi itu yang mungkin agak berbeda buat kedua tim. Karena kalau Portugal tentunya mereka akan mati-matian ya di pertandingan terakhir. Dan Kolombia tergantung nanti hasilnya bagaimana mereka melawan Kongo.
1: Tapi setidaknya Portugal sudah bisa dikatakan aman belum?
0: Belum, kalau saya lihat memang nanti akan tergantung. Karena kalau kita lihat Kongo bisa meraih kemenangan, ya pertarungan akan jauh lebih menarik. Karena kalau Kongo meraih kemenangan, berarti kan sama-sama poinnya 4 seperti Portugal. Ada Kolombia dengan poin 3 dan Uzbekistan masih kosong sejauh ini.
1: Oh iya, benar. Nah, bukannya ada the best three ya sekarang ini?
0: Ya, artinya kan kalau best three kan akan diambil dari hanya 8 tim ya, dari 12.
1: Oh, dari 12 hanya 8 yang diambil, ya,
0: artinya okay. Agak-agak rawan kalau kita ngomongin peringkat ketiga terbaik. Ya paling aman buat Portugal tentu mereka bisa finish di posisi 2 besar lah, untuk mereka bisa melapangkan jalan ke babak 32 besar. Karena ya itu tadi, tiketnya persaingannya akan sangat-sangat sulit ya untuk bisa masuk ke lewat jalur peringkat ketiga terbaik dengan hanya 8 dari 12 tim.
1: Tapi ini mungkin cocokologi ataupun analisis ala-ala netizen gitu ya. Beberapa tim-tim besar kemarin itu di putaran pertama itu baik yang seri ada sepertinya ada unsur kesengajaan agar babak selanjutnya tidak bertemu dengan tim peringkat tim pertama dan ya lebih kuat begitu Bung. Tapi gimana ya kalau dari analisisnya Bung?
0: Ya kalau saya lihat itu agak susah diukur ya, karena kan maksudnya hal-hal seperti itu kan
1: itu gambling banget ya. Itu luar biasa. Ya, resikonya besar banget ya.
0: Karena kalau kita lihat kemarin Spanyol saat ditambahin imbang Cape Verde mereka tampil dominan, tapi memang
1: Ya
0: memang penampilan dari kiper Cape Verde sangat-sangat luar biasa. Begitu juga kemarin kalau kita lihat bagaimana Curaçao dengan
1: iya, betul.
0: Kiper mereka Eloy Rom juga bermain sangat-sangat hebat. Itu yang saya kira memang hal-hal yang tidak terduga terjadi dalam sebuah pertandingan. Dan bahkan Cape Verde bahkan bisa mendapatkan 2 poin dan mengimbangi Uruguay juga. Jadi memang ini hal-hal yang kita tahu memang di Piala Dunia selalu ada kejutan. Dan kita menunggu kejutan-kejutan lainnya tentu dari tim-tim yang lain di Piala Dunia kali ini.
1: Oke, dan akhirnya Cristiano Ronaldo ikut bergabung dalam teman-teman pencetak skor lainnya untuk memperbutkan sepatu emas ya.
0: Betul, dan 2 gol sudah ya. Dan yang menarik, Ronaldo dengan 2 golnya kali ini dia menjadi pemain pertama yang menciptakan gol di 6 edisi Piala Dunia berturut-turut gitu. Jadi
1: wow.
0: Ronaldo menciptakan rekor. Jadi satu-satunya pemain yang bisa menciptakan gol di 6 edisi Piala Dunia. Ini kan edisi Piala Dunia ke-6 Ronaldo dan dia menciptakan gol lagi. Jadi menjadi lengkap ya, dan kemudian dia sekarang menjadi top scorer Portugal di Piala Dunia dengan 10 gol. Jadi dia pemain tersubur Portugal di Piala Dunia.
1: Luar biasa, itu adalah rekor. Kalau kemarin kita bahas soal rekor-rekor Messi
0: ya.
1: Sekarang ini malamnya Ronaldo atau paginya Ronaldo. Beberapa rekor dipecahkan, rekornya sendiri bahwa dia akhirnya menasbihkan diri bahwa sebagai striker tersubur bagi negaranya ya. Portugal. Lalu juga selalu mencetak gol dalam setiap laganya di Piala Dunia.
0: Iya, betul.
1: Dan apakah laga-laga selanjutnya bisa ikut meramaikan dan juga ikut membuat keseruan. Jadi ada beberapa hal di Piala Dunia kali ini yang akhirnya spotlightnya itu gak cuma di Messi kemarin itu.
0: Ya, karena kan sekarang Messi bersatus top score ya, pemimpin
1: top score.
0: Antara dengan 5 gol, ada nama-nama lain seperti Mbappe,
1: 4
0: gol, Erling Haaland.
1: Atau malam nanti atau pagi nanti ada Harry Kane.
0: Ya Harry Kane juga sekarang kan sudah kemarin sudah cetakkan 2 gol juga, bukan tidak mungkin juga lawan Ghana juga
1: bisa jadi ya.
0: Cetakkan gol lagi, jadi persaingannya makin ramai ini artinya.
1: Makin ramai.
0: Kalau kita lihat pemain-pemain besar mereka bisa tampil bagus, itu saya kira menjadi apa ya? Menjadi hal yang positif ya untuk Piala Dunia kali ini.
1: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak atas analisisnya Bung Jupri. Terima kasih sekali lagi, kita bertemu lagi di match-match selanjutnya. Selamat pagi, salam olahraga Bung.
0: Salam olahraga Fajar. Terima kasih.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
3: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
2: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
3: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
2: Skornya?
3: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
2: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
3: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
2: Pat,
3: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
2: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
3: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
2: Sweet 17!
3: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
2: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pelatih Thomas Tuchel kemungkinan akan memakai formasi 4-2-3-1, di mana pemain kunci ada Harry Kane sebagai ujung tombak, Jude Bellingham sebagai motor serangan, Bukayo Saka dan Marcus Rashford menyerang dari sisi sayap. Ya, tentunya untuk Ghana sendiri memang kalau dilihat dari kelebihannya memiliki fisik yang kuat, transisi yang cepat dan tidak terbebani tekanan sebagai favorit. Dan memang kalau bicara kekurangannya, sulit menjaga konsentrasi ya selama 90 menit melawan tim yang dominan. Dan kedalaman skuad juga tidak sebaik Inggris tentunya. Saya akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat sepak bola Bung Asgar Saleh. Bung Asgar, selamat malam, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mas. Lupa, ya, selamat malam.
1: Nanti ya, di pukul 3 ada Inggris dan Ghana versus Ghana. Kita bahas Inggris dulu terlebih dahulu boleh ya, Bung Asgar ya?
2: Ya.
1: Ya, okay. Gimana kalau Bung Asgar melihat nih? Tadi beberapa pendengar sudah masuk memberikan prediksi, karena luar biasa ini. Ada yang 3-0, ada intinya selisihnya banyak yang 2 gitu. Bagaimana Bung Asgar? Apakah Ghana ini tidak bisa memberikan kejutan di pertemuan kali ini?
2: Soal kejutan kan ini jadi sesuatu yang viral lah, yang jadi biasa di Amerika sejauh ini ya.
1: Yeah.
2: Karena ternyata sejak pertandingan pertama di setiap grup banyak tim-tim besar, banyak hal-hal yang diprediksi akan mudah ternyata sulit. Dan semua bisa terbuka saja bahwa Kroasia dikalahkan oleh Inggris di pertandingan pertama dengan skor lumayan telak,
1: yeah,
2: itu tidak merubah prediksi bahwa Ghana juga berbahaya karena mereka juga telah mengandalkan penama di pertandingan yang sama ya, dan
1: yeah,
2: peluang untuk lolos kan sama besarnya ini sekarang untuk menentukan memastikan diri lolos, karena Ghana juga tidak bisa dipandang sebelah mata, Bung Lukman, saya kira itu.
1: Ya, ini kan banyak yang menjagokan Inggris karena memang dari kedalaman skuadnya ini luar biasa gitu ya, banyak bintang-bintang di Inggris. Dan bagaimana dengan Ghana? Apa yang mungkin bisa diharapkan bisa menahan imbang ataupun memberikan perlawanan kepada Inggris ini?
2: Ghana seperti biasa, seperti kecenderungan dari pemain-pemain dari tim dari Afrika mengandalkan kecepatan, kemudian dia punya sesuatu yang berbeda karena transisinya dari bertahan ke menyerang cepat, dan itu sudah diperlihatkan ketika mereka mengalahkan Panama ya di babak pertama. Jadi saya kira meskipun Inggris sangat diunggulkan untuk menang pada dini hari nanti, Ghana tetap harus dihitung, karena Mas Kulun harus pahami bahwa orang pada periode tertentu pernah bertanya bahwa mengapa mereka bisa gagal menang, misalnya Portugal, misalnya Spanyol di pertandingan pertama. Orang-orang lupa bahwa sepak bola sekarang sudah berkembang melintasi benua, melintasi negara, dan nyaris tidak ada lagi kekuatan-kekuatan tradisional yang apa, bisa jadi makanan empuk lah dalam tanda kutip untuk tim-tim besar.
1: Iya. Nah, kalau tadi kalau bicara mengandalkan kecepatan, kita tahu juga pemain sayap ini juga luar biasa. Bagaimana bisa memanfaatkan counter attack gitu ya dari Ghana ke Inggris ini, Bung Asgar?
2: Saya kira semua skuad Inggris sekarang tampil dengan skuad yang lumayan lengkap lah menurut saya.
1: Iya.
2: Jika membaca hasil pertandingan dengan melawan Kroasia nanti. Tapi bahwa problem besar dari tim nasional Inggris selama ini dengan banyak pemain bintang yang dari periode ke periode adalah soal mentalitas. Selalu saja ada yang merasa lebih besar dari tim nasional. Nah, kebetulan di masa Thomas Tuchel kali ini dia tidak peduli. Makanya dia mengenyahkan Harry Maguire, tidak membawa Cole Palmer, tidak memanggil Phil Foden. Itu bagian dari dia tahu kebutuhan Inggris untuk apa bermain di Piala Dunia, dan dia akan memanggil pemain yang hanya patuh pada game plan yang dia tetapkan. Karena itu Inggris agak berbeda wajahnya ketika kita lihat dia melawan tim yang sebenarnya secara tradisional juga salah satu kekuatan di Piala Dunia, tapi mereka bisa mengalahkan dengan skor 4-2. Itu sesuatu yang biasa, luar biasa. Karena itu lini pertahanan Inggris saya kira akan diuji, tapi tidak sebesar seperti yang dilakukan oleh Kroasia di pertandingan pertama.
1: Baik. Nah, ini peluang tipis dan juga peluang imbangnya bagaimana Bung Asgar melihat dari skuad ini kali ini?
2: Iya, saya mungkin sependapat bahwa Inggris akan memenangkan pertandingan, tapi yeah. soal skor saya tidak mau menganalisanya. Lebih yeah. fokus saya lebih kepada bagaimana taktikal dan game plan yang nanti dimainkan oleh Inggris, karena yeah. ini lawannya berbeda nih.
1: Yeah.
2: Di fase berikut kalau mereka lolos dari grup ini, kan mereka akan menghadapi lawan-lawan yang secara kualitas dan tipikal bermain mungkin akan sama dengan Ghana, mengandalkan kecepatan, bermain low block, menunggu, kemudian nanti melakukan counter attack. Kalau malam itu dia melawan Kroasia, kan Kroasia bermain terbuka dari menit awal, sehingga kita lihat memang Inggris lebih menguasai pertandingan ya. Tapi itu kan sesuatu yang berbeda menghadapi Ghana. Karena itu kita akan melihatlah apa sejauh mana. Jangan lupa bahwa setiap pertandingan di Piala Dunia dengan level seketat ini itu selalu jadi bahan evaluasi bagi pelatih. Ketika pertandingan pertama dia melihat skemanya, apa yang masih kurang, itu diperbaiki. Dan saya kira Inggris tidak akan melakukan banyak pergantian dengan 11 pertama yang dia turunkan ketika menghadapi Kroasia.
1: Iya. Sejauh mana faktor cuaca ini bisa mempengaruhi performa permainan ini, Bung Asgar?
2: Ya, kita berdoa tidak ada badai ya, karena memang tadi pagi itu kan terganggu bagaimana
1: tertundanya lumayan lama
2: stadion,
1: ya.
2: Stadion-stadion dengan kualitas yang begitu bagus harus tergenang dan harus menunda. Mudah-mudahan itu tidak mempengaruhi di pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena ini akan jadi sesuatu yang sangat tidak bagus untuk penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
1: Baik. Bung Asgar, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Ya, sama-sama Mas.
1: Iya.
2: Malam.
1: Pengamat sepak bola Asgar.
3: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad, mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana. Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba. Aduh, salah. Black Stars masuknya, yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini. Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup. Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
1: Iya.
3: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
4: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
3: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
4: Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan, sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
3: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur mistar dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
4: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
3: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
4: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
5: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia, ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina. Absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Saya Fajar Nugroho kembali lagi. Tadi sudah kami hadirkan bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 putaran kedua antara Portugal melawan Uzbekistan. Skornya telak banget, 5-0 tanpa balas. Nah, nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat akan bertanding nih Inggris melawan Ghana. Dan untuk membahasnya, kita akan menganalisis bagaimana jalannya pertandingan antara kedua negara ini. Bersama saya di Studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah. Akhirnya Zoo juga ya.
0: Akhirnya Zoo juga. Sempat dikritik habis-habisan performanya. Kita flashback dulu ya, Bung Estu ya, tentang pertandingan
1: Portugal seru nih.
0: Portugal seru. Spotlight kemarin itu Messi terus.
1: Iya.
0: Mentang-mentang mau ulang tahun.
1: Oh iya iya iya.
0: Sekarang ulang tahun.
1: Oh iya iya hari ini.
0: Iya, 24 Juni. Ulang tahun. Jadi sudah hat-trick penampilan pertamanya, kemudian nambah lagi 2 gol. Padahal bolanya udah diumpan tuh di gol kedua itu. Enggak gol sama temannya. Akhirnya disikat juga sama Messi. Golnya nambah 2. 5 udah. Siap-siap aja nih kejar-mengejar antara striker-striker lain di negara-negara lain untuk sepatu emas. Yang ketinggalan Cristiano Ronaldo ngegolin. Gimana nih kalau sedikit kilas balik tadi pertampilan Portugal nih, Bung Estu?
1: Kalau saya yang lihat dari fenomena Messi, Messi ini jadi raja gol, raja dan ratu gol, karena dia mengungguli golnya Marta. Marta ini sepak bola cewek ya. Jadi kalau Marta 17, dia kan udah 18 nih. Berarti artinya semua Piala Dunia entah cowok cewek itu Messi yang punya
0: terbanyak
1: golnya itu sementara. Tetapi kalau lihat fenomenanya, Messi kan udah hampir 40 nih,
0: 39 sekarang.
1: Makanya 4 tahun lagi kan sangat kecil kemungkinan dia main. Tapi Mbappe kemarin juga cetak brace.
0: Itu dia.
1: Mbappe udah 16.
0: Iya.
1: Kalau Harry Kane masih jauh lah.
0: Masih jauh.
1: Ronaldo rekor lagi hari ini 2 gol, 6 Piala Dunia yang dia ikutin dia
0: selalu mencetak gol.
1: Itu jadi rekornya itu. Tapi dari semua rekor ini satu yang mungkin agak berat. 19 Just Fontaine, saya lupa 1954 atau berapa ya dia 54 atau enggak 54 58 ya. Top skor terbanyak sepanjang masa 13 gol. Apakah si Just Fontaine ini bisa pecah? Karena sebelumnya kan 10 tahun terakhir atau apa 2 dekade terakhir kan top skor paling banyak si Mbappe 8 kan 2018 yeah. Artinya 2022. Artinya masih jauh dari 13. 8 ke 13 itu masih ada berapa itu? Ada berapa itu? 13 kurangin 8 berapa? 5 kan.
0: 5.
1: Ada 5 tersisa. Apakah bisa? Tapi kalau melihat jumlah pertandingan seharusnya bisa. Seharusnya ya.
0: Karena lebih panjang nih 2026 ya pertandingannya kali ya, ini ya.
1: Misalnya nih ngomong-ngomong Argentina sampai final gitu. Kan masih ada match ketiga fase grup. 3 terus 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, final. Masih ada 6 lagi.
0: Iya.
1: 6 kalau 1-1-1.
0: Iya, lumayan ya. Itu udah tembus dah tuh ya.
1: Iya. Berarti sudah 11 kan. Nah, artinya apakah Just Fontaine itu pecah di edisi Piala Dunia paling terbanyak dari sepanjang sejarah ini? Kan terbanyak di sebelum-sebelumnya kan enggak sebanyak di pesertanya. Jadi sebenarnya pemain-pemain sekarang diuntungkan oleh jumlah pertandingan
0: banyak.
1: Iya. Ya. Jadi itu sebenarnya kalau masalah Messi ngegolin itu akhirnya
0: Ya, ini enggak imbang, enggak apple to apple gitu ya.
1: Tapi mampukah dia menyamakan Just Fontaine? Just Fontaine pertandingan enggak banyak tapi 13 gol loh.
0: Nah, itu dia. Nah, dan juga Cristiano Ronaldo harusnya quadrik malahan. Sayang aja banyak yang gagal.
1: Iya.
0: Aturan banyak sekali gol yang tercipta tapi sayang sekali. Tapi penampilan Portugal yang dinanti-nanti oleh penggemar Portugal adalah tadi malam. Beda sama penampilan Portugal pertandingan pertama ya.
1: Ya,
0: ini lawan Kongo.
1: Sama nasibnya dengan Spanyol sebenarnya kan. Akhirnya juga pertandingan pertama kan kesusahan terus akhirnya pertandingan kedua pesta gol kan gitu. Brazil walaupun pertandingan kedua menang besar dan belum terlalu meyakinkan, belum melihat Brazilnya banget, tapi menang dengan meyakinkan ketika ditahan seri Maroko.
0: Okay, baik. Kalau gitu nanti kita memasuki jelang detik-detik kick off antara Inggris melawan Ghana. Tapi sebelum itu saya coba terima pendengar dulu. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi. Ya, halo Pak Sarwi.
2: Halo, selamat
0: pagi.
2: Dini hari.
0: Iya, Pak Sarwi. Gimana nih?
2: Olahraga.
0: Jaya. Ya. Silakan Pak Sarwi.
2: 2-0 dong untuk Inggris.
0: Oh, untuk Inggris PD nih. Clean sheet ya. Inggris enggak kebobolan ya.
2: Ya, 2-0 ini.
0: Oke, baik Pak Sarwi. Makasih. Dari Surabaya juga. Waduh, banyak banget nih dari Jawa Timur. Pak Toto, Surabaya. Halo Pak Toto. Halo, pagi Pak
2: Selamat
0: Toto.
2: Selamat pagi.
0: Iya.
2: Selamat pagi Mas Fajar.
0: Pagi. Gimana nih Pak Toto?
2: Ya, kalau saya 3 untuk Inggris.
0: Harry Kane ngegolin nggak kira-kira nih?
2: Harry Kane memasakkan 2.
0: Os. Oke, baik. Makasih Pak Toto.
2: Terima kasih Mas Fajar.
0: Oke, kita masuki analisis. Jelang pertandingan antara Inggris melawan Ghana.
1: Yes.
0: Inggris mungkin banyak pendengar Pro 3 atau pecinta sepak bola yang kenal banget lah dengan nama-nama pemain Inggris. Ada Ederson, ada Harry Kane, ada Bellingham, ada Declan Rice dan lain sebagainya. Tapi untuk Ghana, jujur ini saya tahunya tahun 2010 itu Prince Boateng. Udah.
1: Oh.
0: Setelah itu yang sekarang ini nggak tahu. Nah, kunci permainan Ghana yang menang lawan Panama itu memang golnya di menit-menit tambahan waktu babak kedua itu di ujung banget. Tapi dari performa putaran pertama itu gimana nih dari Ghana ini, Bung?
1: Kalau Ghana yang pasti mereka kehilangan Mohamed Kudus ya. Mohamed Kudus ini nggak di turnamen ini nggak bisa tampil karena cederanya.
0: Cukup parah ya.
1: Sebenarnya udah pemulihan, recovery, tapi sampai deadline di pendaftaran tidak memungkinkan untuk didaftar.
0: Posisi Muhammad Kudus itu di
1: midfield. Dia midfield playmaker. Dia bisa jadi playmaker. Dia jadi bisa jadi playmaker. Dia ini pemain
0: serba bisa lah ya.
1: Ya, dianggap beberapa terakhir salah satu nyawa dari Ghana sendiri. Jadi kalau Skueros di Piala Dunia kayak gini akhirnya bermain pragmatis ketika kehilangan seorang Muhammad Kudus.
0: Iya.
1: Jadi dia pemain dari Spurs ya. Pokoknya dia di Inggris. Jadi
0: yang di Arsenal tuh siapa ya? Oh ini Partey.
1: Partey. Udah enggak. Yang di Inggris tinggal ada di Ghana itu tinggal Semenyo. Antonio Semenyo City kan?
0: Iya.
1: Lalu ada penyerang Coventry Brandon Thomas Asante sama gelandangnya Leicester Abdul Fatafu. Tapi Fatafu dan Asante ini jarang starter
0: ya.
1: Belum starter gitu. Nah, balik lagi ke Muhammad Kudus. Muhammad Kudus ini pemain yang bisa menarik permainan. Jadi dia kalau tim ini sedang kesulitan gitu, dia bisa menarik penyerang lawan dan membuka celah buat teman-temannya. Itu
0: salah satu pemain kunci berarti ya, kalau gitu.
1: Cukup kunci sebenarnya Muhammad Kudus ini. Jadi kayak makanya saya tadi bilang kalau Skueros ini akhirnya bermain pragmatis gitu, mengandalkan ketahanan skuad lini belakang mereka dan kecepatan beberapa pemain mereka.
0: Iya.
1: Mungkin kreatornya agak berkurang. Nah, di Piala Dunia ini masih ngacak siapa yang akan jadi pengganti dia. Apalagi di pertandingan pertama lawan Panama ini mereka kan tidak bisa mainin Thomas Partey kan. Thomas Partey kan visanya enggak keluar.
0: Oh,
1: kan main di Kanada. Jadi dia enggak bisa keluar. Kemarin pertandingan pertama itu Thomas Partey
0: tapi malam ini
1: bisa.
0: Oh, bisa. Oke.
1: Okay. Karena malam ini dimain di Amerika. Jadi ketika main di Kanada ada dia disinyalir ada tuduhan something lah kasus di Inggris di beberapa tahun yang lalu, terus dia nggak visanya nggak keluar.
0: Oke, baik. Tuh. Kita tahan dulu, ada pendengar juga Pak Mus di Flores. Pak Mus, halo Pak Mus. Pagi Pak Mus.
3: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya Pak Mus. Gimana nih Pak Mus?
3: Selamat pagi Bapak narasumber.
0: Dengan Bung Estu.
3: Oke, selamat
0: Halo,
3: pagi,
0: Pak Mus.
3: Bung.
0: Iya.
3: Dan teman-teman semuanya, selamat pagi.
0: Iya. Gimana nih, Pak Mus? Jagoin siapa?
3: Skornya untuk Inggris 3-0 ya.
0: Oke, baik, Pak Mus. Makasih. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
4: Ya, Bung Bajar.
0: Iya.
4: Olahraga.
0: Jaya. Silakan, Pak Andi.
4: Ya, mungkin semua penggemar bola banyak yang prediksi Inggris bisa mengatasi Ghana gitu.
0: Ya, amin.
4: Tapi ya yang perlu dihadirkan juga ya untuk timnas Inggris, karena beberapa pemain Ghana ini banyak, ada 5 ini pemainnya bermain di Liga Inggris gitu ya.
0: Iya.
4: Nah, seperti Abdul Fatawu ini yang main di Leicester City, maupun Jordan Ayew ini Leicester City. Begitu juga ini penyerangnya ini Anthony Semenyo ini yang bermain di Manchester City itu. Nah, ini yang perlu diwaspadai di belakang Inggris, Bung Pajak.
0: Oh.
4: Jadi saya kira skornya berimbang gitu.
0: Oh, skornya berimbang justru?
4: Iya.
0: Waduh. Ya. Seri gitu maksudnya, hasilnya betul, kacamata. Waduh, keren. Baik, terima kasih, Pak Andi.
4: Kacamata juga, bisa 1-1, bisa...
0: Bisa 0-0?
4: Ya, pokoknya berimbang itu.
0: Berimbang, oke, Pak Andi, makasih. Wah, menarik nih. Apakah akan terjadi laga imbang lagi, seri ya, 0-0 ataupun 1-1, ataupun skornya berapapun itu? Pak Arjuna di Makassar, sebelum saya ke Bung Estu. Pak Arjuna, halo? Pagi. Pak Arjuna.
5: Halo, selamat pagi, Bung.
0: Pagi, silakan, Pak Arjuna. Iya. Gimana nih kalau Pak Arjuna?
5: Ya, saya pilih Inggris ini.
0: Oh, oke.
5: Okay. Ya, skor 3-1 untuk Inggris.
0: Oh, siap, makasih.
5: Pilih Portugal melewati prediksi.
0: Prediksi berapa kalau tadi?
5: 3-0.
0: Ternyata nambah ya, 2 ya. Ada on goal juga satu nih. Oke, okay, makasih, Pak Arjuna. Yuk. Sebelumnya Thomas Tuchel bukan dihujat sih, dikritik lah bahasa halusnya, dikritik oleh netizen ya, terutama dari warga Inggris. Kok Trent Alexander-Arnold nggak dipanggil? Kok Luke Shaw nggak dipanggil? Kok Maguire kagak dipanggil? Waduh, ini gimana sih gitu ya? Ternyata pertandingan pertama lawan Kroasia salah satu unggulan juga bisa 4-2. Ini gimana nih, Bu?
1: Yang pasti kan after match lawan Kroasia itu sisi kiri yang dikritik ya, sisi kirinya Inggris yang dikritik gitu. Ivan itu di belakang dan juga di tengah. Akhirnya di starternya diubah nih, Maguire dimainin dari awal, terus Jet Spence dimainin dari awal, Nico Aureli
0: di Kroasia itu kirinya siapa?
1: Ya dieksploitasi sama Modric sih.
0: Oh, Modric. Oh iya.
1: Tapi memang beberapa kritik di situ. Nah, cuma kan kemarin yang mengkhawatirkan Inggris adalah kondisi terakhir dari Declan Rice. Nah, ternyata Declan Rice bisa dimainkan lagi. Sempat kurang enak badan lah, atau hamstringnya bermasalah lah.
0: Oh iya.
1: Karena memang
0: kira masuk angin enggak ya?
1: Ada sebenarnya kan sebelum turnamen ini kan dua Arsenal, Declan Rice sama Bukayo Saka ini kan bermasalah.
0: Oke.
1: Sempat bermasalah dengan kebugaran.
0: Kebugarannya.
1: Tapi kalau Declan Rice sudah oke dan bisa kembali dimainin walaupun menit 72 diganti, terus si Bukayo Saka sampai sekarang masih pemulihan walaupun sudah mungkin main jadi apa suksesor atau pengganti gitu. Tapi memang kekuatan dari Inggris terlepas tidak dipanggilnya banyak orang itu tadi, dua jangkar mereka Elliot Anderson dan
0: Declan Rice
1: ini adalah dua jangkar yang sekarang penting banget, bahkan beberapa senior mereka, abang-abangan mereka lah, Jamie Carragher itu mengatakan bahwa Declan Rice ini harus dijaga nih. Dalam artian dijaga dalam kondisi harus tetap fit, bugar segala
0: macam fit, ya.
1: Karena salah satu pemain yang cukup punya nyawa di tim ini gitu. Tetapi untuk Bukayo Saka bukan hal yang terlalu krusial, karena di situ masih ada banyak pemain yang lain. Tapi yang pasti Inggris memang perubahan di starter adalah di sisi kiri. Dia mencadangkan Nick Aureli. Terus apa namanya?
0: Oh, banyak. Marcus Rashford belum turun. Lalu juga ada Henderson, ada
1: apa namanya yang di Guehi dimainin dari awal gitu dan menggantikan Johnstone gitu kan.
0: Oh iya, Johnstone ya, dicadangkan.
1: Tapi Anthony Gordon tetap ya dipertahankan di situ. Jadi komposisi tengahnya depan tuh enggak berubah gitu, tanya belakang berubah. Beda dengan Ghana, Ghana justru belakang 4 belakangnya tetap tapi di tengahnya berubah. Masuknya Thomas Partey membuat Elisa Okunwu itu harus jadi cadangan. Tapi Caleb yang ngegulin kemarin si satu-satunya gol ke gawang panah tetap dimainin di okay. Depan komposisinya tambah ada Inaki William.
0: Oke, okay, baik. Saya coba terakhir sapa dulu ada Bung Irfan di Makassar. Bung Irfan. Pagi. Pagi Bung Irfan.
6: Selamat pagi,
0: pagi.
6: Abangku.
0: Pagi.
6: Sebelumnya abang-abangku sudah ada air kopi di situ?
0: Wah,
6: di
0: sudah dong, sudah aman.
6: Pak Agus itu kalau sudah ada air kopi kita bisa nonton bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Pak. Gimana prediksinya Pak Irfan?
6: Saya punya prediksi kalau Pak ini saya punya prediksi ini jarang-jarang betul masuk. Saya mudah-mudahan ini masuk ini harus. Iya bang, betul-betul ini pemain bola sekarang ini betul-betul.
0: Oke.
6: Mantap ya mbak. Oke, prediksi saya kalau bisa 3-1 aja deh.
0: Untuk?
6: Prancis 3.
0: Prancis. Inggris.
6: Iya, yeah, Inggris.
0: Inggris 3. Sama 3, Ghana 1 ya.
6: Oke,
0: makasih.
6: Tugas minum kopinya, Bang.
0: Makasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Formasi yang ditampilkan di situs FIFA ini 5-4-1 Ghana. Betul.
1: Iya, kalau ada yang di situ ditampilkan 4-5-1 tapi sebenarnya kan mereka kalau di nanti bermain kan menjadi 4-3-3 seperti itu.
0: Oh, 4-3-3.
1: 4-3 seperti itu. Tapi yang pasti komposisi lini belakang mereka tidak berubah itu. Mungkin masuknya Thomas Partey ini yang akan membedakan karena dia kan memang selama ini jadi andalan jadi jangkar gitu ya. Jadi andalan di gelandang bertahan dari Ghana dan kemarin tidak ada gitu dan mungkin yang membedakan itu dan ini mungkin yang harus diwaspadai karena apapun Thomas Partey pernah di Inggris gitu. Jadi karakter-karakter pemainan tim Inggris kan dia pasti
0: tahu lebih, ya, lebih kenal. Ya.
1: Sama kayak bahayanya Semenyo sekarang, Anthony Semenyo.
0: Oh iya.
1: Di Inggris sekarang gitu.
0: Oke, nah. Kalau Inggris kan awal perjalanan ke Piala Dunia 2026 berita yang paling santer itu di sepatu satunya dihilang tuh dirampok tuh ya. Sian banget. Tapi lalu dikritik soal nama-nama yang dipanggil Thomas Tuchel. Tapi kemudian pujian demi pujian diberikan oleh kepada Thomas Tuchel ini. Meski demikian banyak pujian disampaikan ke Tuchel, tapi Roy Keane ini nggak menolak gitu. Ya memang sudah seharusnya manajer melakukan hal demikian, tidak perlu pujian lebih banyak. Tapi seharusnya dengan kemenangan 4-1 atas negara yang memang tidak kaleng-kaleng nih, ada Kroasia 4-2 yeah. Yang juga mungkin unggulan juga di grup ini, Bung. Apakah ini sebuah hal yang memang harus di

0: kan poinnya sama nih masih dengan Inggris ya, 4 ya kalau nggak salah ya.
1: Iya benar, 4.
0: 4 ya, jadi potensi untuk lolosnya juga besar. Nah ini sejauh mana sebenarnya kalau dari permainan Ghana dua kali pertandingan ini, Inggris dan juga lawannya kemarin itu
1: Kroasia.
0: Kroasia. No.
1: Panama.
0: Panama. Panama itu kan agak struggling juga sebenarnya. 0-0 sampai injury time babak ya. Tambahan ya, waktu babak kedua baru
1: 90+5 ya.
0: Iya, itu baru gol. Memang agak struggling juga untuk Ghana. Tapi dari dua penampilan Ghana di Piala Dunia ini bisa sejauh apa nih sebenarnya Ghana? Apa jadi jangan-jangan jadi kuda hitam juga nih?
1: Menurut saya yang saya katakan tadi, kalau Skiros tanpa kehadiran Mohamed Kudus, mereka bermain pragmatis, mengandalkan pertahanan dan counter attack, dan terbukti di pertandingan ini dia mempertahankan cara bermain seperti itu, bertahan dengan sangat solid, lalu beberapa kali melakukan penetrasi walaupun counter attack mereka belum terlalu efektif. Keluarnya Inaki William justru membuat counter attack mereka lebih hidup dalam tanda kutip, walaupun tidak sebanyak Inggris ya. Maksudnya perbandingannya memang jauh sekali ya, dengan ball position hampir 80-20. Artinya memang Ghana walaupun melakukan counter attack, tapi counter attack-nya bisa dihitung jari gitu. Tetapi balik lagi, mereka mengandalkan cara bermain pragmatis itu dan ternyata berhasil. Dan tanpa kehadiran Mohamed Kudus, memang cara bermain dari Ghana memang bertahan dengan counter attack itu, dan itu diterapkan. Dan ketika lawan Inggris, mereka ditekan hampir panjang pertandingan panjang waktu.
0: Oke.
1: Tapi mereka berhasil solid dengan lini belakangnya, terutama si Thomas Partey
0: yang
1: cukup baik.
0: Iya, bermain cukup baik ya. Iya.
1: Sebagai pemain tengah, dia tidak
0: jangkar memotong juga ya.
1: Iya, kalau diserang terus pasti memotong ya, tapi dia bermain sangat bagus. Dia bisa menjadi defender di belakang bermain. Jadi ketika mendapat serangan, menjadi 5 back bertahan, 5 pemain berdisiplin berada di kotak 16, terlepas kipernya juga bagus, tapi memang kedisiplinan Ghana ini menurut saya jadi nilai plus mereka di pertandingan ini.
0: Oke, baik. Kita fokus ke grup L sekarang. Kita Inggris berada di grup L, Inggris, Ghana, Panama, Kroasia. Inggris nanti akan berhadapan dengan Panama. Sementara Ghana akan berhadapan dengan Kroasia yang poinnya kalau sekarang sih masih 0 ya. Panama dan Kroasia nanti akan bertanding juga. Gimana nih kansnya untuk, kalau tadi Ghana saya tanyakan, kalau Inggris kansnya untuk bisa lolos babak selanjutnya?
1: Inggris tanpa mengecilkan arti Panama, tapi Inggris lebih diuntungkan dari sejarah jadwal karena mereka bertemu tim-tim yang secara kualitas, secara peringkat juga memang berada di bawah mereka jauh. Tetapi ketika ujian pertama ketemu Kroasia berhasil dilewati dengan baik, walaupun akhirnya ketemu Ghana seri, tapi ketemu Panama, kans mereka untuk menang itu sangat besar. Dan Inggris lebih nothing tulus karena posisi sekarang kan dia di posisi pertama. Keunggulan golnya ya, apa mereka unggul selisih gol, mereka masih di atas dengan produktivitas mereka, lalu disusul Ghana. Inggris sekarang harus bermain lebih hati-hati, nanti ketika lawan Panama harus bisa mencetak gol cepat dulu agar mengamankan posisi itu saja menurut saya
0: yang perlu
1: dilakukan.
0: Iya, dari penampilan Inggris pada pagi hari ini nampaknya saya agak pesimis kalau ada kritikan bagi Thomas Tuchel, karena serangannya atau penampilan yang ditampilkan di lapangan tim Inggris itu luar biasa sebenarnya.
1: Iya, sepakat. Saya sebenarnya nanti di starter lawan Panama kemungkinan besar Bukayo Saka akan dimainin jadi pemain utama kalau melihat pertandingan permainan hari ini. Karena sehari ini memang Bukayo Saka beberapa kali membuka ruang, melakukan tendangan, shooting, walaupun beberapa kali diamankan sundulannya juga.
0: Yeah.
1: Nah ini yang dibutuhkan di sisinya Bukayo Saka, di sisinya Anthony Gordon di situ. Dan Anthony Gordon sebenarnya juga dalam tanda kutip, kenapa dipertanyakan kenapa masih dipertahankan, kenapa masih jadi starter, dan itu mungkin jawabannya ketika nanti Bukayo Saka dimainkan sejak awal. Dan ini menjadi salah satu apa ya, mungkin solusi biar Inggris bisa cepat mencetak gol di awal-awal pertandingan atau di babak pertama, karena itu tabungan gol di babak pertama itu cukup bagus bagi Inggris. Karena di pertandingan kemarin mereka unggul 2-0 dulu walaupun kebobolan 2-2, tapi keunggulan itu membuat mentalitas mereka terjaga gitu.
0: Oke. Okay.

0: Kita juga melihat bahwa tadi partai ya, meskipun Kudus tidak dipanggil ya karena cedera, tapi tadi sempat di awal-awal kita ngobrol itu, dengan absennya Kudus itu nampaknya ada yang hilang di Ghana dan lebih pragmatis. Tapi bisa nggak sih kira-kira di pertandingan-pertandingan selanjutnya partner ini menjadi salah satu sosok pengganti hilangnya Kudus ini?
1: Iya, agak menarik dari Ghana sebenarnya ketika mereka merombak lini tengah mereka dengan hanya memainkan satu pemain saja, yaitu Caleb Jirenki ya di pertandingan ini, dan ada di situ ada Kwasi Sibo dan juga ditambah lagi ada Thomas Partey. Nah, menurut saya memainkan Elisa, salah satu pemain mereka, pemain tengah mereka yang kemarin bermain cukup baik sebenarnya, yaitu Elisa Owusu. Ini yang kali ini tidak dimainkan. Elisa Owusu ini sebenarnya salah satu pemain jadi bisa jadi penyeimbang Partey. Jadi,
0: oh, yang midfielder ya, kemarin itu ya?
1: Ya, dia bisa bergantian dengan Partey untuk menjaga kedalaman squad terutama di lini tengah, karena konsepnya kedua pemain ini hampir sama, tetapi yang satu lebih bertahan, yang satu lebih menyerang, tapi sebenarnya dua-duanya gelandang tengah murni ya gitu.
0: Oh, gelandang tengah murni
1: ya, terutama untuk si Elisa Owusu ini. Jadi menurut saya
0: itu, tapi kayaknya malam ini Ghana semuanya back ya.
1: Iya,
0: makanya nggak ada striker.
1: Makanya. Tapi dari awal memang mereka tidak memainkan striker ya. Mereka dari awal memainkan
0: William kan?
1: Bukan. William lebih ke samping tadi, mainnya di samping.
0: Oh, oke.
1: Jordan Ayu kan sebenarnya winger kan? Sebenarnya.
0: Ayu winger ya.
1: Jordan Ayu winger. Sebenarnya mereka yang punya striker yang murni.
0: Murni.
1: Hanya. Tapi tidak dimainkan, yaitu ada Ernest
0: Nuama
1: dan satu lagi ada Asante, Brandon Thomas Asante.
0: Iya.
1: Sebenarnya bisa dimainkan nomor 9, tetapi memang balik lagi dengan gaya sepak bola sekarang, beberapa memang tidak, sebuah tim kadang jarang sekali memiliki poin nomor 9 seperti Harry Kane misalnya, atau di Inggris ada dua sih pemain yang bisa dimainin seperti itu. Ada Oli Watkins juga sebenarnya, tapi di Ghana sendiri tidak punya pemain seperti itu. Tetapi dengan lawan Inggris yang menekan terus,
0: mereka
1: memang
0: sudah membuktikan ya.
1: Iya, membutuhkan pemain yang bisa berkuat bertahan, tapi juga ketika mereka counter bisa cepat. Nah, ini sebenarnya catatan ini yang belum saya lihat dari Ghana, terutama di sisinya Inaki William.
0: Biasanya tuh pemain Afrika itu terkenal dengan sisi speednya ya, pace-nya. Tapi ini sudah terlihat belum di penampilan melawan Inggris ini dari Ghana?
1: Kalau saya yang lihat dari sisinya Semenyo, iya, dia berapa kali mampu sampai kotak 16, termasuk ada dibantu si Jirenki, bahkan terupas Jirenki tadi, walaupun tidak banyak, ada satu atau dua kali itu cukup bagus, cukup membantu Semenyo. Tetapi di sisinya Inaki William belum terlalu efektif melakukan itu. Jadi ketimpangan itu yang terjadi. Beda dengan Inggris, di sisi kanan, di sisi kiri
0: imbang.
1: Cukup imbang. Gordon cukup bagus tadi, Madueke cukup mobile gitu. Beberapa kali crossing, beberapa kali memang seperti yang saya katakan tadi, mereka butuh terupas-terupas, dan ternyata di babak kedua mungkin mendengarkan saya. Jadi terupas-terupas mereka cukup banyak. Mereka banyak main berdiri kotak di box 16,
0: iya.
1: Dan itu cukup efektif. Tetapi sekali lagi, sepak bola itu ada nama tengahnya, yaitu lucky.
0: Keberuntungan. Tapi overall ya, penampilan Inggris luar biasa bagus. Pertahanan Ghana lebih bagus lagi. Jadi hasil imbang ini nampaknya ya sudah memang fair, seperti itu. Fair ya. Baik. Kita tunggu saja match-match berikutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Estu. Kita berjumpa lagi di match-match berikutnya, Bung Estu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026
3: Inggris versus Ghana.

Ya, pendengar, dengan berakhirnya pertandingan antara Inggris melawan Ghana pada pagi hari ini, berakhir juga perjalanan tim Indonesia menyapa dini hari menemani Anda. Dan sesaat lagi akan ada rekan saya, Bung Zaini, yang akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Indonesia menyapa pagi. Pro 3, saya Fajar Nugroho, mewakili kerabat jaya bertugas tim dini hari Pro 3 undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

Pukul 05 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan Inpres Jalan Daerah untuk memajukan perekonomian daerah. DPRD memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Tiongkok memperkuat kerjasama dengan Thailand di bidang industri otomotif. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini.

0: Baik, selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi lainnya di mana Bank Indonesia bersama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menggelar ekspedisi rupiah berdaulat ke 5 pulau 3T di Sulawesi Utara dengan membawa 5,5 miliar rupiah uang layak edar. Di mana untuk mendukung transaksi ekonomi, menjaga kualitas rupiah dan juga memperkuat nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan. Sementara itu, dari informasi lainnya, dari luar negeri, di mana Tiongkok Automotive Technology and Research Center Co. Limited meluncurkan anak perusahaan pertamanya di Asia Tenggara di Bangkok untuk memperkuat kerjasama Tiongkok dan Thailand di bidang industri standar, pengujian, sertifikasi, dan juga pengembangan teknologi otomotif serta mendukung pertumbuhan dari industri energi baru di kawasan tersebut. Sementara dari dunia olahraga dilaporkan petenis Indonesia Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Vera Jovaneva lolos ke perempat final pada Beth Hornbook Open 2026 setelah mengalahkan Magali Kempen Alexandra Vanova dengan skor 6-4, 4-6, dan 10-8 melalui super tiebreak yang berlangsung dengan sangat ketat. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan impres jalan daerah sepanjang 1.151 km di Sampang untuk memajukan perekonomian, swasembada pangan, dan energi di seluruh daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ima Fadilah.
1: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Impres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
2: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
1: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
3: Melalui program Impres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
1: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Asosiasi Ketua DPRD Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Saya menerima perwakilan.
5: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Penegasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta.
6: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar dan terjauh itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di KADIN, di APindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
4: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
5: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan investasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Berikut Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Pemilik modal itu penting sekali untuk dipikirkan, jangan sampai...
8: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan, pembahasan RUU Kawasan Industri harus tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri. Menurutnya, pemberdayaan UMKM, penyerapan tenaga kerja lokal, perlindungan lingkungan, hingga pencegahan konflik sosial menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam regulasi tersebut. Namun di sisi lain, DPR juga menilai pelaku usaha dan pemilik kawasan industri perlu memperoleh ruang yang memadai agar iklim investasi tetap terjaga.
7: Pemilik modal itu penting sekali untuk dipikirkan, jangan sampai belum mulai dia tengok draft undang-undangnya udah mulai lari gitu loh. Paham gak saya? Jangan sampai hal itu terjadi. Justru ini juga harus menguntungkan mereka. Kalau mereka untung, maka pemberdayaan masyarakatnya juga harus seimbang juga.
8: Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan, penyusunan RUU Kawasan Industri memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Sedikitnya terdapat 26 undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan kawasan industri, mulai dari urusan ketenaga kerjaan, infrastruktur, hingga pemerintah daerah. Karena itu, Badan Keahlian DPR memastikan penyusunan naskah akademik dan RUU dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pengaturan khusus, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip umum yang telah berlaku.
9: Tapi poin yang ingin kemudian kami sampaikan, bahwa Bapak Ibu sekalian, dari 18 bab tadi sebagian, maka saya katakan tadi soal isu semangat, baru yang kedua tadi kan soal yang kami sebut sebagai masukan-masukan tadi. Masukan-masukan kalau kita lihat sebagian besar sudah tertampung, tapi tentu ada beberapa hal tadi yang secara teknis perlu kami berikan klarifikasi dan informasi.
8: Dalam rapat tersebut, Komisi 7 DPR RI juga menyoroti perlunya kajian lebih lanjut terkait sejumlah substansi penting dalam RUU Kawasan Industri, termasuk pengaturan hak guna bangunan dan kelembagaan. Selain itu, DPR meminta agar pembahasan RUU Kawasan Industri disampaikan kepada publik, agar masyarakat memahami tujuan utama regulasi tersebut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Padang mulai merevitalisasi dan melakukan penataan kawasan pasar raya dengan memfokuskan pada perbaikan drainase dan infrastruktur pendukung. Ans Primananda melaporkan selengkapnya.
10: APBD Kota Padang 40 miliar untuk melakukan berbagai perbaikan fasilitas umum khususnya yang berada di pasaraya.
11: Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Fizlan Setiawan dalam dialog Padang Menyapa mengatakan, pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran mencapai 40 miliar rupiah untuk perbaikan sarana dan prasarana umum dalam mendukung revitalisasi kawasan Pasaraya Padang. Pekerjaan revitalisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang menyasar perbaikan saluran pembuangan air limbah pasar terutama di basement blok 2 dan 3 Pasaraya Padang. Fizlan menjelaskan, saat ini sejumlah pedagang tradisional yang menempati basement blok 2 dan 3 akan ditampung sementara di kawasan letter U blok 3 Pasaraya Padang. Hal ini untuk memastikan aktivitas jual beli konsumen dan pembeli masih berjalan normal meski di saat bersamaan proyek perbaikan sarana pasar sedang berlangsung.
10: Rencana pekerjaannya dilaksanakan rencana awalnya hari ini akan, tapi ada proses penandatangan kontrak yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Padang. Mungkin butuh waktu 1-2 hari, tapi pelaksanaan pemindahan beberapa pedagang yang berada di basement blok 3 yang nantinya akan dilakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum dilakukan perbaikan ini sudah dimulai hari ini.
11: Sementara itu, pengamat ekonomi pembangunan Universitas Andalas Delvia Tanjungsari meyakini program revitalisasi Pasaraya Padang sebagai keharusan oleh pemerintah kota mengingat kondisi kelayakan sarana pendukung pasar yang tidak lagi kondusif bagi pengunjung. Ia menekankan agar penataan fisik pasar juga diikuti dengan merelokasi pedagang sesuai jenis barang dagangan serta akses parkir yang memudahkan calon pembeli.
12: Dulu kan juga memang ada terminal juga dekat sana ya. Itu yang perlu disosialisasikan, perlu disampaikan kepada pedagang bahwa ini dalam rangka mendekatkan pedagang dengan pembelinya. Dan tentu yang pasti untuk tempat sementara mereka harus disiapkan di mana mereka berada sementara sampai revitalisasi ini selesai.
11: Ekonom UNAN Delvia menambahkan, sebagai ruang publik, kawasan Pasaraya Padang harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang terintegrasi bagi seluruh sektor di luar perdagangan. Ia meyakini, proyek revitalisasi Pasaraya Padang akan menjadi efek domino yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengembangan dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian, Kecamatan Muntok, Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan akan rampung sebelum Nataru. Berikut laporan selengkapnya Debi Nirwandi.
13: Gini, intinya bahwa pembangunan dermaga 2 ini adalah menjawab dari tuntutan masyarakat, juga ini menjawab dari
14: pembangunan dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Bangka Barat ditargetkan rampung sebelum momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2026. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Peri Persero Heru Widodo mengatakan pihaknya menyelesaikan proyek ini tepat waktu demi mengantisipasi lonjakan penumpang pada akhir tahun. Heri menjelaskan pembangunan dermaga baru ini sangat krusial untuk meningkatkan konektivitas antar provinsi. Untuk menyelaraskan hal tersebut, ASDP juga menjadwalkan pertemuan bersama antara kedua kepala daerah dalam waktu dekat, yakni Gubernur Babel dan Gubernur Sumatera Selatan.
13: Gini, intinya bahwa pembangunan dermaga 2 ini adalah menjawab dari tuntutan masyarakat, juga ini menjawab dari tuntutan Pak Gubernur, Pak Bupati, bahwa memang di sini masyarakat membutuhkan satu dermaga lagi ini untuk menunjang konektivitas. Bukan hanya sekedar pergerakan orang, masyarakat, tetapi juga ini menjadi sentral nanti pergerakan logistik di Bangka Belitung maupun ke arah Sumatera Selatan.
14: Sementara itu, Gubernur Babel Hidayat Ersani menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak ASDP atas komitmen nyata dalam mengembangkan infrastruktur di Bangka Belitung. Menurut Hidayat, langkah ini menjadi bukti bahwa ASDP serius dalam merespon kebutuhan mobilitas daerah.
15: Nah, ini kan tanda serius ASDP. Bahwa ASDP ini selama ini kan tidak diam saja. Ternyata Bangka Belitung tetap diperhatikan nomor 1-nya ya. Jadi dengan adanya dermaga nomor 2 ini, berarti transportasi kita akan mengurangi beban-beban yang selama ini sangat sulit bagi kita ya. Nah, tinggal lagi saya nanti mengajak Pak Dir ASDP ini untuk duduk bersama dengan Gubernur Palembang, Hemanduru, untuk menyelesaikan di Palembang sana.
14: Hidayat menambahkan untuk konektivitas memaksimalkan fungsi konektivitas pelabuhan ini, Pemprov Babel berencana melakukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah Sumatera Selatan.
16: Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memberikan penjelasan terkait dengan kasus minyak berbau yang merupakan program bantuan pangan pemerintah. Berikut informasinya Adam Sutanto.
17: Kalau secara visual itu memang karena kemasannya rapat tidak berbau, tapi setelah dibuka dan dicoba dimasak memang ada bau minyak solar atau seperti minyak tanah.
18: Kasus minyak goreng yang diindikasikan berbau yang merupakan program bantuan pangan dari pemerintah tidak hanya terjadi di wilayah Kecamatan Jogonalan, tetapi ada juga di wilayah Kecamatan Wedi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, Iwan Kurniawan bersama Bulog, produsen dan kecamatan terkait sudah turun ke lapangan untuk mengetahui kasus adanya minyak berbau tersebut. Dikatakan ada dua wilayah bantuan pangan tahap kedua April sampai Juni 2026 yakni di Kecamatan Jogonalan dan Kecamatan Wedi yang terdapat kasus minyak berbau. Total lebih dari 24 ribu liter dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 6 ribu orang.
17: Ada dua kecamatan di Kabupaten Klaten yang bantuan pangan pada tahap kedua di bulan April sampai Juni ini memang di Kecamatan Wedi dan Kecamatan Jogonalan. Total ada 24.120 liter. Kelompok penerima, keluarga penerima manfaat itu ada 6.030 KPM.
18: Ia mengatakan berdasarkan visual, minyak kemasan plastik tersebut tidak berbau. Namun setelah dibuka dan dicoba dimasak ternyata berbau minyak solar dan juga berwarna lebih keruh bila dibandingkan yang tidak berbau. Sementara dari pantauan RRI di Desa Wonoboyo, warga berduyun-duyun mengembalikan minyak berbau dan menukarkan kembali di balai desa setempat. Sekretaris Desa Wonoboyo, Jogonalan Cahyoko, mengatakan mereka yang mendapatkan bantuan minyak tersebut diganti seluruhnya dengan total 626 penerima manfaat dan masing-masing penerima mendapatkan 2 liter minyak.
19: Totalnya ada 626 KPM. Mulai hari ini tadi jam 10 di dropping, semalam jam 10:30 jam 11:00 diganti. Baik yang masih ada atau tidak kita ganti semua karena
18: dikatakan alasan mereka mengembalikan minyak bantuan tersebut karena berbau solar dan minyak tanah. Namun demikian pihaknya belum mendapatkan laporan adanya dampak akibat mengkonsumsi minyak tersebut. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional, Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
2: Badan Pusat Statistik mengerahkan 5.355 petugas untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di seluruh tanah Papua secara door-to-door untuk memperoleh data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Berikut informasinya Reski Kurniawan.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mengerahkan 5.355 petugas untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 di seluruh tanah Papua. Pendataan dilakukan secara door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang untuk memperoleh gambaran kondisi perekonomian masyarakat dan pelaku usaha. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Menurutnya, sensus ekonomi juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah memperoleh data yang akurat untuk perencanaan pembangunan tanpa harus mengeluarkan anggaran khusus.
4: Dengan adanya sensus ekonomi 2026 ini, kesempatan emas buat Bapak Ibu Kepala Daerah mendapatkan data yang akurat tanpa harus menggunakan APBD. Dan ini tentunya, mari Bapak Ibu, manfaatkan kesempatan ini.
3: BPS berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar agar hasil pendataan dapat menggambarkan kondisi ekonomi Papua secara lebih akurat. Diketahui sensus ekonomi 2026 resmi dicanangkan oleh Menteri Dalam Negeri bersama Kepala BPS Amalia Widyasanti dan Kepala Daerah Setanah Papua di Jayapura. Pencanangan dilakukan bersama dengan kegiatan Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua tahun 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana komitmen sektor pertanian dan peternakan di Biak dalam mewujudkan ketahanan pangan serta mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Seperti apa juga informasinya? Berikut laporan Arini Masihor.
5: Sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Biak Numfor dinilai memiliki peran strategis tidak hanya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga sebagai penopang utama ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Kedua sektor ini menjadi andalan dalam menciptakan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, Selasa 23 Juni 2026. Menurutnya, subsektor pertanian peternakan, dan perkebunan merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang memberikan dampak luas bagi masyarakat. Dalam pengembangannya, pemerintah daerah tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku, termasuk Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Pengelolaan sumber daya dan potensi daerah diarahkan agar kontribusinya terhadap keuangan daerah dapat terkelola dengan baik dan sesuai ketentuan. Untuk sektor peternakan, pengembangan difokuskan pada komoditas unggulan yang sudah berjalan, yakni ayam potong dan ayam petelur. Langkah ini diambil karena dinilai memiliki prospek yang baik dan dapat memberikan hasil yang nyata bagi daerah.
6: Subsektor peternakan, pertanian secara umum, Mbak, apakah itu dari peternakan, kemudian pertanian, dan perkebunan. Tentu itu merupakan sektor yang sangat strategis, baik dari untuk peningkatan PAD, pemerintah daerah, kemudian juga untuk optimisasi terhadap ekonomi kerakyatan, dan tentu juga yang paling penting itu memberikan peluang kerja kepada masyarakat kita ini. Kemudian dari tiga sektor ini kita akan kembangkan ke depannya terkait dengan PAD. Kemana PAD tersebut tetap masih di regulasi, ada regulasi yaitu dengan Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang pajak dan distribusi daerah. Tentu kita akan mengacu dan berpijak kepada aturan yang berlaku. Kemudian sektor-sektor yang lain seperti di sektor peternakan mungkin kita akan kembangkan tetap ayam potong dan ayam petelur ke depannya. Kemudian untuk peternakan juga akan kita kembangkan sarana RPHU yang langsung beriringan dengan peningkatan PAD.
5: Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas APU Biak Numfor, Terry Royer, menjelaskan asosiasi yang dibentuk pada Desember 2024 ini beranggotakan 65 peternak ayam petelur yang tersebar di 19 distrik di Biak Numfor. Produksi telur yang dihasilkan tidak hanya mencukupi kebutuhan daerah, tetapi juga sudah dipasok keluar daerah seperti Wamena, Waropen, Mambramo, dan Supiori. Terry menekankan bahwa telur hasil produksi lokal memiliki kualitas yang baik dan kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan produk dari luar daerah. Menurutnya, jika hasil produksi bisa berjalan baik dengan ketentuan harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan pemerintah, maka dalam kurun 1 tahun saja, APU bisa berkontribusi untuk PAD bisa mencapai lebih dari 1 miliar rupiah.
7: Harapan kita adalah ketika kerjasama, kolaborasi, asosiasi bersama-sama dengan pemerintah daerah, maka kita juga butuh perlindungan. Kita juga butuh perlindungan dari pemerintah daerah berupa regulasi kepada kami para peternak asosiasi di Kabupaten Biak Numfor untuk betul-betul serius memperhatikan kami para peternak untuk membatasi bahkan memutuskan mata rantai telur-telur yang didatangkan dari luar. Dengan sendirinya maka telur produksi telur lokal itu akan meningkat. Peraturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah ini yang menjadi role control bagi kami untuk terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Jadi kolaborasi yang kita butuhkan demikian.
5: Diharapkan melalui kolaborasi dan kerjasama yang kuat, sektor pertanian dan peternakan tidak hanya akan menjadi sumber pendapatan daerah, tapi juga dapat menciptakan stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan daerah.
2: BMKG Stasiun Klimatologi Papua Selatan mengeluarkan waspada dini terhadap potensi kekeringan yang disebabkan kemarau panjang. Dwi Junayarti melaporkan selengkapnya.
8: Hal tersebut disampaikan Kepala Stasiun Klimatologi Papua Selatan Marsildus Kaitimu saat menyampaikan press release monitoring hari tanpa hujan dan prediksi curah hujan dasarian Papua Selatan update 21 Juni 2026. Berdasarkan hasil monitoring sebagian besar wilayah Papua Selatan, saat ini telah memasuki musim kemarau, terutama di wilayah Merauke, Kurik, Tanah Miring, Jagebob, Okaba, Kimam, Tabonji, Semangga, Sota, Naukenjerai, Iluayap, Guti, Kaptel, Muting, dan Eligobel. Sementara wilayah Wan dan Tubang masih belum memasuki musim kemarau. Dikatakan sesuai pemantauan hari tanpa hujan, menunjukkan beberapa lokasi di Kabupaten Merauke dan Bovendigul telah mengalami hari tanpa hujan, kategori menengah hingga panjang. Bahkan beberapa pos hujan telah tercatat mencapai kategori sangat panjang atau lebih dari 30 hari tanpa hujan. Untuk analisa curah hujan, dasarian 2 bulan Juni 2026 menunjukkan bahwa secara umum wilayah Papua Selatan mengalami curah hujan kategori rendah atau kurang dari 50 mm, kondisi ini diperkirakan masih berlanjut hingga dasarian 3 Juni 2026.
9: BMKG memprediksi peluang curah hujan rendah dengan probabilistik 50 hingga 90% berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Merauke serta sebagian wilayah Bovendigul dan Mapi. Untuk itu, masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan meteorologis berdasarkan peringatan dini BMKG. Wilayah Kabupaten Merauke saat ini berada pada status siaga kekeringan meteorologis.
8: Marsildus menegaskan saat ini wilayah Kabupaten Merauke berada pada status siaga kekeringan meteorologis. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk menggunakan air secara bijak, menjaga sumber-sumber air bersih, serta terus memantau informasi cuaca dan iklim terbaru melalui kanal resmi BMKG. Dwi Junior Tim melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pendaftaran siswa baru tingkat SMP di Serui, didapati beberapa siswa tidak bisa dan tidak lancar membaca. Berikut laporan selengkapnya Salo Ayomi.
10: Hari ini kita sudah temukan dua yang tidak bisa baca.
11: Pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan menengah pertama SMP, salah satunya SMP PGRI Serui. Dari pendaftaran siswa baru yang dilakukan didapati beberapa siswa tidak bisa membaca, bahkan membaca dengan lancar. Sekretaris Panitia Penerimaan Siswa Baru SMP PGRI Serui, Ibu Heren, mengatakan pada saat pendaftaran setelah diseleksi berkasnya, siswa yang berkasnya lengkap langsung dites baca tulis dan berhitung. Dari hari pertama pembukaan tes baca tulis, didapati ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca bahkan tidak lancar membaca.
10: Kita tetap mengadakan untuk memberikan pemetaan. Jadi kemampuan anak itu sudah seperti apa? Apakah ada yang sudah lancar sekali, ada yang masih sedang-sedang, atau ada yang sama sekali? Dan ternyata kita sebenarnya temukan itu. Hari ini kita sudah temukan dua yang tidak bisa baca. Bahkan huruf pun itu baru sampai huruf G mereka bisa tulis. Padahal ini sudah tamat. Jadi kita memetakan itu untuk supaya kita nanti, oh berarti kita harus buka misalnya les begitu. Jadi pulang sekolah anak-anak yang belum bisa baca nanti kita kasih les begitu.
11: Menanggapi hal tersebut, salah satu orang tua, Ibu Yosina, menyebutkan bahwa hal ini merupakan tantangan berat khususnya sekolah, guru, orang tua, dan dinas pendidikan. Membutuhkan perhatian bersama, siswa tidak bisa membaca dan tidak lancar membaca dilatar belakangi banyak faktor. Seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah yang tidak berlangsung dengan baik, akibat guru tidak melaksanakan tugas dengan baik, meninggalkan tempat tugas, kurang pengawasan dan perhatian dari dinas instansi terkait.
12: Kalau memang belum bisa membaca, kita orang tua ambil langkah untuk mengajar anak-anak di rumah juga. Jangan kita mengharapkan guru di sekolah saja. Guru di sekolah juga, kita lihat di kota ya tidak terlalu ya. Tapi ini di perkampungan juga banyak yang tertinggal juga seperti itu. Dan guru-guru yang melaksanakan tugas ini kebanyakan tinggalkan tugas dan anak-anak ini tidak diperhatikan, tidak memberikan pelajaran yang baik untuk anak-anak. Rasa tanggung jawab sebagai seorang guru untuk anak-anak itu di mana?
11: Dengan kondisi ini tentunya diharapkan agar mendapat perhatian bersama sekolah dan guru, orang tua, dinas pendidikan untuk bersinergi karena rata-rata siswa yang tidak bisa membaca ini berasal dari sekolah yang berada di kampung. Dari Serui, Papua, Salwayomi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Stand UMKM dari berbagai daerah di Indonesia memamerkan produk lokal dan pakaian adat dalam rangka memeriahkan Pesparawi Nasional 14. Putra Arianto melaporkan selengkapnya.
13: Pendengar, pameran UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari menghadirkan beragam produk unggulan dari berbagai provinsi di Indonesia. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah stan dari Kalimantan Timur yang menampilkan berbagai produk khas suku Dayak. Beragam produk tradisional dipamerkan, mulai dari madu asli Kalimantan, minyak urut Dayak, lulur kecantikan berbahan alami, hingga kerajinan tangan berupa manik-manik, tas rotan, topi, kipas, dan pakaian adat Dayak. Penjaga stan Kalimantan Timur, Mapela Sandri, mengatakan bahwa seluruh produk yang dipamerkan merupakan hasil karya dan olahan khas masyarakat Kalimantan yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional. Menurutnya, produk-produk tersebut dapat perhatian cukup besar dari pengunjung karena memiliki keunikan tersendiri dan mencerminkan kekayaan budaya Kalimantan.
14: Ini ada madu asli Kalimantan, ada minyak urut dari Kalimantan, minyak Dayak. Ini juga ada lulur khas Dayak, lulur kecantikan, Mbak ya. Ini ada terbuat dari padi muda, terus ada rempah-rempah, lemon, bunga Tanjung, Pak ya. Terus ini kami ada manik-manik, ada topi, ada kipas Kalimantan, ada baju Dayak.
13: Selain itu, Mapela menjelaskan bahwa madu yang dipasarkan terdiri dari dua jenis, yakni madu kuning dan madu hitam. Keduanya memiliki manfaat yang berbeda dan menjadi salah satu produk yang paling diminati selama pameran berlangsung. Selain produk kesehatan dan kecantikan, kerajinan khas Dayak juga menjadi daya tarik tersendiri. Harga produk yang ditawarkan bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga lebih tinggi tergantung kelengkapan aksesorisnya. Salah satu produk yang paling banyak menarik perhatian pengunjung adalah topi adat Dayak yang dihiasi oleh bulu burung ruai yang menjadi ciri khas budaya masyarakat Dayak Kalimantan.
14: Ada yang 300, ada yang lebih, dan kan kalau dia komplit beda lagi Pak, karena ada topi, ada kalungnya, ada apa untuk yang di pinggang, variasi harga.
15: Iya, untuk yang paling populer di Dayak.
14: Topi yang ada ada bulunya Pak.
15: Iya.
14: Bulu burung ruai.
13: Pameran UMKM Pesparawi Nasional 14 tidak hanya menjadi sarana promosi produk unggulan daerah, tetapi juga mendukung peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal dari berbagai provinsi. Melalui pameran UMKM Pesparawi 14 ini, para peserta dan pengunjung dapat mengenal lebih dekat kekayaan budaya serta produk ekonomi kreatif dari seluruh Indonesia. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
17: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
16: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
17: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.com.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya beberapa daerah mengalami krisis air karena musim kemarau. Masyarakat berharap ketersediaan BBM jenis Pertalite dapat kembali lancar dan mencukupi kebutuhan. Pengadilan federal di California menolak gugatan pemerintah Presiden Trump terkait dengan Los Angeles. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital akan mulai menerapkan registrasi kartu SIM berbasis biometrik wajah untuk nomor pada nomor baru 1 Juli 2026 guna meningkatkan keamanan dan mencegah kejahatan digital. Sementara penerapan bagi pelanggan lama masih menunggu evaluasi kesiapan sistem dan infrastruktur. Pengadilan federal di California menolak gugatan pemerintah Presiden Trump terkait dengan Los Angeles. Hal ini juga terkait dengan kebijakan kota suaka yang membatasi kerjasama dengan otoritas imigrasi federal dengan menegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang mengatur penggunaan sumber daya dan personilnya. Dari dunia olahraga, MotoGP Belanda 2026 akan menjadi ajang pertama yang melarang penggunaan perangkat hall shoot atau front right hike device disertai dengan perubahan aturan grid dan juga pembatasan jumlah motor per pabrikan mulai 2028 untuk meningkatkan keselamatan dan menata regulasi kejuaraan. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali, ribuan warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat mulai dilanda krisis air bersih akibat kemarau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Warga Kabupaten Bogor mulai dilanda krisis air bersih akibat kemarau. Hal itu pun diakui Badan Penanggulangan Bencana

0: Daerah BPBD Kabupaten Bogor dengan tingginya permintaan pengiriman air bersih ke sejumlah lokasi di wilayah barat Kabupaten Bogor. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam Hamdani mengonfirmasi sudah ribuan warga mulai mengalami krisis air bersih. Lokasinya berada di Kecamatan Sukajaya di Kampung Parigi, Desa Harkat Jaya yang dilaporkan mengeringnya sumber air sumur warga. Selain itu, wilayah Kecamatan Nanggung juga mengalami krisis air bersih dan menjadi salah satu titik awal pelaporan kekeringan, begitu pun di Kecamatan Citeureup.
1: Kekeringan di Kabupaten Bogor dimulai yang masuk ke BPBD itu dimulai sejak tanggal 10 Juni 2026. Dan sampai sekarang tanggal 22 Juni sudah ada permohonan 7 kali di 7 lokasi yang berbeda. Mulai dari Bogor bagian barat, rata-rata Bogor bagian barat ya, yang memang daerah sana kebanyakan sumbernya sudah kering, sumber airnya juga berkurang, karena kan kekeringan sudah mulai masuk di wilayah Kabupaten Bogor. Begitu juga nanti mungkin nanti mendekati bulan Agustus itu puncak dari kekeringan yang prediksi BMKG.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor memprediksi bahwa periode kemarau ini berpotensi bersifat lebih kering dan berlangsung panjang hingga Oktober 2026. Meski sebagian wilayah Kabupaten Bogor turun hujan, namun tidak dirasakan merata oleh wilayah lainnya. Kekeringan juga sangat dikeluhkan oleh pembudidaya kolam ikan air tawar, khususnya di sentra budidaya ikan konsumsi di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang. Salah seorang di antaranya adalah Bapak Acun.
2: Boro-boro pepegian melihat kolam dia udah sedih ini mah. Dua kolam udah jadi korban kekeringan. Ikan sebagian sih bisa dipindahin. Mindahinnya bingung nih, airnya sedikit banget. Cepot tuh baru turun 4 hari tumbang.
0: Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim kemarau tahun 2026 ini dipengaruhi oleh variabilitas iklim alamiah yang membuatnya terasa jauh lebih kering dibanding rata-rata normal 3 dekade terakhir. Selain distribusi air bersih menyalurkan truk tangki dengan kapasitas 10.000 liter air bersih, BPBD Kabupaten Bogor juga memberikan sosialisasi metode penampungan air bersih, serta membuka posko pengaduan untuk warga yang mengalami krisis air. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petani Kabupaten Kediri, Jawa Timur, harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengairan tanaman akibat musim kemarau. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
4: Musim kemarau yang terjadi saat ini berdampak pada meningkatnya biaya operasional petani, khususnya untuk kebutuhan pengairan tanaman. Sejumlah petani mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa pompa air untuk pengairan lahan pertanian agar tanaman tetap dapat tumbuh optimal. Ketua Kelompok Tani Margo Mulyo, Desa Darungan, Kecamatan Parik, Kabupaten Kediri, Khoirul Huda, menyampaikan kemarau juga mengakibatkan menurunnya debit air sungai. Seminggu sekali petani harus melakukan pengairan menggunakan pompa air, terutama untuk tanaman jagung.
5: Terkait dengan kemarau ini, lahan-lahan banyak yang membutuhkan pengairan. Ya, minimal petani melakukan biaya untuk tambah dieselnya itu, pengairan. Sewa ada yang per jam, ada yang luasan. Per jam kemarin 20, kalau yang per luasan 120 sampai 150 per luasan sawah.
4: Ia mengungkapkan saat musim kemarau juga terdapat serangan hama tikus, sehingga sebagai langkah antisipasi petani melakukan penyemprotan anti hama pada tanaman jagung setiap 10 hari sekali. Sementara Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian BPP Pare di Sepertabun Kabupaten Kediri, Sri Hadiawati mengatakan pada musim kemarau sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian, sehingga pihaknya mengimbau agar petani menanam tanaman yang tidak banyak membutuhkan air seperti jagung.
6: Petani paling tidak menanam komoditas tanaman yang tidak banyak membutuhkan air. Contohnya ada jagung, kemudian kalau tebus tanaman tahunan ya. Kalau sekarang ini kan sudah mulai memasuki ya, tapi puncak-puncaknya ini perkiraan itu di Juli akhir Agustus kayak itu menjadi puncak kemarau.
4: Sri Hadiawati menambahkan terkait kemunculan hama tikus dan penyakit pada tanaman saat musim kemarau, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan petugas PUPT atau pengendali organisme pengganggu tumbuhan, sehingga dampak yang ditimbulkan hama penyakit pada tanaman dapat diminimalisir dan petani tidak sampai mengalami kerugian maupun gagal panen, serta produktivitas pertanian tetap terjaga. Heri Susanto melaporkan.
3: Masyarakat Nusa Tenggara Timur berharap ketersediaan BBM jenis Pertalite dapat kembali lancar dan mencukupi kebutuhan seiring dengan penyesuaian distribusi setelah adanya perubahan harga Pertamax. Berikut laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
7: Kenaikan harga Pertamax mendorong sebagian pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite karena alasan penghematan. Peralihan ini menyebabkan permintaan Pertalite meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Sementara itu, pasokan Pertalite yang tersedia tidak bertambah secepat kenaikan permintaan. Hal tersebut dirasakan oleh warga Soe Joli Tahun. Saat diwawancara RRI, ia mengatakan pernah mengantri lama namun tidak mendapatkan BBM subsidi.
8: Sejak kenaikan BBM kemarin akhir bulan Mei ini, Pertamina tuh mengalami kayak macet-macet begitu. Kadang ketongpi di Pertamina tuh kehabisan bahan bakar. Jadi di situ tuh ketong kayak kesulitan begitu tuh. Bahkan ketong satu kali pernah mengalami ketika kehabisan bahan bakar di jalan, ketong cari Pertamina yang dekat. Lepas sampai di Pertamina tuh kehabisan bahan bakar. Jadi BNP kawan tuh bilang, ini dibicarakan mana? Terakhir ketong cari yang tempat-tempat ini nih, eceran-eceran nih, kita cari di situ baru dapat.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sony Libing mengatakan bahwasannya persoalan geopolitik antar negara menyebabkan kebijakan harga BBM naik. Sony Libing juga menyampaikan harapannya agar diupayakan stok BBM Pertalite tidak berkurang.
9: Kenaikan Pertamax membuat orang tinggalkan Pertamax, lari ke Pertalite yang adalah subsidi. Nah, akhirnya Anda bisa lihat bahwa di tempat-tempat tertentu itu antrean panjang dan terkadang Pertalite langsung. Nah, kami telah berdiskusi dengan, bertemu dengan Pertamina dan juga Iswana Nikas. Kami meminta supaya diupayakan agar stok BBM Pertalite itu tidak boleh kurang.
7: Dalam kondisi peminat Pertalite meningkat, mengakibatkan tidak semua pengendara dapat memperoleh BBM yang mereka butuhkan, sehingga sebagian terpaksa pulang tanpa mengisi Pertalite. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sensus Ekonomi 2026 di Nias Utara telah dimulai dan 120 petugas diturunkan dari pintu ke pintu. Pendataan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat Nias untuk memberikan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Berikut informasi selengkapnya, Munieli Hareva.
10: Pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama Badan Pusat Statistik resmi memulai Sensus Ekonomi 2026 sejak 15 Juni lalu. Sebanyak 120 petugas kini turun langsung ke rumah warga untuk mendata kondisi ekonomi hingga 31 Agustus mendatang. Pelepasan tim sensus dilakukan saat upacara penaikan bendera merah putih di halaman kantor Bupati Nias Utara. Bupati Nias Utara Amizar Warubu mengatakan Sensus Ekonomi 2026 bukan sekedar kegiatan rutin. Menurutnya, ini adalah fondasi penting untuk mendapatkan data ekonomi yang akurat. Bupati juga menginstruksikan kepada camat, kepala desa, hingga RT dan RW untuk menerima petugas dengan baik.
11: Kita mendukung sepenuhnya, kita dari pimpinan kabupaten, terus camat, kepala desa, RT, RW, kita sudah instruksikan untuk menerima petugas dan menyampaikan kepada masyarakat, mensosialisasikan untuk tidak ragu-ragu untuk memberikan data. Data yang diharapkan ya kita objektif. Kita tidak boleh mengada-ngada apa adanya. Itu yang diberikan kepada petugas. Nanti petugas akan mengolah, mengedit sehingga apa hasil yang sesungguhnya itulah dia.
10: Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Nias Utara menyampaikan bahwa 120 petugas telah selesai mengikuti sosialisasi, rekrutmen, dan pelatihan.
12: Nah, tentu di dalam hal mengantisipasi, memitigasi risiko dan juga kendala-kendala di lapangan, petugas kita ini kita sudah membekali, menyampaikan SOP dan petugas kita juga harus bisa lebih persuasif dan berkomunikasi terhadap setiap responden agar setiap responden ini bisa memberikan data yang lebih transparan, lebih jujur, dan akuntabel.
10: Data hasil sensus nantinya akan diolah BPS dan dipublikasikan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. Dari Nias Utara, saya reporter Munyari Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Misi Tiongkok untuk ASEAN menggelar pagelaran budaya untuk merayakan 35 tahun kemitraan dialog dan 5 tahun kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN Pada Selasa kemarin, kegiatan budaya ini menghadirkan rombongan seni Guangzhou ke Jakarta yang menampilkan musik tradisional Nanyin dan seni boneka tradisional Fujian. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandesari.
13: Misi Tiongkok untuk ASEAN menggelar pagelaran budaya bertajuk ASEAN China Cultural Open Day untuk merayakan 35 tahun kemitraan dialog dan 5 tahun kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada 2026. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, hubungan antar masyarakat antara Tiongkok dan ASEAN saat ini berada pada tingkat yang sangat erat. Wang menuturkan kegiatan budaya yang menghadirkan rombongan seni Guangzhou di Jakarta menjadi simbol kuat hubungan historis antara Tiongkok dan ASEAN Tenggara pada Selasa kemarin. Dalam acara tersebut, para seniman dari Guangzhou menampilkan berbagai warisan budaya tak benda Tiongkok. Kegiatan ini juga merupakan kerjasama dengan London School of Public Relations atau LPSR.
14: Saya yakin Cultural Open Day ini bukan hanya sebuah pesta seni, tetapi juga dialog dari hati ke hati dan jembatan baru bagi komunikasi budaya antara Tiongkok dan ASEAN melalui upaya bersama berkelanjutan dengan keterlibatan dan dedikasi semakin banyak generasi muda dari kedua pihak akan terus diwariskan dari generasi ke generasi.
13: Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial Budaya San Luin pada kesempatan yang sama mengungkapkan kerjasama budaya memiliki peran strategis dalam mempererat hubungan regional sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
15: Kerja sama budaya memperkuat ikatan regional dan menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan juga memerlukan kemajuan sosial dan rasa saling menghormati.
13: Pagelaran budaya ASEAN China Cultural Open Day dilaksanakan turut melibatkan China Public Diplomacy Association dengan menampilkan sejumlah karya seni budaya. Di antaranya Nanyin yang merupakan seni pertunjukan tradisional yang elegan dan bertempo lambat populer di kalangan masyarakat Minan di Tiongkok dan luar negeri. Kemudian seni wayang Fujian yang merupakan seni rakyat Tiongkok yang khas, terutama terbagi menjadi wayang tali dan wayang tangan. Dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum Gebyar PAUD, Bupati Lamongan meluncurkan kurikulum Lentera Learning Environment berbasis tradisi dan juga akar budaya Lamongan, yakni membangun pendidikan dan sumber daya manusia sejak dini. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
16: Bupati Lamongan Yordana Raffendi resmi meluncurkan kurikulum Lentera atau Learning Environment berbasis tradisi dan akar budaya Lamongan dalam rangkaian Gebyar PAUD yang digelar di alun-alun Lamongan. Kurikulum tersebut menjadi inovasi pendidikan anak usia dini yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal Lamongan ke dalam proses pembelajaran. Pak Yesa Panakarapnya menyampaikan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai sejak usia dini. Menurutnya, investasi pendidikan paling penting adalah yang diberikan kepada anak-anak sejak lahir hingga memasuki jenjang pendidikan formal.
17: Pemerintah Kabupaten Lamongan memandang bahwa investasi sumber daya manusia ini adalah dimulai dari anak-anak usia dini, bahkan sejak lahir. Untuk itu, ini terus kita kebiarkan. Dan alhamdulillah, ikhtiar-ikhtiar kita sebagaimana tadi yang kita sampaikan membuahkan hasil yang cukup berprogres dengan baik, termasuk indeks pembangunan manusia, indeks pendidikan, dan beberapa indeks lain, misal lama sekolah dan indeks-indeks yang lain. Alhamdulillah, Lamongan ini termasuk di atas rata-rata di Provinsi Jawa Timur.
16: Widya Prada, ahli utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Kahar, mengapresiasi berbagai langkah inovatif yang telah dilakukan Lamongan.
18: Saat ini Kementerian kita Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Ibu, seiring bersamaan dengan itu, sedang menggalakkan yang namanya pendidikan bermutu untuk semua. Sementara pendidikan bermutu untuk semua, Bapak Ibu, kita harus bangun dari tiga pilar. Yang pertama, inklusif. Tadi Pak Bupati, juga laporannya Pak Kadis, sudah menyampaikan bagaimana gerakan pendidikan yang ada di Kabupaten Lamongan luar biasa. APK-nya sudah melampaui rata-rata nasional, Bapak. Artinya, dari aspek inklusif ini, sudah pasti bahwa anak-anak kita sudah memiliki akses pendidikan yang luar biasa untuk berpartisipasi.
16: Momentum Gebyar PAUD juga menjadi wujud komitmen Pemkab Lamongan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini sebagai pondasi menuju generasi emas masa depan. Farin Raki melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan berbagai atraksi wisata termasuk wahana lampu hias Lumilen dan kegiatan edukatif untuk menarik kunjungan wisatawan selama libur sekolah 2026. Damara Sakti melaporkan selengkapnya.
19: Pemerintah Kabupaten Banyumas memanfaatkan momentum libur sekolah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata. Beragam kegiatan dan atraksi telah disiapkan guna menarik minat wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. PLT Kepala Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Junaidi, mengatakan Banyumas memiliki banyak destinasi wisata menarik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Karena itu pihaknya terus berupaya menghadirkan berbagai kegiatan agar wisatawan, terutama dari luar daerah, tertarik berkunjung ke Banyumas selama masa liburan. Menurutnya, Dinpora Budpar telah menyusun kalender event yang digelar setiap bulan sebagai strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Khusus pada masa libur sekolah kali ini, sejumlah kegiatan edukatif dan kreatif tengah dipersiapkan di berbagai objek wisata.
20: Saat ini, anak-anak baru liburan. Dinpora sedang menyiapkan libur sekolah untuk di tempat-tempat wisata. Salah satu contoh misalnya menggelar lomba melukis untuk anak-anak. Terus kemudian kita di Lumilen itu di Balai Kemambang ya, ada Lumilen. Kayak gitu itu daya tarik yang sangat luar biasa.
19: Salah satu kegiatan yang disiapkan adalah lomba melukis bagi anak-anak yang akan digelar di sejumlah destinasi wisata. Selain itu Taman Mas Kemambang Purwokerto menghadirkan wahana lampu hias bertajuk Lumilen yang menjadi daya tarik baru selama musim liburan. Sementara itu pengelola Taman Mas Kemambang Tarsum mengatakan persiapan menyambut lonjakan pengunjung telah dilakukan sejak jauh hari. Fokus utama pengelola adalah memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan wisatawan selama berkunjung. Menurut Tarsum, Lumilen merupakan hasil kerjasama dengan pihak ketiga yang menghadirkan taman lampu beraneka warna di kawasan Taman Mas Kemambang. Wahana tersebut dibuka mulai pukul 16 hingga 23 waktu Indonesia Barat.
21: Kalau terkait dengan itu tentu ada ya kenaikannya. Cuman kalau yang saat ini lebih kenaikannya lebih di malam hari ya, karena ya event tersebut memang memiliki daya tarik tersendiri, dan saya tetap bersyukur ya, karena dengan adanya event ini Mas Kemambang ini lebih dikenal oleh banyak orang ya, bahkan sampai keluar wilayah Purwokerto itu sendiri.
19: Ia menambahkan kehadiran Lumilen memberikan dampak positif terhadap jumlah kunjungan, terutama pada malam hari. Selain meningkatkan kunjungan wisatawan, kegiatan tersebut juga semakin memperkenalkan Taman Mas Kemambang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Banyumas.
3: Dari Kabupaten Banyumas, Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 24 Juni 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di perairan barat Bengkulu dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan barat Lampung, dari Bengkulu hingga perairan barat Bengkulu, Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Barat, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara dan Kepulauan Riau, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat juga potensi hujan ringan di sebagian besar Sumatera, Serang, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. Serta terdapat potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Merauke. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Palu, Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, dan Ternate, serta terdapat potensi udara kabur di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda. Tanpa bintang mereka, Johan Cruyff, Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebatang dulu Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
4: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
3: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
5: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
4: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
6: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
4: Tahu dong.
6: Apaan sih ya?
4: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
6: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
4: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
6: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
4: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
6: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
4: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
6: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
5: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
8: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545, di mana topik yang kita pilih untuk pagi ini seperti soal stimulus ekonomi kuartal kedua dan untuk semester kedua 2026 dari pemerintah dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian juga seperti apa perkembangan terkini mengenai risiko PHK massal di berbagai sektor industri, karena dari KSPI atau salah satu organisasi serikat pekerja mengidentifikasi bahwa ada alarm PHK massal yang makin menguat. Nanti kita update juga soal ini ya. Kemudian Jakarta Fair 2026 ternyata sudah tembus 1,5 juta pengunjung. Kemudian nanti kita angkat juga ya mengenai pantauan harga bahan pokok di berbagai daerah. Kemudian juga euforia Piala Dunia 2026, serta nanti kita hadirkan juga bagaimana persiapan dari berbagai pihak menyambut libur sekolah 2026. Di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, ini terkait dengan informasi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyebut sedikitnya ada 4 perusahaan berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Perusahaan ini mengalami tekanan akibat kombinasi pelemahan permintaan ekspor, kemudian lonjakan biaya bahan baku, fluktuasi kurs dolar terhadap rupiah, hingga dampak perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Perusahaan yang paling terdampak adalah perusahaan yang berorientasi ekspor seperti sepatu dan garmen, kemudian perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor. Sementara itu, pemerintah dilaporkan juga menyiapkan 8 kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal kedua dan semester kedua 2026, senilai total Rp26,34 triliun. Rupiah. Nah, stimulus ini berfokus pada insentif perpajakan untuk penulis, diskon transportasi untuk libur sekolah, serta kelanjutan bantuan sosial dan program vokasi. Nanti kita akan bahas soal ini ya, sejauh mana kebijakan stimulus ekonomi ini juga dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di paruh kedua sampai dengan 2026 berakhir nantinya. Baik, ada Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
8: Pak Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Toli-Toli pagi ini, Pak?
9: Toli-Toli pagi ini cerah.
8: Cerah cuaca ya. Baik, mau komentar yang mana, Pak Kendi?
9: Euforia Piala Dunia.
8: Oh, Piala Dunia. Silakan, Pak Kendi.
9: Artinya begini, saya itu harus banyak berterima kasih kepada RRI.
8: Ya.
9: Dan TVRI karena sudah mendapat hak siar. Saya ini kan penikmat bola.
8: Ya.
9: Nah, cuma saya sangat disayangkan timnasnya kita belum tampil ya.
8: Mudah-mudahan cepat segera tampil ya Pak.
9: Kalau ada timnasnya ya udah lengkap, sudah sempurna lah ya. Dunia kita. Ya untuk itu aja, terima kasih.
8: Baik, terima kasih banyak ya Pak Gendi. Pagi Pak. Berikutnya ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi Bu.
10: Selamat pagi.
8: Pagi Bu Indra.
10: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Cirebon mendung Bu
8: Indra. Oh mendung cuaca, tapi belum hujan kah atau bagaimana sepanjang minggu ini?
10: Minggu ini beberapa hari yang lalu ada hujan.
8: Oh begitu ya.
10: Jadi cukup membasahi bumi.
8: Ya, lumayan lah, adem ya Bu.
10: Kalau pagi ini hujan.
8: Ya.
10: Bagus juga, jadi ibu nggak usah nyiram, iya. Nanti kalau tapi jangan sampai siang, karena konon kalau hujan siang itu merusak daun-daunan.
8: Oh begitu ya?
10: Iya, pagi maupun bawang yang sedang tumbuh.
8: Sebaiknya hujan. Pagi kalau hujan begitu ya?
10: Iya, iya. Nah, ibu ingin topik yang nomor satu.
8: Nomor satu silakan, Bu Indra.
10: Iya. Biasanya tahun-tahun yang lewat kuartal kedua ini pertumbuhan ekonomi bagus ya Bu Zaini. Kenapa sekarang tidak bisa dipertahankan oleh pemerintah? Tapi mungkin itu juga terasa di Cirebon aja jalan-jalan kok agak kelengang dari.
8: Oh begitu?
10: Biasanya,
8: agak sepi.
10: Iya, iya, dan apalagi kalau di apa di mal-mal gitu.
8: Yeah.
10: Biasanya sampai antrian panjang. Nah, tapi mungkin berita baiknya pengunjung di Jakarta Fair itu ya.
8: Oh ya, tembus 1,5 juta Bu, baru beberapa hari dilaksanakan begitu.
10: Iya, hanya ini mungkin masyarakat butuh hiburan, bukan untuk pertumbuhan ekonomi ya Bu Zainia. Ya,
8: karena banyak hiburan Bu di Jakarta Fair itu Bu.
10: Oh ya, ya. Iya itu. Ah jadi pengen ke Jakarta. mudah-mudahan saja apa kalau sudah tenang terhibur bisa melakukan transaksi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kita bisa teratasi dengan baik. Terima kasih.
8: Baik, terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini memang ya di tengah tantangan domestik dan global, tapi pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua atau sampai dengan semester pertama 2026 bisa mencapai 5,7%. Ini berarti lebih tinggi dari kuartal pertama yang mencapai 5,61%. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi Pak. Pak Leman. Halo Pak Leman.
11: Hilang, ganti.
8: Ya, baik kita beralih ke yang lain ya. Ada Pak Umar di Batam. Pak Umar, pagi Pak Umar.
12: Pagi.
8: Pagi. Pak Umar. Ya, Batam bagaimana kabarnya Pak pagi ini Pak?
12: Pagi ini barusan hujan.
8: Oh hujan ya.
12: Munda.
8: Oke. Mau komentar yang mana Pak Umar?
12: Komentar bola sepak.
8: Silakan komentarnya.
12: Ah ini saya sangat di Batam nih.
8: Tiga
12: dari jam 12.10 hilang.
8: Ya.
12: Sejak main bola pertama itu nggak ada dapat siarannya tiga apalagi pro satu.
8: Ya.
12: Itu komentarnya Mas Jan supaya dihidupkan lah.
8: Baik. Kita tampung ya Pak. Ya.
12: Terima kasih Mas Jan.
8: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam Pak Umar. Berikutnya ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto pagi.
13: Selamat pagi, abangku Bang Jaini. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kutai Barat pagi ini?
13: Kutai Barat ini cerah abangku.
8: Cerah cuaca,
13: kemarin
8: ya?
13: Hujan deras itu Bang. Mulai dini hari sampai pukul 10 pagi itu Bang baru berhenti. Kalau ini cerah sudah
8: cerah cuaca, bersinar. Baik. Mau komentar yang mana Pak Yanto?
13: Berarti biasa lah Bang, nomor satu.
8: Nomor satu silakan komentarnya.
13: Iya, saya ini walaupun orang biasa coba belajar menganalisa Bang biar ikutan pintar nimbrung di Pro 3 Bang. Begini Abang ya, pertumbuhan ekonomi kita itu harus tetap terjaga itu Abang. Yeah. Ya kan mau menuju 8% itu 2029. Tapi kan penuh ketidakpastian ya Abang ya kan.
8: Yeah.
13: Masih ada perang ya kan. Begitu juga dengan harga minyak yang masih terus apa fluktuatif. Dan itu kan berdampak ke dalam ekonomi domestik Abang.
8: Yeah.
13: Negeri kita Indonesia. Daya beli masyarakat kan perlu dijaga juga ya kan Abang.
8: Iya. Yeah.
13: Nilai tukar rupiah kita, ini pertumbuhan ekonomi kita 5, berapa gitu, sekian persen kan Abang.
8: Yeah.
13: Dan yang anehnya tuh Abang ya, pertumbuhan ekonomi kita itu membaik, tapi terus meningkat, tapi angka kemiskinan kita juga meningkat itu Abang. Kenapa yeah. itu? Kan terjadi anomali ya kan Abang. Pasar saham kita kadang apa, kuat, kadang juga melemah.
8: Yeah.
13: Nilai kita tukar rupiah ini Abang juga perlu kita apa stabilkan, kemudian daya beli masyarakat ini juga penting juga ini kan Abang ya.
8: Yeah.
13: Di tengah apa ketidakpastian tekanan global, begitu juga apa ini ya pengaruh dalam negeri mungkin ada juga kan seperti itu.
8: Yeah.
13: Ya, kita harapan kita Indonesia tetap baik lah ya kan, sesuai cita-cita Presiden Prabowo bisa mencapai angka pertumbuhan 8% di tahun 2029.
8: Ya.
13: 8 itu angka keramat itu bagi Presiden Prabowo tuh.
8: Ya.
13: Anu Bang, saya selalu ya.
8: Baik, terima kasih banyak ya Pak Yanto.
13: Selamat pagi.
8: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, pagi.
14: Selamat pagi temanku.
8: Pagi, siap. Pak Soan. Siap. Bagaimana Samarinda kabarnya?
14: Saya lihat tuh mendung,
8: mendung
14: itu
8: ya, cuaca ya?
14: Juga.
8: Oke. Okay.
14: Dingin sekali, dingin.
8: Silakan Mas Soan, mau komentar yang mana?
14: Saya bingung komentar yang mana, nomor satu atau nomor tiga ya.
8: Yeah.
14: Pokoknya masalah ekonomi lah ya, masalah yeah. ya, stimulus dan sebagainya tadi.
8: Yeah.
14: Saya kira stimulus itu sudah bagus, tetapi mungkin akan lebih tepat lagi ketika stimulus itu diberikan kepada rakyat itu merata secara keseluruhan.
8: Yeah.
14: Artinya bukan seperti stimulus yang diberikan untuk tiket pesawat untuk yeah. apa dan sebagainya, itu kan hanya orang-orang tertentu ya.
8: Termasuk toh. Untuk penulis juga begitu.
14: Iya, itu kan orang-orang tertentu juga kan.
8: Yeah.
14: Soal stimulus itu berikan misalnya penurunan diberikan diskon listrik gitu ya.
8: Yeah.
14: Misalnya penuh itu tepat itu seluruhnya kena. Daya beli masyarakat akan meningkat. Ketika listrik itu akan turun dan sebagainya di diskon berapa. Tapi kalau misalnya stimulus diberikan kepada pada bidang-bidang tertentu saja, mereka-mereka saja merasakan gitu ya. Ini hanya pemikiran-pemikiran yang mungkin ya bukan ada kepentingan saya di situ.
8: Yeah.
14: Tapi kalau kepentingan orang-orang yang penulis dan sebagainya, yang naik pesawat dan seterusnya, itu saya kira pastilah mereka senang dengan itu.
8: Yeah.
14: Yang itu jadi itu kemudian masalah kita lihat ya bertentangannya lagi Pak Jaini ya dengan masalah bantuan yang diberikan oleh Menteri SDM apa Pak Bahlil itu ya, yeah. katanya mengenai kompor listrik dan sebagainya. Yeah. Itu kan sekarang siapa sih listrik itu sampaikan kepada masyarakat-masyarakat yang terdengar, tertinggal, yang ditinggal itu dengar nggak kira-kira sampai nggak listrik ke sana?
8: Yeah.
14: Kan nggak, saya kira jangan alibi untuk mengurangi impor daripada gas itu, bantuan daripada LPG itu kemudian menimbulkan kompor listrik katanya diberikan ini.
8: Yeah.
14: Saya kira yang tepat lah ya, kebijakan-kebijakan itu supaya tepat gitu ya. Ya terima kasih lah ya, ada niatan-niatan seperti itu, kita berterima kasih. Seperti masalah harga-harga juga. Misalnya stimulus itu bantukan kepada rantai pasok, masalah harga dan sebagainya.
8: Yeah.
14: Saya kira itu kan lebih tepat. Sekarang beras itu luar biasa loh Pak Jaini. Harganya di pedalaman-pedalaman, yeah. di pesisir dan sebagainya. Nah itulah yang perlu dipertimbangkan. Mungkin mereka karena merasakan hidup di Jakarta, di kota besar saja. Jadi mereka tidak tahu yeah. masyarakat yang nelayan, yang ada di gunung-gunung dan sebagainya. Makasih Pak Menteri. Baik. Ya, atas kebijakan-kebijakan pian-pian itu.
8: Terima kasih banyak Pak Soan, pagi Pak. Berikutnya ada Pak Leman di Lampung ya. Pak Leman, pagi.
15: Halo, selamat pagi.
8: Pagi Pak Leman. Waalaikumsalam, tanggamu Lampung. Bagaimana kabarnya
15: baik,
8: pagi ini?
15: Cuacanya baik, sehat. Cuacanya agak-agak langit hitam putih nih Bang Jaini.
8: Oh, ya. Sudah agak sedikit mendung begitu ya?
15: Iya, betul.
8: Baik. Ya. Mau komentar yang mana Pak Leman?
15: Bang, sembako ini pada naik Bang Jaini.
8: Oh, begitu. Berapa ya. Beras Pak di sana iya. sekarang?
15: di sini beras 1 kilonya di sini kan sisting per kilo Bang Jaini.
8: Iya.
15: Sampai mencapai 15.000 satu kilonya Bang Jaini.
8: Yang medium atau premium?
15: Yang premium yang bagus.
8: Oh, 15.000 ya.
15: Apalagi ya. Ya, apalagi tadinya kan 13 atau 14.
8: Ya.
15: Sudah mencapai 15 per kilo. Iya,
8: 15 mentoknya kalau tidak salah itu ya, Pak.
15: Iya, betul, ya. 15 cuman mentoknya. Yang kedua itu soal gandum tapioka Bang Jaini.
8: Oh, begitu.
15: Iya, sangat tinggi sekali Bang Jaini. 15.000 per kilonya Bang Jaini.
8: Per kilonya ya, begitu ya,
15: tepung iya, tapioka.
8: Oke.
15: Awalnya tadi 10 atau 11 saat ini mencapai 15.
8: 15.000.
15: Ibu ya. Kepada pemerintah presiden ya, kepada untuk apa namanya bagi-bagi sembako pangan akibat naiknya uang dolar Amerika Bang Jaini gitu.
8: Ya, terutama harga beras jangan naik lah begitu ya, Pak Leman ya, yang penting itu ya.
15: Oke Bang Jaini.
8: Baik, terima kasih banyak Pak Leman. Waalaikumsalam. Ya, nanti kita tetap pantau ya bagaimana perkembangan terkini harga sejumlah kebutuhan pokok termasuk juga beras yang memang informasinya ada kenaikan di berbagai daerah. Dari Pak Udin di Boyolali, Pak Udin, pagi. Pak Udin.
16: Ya, pagi.
8: Pagi Pak Udin. Pak Udin dan Boyolali, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam.
16: Ya, saya dan Boyolali alhamdulillah baik.
8: Baik ya. Oke, mau komentar yang mana Pak Udin?
16: Tentang PHK.
8: PHK, silakan komentarnya.
16: Ya, sesuai ajaran Rasulullah SAW.
8: Ya.
16: Rasulullah mengagumi seseorang apabila ia mendapat kebaikan, ia bersyukur. Apabila mendapat keburukan, ia bersabar gitu.
8: Ya.
16: Jadi kalau dapat PHK gitu ya, semoga masyarakat Indonesia diberikan kesabaran gitu ya. Ya. Jadi saya tidak mau Indonesia mengeluh gitu, tidak mau Indonesia bersyukur, Indonesia bersabar ya. Gitu, saya mau gitu. Ya, terima kasih.
8: Baik, terima kasih banyak Pak Udin ya. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
17: Selamat pagi Bang.
8: Pagi, Pak Atong. Bagaimana kabarnya Pekanbaru, Pak Atong?
17: Pekanbaru cerah.
8: Cerah cuaca begini ya. Oke, mau komentar yang mana Pak Atong?
17: Yang nomor 5 aja, yang nomor 1 sampai 4.
8: Nomor 1. Silakan Pak Atong.
17: Jadi kalau sepak bola itu kita kan udah mendengarkan di RRI rutin itu kan. Ya. Itu kalau Pak Tong bukan bahas sepak bola, yang bahas yang nelpon interaktif di RRI Pro 3.
8: Ya.
17: Itu kalau bisa dipahami dulu, ditengok di HP itu banyak datanya. Jadi bagi yang nelpon tolong dipahami. Negara ini kekuatannya ini pemainnya ini jangan kadang-kadang mendengarnya miris kita nih radio program berita nasional loh, jadi yang masuk tuh kayak istilahnya bahasanya pelangak pelongo kita yang dengarannya
8: dari jadi sebelum berkomentar kan, pelajari dulu kekuatan dari tim yang bertanding begitu ya.
17: Iya, jadi di HP itu beritanya banyak, jangan asal masuk komentari ini itu kita istilahnya kelihatan loh Bung Zaini, kita ngerti atau tidaknya, bodoh atau tidaknya, kita harus membanggakan juga negeri kita. Negeri kita ini tunjukkan kita ini cerdas, kita membaca data dulu, baru kita ikut nelpon di radio ini. Bukan suka nggak suka, bikin repot ya juga, bikin geli ya juga. Kita masuk yang kita ngerti, yang susah masuk, jadinya dia mau ikut semuanya, ditanya. Skornya berapa? Yang skornya ini, yang main ini. Dia bahas kayak bahas di kedai kopi kita minum. Kedai kopi kita standar pendidikannya SD ke bawah gitu. Yeah. Ya itu Bang Zaini itu.
8: Baik, Batong.
17: Untuk pendengar yang suka nelpon-nelpon kalau dengarkan sepak bola kalau malam ya.
8: Baik, Batong. Terima kasih banyak ya, Batong ya. Pagi, Batong. Berikutnya ada Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
18: Ya, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
18: Panggu Bung Rudi.
8: Bagaimana kabarnya Sibolga pagi ini, Pak?
18: Hujan hari ini, Bung.
8: Hujan ya. Silakan komentarnya.
18: Iya, nomor 1, 2 dan 4 itu ada hubungannya ya, Bung Rudi ya, tentang ekonomi, PHK dan harga di pasar. Ya, sebenarnya sekarang ini kan mahasiswa itu sedang menuntut ya supaya harga-harga apa namanya program kerja nasional cita-cita Pak Prabowo itu di daerah juga dilaksanakan, tetapi jangan daerahnya aja Bung Rudi yang disuduh apa namanya efisiensi, sementara program nasional bebas berkeliaran menggunakan APBN. Sekarang kepala daerah kan jerit-jerit nih, jalan-jalan nggak pernah bagus. Karena APBD daerah sudah diambil lebih banyak ke pusat.
8: Ya.
18: Program MBG itu kan bukan program daerah, tapi dipaksa. Jadi ini sesuatu yang menyebabkan, mau katakan stimulus ekonomi kita apakah membaik, stimulus itu kan akhirnya seperti kompensasi yang masyarakat pahami, subsidi. Itu kan hanya menggelontorkan saja. Kenapa di hulunya nggak diperbaiki? Kenapa rupiah nggak bisa ditekan sampai kembali ke 15.000 seperti kemarin? Itu stimulus yang seharusnya kita dengarkan, bukan malah sibuk membagi-bagikan apa ketika PHK terjadi, dirumahkan, oke ini yeah. dana kompensasinya. Bukan itu. Tapi bagaimana rupiah kita juga disolusikan oleh Bank Indonesia, Menteri Keuangan, di mana nih yang terdapat penyempitan di sini, atau di mana ketidakjujuran terjadi terhadap penimbunan rupiah, ekspor, korupsi, perizinan, bea cukai, itu loh, Bung Bang. Jadi di masyarakat sudah melakukan bagiannya, Bung.
8: Ya.
18: Sudah melakukan membayar pajak, saya juga. Tapi negara kemana ini? Kenapa kita masyarakat desa tidak merasakan jalan yang bagus, pendidikan yang bagus? Itu maksudnya, Bung Budi.
8: Ya. Baik, kalau begitu, Pak Matuli.
18: Supaya menjadi ya. Perhatian terhadap yang lembaga yang berkait lah.
8: Ya.
18: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Rifan di Bualemo, Gorontalo. Pak Rifan, pagi Pak.
19: Ya, selamat pagi.
8: Pagi Pak Rifan. Bualima, Gorontalo, bagaimana kabarnya pagi ini?
19: Bualemo, Gorontalo, pagi ini itu panasnya menggelegar.
8: Panas ya, baik. Mau komentar gimana Pak Rifan?
19: Ini tentang PHK massal.
8: PHK massal, silakan komentarnya.
19: Ya. Ini jadi pertanyaan ya, apakah ini jumlah pekerja itu terlalu banyak, kemudian tidak diimbangi dengan perusahaan yang ya. Tempat mereka bekerja itu bagaimana? Atau ini ada kaitannya juga dengan fluktuasi nilai tukar dolar gitu ya?
8: Ya.
19: Jadi ini pertanyaannya saya, semoga ini bisa ada jawaban ya.
8: Nanti kita bahas lebih lanjut Pak soal ini Pak.
19: Ya, ya. Terima kasih.
8: Terima kasih banyak ya Pak Rifan ya, pagi Pak. Ada Pak Darsono di Ciputat, Pak Darsono pagi. Pagi Pak Darsono. Nah, baik, nanti akan kita terus update ya bagaimana perkembangan informasi lainnya. Di mana memang kalau soal ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2026 tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan year on year. Dan ini dinilai berbagai pihak disebut cukup kuat. Sementara untuk keseluruhan tahun 2026, pemerintah punya target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Sementara kalau untuk kuartal kedua 2026, diperkirakan pertumbuhan ekonomi ditargetkan bisa mencapai 5,7%. Nah, pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai stimulus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai pada kuartal pertama 2026 dan juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2026 sampai dengan akhir tahun nanti dengan memberikan berbagai stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Di antaranya insentif bagi pajak untuk penulis ya, di mana pemberlakuan tarif pajak penghasilan atau PPH final royalti sebesar 1,5% untuk penulis. Kemudian ada diskon kereta api, potongan tarif tiket kereta api sebesar 30% untuk periode 20 Juni sampai dengan 5 Juli. Ada juga diskon kapal Pelni sebesar 30% periode 20 Juni sampai dengan 15 Agustus 2026. Ada juga gratis tarif ke pelabuhan ASDP. Pembebasan biaya jasa ke pelabuhan SDP yang berlaku mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Ada juga subsidi pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN TDP 100% untuk tiket pesawat penerbangan domestik kelas ekonomi. Ada juga perpanjangan bantuan pangan di mana program bantuan pangan yang dilanjutkan pada Juli sampai dengan September 2026 untuk 33,24 juta penerima manfaat. Dengan total alokasi anggaran mencapai 18,04 triliun rupiah. Ada juga program magang dan vokasi. Alokasi anggarannya sebesar 6,26 triliun untuk mendukung pelatihan dan juga penyerapan tenaga kerja. Dan ada juga insentif transportasi tambahan, yaitu subsidi khusus senilai total 2,04 triliun rupiah yang dioptimalkan nantinya untuk berbagai moda dan konektivitas. Nah, ini terkait juga dengan libur sekolah dan juga berbagai aktivitas pergerakan masyarakat lainnya ya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Nanti kita bahas lebih lanjut soal ini. Ada juga bisa berbagi pendapat juga nanti ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
20: udah.
3: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
20: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
3: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
5: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
20: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.
8: Jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah Kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia.